0: makna Khawarij anjing neraka. Khawarij termasuk salah satu sekte menyimpang pertama yang muncul dalam Islam. Syekhul Islam mengatakan, bid'ah pertama yang terjadi pada Islam adalah bid'ah Khawarij dan Syiah. Keduanya terjadi di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan beliau menghukum keduanya. Majmu' Fatawa. Ulama berbeda pendapat mengenai status Khawarij, apakah mereka Muslim ataukah telah keluar dari Islam. Hampir semua ulama, termasuk para sahabat, mereka menilai Khawarij masih Muslim dan tidak keluar dari Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah pertama yang dimusuhi Khawarij, tidak menganggap bahwa Khawarij telah keluar dari Islam. Hanya saja, Khawarij sekte menyimpang yang banyak diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Khawariju kilabun nar." Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Apa makna Khawarij anjingnya neraka? Ada dua kemungkinan makna yang disampaikan para ulama. Satu, mereka akan dijadikan Allah dalam bentuk anjing ketika di neraka. Dua, mereka memiliki karakter sebagaimana anjing yang dihinakan ketika di neraka. Ali Al-Qari menjelaskan, artinya mereka akan menjadi anjing penduduk neraka atau mereka akan menjadi makhluk seperti anjing di neraka. Mirqah Al-Mafatih. Kemudian ada juga keterangan Al-Munawi, maksudnya mereka akan melolong seperti lolongan anjing atau mereka menjadi penduduk neraka yang paling hina sebagaimana anjing menjadi binatang yang paling rendah. Faidul Qadir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Soal jawab.
2: Pernikahan kami sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun, tetapi masih belum begitu mengenal sifat masing-masing. Suami susah diajak komunikasi, kecuali kalau bahas politik atau kerjaannya. Kalau membahas tentang anak atau istrinya, enggan. Dan alasannya capek. Nanti sibuk main game dan lain-lain. Padahal Ana sudah cari waktu yang sekiranya pas, seperti sebelum tidur atau saat seperti sedang santai. Mohon solusinya, Ustaz.
3: Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Ada orang-orang yang memang menjadi budak sesuatu yang dia sukai. Nabi SAW menyebutkan ada budaknya emas, ada budaknya perak, ada budaknya pakaian, ada yang budaknya pekerjaan, jadi yang ada di benak dia cuma itu. Sehingga kalau membicarakan hal itu dia suka. Tapi kalau membicarakan yang hal kadangkala dia kurang karena dia memang tidak menyukai. Apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama, hendaklah dia berusaha untuk mengikuti. Yang boleh diikutin secara agama, silahkan. Kalau suami suka bicara politik, ya, mungkin kau perlu belajar politik Islam. Sehingga ketika ngobrol sama suami, bisa memberikan masukan kepada suami. Ternyata bang, dalam Islam tuh kayak gini bang ya. Insya Allah. Kalau suami ternyata gak punya ilmunya di politik Islam. Karena ada orang yang suka mengikuti perkembangan politik tanpa ilmu. Sehingga dia berusaha untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang kalau Ana yang jadi presiden, kok gak jadi presiden gitu loh. Jadi berusaha untuk mengimbangin suami, tapi dengan pandangan yang syar'i. Kalau bicara pekerjaan gak apa-apa. Engkau ngomong pekerjaan sama suami. Mungkin suami lelah, capek, ya udah berhenti. Terus kalau gimana ngomong masalah rumah tangga ini? Kadangkala suami diajak ngomong, dia lelah, ngantuk. Ya gak masalah, engkau duduk di kaki dia. Dia mau tidur bang, sambil Ana cerita bang ya. Ada masalah nih urusan keluarga, mudah-mudahan abang bisa cari solusi, apa ngasih solusi. Jadi dudukkan suami ini sebagai pemberi solusi. Ini abang yang bisa ngasih tahu nih. Abang yang bisa ngasih arahan. Artinya kita ini bang, ya setelah Allah SWT tentunya, kita ini bersandar sama abang nih. Abang ini sebagai bapak di sini, pemimpin di sini. Maka kalau ada masalah, Ana akan minta pendapat suami. Artinya berusaha untuk meminta seperti itu. Dan tadi yang Ana sampaikan juga, berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada suami. Berikan pelayanan yang lebih. Karena tadi katakan 5 tahun, gak bisa ngobrol yang benar sama suami. Kadang-kadang cuma ada perlu aja, baru mungkin urusan ranjang aja suami mendekat kepada istri. Tapi sekarang bagaimana istrinya yang mendekat kepada suami, membukakan pintu untuk suami. Suami ketika berangkat kerja ditemenin sampai dia naik mobilnya. Dilihat suaminya berangkat, bang mudah-mudahan sehat ya, sampai rumah selamat. Artinya kondisikan rumah ini menjadi surga buat suami. Suami itu rindu dengan suasana rumah. Dan insya Allah mampu, contohnya tadi, mencuci kakinya suami ya, mijetin suami. Ada hal-hal kayak suami umumnya lagi main game, pijetin aja biar gak capek abang main gamenya. Jadi kadangkala istri ini berusaha untuk membuat suami nanti malu juga gitu. Masa aku kayak gini, istriku sudah begitu baiknya sama aku ya, melayani aku. Karena kadangkala ada perempuan yang soleha, tapi soleha dalam rangka beribadah kepada Allah. Dia baik ibadahnya, baca Qur'annya sama anak-anaknya, tapi pelayanan kepada suami biasa-biasa aja. Maka berusahalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal sambil didoakan suaminya. Semoga Allah membuka hati suami. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para jemaah sekalian, para pemirsa dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan pertanyaan dari saudari Aulia Putri Amelia dari Purwakarta, Jawa Barat. Pertanyaannya, saya pernah membaca di sebuah artikel bahwa siput atau bekecot termasuk binatang yang haram dimakan. Saya ingin bertanya, bagaimana jika memakai produk perawatan kulit yang ada kandungan lendir siputnya pada wajah, apa hukumnya? Taib, siput ya, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Di antara yang menghalalkan, banyak ulama dari mazhab Maliki. Dan memang dalam mazhab Maliki ini pembahasan tentang masalah hewan itu sangat longgar ya. Pembahasan dalam masalah hewan itu sangat longgar sekali. Mazhab Maliki adalah mazhab yang paling longgar dalam pembahasan hewan. Sehingga biasanya dalam mazhab-mazhab lain sudah mengharamkan, mazhab Maliki masih ada kelonggaran. Di antaranya ya seperti siput ya. Banyak dari ulama mereka yang menghalalkannya. Padahal mazhab-mazhab lain yang lain mengharamkannya. Dan pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, ana melihat pendapat yang mengharamkannya. Karena apa? Karena siput ini tidak bisa disembelih. Siput itu tidak bisa disembelih. Kalau tidak bisa disembelih, maka matinya menjadi bangkai. Matinya menjadi bangkai. Dan tidak ada bangkai yang dihalalkan, kecuali bangkai hewan air. Dan yang kedua adalah bangkai belalang. Tidak ada selain itu bangkai yang dihalalkan. Sehingga karena siput tidak termasuk dari dua bangkai itu, maka siput menjadi diharamkan. Tapi pertanyaannya bukan pada bangkainya. Pertanyaannya di sini adalah pada lendirnya. Sehingga pembahasan di sini bukan pada halal atau haramnya siput. Tapi sebenarnya pembahasannya adalah pada lendir itu, apakah najis ataukah suci. Kalau suci maka boleh digunakan, tapi kalau najis maka diharamkan. Taib, apakah lendir siput itu suci ataukah najis? Maka kaedahnya adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menjelaskan kenajisannya. Taib, apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa lendir siput itu najis? Wallahu ta'ala alam, saya tidak atau saya belum menemukannya. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa lendir siput itu suci. Lendir siput itu suci. Kalau lendirnya suci, berarti dia boleh digunakan. Berarti dia boleh digunakan. Ini menjadi sangat jelas ketika pengambilan lendirnya saat siputnya masih hidup. Ketika pengambilan lendirnya saat siputnya masih hidup. Yang menjadi masalah adalah ketika pengambilan lendir tersebut saat siput sudah mati, sudah menjadi bangkai. Apakah lendir itu dianggap bangkainya ataukah tidak? Ini yang menjadi masalah. Ya, kalau misalnya pengambilannya ketika masih hidup, maka tidak ada masalah sama sekali, karena lendirnya siput itu suci dan siputnya belum najis. Siputnya masih menjadi hewan yang hidup, pada asalnya dia suci, tidak boleh dimakannya karena dia tidak bisa disembelih. Sehingga kalau dimakan berarti jadi bangkai. Itu yang menjadikan dia haram untuk dimakan. Tapi dari sisi suci atau najisnya, dia suci. Sehingga lendirnya pun suci. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kesimpulannya, penggunaan produk perawatan kulit yang ada kandungan lendir siputnya, kalau kita tahu bahwa pengambilan lendirnya itu saat masih hidup, maka insya Allah menjadi tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau misalnya itu diambil dari bangkai siput, itu diambil dari bangkai siput, maka ini yang menjadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dilarang masuk masjid karena belum sunat. Saya punya keponakan umur 5 tahun yang selalu ingin sholat ke masjid dekat rumah. Tetapi ketika dia ke sana, dia dilarang masuk oleh seorang kiai dengan alasan belum sunat. Bagaimana hukumnya? Dugaan kami, sang kiai melarang anak yang belum sunat masuk ke masjid karena dianggap anak itu membawa najis. Menurut dia, sisa kencing masih tersimpan di dalam kemaluannya karena tertutup dengan kulit kulub. Dan yang benar, keberadaan najis ini bukan alasan untuk melarang sang anak masuk masjid atau melarang mereka untuk sholat. Ada beberapa alasan bahwa pemahaman sang kiai dalam hal ini salah. Pertama, bahwa umumnya sahabat melakukan khitan untuk anaknya ketika mendekati usia balig. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, beliau bercerita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Bagaimana keadaan Anda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat?" Jawab Ibnu Abbas, "Saya ketika itu sudah dikhitan. Dan dulu para sahabat, anaknya tidak dikhitan sampai mereka usia balig." Hadis riwayat Bukhari. Riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat mengkhitan anaknya ketika menginjak usia belasan tahun atau mendekati balig.

0: anak usia 7 tahun boleh diperintahkan sholat karena dia sudah tamyiz, dan anak tamyiz sholatnya sah. Bahkan Nabi SAW membolehkan anak usia 7 tahun untuk menjadi imam. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi SAW di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Ketika itu, saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya, ayahku datang menghadap Rasulullah SAW bersama masyarakatnya. Dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Beliau bersabda, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Sementara aku, Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal, sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Aku mengimami mereka ketika aku berusia 7 tahun atau 8 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Di antara dalil bahwa salatnya anak kecil yang sudah tamyiz statusnya sah adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan pengalamannya salat tahajud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ibnu Abbas yang kala itu masih anak-anak pernah tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk pertengahan malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, mengambil wudu, dan Ibnu Abbas berwudu bersama beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai salat, Ibnu Abbas berdiri di samping kiri beliau. Lalu dipindah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebelah kanan beliau. Dalam kondisi itu, Ibnu Abbas bercerita, ketika saya mengantuk, beliau menjewer telingaku, dan beliau sholat 11 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jika umumnya para sahabat belum mengkhitan anaknya di usia 7 tahun atau 10 tahun, sementara mereka telah mengerjakan sholat, berarti sholat anak yang belum dikhitan hukumnya sah. Jika sholatnya tidak sah, berarti tidak ada manfaatnya, mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun dan 10 tahun. Kedua, bahwa najis yang diwajibkan untuk dibersihkan dari manusia adalah najis yang bisa dijangkau untuk dibersihkan. Sementara najis yang berada di dalam yang tidak bisa dijangkau manusia tidak terhitung najis yang membatalkan sholat. Sebagaimana kita setelah buang air besar, masih ada sebagian najis yang menempel di lubang anus. Dan kita tidak diwajibkan untuk membersihkannya secara total. Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, wajib untuk memotong kulub sehingga tudung zakar kelihatan. Sehingga bersih semua kotoran dan najis yang tertutup kulub ini. Meskipun sholatnya sah, andai pun dia balik dan belum dikhitan, sholatnya tetap sah, puasanya juga sah. Fatwa yang semisal cukup banyak. Lain halnya jika alasan sang kiai menolak anak kecil masuk masjid karena untuk menjaga ketenangan masjid, agar mereka tidak buat gaduh di masjid. Jika alasannya karena ini, seharusnya anak yang dilarang masuk masjid adalah anak yang berpotensi menjadi penggaduh, baik sudah disunat maupun belum disunat. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana cara meluruskan niat ketika kita ingin memiliki karir yang bagus, Ustaz? Terkadang saya masih ingin mengasah skill dengan ikut tes kuliah lagi, sertifikasi, namun seringkali ada ketakutan kalau itu semua hanya ambisi dunia. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, simpel aja jemaah sekalian, kita lihat bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi terdahulu ketika mereka berhijrah, mereka kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, maka mereka menjadi yang terdepan atau di antara yang terdepan di dunia. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi. Yang perlu kita lakukan adalah meniatkan bahwa dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Jadi dunia menjadi jembatan menuju akhirat, bukan tujuan. Yang jadi masalah kok jadi tujuan. Dan ini penting hadirin. Kan tadi kita katakan Nabi SAW bersabda, inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah tuh senang kalau salah di antara kalian mengerjakan sebuah hal, dia perfect. Dia perfeksionis gitu loh. Dia tampil sempurna. Allah tuh senang. Jadi ketika kita habis-habisan, kita niatkan agar dicintai oleh Allah. Nah, kalau memang niatnya agar dicintai oleh Allah, enggak mungkinlah kita mau mengerjakan bidang

misalnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita enggak mungkin habiskan seluruh waktu kita ke sana sehingga menelantarkan ibadah, menelantarkan sholat, menelantarkan ilmu dan lain-lain. Wallahu taala alam bisawab.

Di ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Kalimat ad-din bisa diartikan sebagai agama. Karena ad-dinu an-nasihah, kata Rasulullah SAW. Agama adalah nasihat. Sedangkan kalimat din juga bisa diartikan sebagai hari pembalasan. Sebagaimana Allah menyebutkan di surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Allah sebagai penguasa hari pembalasan. Maka tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Karena dalam Islam, setiap amal kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Dalam Islam, setiap keburukan yang kita tanam akan kita petik hasilnya. Maka dalam Islam ada kaidahnya, al-jaza'u min jinsil al-amal, bahwa balasan itu setara, semisal, dan sederajat dengan apa yang pernah kita perbuat. Kalau hari ini kita menanam kebaikan, maka insya Allah kita akan juga memetik kebaikan yang sama. Kalau hari ini kita menanam keburukan, maka dengan izin Allah kita juga akan memetik keburukan yang sama. Maka jangan sekali-kali kita memasukkan keburukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebabnya yang pertama, setiap keburukan pasti dibalas sama Allah. Yang kedua, khawatir kalau kita masukkan keburukan di dalam diri kita, keburukan yang kita lakukan akan berubah menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita merasa nyaman dengan keburukan yang kita kerjakan, kita khawatir nanti keburukan itu jadi kebiasaan. Orang Jawa bilang, engkau mbok tuman. Tuman itu jadi kebiasaan. Ojo koyo ngono mbok jadi tuman. Mbok jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, khawatirnya kita akan mengakhiri hidup kita dengan cara yang itu. Ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Kita minta sama Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan melakukan kebaikan tersebut. Kalau kita hobinya ke pengajian, mintalah sama Allah, semoga kita diwafatkan ketika kita lagi ngaji. Indah gak kira-kira? Lagi pengajian, pengajiannya sudah rampung, sudah baca doa kafaratul majlis, kok sebelah kita kok tetap aja ketiduran ya? Kita bangunin kok enggak bangun-bangun. Begitu kita dorong langsung geludak ke belakang. Ternyata sudah dipundut, sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu keadaan yang sangat indah sekali. Maka kalau kita punya kebaikan, lakukanlah kebaikan tersebut dan istiqomah di atas kebaikan itu. Sama juga kalau kita melakukan keburukan, maka putus mata rantainya dengan cara bertobat, perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Jangan sampai keburukan itu menjadi kebiasaan, karena kita khawatir ketika kita terbiasa melakukan keburukan, kita diwafatkan oleh Allah dalam posisi dan kondisi melakukan keburukan yang selama ini kita lakukan. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beramal saleh. Mintalah kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari berbagai bentuk kemaksiatan. Minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mewafatkan seluruh jamaah yang hadir di hari ini, suatu hari kelak wafat dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Ada yang masuk surga dihisab dengan hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasir. Dan orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia akan diberi hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu, Pak, enggak ditanyai. Saya ulangi ya. Hisab yang mudah itu tidak ditanyai. Hisab yang mudah itu cuma dipaparkan dosa-dosa kita. Ini loh dosamu dulu, aku tutup di dunia, aku ampuni di akhirat. Itu hisab mudah. Jadi hisab mudah itu tidak ditanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab faqad uzib." Siapa yang ditanya hisab pasti terazab. Pokoknya di akhirat sampean sudah ditanya, "Mengapa dulu kena azab sampean?" Pokoknya ditakoni kena azab. Sampai-sampai Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, apakah orang kalau ditanya pasti kena azab?" Kata Rasulullah, "Iya." Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah? Kan ada hisab yang mudah ya Rasul. Kata Rasulullah, hisab mudah itu enggak ditanyai. Hisab mudah itu tidak ditanya. Cuma diapakan tadi? Dipaparkan kesalahannya, dia mengakui, Allah ampuni. Itu hisab yang mudah. Adapun kalau sudah ditanya kenapa dulu, sudah kena azab dia. Jadi ada orang itu masuk surga dengan hisab, tapi hisab yang mudah. Dan ada orang masuk surga dengan hisab, tapi hisab yang sulit. Dan ada orang masuk surga sesudah dimasukkan ke neraka. Ada. Diterangkan dalam riwayat Imam Bukhari, nanti pada hari kiamat ada penghuni neraka sudah dimasukkan ke neraka, penghuni surga sudah masuk surga. Seluruh proses huru-hara akhir zaman telah usai. Mahsyar telah usai, timbangan amal telah usai, hisab telah usai, shirath telah usai. Penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Syafaat para nabi selesai, syafaat malaikat selesai, syafaat anak soleh selesai, syafaat Al-Quran selesai, syafaat puasa sudah selesai. Tapi ada orang yang gak dapat syafaat sama sekali, dan dia masuk neraka. Sudah Allah masukkan ke neraka. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Finish, selesai. Itu ahli neraka sudah putus asa. Di saat seperti itu Allah berfirman, perhatikan. Di saat seperti itu Allah berfirman, baqiyat syafa'ati, yang tersisa sekarang adalah syafa'atku. Kemudian Allah menggenggam penghuni neraka dengan genggamannya. Allah menggenggam sebagian penghuni neraka dengan genggamannya. Satu genggaman. Terus satu genggaman itu Allah taruh di sungai yang ada di mulut-mulut surga. Banyak manusia yang sudah hancur, yang sudah jadi arang hitam legam, sudah terbakar. Diambil oleh Allah dengan genggamannya. Genggaman Allah tidak seperti genggaman kita. Bukan. Tapi genggaman Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Akhirnya orang-orang yang digenggam Allah itu ditaruh di sungai yang ada di surga. Terus tumbuhlah pribadi-pribadi yang baru. Tumbuhlah manusia-manusia yang rupawan, ganteng, cantik, celita, menjadi pribadi yang baru. Kemudian dibersihkan oleh Allah sehingga menjadi pribadi yang bagus-bagus, yang perempuan cantik, yang laki-laki rupawan. Terus diberi tanda stempel di leher mereka. Terus Allah katakan, masuklah kalian ke surga. Maka berbondong-bondong orang ini, orang rombongan terakhir ini masuk surga. Penghuni surga mengatakan, haulai utaqa'ur rahman. Lihatlah orang-orang yang baru datang ini, yang dibebaskan oleh Allah ar-Rahman. bi ghairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan, bi ghairi khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan, mereka diselamatkan Allah karena mereka enggak melakukan kesyirikan. Suruh masuk surga. Ini saya ceritakan ini supaya panjenengan tahu, orang masuk surga itu macam-macam. Ada orang masuk surga dengan hisab yang apa tadi? Mudah. Ada orang masuk surga tapi hisabnya apa? Sulit. Dan ada orang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Lah kita insya Allah tidak termasuk tiga-tiganya. Kita insya Allah biidnillah, kita memohon kepada Allah supaya kita bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu berkonsekuensi. Siapa saja orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Jawabannya ya, ikuti kajian ini sampai selesai. Jangan pulang. Ya. Ini saya ambil dari kitab Tauhid.
1: Setan menggoda manusia sampai menjelang mati. Ketika diusir oleh Allah dan dicap sebagai pembangkang, dia bersumpah di hadapan Allah dengan semangat hasad kepada Adam dan keturunannya. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, iblis bersumpah, "Demi keagunganmu ya Rob, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih dikandung jasad." Allah berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka selama mereka memohon ampun kepadaku." Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Atas sumpah ini, iblis dan bala tentaranya sangat antusias untuk menyesatkan manusia, terutama di suasana-suasana genting ketika manusia di posisi sangat labil. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian." Hadis riwayat Muslim. Setan mendatangi manusia ketika sakaratul maut. Itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat. Karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah, setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bisa jadi, dia akan mendatangi manusia ketika kematian. Karena itu, salah satu doa Nabi SAW, beliau memohon perlindungan kepada Allah agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Dalam salah satu doanya, Nabi SAW mengucapkan, "Wa a'udzu bika ayyata khabbatani syaitanu 'indal maut." Yang artinya, "Aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Al-Khathibi menjelaskan hadis di atas dengan menyebutkan beberapa bentuk gangguan setan ketika mendekati kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari disesatkan setan ketika kematian. Bentuknya adalah setan mengganggunya ketika dia hendak meninggal dunia. Lalu setan menyesatkannya sehingga menghalangi dia untuk bertaubat atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya atau memohon maaf dari kedzaliman yang pernah dia lakukan. Atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya sehingga dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian dan menuju akhirat. Sehingga dia akhiri hidupnya dengan keburukan, lalu dia bertemu Allah dalam kondisi dia murka kepadanya. Al-Khathibi menegaskan, diriwayatkan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya, "Kumpul di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkannya pada hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya." A'unul Ma'bud. Di sana, ada beberapa kejadian yang dialami para ulama ketika proses kematiannya. Setan berusaha untuk menggodanya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh Abdullah, putra Imam Ahmad, "Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku, Ahmad. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau terkadang pingsan dan sadar lagi. Lalu berisyarat dengan tangannya sambil berkata, 'Tidak, menjauh, tidak, menjauh.' Beliau lakukan hal itu berulang kali, maka aku tanyakan ke beliau, "Wahai ayahanda, apa yang Anda lihat?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya. Dia mengatakan, 'Wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak sanggup menyesatkanmu.' Aku katakan, 'Tidak, masih jauh, tidak, masih jauh.'" Tadhkirah Al-Qurtubi. Maksud cerita ini, setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Tapi beliau sadar ini adalah tipuan. Beliau tolak dengan tegas, "Tidak, saya masih jauh, tidak seperti yang kamu sampaikan." Tidak bisa kita bayangkan, andaikan ujian semacam ini menimpa tokoh agama atau orang awam di sekitar kita. Termasuk juga kejadian yang pernah dialami salah satu ulama Cordoba. Seperti yang diceritakan Imam Al-Qurtubi, "Saya mendengar guru kami, Abu Abbas Ahmad bin Omar, di daerah perbatasan Iskandariah bercerita, 'Saya menjenguk saudara guruku, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, di daerah Cordoba. Ketika itu beliau sedang sekarat. Ada yang mentalkin beliau, ucapkan, La ilaha illallah. Tapi orang ini malah menjawab, tidak, tidak.' Setelah beliau sadar, beliau bercerita, 'Ada dua setan mendatangiku, satu di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Yang satu menyarankan, matilah dengan memeluk Yahudi, karena itu adalah agama terbaik. Satunya berkata, matilah memeluk Nasrani, karena itu adalah agama terbaik.' Lalu aku menjawab, 'Tidak, tidak.'" Tadhkirah Al-Qurtubi. Memang tidak semua orang mengalaminya. Ada yang mengalami kejadian demikian dan ada yang tidak mengalami. Namun setidaknya ini menjadi peringatan bagi kita akan betapa mencekamnya sakaratul maut. Karena yang menentukan status manusia adalah ujung hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya nilai amal ditentukan keadaan akhirnya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua tipu daya setan. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Sehat? Sehat alhamdulillah Ustaz. Gini Ustaz, ana ada sedikit pertanyaan Ustaz. Sekarang di zaman modern ini, zaman internet, zaman sosial media, itu sekarang ini banyak orang yang ketika ditanyakan suatu, terutama hal agama Ustaz ya, itu cepat sekali berkomentar. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Dan kalau kita lihat, kelihatannya sedikit apa ya, padahal dia bukan kapasitas ilmunya, belum pernah mendalami agama, belum pernah belajar agama, tapi sudah berani langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan banyak orang-orang sekarang ini mudah untuk membuka majelis-majelis ilmu, yang di sana sendiri dia sebagai orang yang memberikan ilmu agama dan memberikan fatwa, padahal kita tahu bahwa mereka belum menuntut ilmu cukup lama, belum menghatam, mungkin belum cukup rutin untuk menghatamkan kita akidah, kita fikih, kita sebagainya berdasarkan urutan dan metodologi yang benar. Dan itu menjadi kekhawatiran anak gitu. Gimana ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, menyikapi orang-orang yang ketika ditanya tentang suatu perkara langsung berani menjawab gitu. Bagaimana pendapat Ustaz?
4: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin intinya ada dua. Pertama, orang yang terlalu berani dalam berfatwa, dalam berkomentar, memberikan pendapat dalam masalah-masalah agama, bagaimana nih statusnya, seperti apa orang seperti ini. Dan pertanyaan kedua adalah orang yang mungkin terlalu cepat, terlalu dini dalam membuka kajian-kajian ilmiah, bagaimana kita menyikapi kajian-kajian ilmiah seperti itu. Terkait dengan fatwa ya, memang fatwa ini sebetulnya kalau kita tahu hakikat dari berfatwa itu adalah kita bertanda tangan atas nama Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau sampai menulis sebuah kitab, I'lamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin, au a'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin. Jadi ada dua cara dalam membaca judul kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Muwaqqi'in an rabbil alaminnya disepakati. Tinggal a'lam atau i'lam. Kalau a'lam adalah nama tokoh-tokoh al-muwaqqi'in yang bertanda tangan atas nama Allah, Rabbul Alamin. Ini ada ulama-ulama yang memang betul-betul layak diambil fatwanya, layak menjadi rujukan dalam masalah agama. Jadi ini bukan perkara sepele, bukan. Fatwa itu berat. Tanggung jawab seorang yang berfatwa ini, dia harus siap mempertanggungjawabkan kalau seandainya pendapat dia ini ternyata bertentangan dengan dalil bagaimana. Nah, oleh karena itu kalau kita merujuk kepada nasihat dari generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, saya bacakan di sini ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai salah satu alimnya sahabat, apalagi dalam masalah tafsir, dalam masalah Al-Quran, beliau mengatakan, "Lau a'lam an ahadan a'lamu minni bi kitabillah tudrab ilaihi akbadul ibil la'ataituhu." Seandainya aku tahu ada orang lain yang lebih mengerti tentang kitabullah daripada aku, dan orang ini masih bisa didatangi dengan mengendarai unta, alias walaupun jauhnya seperti apa, alias dia masih bisa dicapai dengan kendaraan unta, saya akan datangi, saya akan belajar dari dia. Itu Ibnu Mas'ud yang sudah belajar 70 surah dari Rasulullah SAW. 70 surat. Dari 114 ini 70 surat beliau pelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Inna alladhi yufti an-nas fi kulli ma yastaftunahu la majnun. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memberikan fatwa kepada orang-orang terhadap masalah apa saja yang ditanyakan kepada dirinya, ini orang gila. Orang gila ini. Enggak ada lah orang yang bisa mengetahui semua masalah, kan? Tidak ada. Orang mau belajar sehebat apapun pasti akan banyak hal yang dia belum tahu. Ya, kalau satu disiplin ilmu saja membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai, bagaimana dengan sekian banyak ilmu? Dan ilmu agama ini ilmu yang sangat banyak cabangnya. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Ya. Jadi kita gampang sajalah, orang yang menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepada dia, kalau kita lihat dengan kacamata para sahabat, ini justru orang yang perlu diwaspadai. Ya kan, tidak mungkin seseorang menguasai semua disiplin ilmu, apalagi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan dia dan lain sebagainya, yang memang tidak berfokus di situ ya. Kemudian ada beliau juga mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, junnatul alim la adri. Perisainya seorang alim, seorang yang berilmu itu, tamengnya apa? Adalah ketika dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kenapa? Fa in akhtaaha faqad usibat maqatiluhu. Kalau sampai dia ini lupa dengan tamengnya ini, ya, tidak menggunakan tamengnya ini, ya, berarti ibaratnya orang yang terkena serangan pada bagian vitalnya, bagian yang mematikan dirinya. Ya, karena dia nggak bisa melindungi diri dari serangan musuh. Dia akan membahayakan, menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Dan ini juga dipraktekkan luar biasa oleh para salafus soleh, para a'immah, imam-imam panutan kaum muslimin, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Didatangi oleh seorang penanya dari Andalus. Bayangkan, Imam Malik di kota Madinah. Penanyanya dari Andalus, dari Spanyol Selatan. Bayangkan orang ini sudah datang jauh-jauh dengan membawa titipan pertanyaan sejumlah 40. Dari 40 pertanyaan ini yang dijawab oleh Imam Malik cuma 7. Sisanya, la adri. Dia bingung sih penanya. Ya Imam, saya datang jauh-jauh dari Andalus. Apa yang saya sampaikan kepada orang-orang nanti ketika tidak terjawab pertanyaannya? Sampaikan saja, kullahum malikun la yadri. Sampaikan Malik tidak tahu. Selesai. Jadi, orang yang sudah mengatakan saya tidak tahu, dia berfatwa sebetulnya. Karena ilmu itu tahu atau enggak tahu. Dan yang namanya ilmu, ya, ilmu itu tidak sama dengan jawaban, ya. Tidak sama. Orang bisa menjawab tapi ngawur. Bisa saja dia menjawab tapi ngawur. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah ma'rifatul haq ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazimah. Mengenali kebenaran sebagaimana realitanya dengan penuh keyakinan. Itu namanya ilmu. Kalau dia ragu-ragu, tidak tahu, ya sudah, tidak usah dijawab. Saya tidak tahu, saya belum tahu. Tanyakan kepada yang lebih berilmu. Dan para sahabat itu atau para salaf secara umum kanu yatadafa'una al-futya. Mereka itu saling lontar-melontarkan fatwa. Tuh, jangan tanya saya, tanya kepada si fulan. Si fulan melontarkan kepada yang lain, tanya kepada si fulan. Si fulan sampai akhirnya kembali kepada orang pertama yang ditanya. Ya. Karena apa? Karena merasa tanggung jawabnya berat. Ya, tanggung jawabnya berat. Nah, jadi jangan sampai seseorang itu memiliki keberanian. Ini bukan keberanian sebenarnya, kenekatan dan kecerobohan tanpa mempertimbangkan bagaimana resiko yang akan dia hadapi. Ya. Ada beberapa riwayat lagi di sini yang menegaskan Husain al-Asadi rahimahullah, salah seorang tabi'in ini, mengatakan inna ahadakum layufti fil mas'alah. Kok kalian ini gampang-gampang ya memberikan fatwa dalam suatu masalah, walau su'ila anha Umar bin Khattab la jama'a 'alaiha ahla Badar. Padahal seandainya Umar bin Khattab ditanya tentang masalah ini, dia tidak akan langsung berfatwa. Dia akan kumpulkan terlebih dahulu Ahlu Badar, para sahabat Nabi yang turut serta dalam perang Badar, yang mereka itu telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka tidak ada yang munafik di antara mereka, mereka orang-orang pilihan. Dan ini yang ada kaitannya dengan pertanyaan kedua ya. Siapa yang pantas kita ambil ilmunya? Jadi kalau seorang sekali Amirul Mukminin Umar bin Khattab saja yang sudah diberi predikat berbagai macam label oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tegas dalam kebenaran, dijulukin Al-Faruq, ya, lisannya dan hatinya itu menjadi tempat al-haq. Innallaha ja'ala al-haqqa fi lisani Umar wa qalbi. Allah meletakkan al-haq pada lisan dan hatinya Umar. Kalau dia menempuh suatu jalan, setan lari dan ambil jalan yang lain. Itu saja ketika ditanya tentang suatu masalah yang menurut orang lain itu sepele, dia kumpulkan dulu Ahlu Badar, musyawarah dulu. Karena memang mereka paham betul betapa beratnya berfatwa dalam masalah agama. Nah, terkait dengan siapa yang layak diambil ilmunya, sebetulnya konsepnya sih sama saja antara belajar agama dengan belajar ilmu yang lain. Kita harus ambil dari ahlinya. Intinya begitu. Nah, bagaimana kita mengetahui seseorang ini ahli atau tidak? Juga sama juga kaidahnya. Antum kuliah di mana dulu?
3: Di Fakultas Biologi, jurusan Biologi.
4: Fakultas Biologi.
3: Fakultas MIPA, jurusan Biologi.
4: Oke, ada nggak dosen-dosennya yang ahli ekonomi?
3: Nggak ada.
4: Nggak ada ya?
3: Iya.
4: Ada nggak yang dosennya ini, apa ya, misalnya ahli sosiologi gitu?
3: Nggak ada.
4: Semua lulusan MIPA juga kan?
3: Juga.
4: Nah, kenapa gitu antum nggak belajar sama Ana aja? Boleh nggak orang kayak Ana ini ngajar di Fakultas MIPA gitu, dosen resmi, pegang materi biologi, boleh nggak kira-kira?
3: Boleh.
4: Kenapa nggak boleh? Kan Ana dokter.
3: Karena bukan ahlinya kayaknya.
4: Nah, itu dia. Tapi kenapa ketika seseorang itu belajar agama, semua orang boleh bicara? Kan gak adil dong. Dimana letak keilmiahan cara belajar seperti ini? Dan dimana letak keilmiahan ketika kita membolehkan semua orang untuk bicara masalah agama? Tidak bisa dengan cara seperti itu. Kita hanya membolehkan orang-orang yang memang punya keahlian. Dan keahlian ini harus bisa dibuktikan. Makanya semua yang mengajar di universitas itu dia harus punya ijazah dulu kan. Ijazah ini adalah sebagai salah satu bukti konkret bahwa dia telah menempuh jenjang pendidikan tertentu dan telah melewati sekian kali seleksi, evaluasi, dan dinyatakan lulus. Yang menyatakan juga harus pihak yang kredibel, instansi. Gak boleh saya belikan syahadah kan?
3: Betul.
4: Saya tidak punya wewenang untuk memberikan ijazah kepada orang-orang yang dianggap pintar. Harus ada instansi, ada jaminan mutunya. Nah, demikian juga kita belajar agama juga begitu, konsepnya sama sebetulnya. Cuman sayangnya orang tidak komitmen, tidak mau iltizam dengan metodologi yang sama, sehingga semua orang dibolehkan untuk bicara. Jadi pertama kita harus pastikan keahlian dia dulu. Keahlian ini bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adanya tazkiyah atau rekomendasi dari orang yang berilmu, bahwa si fulan memang dia berilmu dan dia layak untuk bicara dalam masalah ini. Nah, ini bahasa lainnya adalah ijazah tadi itu. Boleh kesaksian itu berupa pernyataan dari seorang alim atau dua orang alim, boleh juga berupa ijazah dari instansi yang memang diakui sebagai instansi ilmiah. Yang berikutnya, cara berikutnya adalah ketika dia yang tidak memiliki itu, mungkin dia masih berstatus sebagai orang yang layak diambil ilmunya. Bagaimana kita tahu? Ialah apabila dia dikenal sebagai orang yang menyampaikan ilmu oleh orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu itu tahu, si fulan memang sudah punya kajian dia. Dia sering mengadakan majelis ta'lim, muhadharah, ceramah dan sebagainya, dan mereka tidak berkomentar. Nah, kalau mereka tidak berkomentar, berarti mereka merestui apa yang disampaikan oleh orang itu. Nah, ini juga merupakan rekomendasi secara tidak langsung. Yang ketiga, mungkin saja dia adalah orang pertama yang menyampaikan ilmu di situ. Bagaimana kita tahu layak nggak ilmu yang untuk diambil? Ya dari ilmunya itu sendiri. Jadi ilmu yang betul-betul ilmiah itu kita bisa rasakan, oh dia berdalil dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, dan itu tidak difahami oleh dirinya sendiri, tapi dia menukil pendapat penjelasan para ulama yang sudah kredibel di kalangan umat, para ulama-ulama yang dipercaya ilmunya. Nah, ini ilmunya merekomendasikan dirinya. Nah, tiga saat itulah yang perlu kita perhatikan sebelum kita belajar dari seseorang.
3: Jazakumullah khairan.
4: Waalaikumsalam. Barakallahu fiik.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Soal jawab.
6: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedang membutuhkan dana untuk mendaftar kuliah, kemudian saya ingin melamar sebagai panitia fair event, tetapi waktu kerjanya di bulan Ramadan, pertengahan sampai lewat lebaran. Gajinya lumayan untuk saya daftar kuliah, tetapi harus melewati banyak ibadah yang harusnya lebih ditingkatkan. Selain itu, dalam event tersebut ada acara musiknya. Mohon nasihat bagaimana baiknya Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Hadirin sekalian, apabila ada dua perusahaan yang menawarkan kita bekerja, yang satu gajinya 10 juta, yang kedua gajinya 10 ribu, atau milih yang mana? Ya, yang kedua, karena 10 ribu US dollar. Kita akan milih yang kedua. Itu logika sederhana. Nah, sekarang di pertengahan sampai akhir ada sebuah event yang menawarkan kerjaan kepada kita, gajinya lumayan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menawarkan pahala berlimpah kepada kita. Bahkan di situ ada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kemana logika matematika kita? Mana yang kita pilih, hadirin sekalian? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi kenapa bertepatan begitu ya, Pak Ustaz? Loh, Allah tuh menguji orang-orang hamba-hambanya seringkali demikian. Masa kita lupa cerita Bani Israel ketika nyari ikan dan ramenya di hari Sabtu, padahal di hari Sabtu disitulah Allah larang mereka cari ikan. Jadi ini sekali lagi jamaah sekalian, makanya poinnya nih, dalam hidup kita harus tahu pola sunnatullah, pola Allah. Ketika Allah membuat konsep dan mata rantai kehidupan, dan pola gak berubah. Pola tidak berubah. Falan tajidali sunnatillah tabdila. Anda gak akan mendapatkan pola itu berubah. dan Anda gak akan dapatkan pola itu berganti. Pola sama, ini pola lama. Cuma yang jadi masalah, kita gak tahu ilmunya, akhirnya kita berat. Kalau kita tahu pola, enak. Dan kita gabungkan dengan At-Talaq ayat 2 dan 3, waman yattaqillah yaja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Kalau kita bertakwa di bulan Sya'ban, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Allah akan kasih solusi dan rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Masa sih kita bertakwa di Ramadan, bahkan di Ramadan pertengahan sampai akhir, di 10 hari terakhir Ramadan, Allah gak kasih rizki? Gak mungkin, hadir, mustahil. Memang pola ujian tuh begitu, pola ujian tuh demikian, tinggal kita ngeh apa enggak. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: My favorite.
1: Taib, saya bacakan hadis yang cukup panjang ini. Simak baik-baik, saya bacakan hadisnya. Nanti kita tarik pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. An ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas itu? Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas, Abbas itu pamannya Nabi. Betul? Jadi Rasulullah sama Abbas itu paman sama ponakan, tapi umurnya unda-undi. Tua Abbas sedikit. Nah, Abbas punya anak Abdullah. Abdullah ini sepupu Rasul, tapi secara umur terpaut jauh. Karena bapaknya saja ya sepantaran sama Nabi, apalagi anaknya. Maka Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasul, tapi jaraknya sangat jauh. Rasulullah jadi Rasul hampir wafat itu Abdullah bin Abbas masih kecil, tapi cerdasnya luar biasa. Nah, saya bacakan dari Abdullah bin Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda. Perhatikan baik-baik, yang bisa catat bisa dicatat. Dengarkan baik-baik. Rasulullah bersabda, "Uridat alayyal umamu." Telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Jadi ditampakkan kepada Rasulullah umat-umat yang sangat banyak. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat ada seorang nabi bersamanya beberapa orang saja. Jadi di padang mahsyar saya melihat ada nabi yang pengikutnya cuma seberapa orang, rombongan orang. Ya, tidak banyak. Rahat. Rahat itu kumpulan orang tidak sampai 10. Berarti ya 9, ya mungkin 8, mungkin 7. Bisa dipahami? Kata Rasul, aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma enggak sampai 10 orang. Di padang mahsyar jalan bersama pengikutnya enggak sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulani. Dan aku juga melihat seorang nabi yang berjalan dengan satu orang pengikut saja. Subhanallah, jadi ada nabi itu yang cuma satu pengikut. War rajulani, dan aku juga melihat seorang nabi yang berjalan dengan dua pengikutnya. Nabi loh padahal dapat wahyu dari langit cuma dapat satu pengikut, berjalan berdua. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan aku ditampakkan seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, jalan sendirian. So bayangkan, ada nabi enggak punya pengikut, jalan sendirian di padang mahsyar. Kemudian idrufi ali sawadun azimun, tiba-tiba diangkatlah rombongan manusia yang sangat banyak sekali. Kalau tadi kan ada nabi yang cuma beberapa orang, ada nabi yang cuma satu pengikut, ada nabi yang jalan sendirian enggak punya pengikut. Tiba-tiba setelah itu Rasulullah melihat rombongan manusia yang sangat besar. Yang sangat apa? Besar. Kata Rasul, fadonantu annahum ummati, aku mengira mereka itu umatku. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Hei Muhammad, ini bukan kaummu, ini Musa dan pengikutnya. Wa nadartu ila sawadun adzimun, kemudian aku melihat lagi ada rombongan besar lagi, rombongan manusia yang sangat banyak sekali, dalam riwayat sampai menutup ufuk. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka Muhammad, inilah umatmu yang sangat banyak. Wa ma'ahum sab'una alfan, di antara rombongan umatmu yang sangat banyak ini wahai Muhammad wa ma'ahum sab'una alfan, bersama mereka 70 ribu orang. Di antara mereka ini ada 70 ribu orang. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. 70 ribu orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian thumma nahadha fadakhala manzilahu. Setelah menjelaskan itu, Rasulullah berdiri masuk rumahnya. Fahadhan nasu fi ulaika, para sahabat bingung, sopo kira-kira 70 ribu menungso iku. Maka para sahabat qala ba'dhum, sebagian berkata kepada yang lain. Jadi Rasulullah menyampaikan itu terus pergi ke rumahnya, para sahabat ngomong dengan sahabat yang lain, kira-kira siapa ya 70 ribu orang itu yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Sebagian sahabat mengatakan fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah, mungkin maksudnya itu adalah orang-orang yang pernah menjadi sahabatnya Nabi, menemani Nabi dalam perjuangan suka dan duka. Sebagian lagi yang mengatakan fala'allahumul ladina wulidu fil islam walam yusriku billahi syai'a. Sebagian yang lain mengatakan mungkin 70 ribu orang itu yang lahir langsung Islam, gak sempat menjumpai masa jahiliyah, tidak sempat melakukan kesyirikan. Para sahabat saling menduga-duga, kira-kira siapa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kan kita tahu sendiri para sahabat ada yang dulunya masa lalunya kelam, betul? Betul apa tidak? Dulu di antara sahabat Nabi ada yang nyembah berhala, dulu sahabat Nabi ada yang melakukan amal jahiliyah, maka sebagian di antara sahabat Nabi ada yang kayak gak dewek iki. Soalnya dewek wis pernah ngelakoni kesyirikan, mungkin iki anak-anak kita nanti. Jadi saling menduga. Wa dzakaru asya'a, mereka saling menyebutkan oh mungkin ini, oh mungkin itu, oh mungkin ini, oh mungkin itu. Saling menduga-duga, saling menebak-nebak siapa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ketika para sahabat saling bertanya-tanya seperti itu, fa kharaja Rasulullah, keluarlah Rasulullah. Rasulullah keluar, kemudian para sahabat mengabarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, kita tadi saling menduga-duga. Tadi panjenengan jelaskan ke kami bahwa ada 70 ribu umatmu yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kami masih tetap di majelis ini karena saling menduga dan saling bertanya-tanya, kira-kira siapa 70 ribu orang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapakah mereka itu? Di dalam hadis ini disebutkan 4 ciri tulisan. Ojo gak ditulis. Ya. Rasulullah menyebutkan 4 ciri. Tetapi 4 ciri itu intinya satu. Empat ciri itu intinya apa? Apa saja ciri mereka itu? Kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta diruqyah, orang-orang yang tidak minta disuwuk, orang-orang yang tidak minta dijampi, orang-orang yang tidak ingin dimantra-mantrai. Itu sama aja, itu satu poin. Tidak minta diruqyah. Ruqyah itu kan bahasa Arab. Bahasa Jawanya apa? Suwuk. Meskipun syar'i. Meskipun suwuk syar'i atau ruqyah syar'i, tidak minta diruqyah. Tidak minta disuwuk, dijampi. Satu. Wala yaktawun, yang nomor dua, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kai. Tidak berobat dengan kai. Tahu gak sampean apa itu kai? Kai itu cara pengobatan tradisional Arab. Besi dipanaskan, Kalau besinya sudah panas, maka besinya itu dinyoskan ke anggota tubuh yang luka. Dinyoskan itu di mana sampai nulisi? Ya, dia apa? Ditempelkan. Sampai tulis dinyoskan begitu ya. Ditempelkan ke anggota tubuh yang luka. Itu dilarang sama Nabi. Itu metode pengobatan ala tradisional Arab dulu. Terus dilarang sama Nabi. Jangan. Itu membekas. Jadi merusak kulit. Jangan. Yang nomor tiga, wala yatatoyyarun, dan orang-orang yang tidak bertatoyur, dan orang-orang yang tidak bertatoyur. Itu yang nomor berapa? Tatoyur itu apa? Tatoyur itu perasaan takut tertimpa nasib sial, takut tertimpa nasib buruk, takut tertimpa apes. Itu namanya tatoyur. Tatoyur ini syirik. Rasulullah mengatakan atiyaratu syirkun. Tatoyur, rumongso apes, khawatir ketiban sial, itu termasuk kesyirikan. Lah tatoyur ini macamnya banyak. Tatoyur itu bisa dengan waktu. Satu, tatoyur bisa dengan waktu. Misalnya wong padha jejodohan. Ternyata didelok wetone oleh wong pinter gak cocok. Akhirnya dibatalno. Itu tatoyur. Tatoyur dengan apa tadi? Waktu. Utawa dipesen bae, nak awakmu nek lelungan ojo dina Selasa pon. Napa ombak kok mboten angsal? Iku ngono ngeblake mbahmu. Biyen mbahmu mati dina iku. Iki tatoyur. Wong Lamongan gak gelem utawa gak wani jejodohan ulan Selo. Seselane barang Allah. Jari ini ngun. Padahal Selo itu bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram. Maksudnya Asyhurul Hurum, bukan bulan Muharram. Asyhurul Hurum termasuk bulan-bulan yang haram, yang terhormat dalam Islam. Nah, itu namanya tatoyur dengan waktu. Sudah mau jual beli. Sudah deal, ternyata ngomong enggak jadi, ngapunten. Kenapa mboten jadi? Karena istri saya sedang hamil, jari ini mertua kula mboten angsal dol tinuku. Niku namine tatoyur. Jelas nggih? Kali waktu. Tatoyur nggih saged kali tempat. Wong iki gak oleh nikah karo wong desa iki. Nek desa iki nikah mbek desa iki, iku iso celaka, gak duwe anak, pegatan, cerai, mati, gak duwe anak, loro-loron. Hati-hati nduk, perapatan iku, iku hati-hati sampean, kudu sampean apa ngedim sih? Atau sampean ngebel, itu hati-hati. Iku nduk tikungan itu hati-hati. Iku ono, nah itu namanya tatoyur. Dok gak wani tuku oma tusuk sate. Sumerep tusuk sate. Dan bisa dengan bisa juga dengan hewan. Tatoyur nomor 3, tatoyur dengan hewan. Tatoyur dengan burung gagak. Orang Jawa kalau lihat burung gagak malam-malam di rumahnya menganggap itu wangsit dari mbuh dari siapa, katanya ada orang mati. Tatoyur dengan hewan. Nek bojone meteng gak oleh mateni kewan. Tatoyur itu. Atau tatoyur bisa dengan angka-angka. Enggak mau angka berapa biasanya? 13. Sama kalau hidup di kota-kota besar, apartemen-apartemen itu enggak ada lift. Berapa? 13. Wedi karo angka 13. Itu semua tatoyur. Ya, Itu yang nomor tiga. Wa apa tadi? Wala yatatoyyarun, dan bukan orang yang melakukan tatoyur. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal, bersandar, bertauhid hanya kepada Allah. Gak ngelakoni syirik. Jadi nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, intinya yang nomor empat ini.
0: Ternyata kopi itu khamar. Barangkali tulisan itu menyimpulkan dari sisi makna bahasa. Dalam bahasa Arab, kopi disebut dengan kohwah, dan kata kohwah secara bahasa artinya khamar. Hasan Said Al-Karmi, seorang ahli bahasa asal Palestina, mengatakan, kata kohwah secara bahasa maknanya adalah khamar. Ini bisa kita lihat jelas ketika merujuk keterangan kata ini dalam semua kamus, qaul ala qaul. Kemudian Al-Karmi menyebutkan beberapa bait syair Arab yang mengisyaratkan makna itu. Mengapa khamar disebut qahwah? Qahwah berasal dari kata akha yukhi, yang artinya membuat kenyang. Bisa juga diartikan membuat tidak suka dan menghindari makanan. Al-Bairuni mengatakan, Al-Azhari dalam kitab Tahdzib Al-Lughah mengatakan, Al-Qahwah itu khamar. Disebut qahwah karena membuat ikha manusia, artinya membuat kenyang manusia. Ada juga yang mengatakan, disebut qahwah karena orang yang meminumnya yukhi anit ta'am, artinya membenci makanan dan merasa bosan darinya. Jawaban ini bukan bermaksud menghukumi bahwa kopi itu terlarang, apalagi menyebutnya haram. Beberapa ulama membela halalnya kopi, bahkan Dr. Bakar Abu Zaid memiliki tulisan khusus yang menegaskan halalnya kopi yang berjudul Itharah An-Nakhwah Bihilli Al-Qahwah. Demikian, Allahu A'lam.

0: jawab.
1: Ustaz, boleh nggak sih definisi memaki hujan saat yang katanya tidak diperbolehkan itu bagaimana ya Ustaz, memaki hujan? Monggo Ustaz.
2: Ya, mencela hujan ya, kalau bukan mencela hujan saja, mencela angin, mencela waktu, mencela binatang, ya tidak boleh. Kenapa demikian? Karena hujan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencela hujan, pada hakikatnya mencela yang menciptakan dan menurunkan hujan. Enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, kata Nabi, la tasubbud dahr. Jangan kalian mencela waktu, enggak boleh. Kenapa? Fa inna ma ana dahr, uqallibul laila wan nahar. Karena aku yang menciptakan waktu, ya, malam dan siang. Demikian juga Rasulullah melarang kita mencela binatang. La tasubuddi, jangan kalian mencela ayam jago. Ya, namanya mencela ya, seperti misalkan ya kata-kata yang brengsek nih, ya, hujan. Ya, saya jadi begini dong, saya jadi begitu. Ngomel-ngomel sendiri, ini yang gak boleh ya, gak ada manfaatnya ini hujan ini, ya, gak boleh ya, itu namanya mencela hujan dan itu pada hakikatnya adalah mencela yang menurunkan hujan juga, jadi tidak diperkenankan bagi kita mencela hujan, tapi kalau misalkan cuma sekedar mengabarkan ya, misalkan hujan ya telah menyebabkan misalkan genangan air di, maka itu tidak mengapa karena itu sifatnya pengkhabaran berita. Tapi kalau kita ngata-ngatain, mencela, menghina, menjelek-jelekkan hujan, ya, nah itu yang tidak diperkenankan. Wallahu'alam.
1: Saat kalau pawang hujan itu bagaimana saat misalnya sekalipun benar gitu dengan pawang hujan kemudian hujan tidak turun itu bagaimana sih saat pawang hujan itu sebenarnya dalam pandangan Islam dan apakah memang dia benar-benar melakukan atau memberhentikan hujan biar tidak hujan turun atau bagaimana saat monggo Ustaz?
2: Saya kemarin baca berita di Lombok itu kan ada apa itu pawang balapan hujan.
1: Ya.
2: Ada balapan apa?
1: Balapan World Superbike, balapan ya, motor
2: itu ya. Padahal itu ada pawang hujannya itu, tapi ternyata deras. Ya, pawang hujannya gagal. Baik, ya, maksudnya apa? Bahwasanya ya, yang menurunkan hujan, yang bisa menahan hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan pawang hujan. Ya. Walaupun semua makhluk ya berupaya untuk menahan hujan. Kalau Allah mentakdirkan terjadi hujan, hujan. Gitu. Pernah juga saya baca ya waktu itu kalau nggak salah di Indonesia ya di Istana ya, Merdeka ya mau ada acara di halamannya itu sudah manggil pawang hujan juga, sudah manggil. Ternyata setelah acara pas tengah-tengah acara turun hujan deras. Menunjukkan bahwasanya apa, pawang hujan itu nggak ada manfaat, ya nggak ada manfaatnya. Bahkan wallahu alam ya, yang kita tahu, yang kita dengar, pawang hujan itu adalah berkolaborasi dengan dukun-dukun, ya. Maka hal itu kalau itu

benar, maka itu adalah termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi enggak perlu pawang-pawang hujan. Ya berdoa saja. Ya, Rasulullah SAW dulu kalau pengin hujan, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengin untuk memindahkan hujan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Ya, harapannya seperti itu. Karena yang punya kuasa untuk menurunkan hujan dan menahan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak perlu pawang hujan. Ya, buktinya tuh gagal tuh. Udah biaya mahal, udah gaji mahal, ternyata gagal. Wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal, bersandar, bertauhid hanya kepada Allah. Gak ngelakoni syirik. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, intinya yang nomor 4 ini. Nomor 1 ya intinya kembali ke nomor 4. Nomor 2 kembalinya ke nomor 4. Nomor 3 kembalinya ke nomor 4. Nomor 4 ya nomor 4. Intinya itu, makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan hadis ini, perhatikan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan hadis ini dengan judul Man haqqaqat tauhid, barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Artinya Pak, kesimpulannya wong lek pengen masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, perbaikilah tauhid. Itu intinya. Bergantung, bersandar hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Cuma diperinci Nabi ada berapa tadi? 4. Ning sejati ini tunggal mawon. Bertauhid sing bener-bener tauhide. Gak wedi karo menungso, wedi karo Allah tok. Wong nek tauhide mantep, Pak. Kok ono wedi urip donya iki? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, hajiku, sembelianku lillahi rabbil alamin. Gak wedi watane menungso. Wong nek tauhide bener, jiwanya tentram, pemberani, tidak penakut. Itu nek pengin mlebu surga tanpa adab, tanpa hisab, tauhid sing bener api ono ibadah sampean. Setelah Rasulullah menjelaskan 4 ciri tadi, maka ada seorang sahabat Nabi namanya Ukasha bin Mihsan. Setelah dijelaskan Nabi begini cirinya itu begini, begini, begini, begini, ada seorang sahabat Nabi namanya Ukasha bin Mihsan. Ukasha bin Mihsan ini berdiri dan berkata, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk 70 ribu orang itu. Ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, saking pingine, saking berharapnya, siapa namanya tadinya? Ukasha langsung dia berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar aku masuk rombongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab." Langsung Rasulullah berkata, "Anta minhum." Kamu wahai Ukasha, kamu masuk rombongan 70 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kalau punya anak kasih nama Ukasha. Piye nulis ya Ustaz? Tak WA kok. Ain kaf Ukasha. Pakai Ukasha. Nah. Ukasha bin Mihsan. Binnya enggak usah diikutkan, bin awakmu cocok bin Mihsan. Ya, faqama Ukasha bin Mihsan, ya Rasulullah tolong dongakno kula ya Rasulullah saged dados rombongan 70.000 menungso niku wau. Ya 70.000 nggih. Kata Rasulullah, "Anta minhum." Iya Ukasha, kamu termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Seneng ya Ukasha. Perhatikan, adakah kenikmatan di muka bumi ini melebihi kenikmatan ketika dikabarkan Rasul kau masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Senengnya luar biasa Ukasha. Langsung ada orang lain ikut berdiri, "Ya Rasulullah, aku juga ya Rasulullah, aku juga tolong doakan supaya masuk 70.000 ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sabaqo kabiha Ukasha, kamu sudah kedahuluan Ukasha." Lo kalau enggak ngono bahaya, kayak orang munafik ngulak jaluk kabeh lah. Itu pun Rasulullah enggak ngomong begini, itu Rasulullah enggak ngomong gini, kamu enggak masuk. Rasulullah enggak ngomong gitu. Bisa dipahami enggak? Rasulullah enggak ngomong kamu enggak masuk, enggak. Itu cerdasnya Rasul. Rasulullah ngomong, "Kamu sudah kedahuluan Ukasha tadi ngomongmu." Bukan berarti dia enggak masuk. Bisa dipahami enggak? Tapi sengaja Rasulullah menutup pintu ini. Kalau enggak ditutup bahaya, karena di depan ini banyak, ada orang baik, ada orang jahat. Bisa dipahami? Sabaqo kabiha Ukasha, kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim, dan Imam Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Hadis sahih tidak diragukan kesahihannya. Bukhari Muslim stempel sahih.
0: Jual beli kopi luwak. Menanggapi pertanyaan tentang hukum kopi luwak, yaitu kopi yang diperoleh dari biji-biji kopi yang sebelumnya telah dimakan oleh binatang luwak, lalu dikeluarkan lagi bersama kotorannya, pertanyaan ini berkaitan erat dengan hukum kotoran binatang. Pada pertanyaan yang telah lalu, kami telah menjelaskan tentang hukum kotoran binatang. Dan pada jawaban itu, telah kami sebutkan bahwa pendapat yang paling kuat tentang hukum kotoran binatang ialah pendapat yang menyatakan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan ialah suci dan bukan najis. Hadis berikut adalah dalil nyata yang menunjukkan bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan ialah suci. Dahulu, sebelum dibangun Masjid Nabawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat di kandang kambing. Muttafaqun alaih. Sudah barang tentu, kandang kambing tidak luput dari kotoran dan kencing kambing. Andailah kotoran kambing dan hewan serupa najis, maka mana mungkin beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat di dalamnya. Pemahaman terhadap hadis ini juga dikuatkan oleh pemahaman terhadap hadis berikut. Beberapa orang dari kabilah Uqal dan Urainah singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama, perut mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak tahan dengan cuaca Madinah. Menyaksikan tamunya mengalami hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi onta-onta milik Nabi yang digembalakan di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu onta-onta tersebut. Muttafaqun alaih. Andai air seni onta najis, maka mana mungkin beliau memerintahkan tamunya untuk berobat dengan meminumnya. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kopi luwak adalah halal dan tidak najis. Yang demikian itu dikarenakan luwak tidak termasuk binatang buas karena tidak menyerang manusia. Luwak termasuk binatang herbivora yang makanannya adalah buah-buahan, sebagaimana tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Dengan demikian, kotoran luwak adalah suci dan tidak najis, dan kopi yang keluar bersama kotorannya pun suci dan tidak najis. Terlebih-lebih, kopi tersebut sebelum dijadikan minuman telah dicuci dan dibersihkan dari kotoran, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya menikah dengan menggunakan adik kandung sebagai wali saya karena ayah tidak merestui, padahal ayahlah yang menjodohkan kami. Namun setelah lamaran, tiba-tiba ayah ingin membatalkan pernikahan kami. Alasannya baru tahu masa lalu calon suami saya yang kurang baik. Namun saya tetap melanjutkan hubungan dan akhirnya menikah karena tidak tega, takut menyakiti calon suami saya. Dan mungkin itu masa lalu saja, sekarang sudah berubah. Setelah kami menikah, suami melarang saya untuk bertemu ayah. Alasannya sakit hati oleh kata-kata ayah saya dulu. Dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Pertanyaan yang berikutnya, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah silaturahim karena dilarang suami? Yang ketiga, lalu berdosakah suami saya karena melarang? Yang keempat, kenapa? Ini ujian atau pertanyaan? Kayaknya ujian nih buat kita nih ya. Antum siap-siap. Yang keempat, sahkah pernikahan saya menggunakan adik kandung sebagai wali pernikahan? Mohon jawabannya Pak Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih jazakallah. Ini walaupun pertanyaannya panjang, tapi memang ini perlu untuk dibahas. Yang pertama saya jawab dulu, sahkah pernikahannya? Ini pernikahan sudah terjadi. Dan masalah wali salah satu masalah khilaf yang kuat di dalam ilmu fikih. Syekh Khalid Musli, hafidhullah, salah satu pengisi di Haram dan salah satu murid terbaik dari Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin, itu beliau ketika ditanya tentang masalah-masalah seperti ini, seorang pakar fikih kita yang satu ini mengatakan, kalau sudah terjadi, kembalikan kepada hakim atau bahasa kita KUA. Kalau dianggap sah, oleh pemerintah atau hakim atau waliul amr atau KUA, maka sah pernikahannya. Maka pernikahannya sah. Kenapa demikian? Karena kaidah menyatakan fi mas'alatin ijtihadiyah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena dalam masalah-masalah ijtihadiyah, keputusan hakim itu menghilangkan khilaf. Jadi kita ikut keputusan hakim. Jadi walaupun antum gak sependapat dengan hakim di pengadilan agama atau di KUA gitu misalnya, tapi kalau sudah terjadi maka sah. Maka sah. Jelas ya, itu yang pertama. Yang kedua, mana nih pertanyaan pertamanya? Oh, dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Dosa gak hadirin? Dosa gak saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Hah? Dosa gak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam ranah bermaksiat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, dan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu menjenguk orang tua. Apalagi kalau orang tua udah manggil, hukumnya apa dipanggil orang tua? Hah? Hukumnya apa dipanggil orang tua? Wajib hadirin, wajib. Al-Imam Haywah bin Shureh, Al-Imam Haywah bin Shureh ini sedang kajian kayak seperti ini, lagi kajian, tiba-tiba ada sosok wanita tua berada di depan pintu masjid. Ternyata tuh ibunya Haywah bin Shureh rahimahullah. Terus di depan murid-muridnya, ibunya teriak, ya Haywah, pulang sekarang juga. Bahasa kita, ibu punya misi buat engkau. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Ya Allah, gak bergengsi banget misinya. Kasih makan ayam. Di depan murid-muridnya semua. Teriak tuh. Gak pakai pertanyaan gitu loh. Gak kasih kertas. Teriak tuh ibunya. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Apa kata Haywah? Kalimat yang beliau ucapkan, beliau langsung tutup kajian tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus samperin ibunya pulang tuh berdua, kasih makan ayam. Gitu. Pulang berdua lakukan misi negara tersebut. Lihat, enggak malu tuh. Enggak apa bahasa kita nih? Bahasa dulu tengsin, atau masih ingat gak tuh? Itu era 90 tengsin ya. Sekarang udah gak tengsin lagi, apa sih? Masih? Ilfil gak? Enggak, ilfil mah bahasa tengsin tuh ya. Udah lama tuh gak dengar kata tengsin tuh. Iya, ya, anak Jakarta tau lah. Iya gak tengsin, gak malu, gak minder. Kemarin ibunya, ya mak bikin malu aku aja. Ini murid-muridku nih, tolong jaga wibawa aku mak. Enggak bilang gitu, pulang kita kasih makan ayam, selesai. Karena wajib, ngajar itu hukumnya apa? Fardu kifayah, kan dakwah fardu kifayah, hukum asal ya fardu kifayah. Kenapa di close dan pergi sama ibu? Karena panggilan ibu, wa fardu ain, gak bisa kalah fardu kifayah sama fardu ain. Jadi ke orang tua itu fardu ain. Nah kalau suami menghalang-halangi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Ada ketaatan. Ini pengecualian. Kaidah fikih mengatakan likulli qa'idatin mustatnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Kaidah asalnya kita harus berbakti. Tapi kalau dilarang gini, insya Allah gak masalah. Terus yang kedua, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah bayangkan tidak pernah loh ya. Pertanyaannya tidak pernah bersilaturahim karena dilarang suami. Dosa besar. Jadi bukan berdosa, dosa besar. Suami gak punya hak melarang istrinya tidak berbakti kepada orang tua. Lalu berdosakah suami saya karena melarang dosa besar? Apa dalilnya? Kaidah fikih al-wasail laha ahkamul maqasid. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang membuat yang wajib tidak terlaksana kecuali dengan kehadirannya, maka sesuatu itu wajib juga. Sekali lagi, seorang wanita wajib berbakti kepada orang tua, wajib nggak? Ibu-ibu udah pada pulang belum? Wanita wajib berbakti kepada orang tua nggak? Ketika seorang wanita menikah, married, maka untuk berbakti kepada orang tua, dia butuh apa ibu-ibu sekalian? Kayaknya gak ada yang punya pengalaman nikah. Butuh apa? Butuh dukungan dari suami. Butuh dukungan dari suami. Karena kalau suami gak dukung, susah. Maka dukungan suami wajib, harus tuh sama hukumnya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama-sama tujuan. Jadi sarana untuk untuk birrul walidain sama dengan birrul walidain. Sebagaimana kalau suami mendukung istri berbakti kepada orang tua, dia dapat pahala birrul walidain juga. Walaupun itu mertuanya, birrul walidain. Ustaz, kan kita tahu kalau suami sama orang tua tidak selaras, kita mendahulukan siapa? Hah? Ibu-ibu. Ini jomblo semua atau udah nikah sih ibu-ibu ini? Bu, suami sama orang tua gak selaras, kita dahulukan siapa? Kita dahulukan suami. Kalau win-win solution sudah mentok. Jadi ini nih senjata para suami. Oh, kamu lupa ya siapa pemimpin di rumah ini? Kan suka begitu tuh. Kalau kamu udah nikah, itu kamu ke aku, bukan ke mama, bukan ke papamu, ke saya. Ini alasan klasik hadirin. Ini kalimatul haq urida bihal batil. Kontennya benar, tapi kegunaannya yang batil. Membuat istrinya gak bisa berbakti kepada orang tua. Kaidah usul mengatakan al-jam'u awla minatarjihin amkan. Menggabungkan antara dua dalil, lebih diprioritaskan, harus diprioritaskan, harus didahulukan daripada pakai dalil A lalu kita sisihkan dalil B. Saya ingin tanya, berbakti, taat kepada suami berdalil gak? Berdalil. Terus berbakti kepada orang tua berdalil apa tidak? Berdalil. Menggabungkan dua dalil harus selalu diprioritaskan. Suami didahulukan dibanding orang tua itu kalau udah mentok. Misalnya contohnya suami harus bekerja di Middle East karena dia bekerja di sebuah perusahaan oil company dan harus berangkat ke sana. Sedangkan orang tua minta kita stay di Jakarta. Pada saat itu ikut suami berangkat, gak bisa digabungkan lagi. Tapi kalau masalah cuman ini kan baper aja masalahnya, sakit hati, ucapan ayah kita gak benar ini. Jadi memprioritaskan suami daripada orang tua itu kalau udah mentok, gak bisa. Jadi orang istri sama suami itu harus mikir, ini mama minta begini, apa solusinya? Tuh mikir berdua, gimana ya cara ya untuk memenuhi keinginan mama atau memenuhi keinginan papa atau memenuhi keinginan ayah atau ibu. Terus mikir, oh nih caranya gini nih. Dan kalau suami bisa ngalah, pahalanya gede banget, birrul walidain pahalanya. Dan itu harus ditempuh, suami harus mensupport, harus mendukung istrinya, memperhatikan orang tuanya, birrul walidain dan seterusnya. Kalau mau berkah tuh keluarga ya, kalau mau Allah bantu, bayangkan menghalang-halang, makanya saya menghalang-halangi orang jogging di pagi hari boleh apa enggak? Haram hukumnya, apalagi menghalang-halangi orang mau berbakti kepada orang tua. Apalagi yang kita halangin istri kita. Kan kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang paling baik sama siapa? Istri. Dan aku orang yang paling baik sama istri. Jadi sekali lagi, gak boleh terjadi. Dan untuk sementara kalau suami apa namanya tetap menghalangi, ya, istri boleh boleh silaturahim, bahkan wajib, bukan boleh, wajib silaturahim ke orang tua. Tapi fair. Jadi ini kan diem-diem nih tanpa sepengetahuan suami. Aku mau keluar dulu ya. Ternyata ke kita jangan bohong, ya udah kalau bisa mau keluar ada keperluan gitu loh. Ke rumah orang tua. Tapi setelah selesai langsung pulang. Jangan transit di Tamcit lagi. Transit Blok M Square. Orang tuanya 10 menit, Tamcitnya 3 jam gitu. Birrul walidain insyaallah. Ini birrul, ini gimana bro? Kan 10 menit doang. Jadi komit di situ hanya atau penyelisihannya sesuai. Ini kan kondisi darurat dan kaidah ad-daruratu qadar bi qadariha. Darurat itu seperlunya. Terus apalagi nih? Lalu berdosakah suami saya karena menilang? Ya berdosa. Terus ini pelajaran buat kita hadirin, pelajaran. Dan banyak yang muda-muda yang ingin married ini lupa konsep ini. Masukan orang tua ketika kita mau menikah dengan seseorang itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Harus direnungkan. Dan orang tua punya hak. Kan dalam ilmu fikih ada kafa'ah. Ada keselarasan, sekufu, selaras. Dan orang tua wanita punya hak untuk menolak selama alasannya bukan agama. Kalau orang tua kita, misalnya kita akhwat, papa gak suka sama calon kamu, siapa namanya tuh? Si Ahmad. Kenapa pak? Cupu tuh orang. Masa malam minggu ngaji? Gitu. Ah itu malam minggu tuh cowok dong gitu. Masa ngaji malam minggu, cupu banget tuh. Nah itu gak dianggap. Tapi kalau faktor lain bukan agama, itu harus antum harus wanita perhitungkan. Harus. Dan para ulama memang mengatakan demikian. Dan bukan saatnya kita bahas panjang lebar tentang masalah kafa'ah ya. Pertimbangkan. Dan dia punya hak. Punya hak. Dan orang tua kita tuh pengalaman. Orang tua kita pengalaman. Di bidang lain mungkin walaupun kita masih muda kita lebih pengalaman dari orang tua gitu loh. Kita usia 27 tahun, orang tua kita 50 tahun, orang tua kita petani, kita guru, yang paling banyak pengalaman di dunia pendidikan siapa? Kita gitu loh. Kita ahli kimia, orang tua kita punya apotek. Yang paling pengalaman di dunia kimia siapa? Kita bisa jadi, dia di dunia obat. Tapi kalau di rumah-rumah, di bidang rumah tangga, saya ingin tanya nih, yang tunjuk tangan dapat hadiah. Siapa di antara antum yang lebih berpengalaman daripada orang tuanya? Coba, dalam masalah rumah tangga, saya kasih hadiah. Kita punya apa nih? Tiga. Tiga. Siapa coba? Angkat tangan. Tiga. Dua ini. Dompet saya deh. Siapa coba? Yang dia lebih pengalaman daripada orang tuanya dalam masa rumah tangga, siapa coba? Ada? Tiga nih. Dompet saya nih, dompet. Gak ada. Dan jangan remehkan nasihat dari orang yang pengalaman. Pengalaman. Antum mau lamar kerja tuh ditanya pengalamannya berapa tahun. Antum sama-sama pintar nih, sama-sama cum laude. Sama-sama IPK 3,9 tapi antum fresh graduated lalu kompetitor antum pengalamannya 10 tahun dan kursi yang diperbutkan satu, yang diterima siapa? 10 tahun. Ini orang tua pengalaman, jangan diremehkan. Dengar. Apalagi kalau orang tua kita rajin ibadah, orang tua kita takut sama Allah. Orang tua kita dekat hubungannya, sering tahajud. Itu hati-hati deh masalah gini. Dikit-dikit ngelawan, dikit-dikit gak dia. Orang tua saya masih awam, tapi dalam dunia pernikahan dia ngerti tuh, dia tahu orang, dia lebih dulu hidup daripada Anda. Jadi ini poin penting, orang tua tuh penting. Makanya kan ada konsep wali, dan kalau kita bahas masalah konsep wali panjang lagi. Tapi sekali lagi dengerin, ini pengalaman, ini kan, tapi sekali lagi jangan sampai putus asa. Ini harus diperjuangkan. Ini konsekuensi dari keputusan yang sudah kita pilih bagi yang bertanya. Bagi yang lain, ini pengalaman berharga. Jadi kalau antum punya calon, tanya ayah antum setuju apa enggak? Ibu antum setuju apa enggak? Suruh ketemu. Suruh jalan bareng gitu loh. Ngedet bareng tuh. Sama ibu antum, jangan sama antum. Sama ibu, suruh jalan kemana gitu. Terus dilihat. Dan ini kan udah pengalaman, tulus sama antum. Dia kan kasih yang terbaik. Walaupun mungkin belum ngaji dan paradigmanya mungkin ada perbedaan, tapi dengerin, jangan remehkan nasihat atau masukan dari orang tua, mungkin itu. Wallahu ta'ala bissawab.
0: Hukum emas putih. Banyak fatwa yang disampaikan para ulama tentang emas putih. Yang kita perhatikan, jawaban dari fatwa-fatwa itu berputar pada satu pertanyaan. Apa hakikat emas putih? Apa kandungan dari emas putih itu? Dengan mengacu pada jawaban ini, mereka menyimpulkan hukum yang berlaku untuk emas putih. Apakah dia digolongkan sebagai emas, ataukah logam lain yang bukan emas, meskipun masyarakat menyebutnya emas putih? Di antara fatwa itu adalah, pertama, fatwa Lajnah Daimah. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Daimah mengembalikan hukum emas putih seperti keterangan yang disampaikan penanya. Penanya menyebutkan bahwa emas tersebut dicampur dengan logam tertentu sekitar 5-10% yang merubah warnanya dari warna kuning emas menjadi putih atau bisa pula menjadi warna lainnya sehingga ia seperti menjadi logam lain. Jawaban Lajnah Daimah, jika realitanya seperti yang diceritakan, maka emas apabila dicampur dengan logam lain memiliki hukum sebagaimana emas asli. Kedua, keterangan dari Syekh Abu Sa'id Al-Jazairi, yaitu seorang ulama di Aljazair. Ketika beliau ditanya tentang hukum emas putih bagi lelaki, beliau menjawab, jika unsur pembentuk emas putih itu sama dengan unsur-unsur pembentuk emas kuning, maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Kemudian beliau menyebutkan dalil larangan lelaki memakai emas. Lanjut beliau, namun jika unsur pembentuk emas putih itu berbeda dengan unsur pembentuk emas kuning, maka boleh dipakai oleh laki-laki dan tidaklah mengapa disebut emas putih sebagaimana minyak bumi disebut emas hitam dan hasil pertanian disebut emas hijau. Tolak ukur penilaian tidaklah selalu dengan nama namun dengan realitas nyatanya. Ketiga, keterangan dalam fatwa Syabakah Islamiyah tidak jauh beda dengan fatwa sebelumnya. Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah menjelaskan bahwa hukum emas putih itu kembali pada kandungan emas itu. Apa yang saat ini disebut emas putih, jika itu berupa emas asli, maka lelaki tidak boleh memakainya karena hukumnya sama dengan emas. Jika unsurnya bukan emas, boleh. Sementara istilah masyarakat yang menyebutnya emas tidak mengubah hukum syar'i. Fatwa Syabakah Islamiyah. Seperti yang kita simak, semua fatwa di atas tidak memberikan hukum tegas mengenai emas putih, selain dikembalikan kepada hakikat dari emas putih itu. Karena yang menjadi acuan hukum bukanlah nama, tetapi hakikatnya. Yang kedua, sejak masa silam, para sahabat telah mengenal perhiasan emas selain yang berwarna kuning. Di antaranya adalah emas merah. Dalam hadis tentang berita dusta mengenai tuduhan orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha, salah satu budak wanita milik Aisyah bersaksi tentang kehormatan Aisyah yang beliau saksikan selama di dalam rumah beliau. Demi Allah, saya tidak mengetahui Aisyah kecuali seperti yang diketahui oleh seorang ahli emas terhadap batangan emas merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan yang lainnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa emas memiliki warna kuning kemerahan, sehingga sebagian orang menyebutnya emas merah. Syekh Abdurrahman bin Fahad Al-Wada'an menulis satu risalah khusus tentang hukum emas putih. Beliau banyak menyebutkan penjelasan dari para pakar ilmu tentang logam dan mineral. Di antara kesimpulan yang beliau sampaikan, kesimpulannya bahwa emas aslinya berwarna kuning dan tidak dijumpai emas yang asalnya berwarna putih. Akan tetapi dicampuri logam lain, sehingga mengubah warna emas dari kuning menjadi putih atau merah atau warna lainnya sesuai bahan yang ditambahkan. Dengan demikian, mengingat pertimbangan di atas, emas putih dihukumi sama dengan emas biasa. Allahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Wa

0: Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: neraka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua yang hadir di kajian ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang enggak hadir juga semoga kita doakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Afan Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya dalam Islam jika istri membangunkan suami untuk salat subuh dengan cara membacakan ayat kursi? Karena jika menggunakan alarm kadang dimatikan, terus lanjut tidur kembali. Istri memilih ayat kursi karena yang membuat ngantuk itu adalah syaitan. Syukran, ya, jadi ya. Iya, jamaah sekalian. Jadi lebih baik diruqyah suaminya itu ya, pasti dia dibaca. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kata Nabi apa? Fa in aba, kalau suamimu enggak mau bangun, nadhahat fi wajhihi alma, maka diciprat tin wajah suami itu dengan air, bukan baca ayat kursi. Cipratin atau diusap dengan air. Ingat, dicipratin atau diusap, bukan diguyur. Bangun sih. Bangun, kalau diguyur insya Allah bangun gitu loh. Tapi dia enggak akan sholat, dia berantem sama istrinya. Jadi bangunnya bangun tapi gak sholat, mabuk gitu loh. Jadi jangan sunahnya dicipratin pakai air gitu loh, dicipratin pakai air ya. Jadi itu lebih sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Dan ibu-ibu kalau bangun suami harus sabar. Ibu-ibu bangunin suami itu berarti ibu-ibu sedang bangunin pemimpin ibu-ibu sekalian. Gimana kira-kira kalau staf menteri bangunin menterinya yang lagi tidur? Nah, gimana tuh? Gimana caranya pas pampres bangunin RI1 yang lagi tidur? Nah, kira-kira begitu deh. Itu gitu, jangan dikekep, ditutup, hidungnya dikecet terus, diguyur, itu enggak. Jadi jangan gitu. Harus baik gitu, pelan-pelan, sabar, jangan marah-marah, kesel gitu ya. Enggak, jangan. Jadi sekali lagi, membangun dengan pemimpin itu harus hati-hati, jangan sampai beliau marah.
3: Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua, baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita, hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern. Karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama mengatakan, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bisa menjadi, ya, dosa bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya, ya, alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina aman, la yabluwannakum wahu bisyai'in minas sayyid, tanaluhu aydikum warimahukum, liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan, ya, binatang buruan saat ihram haji umrah, yang itu dilarang bagi para jemaah haji umrah, tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata. Tujuannya apa? Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Maka walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah, ya, yang bermanfaat. Jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu. Tabayyun, tasabbut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang, ya, membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja, jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara adab rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu yang kita habiskan. jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial, ya, lalai karena kita berlebih-lebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, gunakan media sosial untuk yang bermanfaat. Yang tidak-tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai, ya, gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP, ya, kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP, ya, kita kemudian melakukan dosa-dosa, ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahisul badhi. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen tatkala dia berkomentar, berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya mungkin yang kita cela tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang melakukannya. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Percobaan akad nikah ternyata sah. Terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal, seriusnya dianggap serius, main-mainnya juga dianggap serius, nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan dihasankan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, main-main dalam akad nikah statusnya sah. Artinya, yang diakui dalam hal ini adalah ucapan lisannya dan bukan kondisi batinnya. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang yang melakukan akad nikah dengan main-main atau karena terpaksa, status akadnya sah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga hal yang seriusnya dianggap serius, main-mainnya juga dianggap serius, nikah, talak, dan rujuk. Riwayat Tirmidzi. Dan juga diriwayatkan dari Al-Hasan, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang nikah main-main atau menceraikan istrinya main-main atau membebaskan budaknya main-main, maka itu sah. Umar mengatakan, ada empat hal yang sah ketika sudah diucapkan, talak, nikah, membebaskan budak, dan nazar. Dan ada empat hal yang tidak ada istilah main-main di sana, talak, membebaskan budak, nikah, dan nazar. Al-Mughni. Karena itu, sekalipun akad nikah dilakukan percobaan selama memenuhi persyaratan sebagai akad nikah yang sah, dalam arti dilakukan oleh wali dan ada saksi. Demikian, Allahu A'lam.
5: Mutiara Belajar Tajwid.
6: Kemudian mad yang selanjutnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ada di jilid yang keempat halaman 17. Jilid yang keempat halaman ke 17. Bertahap kita akan membahas tentang tentang macam-macam ya mat atau bacaan panjang. Pembahasan selanjutnya adalah mat wajib mutasil, ya, di mana ini juga merupakan mat far'i atau mat cabang, ya. Mat wajib mutasil bimikdari arba'i au khamsi harakatin, ya, dengan kadar 4 atau 5 harakat, ya. 4 atau 5 harakat, ya. Mutasil artinya bersambung, ya. Bersambung masih dalam satu kalimat, ya. Pengertiannya, apabila ada mat atau bacaan panjang yang setelahnya hamzah, diperhatikan contohnya, apabila ada mat setelahnya hamzah, ya, dan itu masih dalam satu kalimat, ya, atau dalam satu kata dalam bahasa Indonesia, ya, masih dalam satu kalimat, maka dinamakan mat wajib mutasil, ya, panjangnya 4 atau 5, ya. Ketika membaca 4 maka harus konsisten, ya, 4 terus atau 5 terus, ya. Dan ketika bacaan mat wajib mutasil ini waqaf, maka berlaku hukum mat arid lisukun, ya, berlaku hukum mat arid lisukun. Misalkan hunafa, ya, berlaku hukum mat arid lisukun. Kita akan melakukan latihan bersama, ya. Jadi mat wajib mutasil apabila ada mat, ya, bacaan panjang, ya, bertemu dengan hamzah yang masih dalam satu kalimat, ya, semisal wa ulaika, ya, 4 atau 5 harakat wa ulaika, ya,

0: ukal muhl. Ya, seperti itu ya. Kita praktekkan bersama-sama. Ada di jilid yang keempat halaman 17, mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat ya. Nah, untuk latihan ini kita pakai 5 harokat ya. Bacaan tartil. Wa rabbu abaikumul awwalin. 1 2 3.
1: Wa rabbu abaikumul awwalin.

Taib, ya. Demikian ya bacaan mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil ini ketika waqaf maka berlaku hukum mad arid li sukun, yaitu 6 harokat, ya. Misalkan pada baris yang kedua dari bawah, ya, pada halaman yang sama. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'. Ya, wadh-dharra' panjangnya 6

0: Jumat, Stad. Jadi dia kumpulin untuk hari Jumat aja disedekahinnya. Katanya Jumat berkah gitu, sedekah Jumat berkah. Nah kalau kita tanya, itu emang kenapa hari Jumat doang? Ntar dia jawabnya, menurut dia katanya ada perkataan ulama yang bilang bahwa ada apa namanya keutamaan gitu kalau sedekah di hari Jumat. Sedang, jadi dia sedekahnya tuh maunya hari Jumat aja gitu, Ustaz. Nah itu kira-kira gimana, Ustaz?
1: Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa'ad. Nasi makan itu kan nggak dipungkiri itu amalan mulia.
0: Iya, betul.
1: Itu amalan mulia. Nasi makan fakir miskin ya. Bahkan disebutkan di surat Al-Insan itu ciri-ciri penghuni surga.
0: Oh, Masya Allah.
1: Jadi ciri penghuni surga itu rajin nasi makan. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi dia rajin waktu di dunia dulu rajin ngasih makan kepada fakir miskin. Lawannya penghuni neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Di antara sebabnya adalah enggak pernah ngasih makan ke fakir miskin. Seperti yang di surat Al-Haqqah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak pernah ngajak-ngajak orang lain. Ngajak-ngajak, apalagi dia sendiri enggak mau ngasih makan kepada fakir miskin. Jadi inna fil jannati adaraja, di surga itu ada 100 tingkatan. Buat siapa? Disebutkan tuh sifat-sifatnya, di antaranya mereka yang memberi makan fakir miskin. Jadi itu luar biasa. Dibayangkan orang kelaparan gak makan terus kita kasih, Masya Allah, itu kan pahalanya luar biasa. Itu masuk pada ayat man nafasa'an mu'min kurba. Jadi siapa yang meringankan satu kesulitan orang, beban orang, maka Allah ringankan satu kesulitan dia di akhirat.
0: Masya Allah,
1: luar biasa.
0: Iya, iya.
1: Nah, sekarang memberikan makan itu di hari Jumat, apa hukumnya? Ya secara umum sih boleh-boleh aja, gak ada masalah. Dan yang mengatakan itu disebutkan memang oleh sebagian para ulama. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad. Ketika menyebutkan keutamaan hari Jumat, beliau sebutkan banyak, berapa puluh keutamaan hari Jumat. Beliau sebutkan di poin keutamaan hari Jumat yang ke-25.
0: Masya Allah.
1: Yaitu apa? Memberi makan fakir miskin di hari Jumat. Kemudian beliau menukil dari gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa gurunya itu, beliau Syekhul Islam Taimiyah, kalau hari Jumat pagi-pagi keluar atau mau sholat Jumat gitu, beliau mengambil roti dan ya cocolannya kalau kita gitu ya, atau apalah gitu, roti sama paketannya untuk diberikan. Sambil mengatakan ini sedekah yang mulia karena dilakukan di hari yang mulia. Jadi tak diragukan hari Jumat itu mulia. Nah, makanya bersedekah, beramal saleh di hari Jumat mulia. Nah, pola berpikirnya seperti itu. Begitu pula disampaikan oleh sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan hal itu. Begitu pula disebutkan oleh salah seorang ulama Malikiyah. Ya, namanya Muhammad Bal'ish atau siapa lupa saya namanya, Muhammad Al-Maliki, tokoh Madzhab Maliki, itu juga mengatakan demikian. Nah, sebagian mereka ada yang berdalil dengan hadis Sahal bin Sa'ad yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari gitu, dengan mengatakan Sahal bin Sa'ad bahwa kami menilai ada kemuliaan lebih di hari Jumat, kata beliau, kata Sahal bin Sa'ad, kami menilai ada kemuliaan di hari Jumat. Kemudian beliau bercerita seorang nenek-nenek di Madinah, kalau hari Jumat itu bikin makanan, masakan taruh di nampan. Kan dipersilahkan kepada mereka yang pulang sholat, habis sholat mampir ke rumahnya, makanan daging gitu, pulang habis sholat, mampir ke rumahnya makan-makan sampai ludes makanannya. Nah ini dijadikan dasar. Jadi secara umum memberi makan di hari Jumat itu, bagi-bagi makanan itu diperbolehkan, gak ada apa-apa, itu memang amalan yang mulia. Cuma dikoreksi oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan, dia mengomentari seperti itu, ini dibolehkan secara umum, tapi kalau dia meyakini, nah, dia yakin bahwa di hari Jumat ini

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Pemahaman yang timbul dari pemikiran orang-orang yang tidak mengenal keindahan Islam, sehingga mereka menggunakan akal dan pertimbangan hawa nafsu. Dan ingat, penyimpangan terjadi itu ketika ada dari pemikiran manusia, perasaan manusia, dan sayangnya timbul dari orang-orang yang merasa dirinya pintar, padahal bodoh. Ya, yang mereka tidak merasa cukup dengan Islam. Makanya hawa nafsu itu wujudnya bisa berupa pemikiran atau ide yang didasari dengan ketidakpuasan terhadap Islam. Itu semuanya hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari rahimahullah taala mengatakan, "Wa alam anna ad-din innama ja'a min qibalillah tabaraka wa taala lam yudha ala uqulir rijal wala ala ara'ihim." Ketahuilah bahwa agama Islam ini adalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan diletakkan pada akal atau perasaan pemikiran manusia. Jadi setiap kita kalau punya perasaan yang cenderung menyelisih Islam, segera perasaan itu dipotong, segera diluruskan sebelum berkembang menjadi hawa nafsu. Kalau ada dalam pikiran kita perasaan-perasaan, ah saya ini cerdas, saya terbukti bisa memahami begini, punya IP yang tinggi, saya bisa memikirkan sesuatu, tidak perlu belajar, segera ini dipotong sebelum menjadi hawa nafsu yang menjadikan manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi inilah keburukan hawa nafsu. Makanya kita perlu mengislamkan diri kita lahir dan batin, supaya menjadikan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hawa nafsu yang merupakan tunggangan syaitan, yang dengan itu syaitan membisikkan semua kotoran-kotoran yang mengotori hati manusia sehingga menghalangi kebaikan iman dalam diri mereka. Barakallahu fikum.

0: Tanya Jawab.
1: Bolehkah berusaha sekeras tenaga mencari uang karena masih terlilit hutang, dan usaha yang dilakukan agar lepas dari hutang tersebut?
2: Gimana?
1: Bolehkah berusaha keras untuk mencari uang karena masih terlilit hutang?
2: Nah, harus jemaah, jangan bicara boleh. Punya utangnya harus bayar gitu loh. Harus bekerja keras. Cuma jangan bersandar kepada kerja. Ini yang jadi masalah di antara kita. Pintu rezeki itu banyak, bukan cuma bekerja. Kita harus bekerja. Iya. Allah Azza wa Jal berfirman, "Huwallazi allazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Allah tuh menjadikan bumi ini landai, ada jalan-jalannya. Loh, kalian kerja, makan rizki yang Allah berikan dengan berusaha gitu. Pernah nih kejadian di masa Nabi SAW. Dalam hadis riwayatkan Imam Tabrani insyaallah, ada seorang laki-laki pemuda yang gagah, kerja keras cari dunia, jemaah, cari fulus. Para sahabat ketika melihat itu, mereka berkomentar, "Laita hadza fi sabilillah." Andai kata ini untuk di jalan Allah. Tenaganya, kerja kerasnya, capeknya itu untuk jihad di jalan Allah, bukan untuk cari dunia. Itu pandangan para sahabat, dan ini pandangan yang keliru. Oleh karena itu Rasulullah SAW meluruskan pandangan sahabat itu. Beliau mengatakan, kalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah ala waladihi sigharan, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Kita bicara niat, kerja itu harus ada niatnya juga. Wa in kana yas'a ala abawaihi kabiraini syaikhaini kabirain, kalau dia berusaha bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sepuh, fahuwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia bekerja keras tadi untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak jadi benalu di masyarakat, yu'iffa nafsah, supaya tidak minta-minta di jalanan, supaya tidak mencuri. Bismillah, alhamdulillah. Baik, kalau tujuannya tadi untuk kebutuhan hidup, supaya dia tidak minta-minta, menjaga kehormatan dirinya, mungkin dia ingin menikah supaya dia tidak terjebak dalam kemaksiatan, fahuwa fi sabilillah, dia itu di jalan Allah. Tapi wa in kana yas'a riyaan wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka pamer, berbangga-banggaan, melihat kawannya beli motor baru, dia kerja keras supaya dapat motor seperti itu, untuk pamer saja, dan ini yang banyak terjadi, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalannya syaitan. Kau tadi katakan dia kerja keras dalam rangka melunasi utang-utangnya, subhanallah, fi sabilillah, dia tahu bahwa saya orang yang berhutang mati, utangnya gak akan diampuni. Maka dia berusaha untuk bekerja keras melunasi utang-utangnya. Dan yang punya utang, jamaah, tadi ingat, pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Berbanyak istighfar, jaga silaturahim, jaga hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Kemudian berdoa. Siapa yang hafal doa agar mudah dilunasi utangnya? Nah, Fadl, punya utang? Nah, Fadl, doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Fadl, mudah-mudahan bisa melunasi utang dikit lah paling enggak. Doa minta, yakin, yakin Allah akan melunasi utang. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum.
0: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu merupakan cita-cita kita semua ingin memiliki hati yang bersih, ya. Jangankan kita, bahkan para nabi juga ingin memiliki hati yang bersih, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa dalam doa yang diabadikan dalam Al-Quran, wala tukhzini yauma yuba'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan, ya. Hari di mana la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Karena kita tahu ketika seorang memiliki hati yang selamat, maka dia akan berbahagia, ya. Dia akan bahagia. Dan semua pembicaraan manusia di alam semesta ini adalah mencari kebahagiaan. Dan semua manusia di atas alam semesta ini sepakat bahwasanya kebahagiaan tempatnya di hati. Semua sepakat. Entah apa, cara apa yang mereka lakukan, mereka sepakat bahwasanya kebahagiaan tempatnya di hati. Ya, mereka tahu bahwasanya fisik hanyalah casing. Yang paling penting adalah hati. Kalau hati bahagia, apapun fisiknya, apapun kondisinya, maka dia dia bahagia. Oleh karenanya bersihnya hati merupakan salah satu kebahagiaan yang Allah sebutkan dalam surga kelak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Dalam ayat yang lain, "Wa naza'na ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin," dalam ayat yang lain, "tajri min tahtiha al-anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka kami cabut dari dada-dada mereka," ya, ghil, segala penyakit hati di antara mereka, "jadilah mereka ikhwanan ala sururin mutaqabilin," jadilah mereka saling bersaudara, berhadapan-hadapan di surga, bertemu dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan, ya. Tidak seperti di dunia, seorang terkadang berhadapan kurang semangat bertemu, atau ketika berbicara tidak fokus berbicara, sambil melihat ke kanan, sambil lihat ke kiri, atau ketika berbicara sambil lihat HP. Beda dengan penghuni surga, mereka, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin," kami cabut penyakit dalam hati mereka, "jadilah mereka ikhwanan ala sururin mutaqabilin," mereka menjadi saling bersaudara, saling berhadapan dengan penuh semangat di antara mereka, karena mereka tidak punya penyakit hati sama sekali. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, "Awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badri." Golongan pertama yang masuk dalam surga yaitu sekelompok, ya, rombongan yang seperti bentuk mereka seperti bulan purnama, yaitu bercahaya, ya. "Walladzina ala ifrihim ala kaukabin ka ashaddi kaukabin idha'atan," dan rombongan selanjutnya cahayanya seperti bintang yang paling terang. Yang pertama seperti rembulan, rombongan kedua seperti bintang yang paling terang di langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin," hati mereka hati yang satu. "La ikhtilafa bainahum wala tabaghub," tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada permusuhan di antara mereka. Jadi di antara nikmat yang Allah sebutkan di surah, nikmat hati yang bersih, bersih dari penyakit-penyakit hati, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dongkol, tidak ada dendam, ya. Ini salah satu nikmat, ya. Yang siapa di dunia ini memiliki hati yang seperti itu, dia juga akan bahagia. Semakin bersih hatinya, dia semakin bahagia dan semakin kotor hatinya, dia semakin sengsara. Dia semakin sengsara. Dari sini kita tahu bahwasanya pembahasan untuk membersihkan hati adalah pembahasan penting bagi kita semua. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah di masa remaja, ataukah di masa tua, ataukah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ini semua perlu bagi kita dalam berinteraksi dengan sama mukmin, dalam ketika bekerja sama dengan yang lainnya, dalam bermuamalah. Kita perlu menjaga hati kita agar hati kita bersih. Dan jika hati bersih mendatangkan kebahagiaan, maka hati kotor mendatangkan penderitaan. Maka hati kotor mendatangkan penderitaan. Orang yang hatinya semakin kotor, dia semakin sengsara. Yang hatinya penuh dengan hasad, dengki, ya, dongkol, dendam, maka dia adalah orang yang paling menderita. Meskipun dia hidup dalam kemewahan, meskipun dia memiliki rumah yang paling indah, dia memiliki mobil yang paling mahal, meskipun dia memiliki perhiasan yang memiliki yang paling mewah, tetap saja kalau hatinya tidak bersih, maka dia adalah orang yang menderita. Semakin banyak penyakit hatinya, dia semakin menderita. Makanya kita lihat betapa banyak orang-orang kelihatannya secara ekonomi, secara materi, Allah telah berikan semuanya kepada mereka, ternyata mereka tidak bahagia. Mereka tidak bahagia, mereka sengsara. Bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri. Ya, di tengah ketenaran, di tengah popularitas, di tengah kekayaan, ya. Orang terkadang terpedaya menyangka mereka bahagia, orang ingin seperti mereka, ternyata mereka sendiri sengsara. Itu kita lihat di kenyataan yang ada, ya. Demikian juga hati kalau kotor dengan ketergantungan kepada selain Allah, ya, maka dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Semakin dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia semakin sengsara. Orang yang semakin ikhlas, semakin menggantungkan hatinya kepada Allah, maka dia semakin bahagia. Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di bahwasanya asal daripada kebahagiaan itu al-ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membantu orang lain. Ya. Semakin orang ikhlas kepada Allah, dia semakin bahagia. Semakin hatinya ketergantungan kepada selain Allah, dia akan semakin sengsara. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, dia pasti kecewa. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah punya perkataan yang indah, itu man ahabba ghairallah udhiba bihi. Siapa yang mencintai selain Allah, maka dia akan tersiksa dengan kecintaan tersebut. Maka seorang berusaha mencintai karena Allah. Kalau dia mencintai sesuatu karena bukan karena Allah, dia akan tersiksa. Karena hatinya kotor. Dalam hatinya ada kecintaan kepada selain Allah. Meskipun kecintaan tabii. Ya. Orang cinta pada istrinya bukan karena Allah, ya. Apalagi kalau berlebih-lebihan, dia akan tersiksa. Apalagi kalau kehilangan orang yang dicintai tersebut, ya. Sebagian orang cinta kepada mobilnya berlebih-lebihan, ya. Disayang-sayang, kalau tergoret sedikit hatinya tersiksa. Jadi seorang berusaha, ya, membersihkan hatinya dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kita lebih bangga terhadap nikmat dunia yang kita miliki. Kita lebih suka dengan rumah yang kita tinggalin, mobil yang kita kendarain, daripada kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah. Daripada kita bisa bangun sebelum subuh, kemudian bisa sholat dan beristighfar kepada Allah. Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha."
1: Allahu akbar.
0: Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada rumah yang kau miliki. Lebih baik daripada mobil yang kau kendarai. Lebih baik daripada usaha yang sedang kau kekal. Lebih baik dari dunia dan isinya. Dua rakaat sebelum subuh. Tapi terkadang kita kehilangan dua rakaat, tak ada masalah.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, tadi dikatakan harus memperbanyak sujud, memperbanyak doa ketika sujud. Tapi saya juga pernah mendengar Ustadz bahwa kita dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Lalu bagaimana jika doa itu berasal dari Al-Quran? Padahal kan kita nggak boleh baca Quran ketika sujud. Oke, paham. Jadi memang ada larangan jangan membaca Quran ketika sujud. Tetapi ada perintah disuruh berdoa ketika sujud. Lalu bagaimana kalau doa yang kita pakai ketika sujud itu doa yang diambil dari Al-Quran? Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Yang enggak boleh itu membaca Al-Quran. Kalau berdoa boleh. Beda antara membaca Al-Quran dengan berdoa. Kalau membaca Al-Quran, mentilawakan Al-Quran, berarti ada hukum tajwid di situ. Ada hukum tartil di situ. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dilakukan itu membaca Quran. Tapi kalau pinjem lafadznya kita pakai berdoa sebagai doa bukan sebagai tilawah, maka enggak apa-apa. Seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak apa-apa. Jadi kalau doa enggak apa-apa, yang enggak boleh itu mentilawahkan, bermaksud membaca Al-Qur'an yang enggak boleh. Seperti dalam sujud kita baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dan seterusnya, ya itu enggak boleh. Waktu sujud kita baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim dan seterusnya, enggak boleh. Tapi kalau kita berdoa boleh. Berdoa bukan karena mentilawahkan, tapi karena minjem lafaz Al-Qur'an untuk dipakai dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab.
4: Mutiara nasihat.
5: Adapun pembahasan kita pada hari ini adalah tentang sebuah penyakit yang seringkali merasuki orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebuah penyakit yang samar karena tempatnya di hati. Sebuah penyakit yang tergolong sebagai perbuatan syirik, syirik kecil, bahkan bisa naik menjadi syirik besar, yaitu kaum muslim rahimakumullah, tentang penyakit riya. Dan jika ada waktu nanti kita lanjutkan dengan penyakit meniatkan ibadah untuk kepentingan dan maslahat-maslahat duniawi. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu pembahasan ini pembahasan yang penting untuk semua, bukan hanya kepada antum, tetapi pembahasan ini penting bagi saya, bagi kita semua yang hadir di sini, dan bagi semua kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada membahas dalil-dalil yang berkaitan dengan riya, kemudian tentang hukum amalan yang disertai dengan riya, maka sangat penting di awal pembahasan kita sampaikan bahwasannya kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan, agar kita antusias untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah-ibadah yang merupakan kebaikan kepada sesama manusia, berupa sedekah, infak, dan semisalnya. Dan kewajiban kita kaum muslimin rahimakumullah agar memurnikan ibadah kita untuk Allah, memurnikan salat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, barang siapa yang memiliki kebiasaan suatu ibadah, misalkan dia terbiasa melaksanakan salat duha, terbiasa mengerjakan salat malam, terbiasa mengerjakan salat-salat rawatib, atau mungkin terbiasa melaksanakan puasa-puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, puasa Daud, terbiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam artian berbuat baik kepada sesama. Kata beliau rahimahullah ta'ala, barang siapa yang memiliki kebiasaan baik berupa salat duha, salat malam, dan lainnya, maka hendaklah kebiasaan tersebut tetap dia lanjutkan sekalipun berada di tengah-tengah orang banyak. Yang bisa jadi biasanya dia mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut ketika sendiri, ketika di rumahnya. Nah, ketika dia bersama orang banyak, hendaklah kebiasaan tersebut tetap dia lanjutkan. Tidak boleh dia tinggalkan dengan alasan takut riya. Ibnu Muflih rahimahullah taala mengatakan, la yang bagi tarkul amalil masyru' khaufar riya. Tidak boleh meninggalkan amal yang disyariatkan karena takut riya. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah dia tetap lanjutkan kebaikannya dan berusaha untuk menjaga niatnya. Jangan karena takut riya kemudian amal kebaikan itu dia tinggalkan. Ini namanya orang yang kalah, orang yang lemah di hadapan was-was dan bisikan syaitan. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah engkau kepada apa yang bermanfaat bagimu, baik itu manfaat duniawi, manfaat akhirat. Ibadah, ketaatan adalah manfaat akhirat. Ihris, bersungguh-sungguhlah, gigihlah, kerjakan sebisa mungkin. Wasta'in billah, dan tetap memohon pertolongan kepada Allah, tetap memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Jangan kalah. Kalah dengan tidak mengerjakannya karena takut riya, atau mengerjakannya tanpa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana juga tidak boleh seseorang meninggalkan amal karena takut dikatakan riya. Kalau tadi tidak boleh meninggalkan amal karena takut riya, berikutnya adalah tidak boleh meninggalkan amal karena takut dikatakan riya. Takut nanti orang lain mengatakan dia riya. Takut dikatakan dia salat, dia berpuasa karena riya. Karena kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita membuka pintu ini, kita memperhatikan ya penilaian-penilaian orang yang buruk kepada kita, lalu kita meninggalkan ketaatan karena takut dinilai buruk, takut dikatakan riya, takut dikatakan sum'ah, maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, niscaya akan tertutup semua pintu kebaikan terhadap seseorang. Karena syaitan, dia pintar, dia akan menghalangi kita dari ketaatan dari segala cara, dengan semua cara. Entah kita melakukan kebaikan tapi dijerumuskan ke dalam riya, atau kita diarahkan untuk meninggalkan ketaatan takut riya atau takut dikatakan riya. Semuanya harus ditutup dan kita tetap berusaha untuk terus melakukan ketaatan kebaikan dengan senantiasa menjaga niat kita, memperbaiki niat kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Was-samaa'i dzaatil buruj.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
4: Wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud.
1: Dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
4: Qutila ashabul ukhdud.
1: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
4: An-nari dzatil waqud.
1: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar.
4: Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
1: Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
4: Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid.
1: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
4: Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid.
1: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu.

0: فريق.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang?
1: Fir'aun wa Thamud.
0: Yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.

0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
1: Makmum masbuk sementara imam kelebihan rokaat, haruskah makmum menambah rokaat? Ketika sholat, masbuk tertinggal satu rokaat, kemudian imam kelebihan dalam rokaat sholat, seharusnya 4 rokaat menjadi 5 rokaat. Kemudian saya mengikuti gerakan imam. Apakah saya harus sujud sahwi? Dalam masalah ini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, sekiranya imam sholat 5 rokaat dan seorang masbuk masuk pada rokaat kedua, apakah dia salam bersama imam atau harus menambah satu rokaat lagi? Beliau menjawab, dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa ketika imam yang sholat 5 rokaat mengucapkan salam, maka wajib atas makmum masbuk untuk menambah satu rokaat lagi, sehingga dia sholat 5 rokaat seperti imamnya sholat 5 rokaat. Dan dalilnya adalah sabda Nabi SAW, apa yang kalian dapati, maka sholatlah, dan apa yang kalian luput darinya, maka sempurnakanlah. Mereka berkata, orang ini yang masbuk telah luput darinya satu rakaat, maka wajib baginya untuk mengerjakannya. Kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi pendapat yang rajih, yaitu yang lebih kuat adalah bahwa tidak boleh baginya untuk mengerjakan rakaat kelima. Hendaknya dia salam bersama imam dalam keadaan ini, karena imam mengerjakan rakaat kelima karena udzur atau tidak sengaja. Dan adapun orang ini, maka tidak ada udzur baginya ketika mengetahui bahwa ia telah salat 4 rakaat. Jadi, tidaklah boleh baginya untuk menambah dalam sholatnya. Adapun menjawab pendalilan dari sabda Nabi SAW, apa yang luput darimu, maka sempurnakanlah. Maka sabda beliau SAW, maka sempurnakanlah, menunjukkan bahwa ini bagian sholat yang ia luput darinya menjadi sebab adanya kekurangan pada sholatnya. Dan apabila dia telah sholat bersama imam 4 rakaat, maka tidak terdapat kekurangan pada sholatnya. Inilah jawaban tentang hadis ini. Wallahu a'lam. Majmu' fatwa Ibnu Utsaimin. Berdasarkan jawaban Syekh di atas, hendaknya dia salam bersama imam dan tidak boleh menambah rakaat yang kelima karena hal itu akan menambah salatnya melebihi rakaat yang disyariatkan. Apakah harus sujud sahwi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya tidaklah dijadikan adanya imam kecuali untuk diikuti. Maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila ia rukuk, maka rukuklah. Apabila ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana lakal hamdu. Apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan apabila sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semua dengan duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan keumuman hadis di atas, apabila imam melakukan kesalahan yang mengharuskan sujud sahwi, maka wajib atas makmum untuk mengikutinya, baik dilakukan sebelum salam ataupun sesudahnya. Ini bagi makmum yang tidak masbuk. Adapun bagi makmum masbuk, yaitu yang tertinggal satu rakaat atau lebih, maka ada dua keadaan. Pertama, kesalahan yang mengharuskan imam sujud sahwi terjadi sebelum makmum masbuk masuk sholat bersamanya. Seperti imam tersalah pada rakaat pertama dan makmum masbuk masuk sholat pada rakaat kedua. Dalam keadaan ini, apabila imam sujud sahwi sebelum salam, maka makmum masbuk harus mengikutinya, kemudian menyempurnakan sholatnya dan tidak sujud kembali. Jika imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum masbuk tidak mengikutinya dan tidak pula sujud di akhir salatnya. Karena kesalahan imam terjadi sebelum ia masuk salat bersamanya, maka hukum sujud sahwi tidak menyertainya. Adapun alasan makmum masbuk tidak mengikuti imam sujud sahwi setelah salam, yaitu karena dalam keadaan ini tidak mungkin mengikuti imam kecuali dengan salam, dan makmum masbuk tidak boleh salam kecuali setelah selesai dari salatnya. Kedua, jika kesalahannya setelah ia masuk dalam sholat, maka perinciannya sebagai berikut. Jika imam sujud sahwi sebelum salam, maka wajib baginya mengikuti imam sujud, kemudian menyempurnakan sholatnya, lalu sujud sahwi kembali sebelum salam. Karena sujudnya bersama imam ketika itu, terjadi tidak pada tempatnya. Sujud sahwi tidaklah dikerjakan di tengah-tengah sholat, melainkan di akhir sholat. Hanya saja, dalam keadaan ini, sujud bersama imam dalam rangka mengikuti imam semata. Dan apabila imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum yang masbuk tidak ikut sujud. Hendaknya dia berdiri untuk menyempurnakan sholatnya, kemudian salam, lalu sujud sahwi dan salam kembali. Majmu' fatwa Ibnu Utsaimin. Contoh, seseorang masbuk mendapati imam pada rakaat terakhir, lalu imam tersalah ia mengharuskan sujud sahwi setelah salam. Maka ketika imam salam, dia berdiri untuk menyempurnakan rokaat yang tertinggal dan tidak sujud bersama imamnya. Setelah menyempurnakan sholatnya dan salam, kemudian ia sujud sahwi, lalu salam kembali. Risalah sujud sahwi, Syekh Ibn Utsaimin. Maka, jika seseorang masbuk pada rokaat kedua dan imam sholat 5 rokaat, maka wajib baginya untuk sujud sahwi bersama imam karena kesalahan imam terjadi setelah ia masuk dalam sholat bersamanya. Kesimpulan, dalam kasus yang ditanyakan, maka hendaknya dia salam serta sujud sahwi bersama imamnya dan tidak menambah rokaat lagi karena rokaat tambahan tersebut terhitung baginya. Demikian, semoga Allah selalu menambahkan ilmu kepada kita dan memberikan taufiknya. Allahu Ta'ala A'lam.
2: Jawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana kalau suami hanya memberikan uang masak saja, tapi semua pekerjaan rumah tangga saya yang mengerjakan semua tanpa dia mau membantu saya. Dia hanya memikirkan anaknya saja. Saya selalu merasa tidak dihargai, jadi kami sering cekcok dan tidak jarang saya mengucapkan kata-kata kasar. Bagaimana menurut pandangan Islam, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih jazakallahu khairan. Menarik pertanyaan terakhir ya, apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan yang ini pertanyaan cerdas dan pertanyaan yang harusnya ditanyakan oleh setiap kita. Apa yang harus saya lakukan? Jadi bukan apa yang harus suami saya lakukan. Karena semua perubahan kata Nabi, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Wa ma asaba kami musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Dan orang-orang besar adalah orang-orang yang pintar menyalahkan dirinya sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh beliau yang bertanya, introspeksi diri, muhasabah, coba cek apa dosa-dosa kita, lalu istighfar, lalu bertobat, lalu perbaiki kinerja kita sebagai hamba Allah, lalu setelah itu sebagai istri, dan lihat bagaimana Allah akan memberikan jalan keluar dan perubahan. Bukan kita membela suami, tapi itu cara yang harus ditempuh. Dan jangan hindari percocokan dengan suami, dan jangan ucapkan kata-kata kasar. Karena Allah mentakdirkan suami itu ke kita, itu untuk menguji kita. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20 ya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَسْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Ujian apa? أَتَسْبِرُونَ. Sabar enggak? Sabar enggak ngadepin? Bisa nahan enggak tuh? Biar tuh kata-kata kasar enggak terucap. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan Allah akan beri, dan Rabbmu maha melihat. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala misal, dan terus belajar, dan jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, karena ini obatnya hadirin sekarang. Kalau kita gak minum obat, apalagi banyak diantara kita, ini penyakitnya udah tahunan. Penyakitnya ada yang 15 tahun, ada 20 tahun, stadiumnya banyak yang stadium lanjut. Ya kan masa ke dokternya setahun sekali, gak mungkin lah. So, ke dokternya tuh, orang yang stadium lanjut tuh ada yang setiap 2 minggu sekali, setiap cek darah ke dokter. Jadi harus sering ketemu dokter dan harus minum obatnya harus sering. Gak bisa minum obat 3 bulan sekali itu gak bisa. Minum obatnya harus rutin. Wallahu ta'ala misal.
3: Mutiara Nasihat.
4: Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, manusia ini kalau sudah mukallaf, maknanya sudah baligh, itu mendapatkan beban. Namanya mukallaf itu dibebani, mendapatkan tanggungan-tanggungan yang cukup besar, yang kalau beban ini kita pikul dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga memenuhi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi terangnya kita hidup di dunia dan kelanggengan di akhirat nanti. termasuk beban yang harus kita fahami untuk diri kita beribadah kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Maknanya bertauhid kepadaku. Ini beban yang pertama. Yang nomor dua, kita dibebani pula oleh Allah Ta'ala untuk mengurusi keluarga kita. Bertanggung jawab atas pendidikan istri, diri kita dan anak kita. Jangan dilupakan. Karena ini akan ditanya kita oleh Allah. Allah berfirman, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pada saat itu hari kiamat akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Istri merupakan nikmat dari Allah untuk kita. Karena itu kita senang menikah daripada tidak. Anak juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang menikah ingin dia mendapatkan anak. Maka Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dan juga seterusnya. Dihiasi, diperindah hidupnya manusia itu dengan kesenangan-kesenangan nafsu. Nafsu syahwat, nafsu senang dengan wanita. Kita disuruh untuk beristri, menikah. Dan juga kesenangan anak. Bayangkan kalau kita sudah mendapatkan anak, subhanallah, senangnya bukan main, bahkan mendahulukan kepentingan anak daripada kepentingan kita sendiri. Dan itu kita rasakan. Kalau kita sudah punya anak, biaya itu berpikir bagaimana anak, masa depan anak kita ini. Itulah hiasan-hiasan hidup. Tetapi di samping kesenangan itu, kita mendapatkan beban supaya bagaimana anak ini bisa menjadi penyejuk jiwa seorang tua. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam surat At-Talaq itu. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluarga yang paling dekat yang kita sayangi antaranya istri dan anak. Walaupun mertua yang lainnya orang tua anak, iya. Tapi itu pokoknya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mana jangan sampai kita mengamalkan sesuatu, keluarga kita mengamalkan sesuatu yang menjadi sebab masuknya di neraka. Dan ini wasiat Allah kepada kita. Bukan hanya kita saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan suri teladan yang baik, Allah mengkhususkan, menurunkan ayat untuk beliau. Wa andir ashiratakal akrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan keluargamu yang dekat. Dipanggilnya ya Bani Hasim, ya Bani Abdi Manaf. Ya, dipanggilnya istrinya, dipanggilnya anaknya. Alaikum anfusakum. Kamu harus mengurusi dirimu sendiri. La unyangka minallahi syai'a, saya tidak bisa, yaitu menolak musibah atau sesuatu yang menimpa kepada dirimu. Dipanggil semuanya, istrinya, anaknya, yang lainnya, dinasihati. Kalian harus beramal ibadah, harus menjaga dirimu. Karena seseorang tidak bisa menyelamatkan diri keluarganya, jangankan menyelamatkan keluarganya, kita kalau sakit tidak bisa menyelamatkan diri kita. Inilah wasiat Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW dan juga wasiat Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Bagaimana kita menjadi baik untuk diri kita, istri kita dan anak kita. Ketika kita baik dunia, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala keluarga kita di akhirat. Dan juga Rasulullah SAW berpesan, kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap anak yang lahir Allah menitipkan kepada dirimu, hai manusia, hai umatku, dalam keadaan fitrah. Hanya bersih. Tidak ada anak lahir lalu nakal, melanggar hukum Allah, tidak. Ini titipan dari Allah. semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Lalu beliau menjelaskan fa'abawahu yuhawwidanihi. Dua orang tuanya yang menjadi sebab anak itu menjadi Yahudi. Au yunasiranihi atau menjadi Nasrani. Au yumajisani atau menjadi Majusi. Jadi beliau menisbahkan anak ini menurut asal Islam. Sebenarnya menerima. Bayangkan kalau kita punya anak di rumah tidak pengaruh dengan tetangga, orang tua sholat ikut sholat dia, mengaji mengangkat Quran dia, fitrahnya. Nah, anak ini terpengaruh dengan lingkungan dan juga dengan kepribadian orang tua dan orang tuanya sendiri dan juga keluarganya. Jadi Allah Ta'ala tidak menjadikan anak itu lahir menjadi orang Nasrani, tidak. Menjadi Majusi, tidak. Menjadi Yahudi, tidak. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi itu menjadi Nasrani karena sebab. Sebagaimana Allah menghidupkan kita dengan sebab makan dan minum. Menjadikan kita punya ilmu sebab menuntut ilmu. Inilah perlu kita fahami kaum muslimin. Bagaimana kita ini bisa mendidik diri kita agar selamat dari neraka dan mendidik pula keluarga kita, terutama anak. Dan pada zaman sekarang ini hidup kita lain dengan 50 tahun yang lalu. Dengan 40 tahun yang lalu beda dengan sekarang. Kita tidak mengalami hidup internet, tidak mengalami hidup dengan HP. Kemaksiatan terbatas saat itu. Kita rasakan sendiri saat itu. Tapi sekarang ini dengan kemajuan teknologi, apapun kemaksiatan tampil di internet. Pergaulan bebas. Tidak seperti 30 tahun kita yang masih kecil. Nah, ini memang ujian dari Allah. Maka mari kita simak surat Luqman yang diabadikan oleh Allah Ta'ala, yang menjadi suri tauladan kita untuk mendidik anak. Dalam surat Luqman ayat nomor 13 Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah, kita diingatkan oleh Allah, ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya. Berkata apa? Urusan dunia? Bukan. Wa huwa ya'iduhu. Luqman ini menasihati anaknya. Subhanallah. Dan ini menunjukkan seorang tua harus tanggung jawab tentang anak yang Allah titipkan pada kita. Wa idh qala Luqmanu libnihi, bukan li jarihi, bukan li ashabi, tapi libnihi. Karena anak ini ketika kecil dia bersih, belum ada coretan, goresan merah-merah, yang lainnya tidak ada. Dan Luqman ini menasihati wa ya'iduhu, bukan membiarkan anak, selalu menasihati. Inilah Allah Ta'ala mengabadikan orang menjadi suri ta'ala dan untuk kita. Luqman manusia seperti kita, tapi Allah mengingatkan pada kita, Luqman sebagai orang tua menasihati anaknya. Apa nasihat yang pertama ini? Sebelumnya dijelaskan di sini, hadhihi wasaya nafi'atun hakahallahu ta'ala an Luqmanil Hakim. Ini wasiat yang penuh manfaat, melebihi manfaatnya dunia. Kita punya anak soleh, dengan punya rumah masih nikmat anak soleh, karena rumah yang kita miliki hanya kita nikmati ketika kita masih hidup. Meninggal dunia sudah. Tapi anak, walaupun kita sudah meninggal dunia, kalau anak itu soleh, wa waladun yad'ulah, anak yang mendoakannya. Subhanallah. Bayangkan kita sebagai seorang mukmin selalu ingat orang tua kita, jerih payah orang tua kita, kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Bahkan karena terlinang-linang yaitu usahanya orang tua, ceripainya kita kadang kala wak

0: Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqul Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib." Yang artinya, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya dan seterusnya. Muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan doa iftitah hukumnya sunnah. Bagi yang membacanya mendapatkan pahala, dan jika tidak dibaca, salatnya tidak batal. Ibnu Qudamah mengatakan, doa iftitah termasuk sunnah dalam salat menurut pendapat mayoritas ulama. Sementara Al-Fatihah hukumnya rukun dalam salat. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Muttafaq alaih. Dan kaidah baku yang berlaku adalah dahulukan yang wajib daripada yang sifatnya anjuran. Berangkat dari sini, kita akan memberikan rincian untuk kasus makmum masbuk. Apakah perlu membaca doa iftitah ataukah tidak? Pertama, jika waktunya sudah tidak memungkinkan untuk membaca doa iftitah dan Al-Fatihah, maka dahulukan Al-Fatihah daripada doa iftitah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. An-Nawawi juga mengatakan, jika makmum masbuk tahu bahwa memungkinkan bagi dia untuk melakukan sebagian doa iftitah, ta'awud dan fatihah, sementara tidak mungkin bisa membaca semuanya, maka dia baca yang memungkinkan untuk dibaca. Demikian yang ditegaskan dalam Al-Umm. Kedua, jika masih memungkinkan untuk membaca doa iftitah, dianjurkan membacanya. An-Nawawi mengatakan, jika makmum masbuk menjumpai imam sedang berdiri, dan dia tahu bahwa memungkinkan baginya untuk membaca doa iftitah, ta'awud, dan al-fatihah, maka dianjurkan membaca iftitah. Demikian yang ditegaskan Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, dan ini yang menjadi pendapat Syafi'iyah. An-Nawawi juga menukil keterangan Al-Baghawi. Al-Baghawi mengatakan, ketika makmum masbuk melakukan takbiratul ihram, lalu imam sampai pada bacaan amin, seusai makmum masbuk takbiratul ihram, maka makmum langsung membaca amin, kemudian membaca doa iftitah, karena bacaan amin hanya sebentar. Ketiga, jika kesempatan untuk membaca iftitah sudah selesai, maka tidak perlu membaca doa iftitah. Misalnya, makmum masbuk takbiratul ihram, sementara imam sedang duduk tasyahud. Dalam kondisi ini, seusai takbiratul ihram, makmum masbuk langsung duduk, dan ketika bangkit, tidak perlu membaca doa iftitah. An-Nawawi menyebutkan keterangan Al-Baghawi, jika makmum masbuk menjumpai imam sedang tasyahud akhir, lalu dia takbiratul ihram, lalu duduk tasyahud, dan ketika makmum duduk, imam salam, maka makmum berdiri dan tidak perlu membaca doa iftitah, karena kesempatan membaca doa iftitah sudah terlewatkan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan pagi ini, sesaat lagi kita akan bersama menyimak siaran langsung pembelajaran Amsilati yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MPD, Hafizahullah Ta'ala, yang kali ini memasuki pertemuan keempat. Ya, langsung saja para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, bersama-sama kita menyimak. Semoga apa yang kami sajikan ini menambah ilmu dan menambah wawasan kita dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu kembali di acara pembelajaran Amsilati. Qadarullah Ustaz Muhsidin Hafizullah Ta'ala belum bisa hadir. Saya insya Allah akan menggantikan pada sesi kali ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, kemarin sudah kita pelajari tentang huruf jar. Sudah kita kenalan dengan min dan juga an. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kita murojaah dulu ya. Ya. Ya, Mas. Nah, Ibrahim, kita murojaah dulu atau istilahnya lalaran dulu ya. Pakai nadzom, yang nadzom ini merupakan apa namanya, khulasah atau mukhtarat dari Alfiyah karangan Ibnu Malik.
1: Yang ketiga di khulasah Alfiyah Ibnu Malik kita baca bareng-bareng. Yuk,
0: yang kita juga dibenarkan kita baca bareng-bareng buku yang kecil. Nadzom, buku nadzom. Bismillahirrahmanirrahim. Padang-padang, yuk, 1, 2, 3. Haka hurufal jari wahyamin ila hatta khala hasya ada fi an ala mudmunduru ballamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Kemudian kita baca yang terjemahannya dengan bahasa Indonesia saja, ya Mas ya? Iya. Yuk, 1, 2, 3. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khola hasya ada fi an ala mudmunduru balam dan kai wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Nah, ini sebagai dasar atau syahid dari Alfiyah yang bahas tentang huruf jar. Coba kita baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan. Haka hurufal jarri wahya min ila. Huruf jar itu mulai dari sini, min ila. Kemudian selanjutnya hatta khola hasya ada fi an ala. Kemudian mud mundu rubba allamu, berarti rubba allamu kai wawun wata. Wal kafu, berarti ini kaf. Wal ba dan ba, huruf ba. Wala ala dan la ala wa mata dan juga mata. Ada berapa semuanya huruf jar di sini?
2: 20.
0: Masya Allah, udah ngitung? Ada 20 ya. Jadi dari nadzom ini ada 20 huruf jar. Nanti kita juga akan pelajari, ya kemarin juga sudah dipelajari sama Ustaz Muhsidin, di antara huruf-huruf jar min dan juga an. Baca lagi ya biar apa namanya makin lancar. Yes. Pelan-pelan enggak apa-apa, pelan-pelan bacanya. Yang di rumah juga baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3.

0: دافي عن أعلى مد منذ رب اللامكي وغنوة والكاف والبا ولا على ومتى.
1: Lanjut terjemahannya dengan bahasa Indonesia. Yuk bareng-bareng yang di rumah suka ya baca. 1, 2, 3.
0: Huruf jer itu berupa mim dan ila hatta khola hasya ada fi an ala mud munduruh balam dan kai wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata.
1: Kenapa dannya banyak? Karena mengikuti, silakan, mengikuti yang nadomnya. Nadomnya ini wa wa wa. Dan ini makanya apa namanya pakai wa makanya pakai dan begitu. Ya. Coba sekali lagi ditutupi kira-kira sudah bisa atau belum ini?
2: Insyaallah
1: ini sudah hafal ini berarti yang di, coba bareng-bareng yang di rumah juga, yang di rumah juga mendengarkan. Ayo Mas Ibrahim yang baca juga boleh, silahkan. 1, 2, 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Haka huruf al-jari wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mudmung zurub balamu kai wawun wata wal babu
1: wal kafu
2: wal ba wala ala wa mata huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala hasya ada fi an ala mudmudurub balam dan kai wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata.
1: Ya Masya Allah, barakallahu fi Ustadz Ibrahim sudah kita baca ya nadom atau dasar bait dari Khulasah Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik ini ulama dari Qurtubi, dari apa namanya? Cordoba ya. Dari mana itu Cordoba itu?
2: Cordoba.
1: Andalusia. Ya. Spanyol ya. Masya Allah beliau menulis kitab Alfiyah. Alfiyah itu artinya adalah
2: seribu.
1: Iya, Kang Bongso Sewu berarti seribuan lah ya. Jumlahnya ya enggak pas seribu sebenarnya. Seribuan, seribu lebih dua kalau enggak salah. Ini Alfiyah Ibnu Malik yang isinya nahwu. Bayangan luar biasa ya. Buat bait seribu bait isinya nahwu. Masya Allah. Dan kemudian oleh Ustadz Taufiqul Hakim ini dipilih ada sekitar 184 bait sebagai dasar dari amsilati ini. Baik, coba kita buka yang buku berikutnya. Qaidati. Nah, qaidati ini apa istilahnya? Untuk qaidah-qaidah ya, untuk kita memahamkan, tambah paham di qaidati. Dibuka ya di halaman 1. Huruf jer antara lain
2: ada
1: min ila hatta khola hasya ada fi an ala mud mundu rubba li kai wa ta ka bi la ala mata. Iya. Kalau ditanya dasarnya, kan dijawab apa dasarnya?
0: Haka huruf al jari wa yamin ila hatta khola hasya ada fi an ala mud munduru balamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata.
1: Terus
0: huruf jir itu berupa min dan ila hatta kholahan sya'ada fi'an ala mudmundu rubbal lam dan kai wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la'ala dan mata.
1: Ah, gimana Mas Amin? Ayo. Mana suaranya ini?
3: Masih asing.
1: Ya, harus diulang-ulang memang. Jadi amsalati ini harus diulang-ulang. Para misal mendengar dimanapun berada, jenengan ibu semuanya kalau masih asing ya, awalnya itu kan asing memang. Tapi kalau sudah terbiasa lama-lama akan lancar. Bagaimana tipsnya? Tipsnya baca berulang-ulang. Ya, baca berulang-ulang. Terus kalau belum bisa lancar ya baca pelan-pelan dulu. Baca pelan-pelan. Setelah itu kemudian dibaca terus-terus lama-lama akan lancar. Kalau sudah lancar nanti lama-lama akan hafal begitu. Baik. Coba yang Mas Amin sekarang yang baca. Dari awal, nah. Eh, pokoknya baca aja. Barengi Mas Ibrahim, ayo. Oh, iya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Haqqa hurufal jarri wa yamin ila hatta qala ha sya'ada fi an ala mudmundu rubbal lamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata.
1: Nah, sekarang terjemahnya ini iso maca iki to. 1 2 3.
0: Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala ha sya'ada fi an ala mudmundu rubbal lam dan kai wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata.
1: Nah, lagunya apa sang? Lagu macam-macam. Ya bisa macam-macam memang, tapi ini yang penting kita nazamkan biar gampang gitu, biar lebih mudah untuk diingat. Ada pertanyaan? Mas Ibrahim, Mas Amin? Enggak ada ya, kita lanjutkan pelajaran Ustaz Oksidin kemarin. Kemarin sudah sampai di huruf jar apa kemarin? An, sudah ya, an sudah kemarin. Kita lanjutkan huruf jar berikutnya yaitu ila. Apa arti ila? Dalam bahasa Indonesia ke, kepada atau pada. Jadi, ini bahasa Jawanya. Oh. Ila bisa bermakna marang atau maring. Nah, gitu. Jawab ya, bareng-bareng. Ila tanpa harokat dibaca
2: ila.
1: Menjadi
2: ila. Nah,
1: sekali lagi, yang di rumah juga ya, jawab ikut jawab juga. Ila tanpa harokat dibaca
2: ila.
1: Menjadi ila. Ila adalah huruf jar. Contoh-contohnya kemarin gimana cara bacanya? Dibaca biasa, setelah itu dibaca sesuai dengan tajwidnya. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Ilallahi marji'ukum. Nah, ini kebetulan tajwid sama ininya sama ya. Ilallahi marji'ukum. Begitu. Bacanya dua kali. Kalau yang pertama baca biasa, yang kedua pakai tajwid karena ini adalah penggalan dari ayat Al-Qur'an. Nah, contohnya ini. Ila siratin mustaqimin. Nah, ini aslinya. Ya. Kalau dibaca tajwid gimana? Ila siratin mustaqim. Nah, begitu. Paham tuh?
2: Paham.
1: Ya, dibuka ya. Ini di buku yang buku Amsilati jilid 1. Para pemirsa pendengar, buku Amsilati jilid 1. Di halaman berapa ini?
2: 3.
1: Kita lanjutkan huruf ila. Coba saya baca satu. ilallahi marji'ukum, ilallahi marji'ukum. Mana huruf jernya? Ilah. Oh, ya wis kenal berarti ya. Sudah kenal, masya Allah. Berarti kata setelah huruf jer adalah majrur atau diakhiri kasrah. Makanya ilallahi enggak boleh ilallahu atau ilallaha enggak boleh. Dibacanya ilallahi. Ilallahi.

0: Im, mana huruf jernya?
1: Ilah.
0: Ya, ilah huruf jernya. Kata setelah huruf jer apa ini?
1: Majrur.
0: Iya, bacanya apa ini? Sirotin. Iya, dibaca majrur. Apa itu majrur? Diakhiri
1: kasroh.
0: Tin, sirotin. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Nah, insya Allah. Kita lanjutkan contoh-contoh yang lain. Ayo dibaca sekarang, gantian. Saya terus nanti, suaranya habis nanti. Ayo sekarang, Mas Amin.
2: Ilal masjidil aqsa.
0: Baca dua kali ya bacanya. Baca yang pertama.
2: Subur, tetap.
0: Biasa, baca yang kedua sesuai dengan tajwidnya. Begitu.
2: Ilal masjidil aqsa.
0: Yang kedua.
2: Ilal masjidil aqsa.
0: Iya, Masya Allah. Ini betul sama ya cara bacanya. Mana huruf jernya?
2: Ilah.
0: Ilah. Nah, ilah ini. Mana kata yang setelah huruf jer?
2: Al-masjid.
0: Diakhiri dengan? Kasrah. Diakhiri dengan kasrah. Karena dia majrur. Ya, Masya Allah. Lanjut. Nah, Mas Ibrahim.
1: Walakin, apa dulu nih? Yang biasa dulu.
0: Yang biasa dulu.
1: Walakin yuzur ilal jabali.
0: Terus?
1: Yang tajwid? Walakin yuzur ilal jabal.
0: Ya. Walakin yuzur ilal jabal. Mana huruf jernya?
1: Ila.
0: Ya. Huruf jernya ila. Mana kata setelah huruf jer?
1: Al-jabali.
0: Al-jabali. Apa hukumnya? Majrur. Diakhiri dengan kasroh. Diakhiri dengan kasroh. Ya. Lanjut lagi Mas Amin. Bawahnya.
2: Minadzulumati ilan nuri.
0: Lanjut. Ila.
2: Minadzulumati ilan nuri.
0: Ya. Mana huruf jernya?
2: Ila.
0: Mana kata setelah huruf jer?
2: An-nur.
0: Nah, maka an-nur ini hukumnya? Majrur. Diakhiri dengan
1: kasrah.
0: Diakhiri dengan kasrah. Ya. Lanjut. Mas Ibrahim.
1: Wa ilallahi turja'ul umuru. Wa ilallahi turja'ul umur.
0: Mana huruf jernya?
1: Ila.
0: Mana kata setelah huruf jer?
1: Allahi.
0: Allahi hukumnya
1: majrur.
0: Diakhiri dengan kasrah, makanya ilallahi wa ilallahi. Enggak boleh ilallaha atau ila Allahu. Begitu. Nah, sekalian ini baca lagi. Lanjut. Yuk.
2: Wa ghur ila himarika. Wa ghur ila. Wanzur ila himarik.
0: Ya, ini memang sengaja. Semua kata ila ini enggak ada harokatnya, sengaja. Karena nanti harapannya apa? Bisa baca kitab gundul. Nah, digunduli sisi-sisi. Digunduli sisi-sisi. Nah, yang sudah kenal, wah, berarti gundul sudah kenal. Orang namanya orang kenal. Orang itu kalau dia sudah kenal itu dari jauh aja, wah blegernya siapa ini tahu begitu ya. Kenapa? Udah kenal begitu. Walaupun Mas Amin ngadep ke samping kanan samping kiri membelakangi, wah itu Mas Amin ketahuan begitu. Kenapa begitu? Karena sudah kenal. Kalau belum kenal, sopo kayak begitu kan. Nah, makanya kita perlu kenalan dulu di sini. Kenalan apa? Huruf jer. Pada bab ini tentang apa? Ila. Pokoknya kalau ada kayak gini tulisannya bacanya apa? Ila. Wis rasa yang lain-lain, enggak usah yang lain-lain. Bacanya apa? Ila. Mana tadi? Ah, wanzur ila himarik. Mana huruf jernya?
1: Ila.
0: Mana kata setelah huruf jer?
1: Himari.
0: Himari, ya. Himarika itu gabungan antara himar dengan ka. Ya, himarika. Himar apa artinya himar?
1: Kedai.
0: Bukan kedelai ya, keledai. Iya. himarika, keledaimu gitu. Himarika, makanya dikasroh di sini. Lanjut.
1: Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab.
0: Ya, wa ila rabbika farghab. Mana huruf jarnya?
1: Ila.
0: Ila. Mana kata setelah huruf jar?
1: Rabbi.
0: Rabbi, ya, Rabbi. Bukan Rabbuka, bukan Rabbaka, tapi Rabbika. Diakhir dengan kasrah. Ya. Lanjut.
2: Fahuwa yasilu ila syurakaihim. Fahuwa yasilu ila syurakaihim.
0: Mana huruf jarnya?
2: Ila.
0: Ila, ya. Paling penting ini kita kenalan dulu pokoknya. Cari mana huruf jarnya. Harus ketemu. Enggak ketemu pokoknya harus ketemu. Kalau enggak ketemu, harus ketemu ya, Pak ya. Mana kata setelah huruf jar? Syurakai. Ya, syurakai. Him tambahan kata yang lain lagi. Syurakai. Makanya diakhiri kasrah. Lanjut.
1: Wa ufawwidu amri ila Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah.
0: Ya, Masya Allah. Mana huruf jarnya?
1: Ila.
0: Ila. Mana kata setelah huruf jar?
1: Allahi.
0: Ya. Allahi hukumnya?
1: Majrur.
0: Majrur. Tanda jarnya?
1: Kasrah.
0: Dasarnya?
1: Haka huruf al-jari wa yamin ila hatta khala hasya ada fi an ala mudmun durub balamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata.
0: Nah, kalau tentang dasarnya pokoknya kembali lagi ke nazam tadi. Ya, lanjut. Ila adalah huruf
1: jar.
0: Saya ulang lagi. Ila adalah
1: huruf jar.
0: Jar. Huruf hukumnya
1: mabni
0: atau
1: tetap.
0: Iya. Padahal yang kompak ya. Yang di rumah juga ikut menjawab. Ila adalah
1: huruf jar.
0: Huruf hukumnya
1: mabni
0: atau
1: tetap.
0: Nah. Contohnya tadi semuanya ya. Ila apa artinya mabni?
1: Tetap.
0: Iya, ini sudah ditentukan tetap. Jadi huruf jar apa hukumnya tadi? Mabni atau tetap. Iya, ono dasare padhoe. Ada dasarnya juga. Mana dasarnya? Ya, kita tengok sebentar dasarnya. Soalnya sudah sampai situ sekalian. Kembali ke buku yang kecil para pemirsa pendengar. Di khulasah atau nadzam ini kita lihat bait ketiga. Bait ketiga. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Sambil dibaca ya. Sambil dibaca. Ayo yang di sini juga baca. Ayo wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Coba sekali lagi biar lancar. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Terus yang setengah bait berikutnya wal aslu fil mabniyyi an yusakkana. Kalau ini enggak harus pakai tajwid sebenarnya, tapi mau pakai juga enggak masalah, insyaallah paham. Ayo baca bareng-bareng. Wal aslu
1: fil mabniyyi
0: an yusakkana. Ya, coba dari iki jenenge maknane ini. Ini. Wal aslu utawi al asline fil mabni ing dalam mabni. Iki maknane cara pesantren iki. An yusakkana iku yento disukun opo al-mabni. Nah, ngono. Kene. Ini artinya, arti dari ini wal aslu karena dia mubtada makanya utawi pakainya. Nah, maksudnya kan sering utawi iki iku gitu. Iku ya berarti khabar iki. Iku yento disukun.
1: Yento
2: yen ento ngono.
0: Yen to? Yen yen.
2: Ya. Kalau
0: disukun. Disukun. Heeh. Apa al mabni? Apa yang disukun? Mabni. Mabni. Nah, iki pelajarane wis tekan ndi-ndi sebenarnya. Kenapa kok apa al mabni disebutkan? Karena ini naik fa'ilnya istilahnya begitu. Nah, naik fa'ilnya kembalinya ke al mabni ini. Yusakkinu, yusakkanu. Nah, ini nanti bina majhul namanya. Nah, nanti. Belum, belum saatnya. Ya. Ayo diulang lagi. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Yang di rumah juga ikut baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Sekarang lebih cepat dikit, Ustaz. Siap. 1, 2, 3. Wa

0: Dana. Nah, artinya sekarang dan semua huruf hukumnya
1: mabani.
0: Sukun jadi tanda aslinya
1: mabani.
0: Ini dasar tadi bahwasannya huruf itu hukumnya mabni tetap. Wa kullu harfin, semua huruf tanpa terkecuali, semua huruf hukumnya mabni. Enggak ada huruf yang enggak mabni, enggak ada. Semua huruf hukumnya mabni. Sukun jadi tanda aslinya mabni. Jadi tanda aslinya mabni adalah sukun. Min disukun, ila sukun, dan seterusnya. Tanda aslinya, meskipun ada tanda enggak asli berarti nanti. Nanti aja. Pokoknya yang penting sampai di sini huruf hukumnya apa?
1: Mabni.
0: Ya, tanda aslinya mabni apa? Sukun. Udah gitu aja. Karena kita memang bertahap. Yang jauh-jauh daripada nanti terlalu terawang-awang nanti. Ya, sekali lagi sekarang dibaca apa namanya? Arab dan terjemahannya bareng-bareng. Yuk, yang di rumah juga ikut baca ya. 1 2 3. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkan.

0: Mabeni gitu, karena memang menyesuaikan. Coba sekarang gantian yang di studio yang baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga.
1: Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkan

0: itu. Kalau ditanya dasarnya huruf itu mabni, ya ini dasarnya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyan yusakkana. Kembali lagi sini sebentar tadi. Sampai mana tadi? Sampai kembali lagi ke kitab amsilatinya. Jadi ya, ila adalah
1: huruf jar,
0: huruf hukumnya
1: mabni
0: atau tetap. Latihan beri makna sekarang pakai bahasa Indonesia atau Jawa ini ya. Ilallahi apa artinya kira-kira? Maknanya apa?
1: Kepada Allah.
0: Kepada Allah. Ilal masjidi.
1: Ke masjid.
0: Ke masjid. Ilal jabali.
1: Ke gunung.
0: Ke gunung. Ila siratin.
1: Ke jalan.
0: Ke jalan. Ya. Insya Allah sudah bisa maknani yang baru. Berapa kali pertemuan? Insya Allah. Nah, lanjut. Kata yang terletak setelah huruf jar berhukum jar atau ya jar atau hukumnya jar atau majrur. Tanda jar diantaranya pada huruf terakhir. Gitu ya. Ilallahi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ila. Dasarnya
1: farfa.
0: Oh, iki belum ya. Farfa bidomin ini. Ini bait keempat ini. Ya. Kita lihat sedikit apa wes. Nah. Bait keempat kalau ingat pokoknya dasar bait kembali ke nadom. Ke nadom. Yang keempat. Oh ya. Nah. Bait yang keempat farfa bidomin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Wah, empat langsung ini enggak bisa empat tok, ini harus langsung lima sekalian ini. Wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanu bunahu ja'ahu bani namir. Nah, tapi artinya satu bait saja artinya. Ya, kita kenalan dulu. Farfa bidom insyaallah. Kita lawan bareng-bareng yuk. Yang di rumah juga ikut baca. 1 2 3. Farfa bidomin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Rofa domah nasob fathah jazm sukun jer kasroh zikirlah Allah dengan tekun. Wah, ini sudah kenalan yang namanya i'rab sebenarnya. Apa itu i'rab? Perubahan akhir kata. Nah, tapi di sini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang begitu ya. Ini kan baru kenalan ini. Apa itu rofa? Nah, apa itu nasob? Jazm, jer, maksudnya tadi jer sudah ya? Ya, jer sudah. Jer, jadi ini sebenarnya adalah tanda atau alamat. Rofa tandanya dhommah. Nasob tandanya fathah. Jazm tandanya sukun. Jer tandanya kasroh. Nah, ini zikirlah Allah dengan tekun ini tambahan aja gitu ya. Biar pas suruh berzikir kepada Allah dengan tekun. Karena berzikir itu Masya Allah membuat hati menjadi tenang begitu ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini dasar dari i'rabnya tadi. Kembali lagi ke kitab amsilatinya yang jilid 1. Mana tadi? Di halaman ketiga ya, di bagian bawah. Jadi Kembali lagi sini. Ilallahi dibaca
1: kasroh.
0: Apa yang dibaca kasroh?
1: Allahinya.
0: Kenapa? Karena
1: setelah huruf jar
0: yaitu ilah. Nah, saya ulang sekali lagi. Yang di rumah juga perhatikan yang paling bawah sendiri, kotak paling bawah. Ilallahi dibaca
1: kasroh
0: karena
1: setelah huruf jar
0: yaitu ilah. Dasarnya tadi ya. Farfa bidhammin siban fathan wajur
1: dzikrullahi abdahu
0: dan seterusnya begitu ya, wajib dan seterusnya. Kemudian ilal masjidi dibaca
1: kasrah
0: karena
1: setelah huruf jar
0: yaitu
1: ila.
0: Dasarnya sama tadi, farfa bidhammin wan siban dan seterusnya. Jadi hari ini kita belajar huruf jar ila. Ila juga bagian dari huruf jar. Tadi sudah kita bahas nadom yang pertama, haka huruf al jarri wa hiya min ila. Ila adalah huruf jar. Dan huruf jar hukumnya apa tadi?
1: Mabni
0: atau tetap. Kemudian kata yang terletak setelah huruf jar berhukum
1: jar
0: atau
1: majrur.
0: Iya, bisa dikatakan hukumnya jar atau majrur. Tanda jar diantaranya
1: kasroh
0: pada huruf terakhirnya. Di antaranya kasroh gitu ya. Kemudian juga kita sudah kenalan dengan apa namanya? Akhir-akhir kata ini namanya i'rab. Itu ada berapa sebenarnya? Ada 4 ya. Tadi sudah kita singgung ada rofa,
1: domah,
0: nasob, fathah, jazm, sukun, jer, kasroh, ya itu ada 4. Nanti ya intinya i'rab sebenarnya, karena bahasa Arab ini merupakan bagian dari agama kita begitu ya. Dan untuk para peserta yang sudah mendaftarkan, insya Allah nanti akan kita kirimkan soalnya ya, biar ada latihan juga di rumah. Nanti kita kirimkan di grup insya Allah. Demikian para pendengar misal dimanapun berada, alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Ana paham kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu ibadah dan surga seorang istri ada di suami. Namun kerap kali banyaknya pekerjaan rumah, ana menjadi lelah. Apakah ana berhak meminta bantuan suami di rumah dan apakah membantu istri itu ibadah juga? Iya. Kalau meminta ya boleh. Tapi sifatnya meminta, bang tolong bantuin gendong anak, bang tolong bantuin nyuci piring, bang tolong, sifatnya meminta. Jangan memaksa, ya, bang tuh piring mau dicuci nggak? Nggak boleh begitu, ya kan? Nggak boleh, ya, ngancem begitu nggak boleh. Kalau sifatnya meminta ya boleh. Kan salah satu sifat Nabi, ucapan Aisyah kan, Rasul biasa membantu kami para istri, kemudian beliau meninggalkan rumah kami ketika tiba waktu sholat, jadi beliau bantu. Kan pekerjaan perempuan di rumah banyak, apalagi anaknya banyak, tentu sangat wajar kalau seorang suami itu membantu kelelahan, kerepotan istri. Ya, dan jelas itu bagian dari akhlak seorang laki-laki. Jangan kita kurang paham terhadap dalil. Misalnya dalil berhiasnya seorang istri untuk suami. Apakah ini berlaku sebaliknya? Iya. Iya, jangan disangka bahwa yang harus berhias itu istri di hadapan suami. Maka suami di hadapan istri, apalagi mau jima, ya, bau nggak apa-apa, keringetan nggak apa-apa, ini nggak paham dia. Sama, istri disuruh berpenampilan baik di hadapan suami, begitu pula suami. Hanya disitukan disebut istri, ya. Tapi ada pemahaman sebaliknya. Kalau sholat witir yang 3 rakaat duduk tahiyat akhirnya, apakah iftiros atau tawaruk. Berselisih para ulama.

0: itu tentang yang dua rokaat, tentang yang dua rokaat, tentang yang tiga rokaat tidak. Ya, memang perselisihan ini panjang sekali. Diawali oleh Imam Malik dengan Imam Syafi'i, bahkan ada yang aneh, tidak ada duduk kecuali iftirah semua. Dan ini kan banyak, antum dapati di Masjidil Haram kan, jarang dari negeri-negeri lain duduk tawaruk, ya, orang Indonesia umumnya. Dan ini kan sunnah, duduk tawaruk bagian dari sunnah kan. Mau sholat maghrib, mau sholat asar, mau sholat isya, umumnya kaum muslimin yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil, jarang sekali yang tawaruk. Padahal kan jelas salah, antum tahu yang sudah belajar. Itu, ya, ada. Jadi semua duduk iftiros, nggak ada tawaruknya. Ada, itu pendapat ulama. Kemudian semua duduk tawaruk, nggak ada iftirosnya, ada. Walaupun ini aneh sekali. Yang paling akrab lis-shawab adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwa di dalam duduk itu ada iftirosnya, ada tawaruknya. Untuk selanjutnya berselisih. Bagaimana yang tawaruk? Seluruh at-tahiyat akhir yang di atas dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat itu duduk tawaruk. Ini tidak ada perselisihan yang masyhurnya. Kemudian berselisih bagaimana yang dua rakaat. Ya, sebagian mengatakan iftirash, sebagian mengatakan tawaruk. Imam Syafi'i, saya ambilkan pendapat Imam Syafi'i, beliau memahami dari ucapan Wa'il bin Hujair, ucapan Ibnu Umar dan lain-lain, bahwa Rasulullah ketika duduk di rokaat kedua beliau iftirash. Ini difahami oleh sebagian ulama, apapun yang terjadi kalau di rokaat kedua iftirash, sholat subuh, sholat tahiyatul masjid, kan rokaat kedua itu, maka iftirash. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i memahami bahwa maksud ucapan para sahabat Rasulullah duduk di rokaat kedua itu atahiyat awal. Adapun atahiyat akhir mau salam, Imam Syafi'i memahami tawaruk. Berdasarkan ucapan sahabat yang lain bahwa Nabi jika duduk menjelang salam beliau bertawaruk. Ada khilaf dalam hal ini. Salat raweh yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 11 rakaat. Tapi di Madinah dan Mekah pada 10 malam terakhir menjalankan sholat lebih dari 11 rakaat. Ini yang sedang kita bahas. Muncul pertanyaan ini, ya, yang pasti benar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah praktek di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram sekarang ini, atau 100 tahun yang lalu, atau 200 tahun yang lalu, atau 300 tahun yang lalu, atau 100 tahun yang akan datang, dari alif sampai ya pasti benar semua? Tentu tidak. Tentu tidak. Nah, ini kan disandingkan. Ya tentu mereka tidak salah-salah. Mereka pakai Syaikh bin Baz, mereka pakai fatwa Syaikh Utsaimin, mereka pakai para ulama, enggak salah-salah. Ya, membolehkan sholat tarawih 23 rakaat bahkan lebih. Nah, sekarang kata Aisyah, "Mazada Rasulullah ala 11 rakaatan fi Ramadan au fi ghairi Ramadan?" Rasulullah sholat terawih, sholat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, silahkan antum bebas mau pilih siapa. Ucapan Aisyah, istri Nabi yang hampir setiap malam bersama Nabi melihat bagaimana Nabi sholat, atau Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin dan lain-lain. Ya, merdeka antum. Ya, kan saat ini sudah kita bahas. Dan ingat, ucapan Aisyah ini siapa yang bantah? Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin As membantah ucapan Aisyah. Ada riwayat? Enggak ada. Jadi ucapan Aisyah ini enggak ada bantahan dari sahabat manapun. Mana yang membantah mana? Gitu. Beda ketika Ibnu Umar mengatakan wanita yang mandi junub harus basah semua rambutnya. Ini dibantah oleh Aisyah. Aisyah bantah, enggak benar itu. Suruh Ibnu Umar bilang wanita-wanita gunduli saja rambutnya. Mungkin kesel ya Aisyah ya. Karena kan lebih tahu Aisyah tentang ini. Kami istri-istri Nabi biasa menggelung rambut. Ketika kami mandi junub, kata Nabi, enggak usah dilepas gelungannya, siram saja 3 kali. Teriak Aisyah, meluruskan kesalahan Ibnu Umar. Begitulah para sahabat, saling membenarkan, sangat cemburu terhadap kebenaran. Enggak ada sungkan, enggak enak kayak kita ya. Akhirnya bid'ah dibilang sunnah, sunnah dibilang bid'ah, enggak enak. Itu kita. Jadi kebenaran itu kecil, yang besar itu enggak enak, enggak enak. Pertemanan, persaudaraan, kebenaran jadi kecil. Sahabat tidak, kebenaran itu besar. Kalau perlu teriak-teriak. Bahkan Ibnu Abbas bilang musuh Allah itu, bohong itu musuh Allah. Dibilang musuh Allah padahal seorang ulama, Nauf al-Bakilani, ketika dia mengatakan Nabi Musa yang ada di surat Al-Kahfi yang ketemu dengan Haidir itu bukan Musanya Bani Israel. Marah mendengar ini Ibnu Abbas. Itulah para sahabat. Kalau Aisyah ucapannya keliru, Rasul salat malam tidak pernah lebih dari 10, tentu akan dibantah oleh yang lain. Ini enggak ada bantahan. Ya. Itu dia manhaj, ya. Jadi kebenaran adalah milik Allah dan Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat.
1: Mutiara Nasihat. Wonten teori pendidikan modern ingkang dipun damel dening tiang-tiang sekuler nggih ngendikake bilih wonten salebetipun pawiyatan niku mboten pareng wonten dawuh, mboten pareng wontenipun larangan, mboten pareng wontenipun ancaman lan hukuman. Menika kelentu ageng. Islam niku isinipun dawuh, isinipun larangan awisan, isinipun ancaman, isinipun kabar bebungah, kabar gembira. Rek ngoten. Tidak boleh memberikan hukuman karena bisa membunuh karakter si anak. Nika mboten leres. Ekstrim kiri. Wonten malih ingkang ekstrim kanan, kula nate maos setunggal buku nggih, nyariosaken panggesanganipun satunggalipun tokoh publik wonten tlatah Surakarta Hadiningrat. Menawi kula sebat asmanipun kathah para jamaah ingkang kenal dumanteng tiyang menika. Rahimahullah, sampun sedo piyambakipun. Anenging piyambakipun hulu ekstrim nalika maringi paukuman dumanteng putra-putrinipun. Leripun tas pundi nalika putrane niku kumawani ninggalake salat. Niki ustad niki mendhet setelika sing pun panas. Putrane iku ditimbali terus dinyos ning mung sithik iki. Ora ditemplekke rata mboten. Dinyos pucuke setelika niku. Panas rale. Panas apa ora nduk? Mboten niku. Panas di panase geni neraka mati kel-tikel dibandingake panase setelika iki. Mula kowe aja wani pisan-pisan ninggalake salat. Kinten-kinten diselengen setelika niku enten tilase mboten? Wonten. Niku ekstrim kanan. Sing ekstrim kiri mengatakan tidak boleh ada hukuman di dalam pendidikan. Niku ekstrim kiri. Terus sing leres pripun ingkang jumbuh cocok selaras kalian dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pareng maringi pidana pahukuman dumateng bocah ingkang nindakake kemaksiatan ananging dipun tenggo ngantos yuswa sedasa taun. Mila perangan ulama sanesipun wonten nggih, niki kula matur seperangan alit ulama niku wonten ingkang ngendika khitan niku Pak mboten pareng nek bocah niku di bawah umur 10 tahun. Wong gebuk e ora kena ngenteni 10 tahun apa nah diketok gitu. Diketok niku ora luweh lara nggih. Luweh lara mboten Mas? Pun tahu ta njenengan? Lara mboten rin? Nek kula rin lara Pak, sakit sakestu kula. Pun baleni wegah kula. Nggih to? Perangan ulama niku ada dasar hadis niki Kanjeng Nabi melarang gebuk bocah ning dintane umur 10. Nek khitan kuwi luweh lara, berarti ora kena khitan sak durunge umur 10. Ananging pamanggih menika pamanggih ingkang syad, ingkang nyeleneh, ingkang aneh. Nggih, tebih saking bebener. Napa melih jaman sakniki khitan niku mboten ngagem sakit nggih. Wong dikitan esuk niku bibar dhuwur pun bal-balan kok cah-cah sakniki niku. Mula daya juangnya ya ora kaya bocah-bocah biyen nggih ta. Biyen niku wong-wong pejuang niku. Wani getih. Diketokno wani, nyawang ngono ya wani. Sakniki wedi gitu. Niku sekilas info mawon. Terus sing leres pripun pahukuman pidana menika wonten. Ning ngentosi ngantos yuswa sedasa taun. Jangkepipun ingkang angka kalih pahukuman kala wau pidana kala wau kedah dijumbuhake kalian pidananipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lha ngendika pripun? Darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Nggih, pidana sing ora nilarake tilas. Ingkang mboten nilarake tilas babar blas. Ibu-ibu ingkang wonten wingking menika kedah dipun gatosaken kanthi sae menawi panjenengan nyetrot anak niku wonten tilase mboten dicetrot niku. Pirsa dicetrot. Dicetrot niku dinapak nggih. Dicetrot niku kakange diciwel. Luwih cilik melih dijiwit. Dijiwit iki nggunakake cilik niku malah larane nemen lho dijiwit niku. Cilik ning lara nemen niku dijiwit. Nek diciwel niku rada gedhe. Nek dicetot niku pun wedi nggih. Dicekel pupune dicetot terus diputer ngene iki. Niku wow ngeten nggih. Raosipun. Niku setanten mboten pareng. Nek diselentik, nilarke tilas mboten diselentik. Tilas. Diselentik niku kupinge dadi abang. Niku nggih haram. Pidana mboten pareng niku. Napa melek ustaz, ustazah, ngati-ati nek nyekel uthik, nek nyekel cuding ten kelas. Nek nesu jenengan ampun nyekel niku bahaya. Penghapus sing saka balok barang niku nek nesu ampun dicekel niku. Sebab nek nyekel niku lola laline. Diuncalke sirahe Bu, bocah niku mboten paham. Terus pripun niku gebuk sing ora nganggo sing mboten enten tilase, nganggo martil. Martil utawa gandhel gedhe nika sing saka plendungan. Pirsa plendungannya kan tentu nggih martil gede suka plendungan nih kan lan jenengan nganggo niku ditutuke bokonge bocah wis dikandani bolak-balik karo abi karo umi ora kena ninggalake salat kok jenenge ya lha tak gebuk kalih mencereng nika ampun kalih guyang-guyu mengke bocahe ndak mboten wedi mboten niku nggih dadi durban ghaira mubarri hukuman boleh harus ada. Karena itu bagian dari pendidikan. Nek mboten anake panjenengan mengke dadi penganut ibahiyah, dadi penganut liberal, semuanya serba boleh, enggak ada larangan. Termasuk LGBT itu adalah panggilan hati, itu adalah nurani.

Metune nyawa niku tuwuh. Sing enam metune nyawa nggih enten. Sing enam nyawane pun metu. Nggih. Niku ayat ingkang angka setunggal. Menawi ngantos dosa taun dari nindakake nembe parang diparingi pidana paukuman. Wa qala ta'ala lan Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh ya ayyuhalladzina amanu wa wong-wong kang padha iman. Ku anfusakum reksanan jaganan awak-awak ira badanira wa ahlikum lan kula wangsanira keluarganira naron saka selengetane geni neraka. Dados Bapak Ibu, menawi dipun takeni wigatine apa to awake dhewe nyekolahke anak? Wigatine apa awake dhewe mondokake anak? Supaya anakku juara siji, supaya iso napa ngaromake asmane wong tuwa, supaya iso mikul dhuwur mendem jero. Nek anakku juara kan aku terkenal. Menika niat ingkang salah kaprah. Nggih, juara siji niku mboten tujuan cah sekolah. Dados bocah-bocah niku nggadahi kapinteran ingkang maneka warna, mboten sedaya pinter. Nggih. Wonten malih ingkang nggadahi prinsip tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru yang belum bisa memahamkan murid. Niku kleru meneh, kebodohan itu ada di dalam Islam. Kepinteran niku wonten, niku ampun diselaki. Wonten lare sing lantip, pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, pintere njolo langit. Ning wonten bocah sing nuwun sewu nggih bodone ra karu-karuan. Niku wonten. Kula nggih penemoni, kula niku guru mah taun-taun kok. Jadi kadang nyawang bocah, wah ini bodoh, ini cetro, ini aku sawangannya pun ketok gitu. Ini wonten ugi bocah sing nyolong petek, batok bolu isi madu. Bocah disawang kita ngah-ngoh, nyelekutis, imbas-imbis. Lah aku terlantik. Tahfid ini ku banter dewi. Hafalan ini pun paling kata. Ini kan dipun wastani batok bolu isi madu. Kedadi pun mangertosi milih lari wonten ingkang pinter, lari wonten ingkang rada pinter, wonten ugi lari ingkang bodho. Ning niku rak sedanten peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Peparingipun Allah Subhanahu wa taala, wigati ingkang paling wigati kula panjenengan sedaya nglebetaken lari wonten salebetipun papan pawiyatan, wonten salebetipun pondok, menika ngreksa anak bojo keluarga saking selengetanipun geni neraka. Sakniki paedahe napa panjenengan pinaringan putra sing jolo langit juara umum peraih medali napa niku jenenge lomba fisika nggih olimpiade fisika ning bocahe niku merosal bedugal wani kalih tiyang sepuh mamah hatine wong tuwa ora malah rekoso. Dados bapak-bapak, ibu-ibu ingkang nggadahi putra-putri, penggalih panjenengan ingkang cita-citane supaya anake berprestasi di tingkat kancah nasional internasional menika kedah dipun pupus. Ingkang paling penting piye carane supaya bocah iku bisa selamat saka selengetane geni neraka. Kula piyambak niku nalika gadah putra sepisanan nggih, kula jenenge Ali Hasan. Kula japri kalih Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh kula niki tresna kalih paduka Syekh. Kula niki tresna dumateng dakwah ingkang paduka usung ingkang paduka wucalaki. Saking tresnane kula dumateng panjenengan, niki kula pinaringan kanugrahan rupa ponang jabang bayi. Mijil jaler kula asmani sami kalih asmane panjenengan. Kula suwun panjenengan ndongaake kesaenan dumateng anak kula niki. Syekh Ali Hasan lindungake anak kula pripun? Kula kinten ajeng didongake dawa ngoten niku nggih. Lindungake ngeten niki. Allahumma ja'alhu min abna'is sa'adah. Ya Allah, mugi paduka kepareng dadosake bayi Ali Hasan niki dadi bocah sing ahli sa'adah. Ahli sa'adah niku wong sing bungah wonten panggesangan akhirat. Maknanipun mlebu swarga. Mboten didongake juara, mboten didongake dadi ulama, mboten didongake dadi kiai, mboten didongake sok nek gedhe dadi bos duwe perusahaan utawa dadi ustad kondang sing pondoke pating jenggarang mboten. Muga-muga bocah iki dadi bocah sing
selamat ana ing akhir.

0: Ngoten niku dongane cekak aos. Kula pertama kali maos, wah dongane kok cethil ta mung. Sithik wong aku kuwi matur nganti duwa sing dongake mung bareng kula penggalih niku nggih, inti kebahagiaan kan nggih niku nggih. Awake dhewe selamat saka selengetane geni neraka, supaya anak bisa sholat, supaya anak bisa ndonga, supaya anak nggadahi akhlak ingkang sae ra ngoten. Kula disanjangi kalih Ustaz Isan ngendikane basa Jawa niki diinstruksikan wonten SDIT Ibnul Qayyim ngendikane basa Jawa niku piwulang napa? Adab akhlak kesaenan, adab asor. Watah perangan para dai niku ngendika tauhid, syirik mboten parang manembah dumateng sakliyane Allah mboten parang niku ajri wedi. Nggih. Ning kula piyambak nalika ngaturaken pengaosan paribasan mboten nate ketilar niku tetembungan manembah dumateng Allah ninggalake panembahan dumateng sakliyane Allah. Nggih mboten wonten le terus nesu-nesu niku sebabe napa? Kula le matur mawi basa Jawa. Dadi kesane halus kesane nggih. Padahal jane mboten to nggih. Mila nek jenengan pengin rayuan maut diterima niku nggih basa Jawa. Ngelamar barang niku ora Jawa to nggih? Suwan kula mriki anjeng jawah enjang embun-embun enjang anjeng jawah sonten ngene to nggih. Pak, aku ngrabi anakku entuk apa ora? Lu ngono kon. Mboten entuk nggih. Ning nek napa ngagem basa krama, wah iki bocah oleh andap asor bangun miturut ngabekti karo wong tuwa. Ya Le. Yo Pak, anakku dipek cah kaya ngene ra ya mesti diajeni kaya ngajeni aku. Ora ngerti ya ning burine ya mbuh gitu. Sing penting rak tembunge apik. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati, dados tujuan utama pendidikan Islam melindungi anak dari sengatan api neraka. Ewon dene biji ampun terlalu dipun penggalih. Nggih. Arep ranking piro, arep ranking piro, apalane sithik dhewe pun kajenge sakmono tekane bocah. Mungkin nek dipaksa malah bocah dadi malah nopo? Stres, sepaneng. Ora kuat ning dipaksa kan ngapalke kata. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kemawon mboten kersa kok. Nggih maringi beban ingkang ngeluwi kemampuanipun manungsa kok awake dhewe padha-padha manungsa malah ajeng meksa anak supaya apalamu kudu semene. Nggih, kowe kudu juara siji juara loro. Ah menika klentuk.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Makna berkata uf kepada orang tua. Ada tiga ayat yang menyebutkan kata uf dalam Al-Quran. Kita sebutkan. Pertama, ayat terkait perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kedua, ayat yang menyebutkan perkataan Ibrahim ketika menyudutkan kaumnya yang beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu. Uf untuk kalian dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Quran Surat Al-Anbiya ayat 66 dan 67. Ketiga, ayat yang menyebutkan permisalan anak soleh dan anak durhaka. Anak durhaka ketika diajak beriman, dia menghina orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang yang berkata kepada kedua orang ibu bapaknya, uf bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 17. Ibnu Jauzi menjelaskan makna uf secara bahasa. Beliau menyebutkan ada 5 pendapat. Dan semuanya merujuk pada satu makna, yaitu sesuatu yang remeh. 1. Kotoran kuku. Ini merupakan pendapat Al-Khalil Al-Farahidi. 2. Kotoran telinga. Ini pendapat Al-Asma'i. 3. Potongan kuku. Ini pendapat Sa'lab. 4. Uf dari kata Al-Afaf. Dan kata Al-Afaf dalam bahasa Arab artinya sedikit. Sehingga kata uf artinya meremehkan atau menganggap kecil. Ini pendapat Al-Anbari. 5. Uf artinya benda ringan yang ada di tanah seperti kerikil atau ranting. Ini pendapat Ibnu Faris. Selanjutnya, Ibnu Jauzi juga menyebutkan keterangan gurunya, Abu Mansur. Makna uf adalah tidak enak dirasa, berkeluh kesah. Tafsir Zadul Masir. Kaitannya dengan interaksi anak dengan orang tua, Allah memberikan 2 larangan. 1. Jangan berkata uf. 2. Jangan membentak. Dan uf lebih ringan daripada membentak. Dengan merujuk makna bahasa, uf untuk orang tua berarti mengucapkan kalimat buruk paling rendah yang tidak disukai orang tua. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan Surat Al-Isra ayat 23. Jangan berkata buruk kepada kedua orang tua, sampai pun kata uf yang merupakan kata buruk yang paling rendah tingkatannya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.

0: Bincang santai bersama Ustadz.
1: Jadi secara umum memberi makan di hari Jumat itu, bagi-bagi makanan itu diperbolehkan, gak ada apa-apa, itu memang amalan yang mulia.
2: Iya.
1: Cuma dikoreksi oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al Fauzan, beliau mengomentari seperti itu. Ini dibolehkan secara umum. Tapi kalau dia meyakini, dia yakin bahwa di hari Jumat ini jauh lebih mulia.
2: Iya.
1: Maka ini butuh dalil, kata beliau. Nah, sedangkan dalam masalah ini tidak ada dalil yang bersifat spesifik. Nah, tidak ada dalil yang khusus akan kemuliaan sedekah di hari Jumat melebihi yang lain. Tidak ada kemuliaan dalil yang khusus. Ya, khusus sedekah di hari Jumat lebih dibanding yang lain. Khusus sholat di hari Jumat lebih mulia daripada yang lain, kata beliau. Puasa di hari Jumat melebihi dibanding hari yang lain, itu tidak ada dalil. Nah, kalau dia meyakini itu, dia butuh dalil untuk menguatkan itu. Tapi kalau dia bersedekah di hari Jumat karena hari Jumat itu mulia, ya maka tidak ada masalah. Dan lebih baik tidak dilakukan hanya di hari Jumat untuk menghindar penilaian di masyarakat awam. Jangankan perkara yang tidak ada dalil secara jelas, perkara yang ada dalil secara jelas saja, para ulama mengatakan jangan dilakukan setiap hari, agar masyarakat tidak menilai ini wajib. Padahal itu ada dalilnya jelas, akan dianjurkan dan disunahkannya. Jadi jangan dilakukan setiap hari, agar masyarakat tidak menilai bahwa itu wajib, bahwa ngasih makan itu Jumat doang. Akhirnya kalau hari Jumat ngasih makan, kalau hari yang lain nggak ada yang ngasih makan, nggak mau, malah nggak mau sedekah. Nah, ini jadi musibah. Jadi maunya sedekah ngasih makan hari Jumat doang, kalau nggak hari Jumat nggak mau. Jangan. Ya, kita memberi makan fakir miskin hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, Senin dan seterusnya, kita semakan. Jadi hari-hari yang lain juga, hari Jumat ya, hari yang lain juga ya, kita bagi. Ya, karena memang kemuliaan yang begitu besar ya. Wallahu a'lam.
3: Jadi kan kalau kita lihat seperti jadi tren lah sekarang di masjid-masjid itu nyediakan satu apa ya, lemari atau rak gitu kan. Silakan diisi, silakan diambil. Tapi umumnya itu hanya pada hari Jumat kegiatan itu. Jadi mungkin dari penjelasan antum tadi, alangkah lebih baiknya kegiatan pengisian atau pengambilan jangan hari Jumat aja gitu
1: ya,
2: setiap hari ya.
1: Jangan hari Jumat.
3: Jadi jamaah mau ngisi ya, nggak usah nunggu hari Jumat gitu ya.
1: Jadi agar masyarakat awam tidak meyakini bahwa ngasih makan fakir miskin itu hanya di hari Jumat
2: saja.
1: Dan di hari Jumat lah yang memiliki kemuliaan yang lebih dibanding lain, atau hari Jumat yang paling-paling. Jangan. Memang itu boleh, dan hari Jumat memang hari yang baik dan penuh dengan kemuliaan seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim, berapa puluh itu kemuliaan hari Jumat dari di Zadul Ma'ad. Tapi jangan hanya dikhususkan hari Jumat. Kasih yang lain, hari yang lain taruh makanan di situ. Hari yang lain juga bagi habis sholat zuhur, kita bagi makanan di situ. Alangkah lebih baiknya di situ. Karena urusan perut kan gak hari Jumat doang. Urusan perut ini setiap hari, gak kompromi.
3: Karena kan kalau dikhususkan di hari Jumat, ini kalau yang ana lihat gitu ya, beberapa masjid, baru aja selesai salam, belum zikir, udah lari. Iya kan?
2: Berebutan lagi.
1: Berebut. Kadang anak-anak kecil akhirnya gak sholat. Anak-anak kecil sholatnya milih sof yang di depan meja.
3: Apalagi dilihat, wah, makanan. Dilihat hari ini apa nih makan, wah ini asik nih, kebuli nih. Udah gak konsen dia tuh. Tep.
1: Barakallahu fiik.
2: Syukur saja, syukur khairan.
0: Ramuan herbal.
4: Assalamualaikum. Bolehkah ginseng dan jahe merah dikonsumsi setiap hari untuk mengatasi ereksi lemah dan ejakulasi dini pada penderita diabetes? Silakan, Bib.
5: Bismillah. Untuk jahe sama ginseng tadi, memang ada risiko di liver, satu jahe dan gingsengnya. Jahenya risikonya di kalsium ya. Jadi banyak orang konsumsi jahe jangka panjang itu nanti tulangnya agak berisiko entah pengeroposan, entah pengapuran, entah pelemahan atau mungkin penyusutan cairan dalam sendi. Ini karena di jahe itu sebagian mengatakan itu bereaksi dengan kalsium dalam tubuh kita sehingga dia menghabiskan kalsium. Sebagian beberapa pakar berpendapat seperti ini. Jadi kalau dikonsumsi setiap hari, saran saya jangan hanya sekedar konsumsi tapi di treatment. Kalau diabetes memang nyuwun sewu imbas efeknya memang kepada kejantanan, itu jelas. Orang diabetes masuk diabetes yang maksudnya di atas 250 itu langsung tuh, jadi mungkin ereksinya kurang, kemudian tidak bisa dibuat untuk aktivitas seks dalam keluarga. Yang jadi khawatir adalah konsumsi jangka panjang seperti ini nanti tahu-tahu livernya bengkak. Jadi rasanya di kanan ini ganjel, kawas nggak enak. Nanti ada kehilangan nafsu makan, kemudian wajahnya agak menguning atau matanya agak menguning. Ini efek dari pelemahan. Cuma yang saya khawatirkan ini ginseng dan jahe asli atau ramuan atau racikan yang biasanya dicampuri dengan obat
4: kimia.
5: Ya, biasanya sejenis obat pil biru ya, yang biasanya digunakan untuk masalah erisi diabetes. Memangnya pil biru itu untuk membantu ereksi penderita diabetes memang. Cuman ketika cara kerjanya ini dia memicu jantung. Jadi kadang ada kekhawatiran. Termasuk ginseng tadi dan jahe itu ada kekhawatiran nanti kalau jantungnya yang enggak kuat dia akan mengalami nyeri dada, nyeri jantung.
4: Selain liver tadi.
5: Jadi kalau bahasa kami untuk rimpang itu enggak boleh diminum jangka panjang sebenarnya.
4: Rimpangan
5: hampir semua rimpang Nusantara itu kalau bisa enggak jangan dikonsumsi jangka panjang.
4: Berarti itu sifatnya enggak tidak mengobati ya, Bim ya?
5: Tidak mengobati.
4: Ginseng sama jahe.
5: Ginseng sama jahe tidak mengobati. Dia hanya walaupun mungkin sebagian mungkin antara ya 3-10% mungkin ada efek untuk mengobati. Cuman untuk resikonya lebih tinggi daripada efek obatnya tadi. Jadi kalau saran kami konsultasikan kepada seorang tenaga ahli yang benar-benar ahli atau seorang tabib yang benar-benar paham. Nanti akan dikombinasikan antara treatment mandiri, treatment holistik dengan treatment medis.

dan terkait dengan anak perempuan secara khusus mendapat perhatian lebih dalam dalam syariat kita dan mendapat wasiat yang lebih banyak agar kita perhatikan dengan baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Ya, yang artinya barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki anak-anak perempuan, ya, satu kayak dua apa tiga atau lebih dari itu, maka mereka dapat menjadi penghalangnya. Kunna lahu sitran, ya, kunna itu untuk sesuatu yang jamak, tapi sitran itu mufrad, artinya nggak harus punya tiga orang anak untuk bisa terhalang dari neraka, satu pun sudah bisa. Yang penting jenis kelaminnya banat, bint, anak perempuan. Ya. Dalam hadis yang lain, ini hadisnya riwayat Bukhari dari Ibunda Aisyah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, man 'ala jariyataini. Sekarang dua. Kalau banat itu jamak tiga atau lebih. Dalam hadis ini disebutkan dua, man 'ala. 'Ala itu menjadi yang mengayomi, yang menafkahi, yang mengurus, yang mengasuh. Jariyataini, dua gadis yang masih kecil-kecil. Jariyah itu untuk anak perempuan yang belum balik, namanya jariyah. Ya, kalau sudah balik namanya mar'ah. Ya. Kalau jariyah itu masih di bawah balik. Man 'ala jariyataini hatta tablugha, sampai keduanya ini mencapai umur balik. Enggak usah sampai mati, sampai balik aja. Tapi diurus benar-benar, ya. Ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa. Nanti pada hari kiamat dia akan datang bersamaku seerat ini, kata Rasulullah. Dengan mendempetkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih disebutkan, man 'ala jariyataini dakhalat au dakhaltu ana wa huwa aljannata kahatain. Siapa yang mengurus, merawat, mengasuh, menafkahi kedua anak putrinya yang masih kecil, maka dia dan aku akan masuk jannah sedekat ini, katanya, dengan merakatkan kedua jarinya antara telunjuk dengan jari tengahnya. Dalam riwayat Ibnu Hibban lafadznya adalah man 'ala ibnataini au thalathan au ukhtaini au thalathan. Siapa yang mengurus, mengayomi, menafkahi dua orang putrinya atau tiga orangnya atau dua orang saudarinya perempuan juga, walaupun dia bukan anak kita, tapi memang perempuan ini mendapatkan perhatian lebih dalam syariat kita. Karena apa? Karena mereka ini separuh umat ini perempuan, bahkan lebih besar dari jumlah laki-lakinya, dan mereka yang melahirkan sisanya. Makanya kalau perempuannya ini baik, umat ini akan baik. Kalau sudah nggak baik, ya jangan ditanya kayak apa umatnya. Makanya kebanyakan penghuni neraka juga adalah kaum wanita. Sabda Rasulullah SAW, inni ra'aitu kunna aktsar ahli nar. Ya. Dalam riwayat lain, fa inna aktsarukunna hatab jahannam. Aku melihat kalian wahai kaum wanita ini adalah penghuni neraka yang mayoritas. Ya, mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Ya. Ini menunjukkan betapa sentralnya peran seorang wanita. Kalau dia ini baik, insya Allah umat ini akan baik. Kalau sudah rusak, ya umatnya akan rusak. Dalam Ibnu Hibban mengatakan, siapa yang mengurus kedua orang putrinya atau tiga, atau dua orang saudarinya atau tiga, hatta yabni au yamut, sampai dia ini berpisah atau dia meninggal, yang ngurus ini meninggal, au yamutu anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain wa asyara bi isba'ihi as-sababah wallati taliha, maka nanti di jannah dia akan bersamaku sedekat ini,
dengan merakitkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya majelis demi majelis kita lewati, kemudian ada beberapa pertimbangan untuk bisa kita rutinkan insyaallah apabila Allah panjangkan usia kita, kita makmurkan masjid besar Al-Huda Mertoyudan ini bukan hanya dengan salat berjamaah tapi juga dengan majelis-majelis ilmu. Kita akan mengkaji tentang kisah-kisah para

Setiap kisah ini bukan sekedar dongeng, bukan sekedar kisah fiktif. Maka kita berkomitmen, insya Allah, kisah-kisah para nabi yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita dulang hikmahnya bersama, diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, valid, insya Allah. Kita akan mulai dari Nabi Adam alaihi salam, tapi pada pertemuan yang akan datang insya Allah, jika Allah panjangkan usia kita. Di kesempatan petang hari ini, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kaji terlebih dahulu apa yang mendorong dan memotivasi kita untuk mengkaji kisah para nabi. Mengapa kita mengkaji kisah para nabi? Apa yang mendasarinya? Ternyata disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, ayat-ayat yang memotivasi kita untuk belajar, mendulang ilmu, hikmah, pelajaran berharga dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Di antara ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf. Surat apa, Pak? Yusuf. Ayat 111. 111. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibrah liulil albab, ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Surat Yusuf ayat 111. Panjenengan boleh catat dulu atau simpan di dalam memori ingatan, nanti bisa dibuka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh pada kisah-kisah mereka. Mereka siapa? Mereka para nabi dan rasul. Mereka manusia pilihan, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, sungguh pada kisah-kisah para nabi, para rasul, ibratun, terdapat ibrah, pelajaran yang mendalam, hikmah yang baik. Ada ibrah pada kisah-kisah mereka. Apakah untuk setiap orang? Tidak. Liulil albab, hanya untuk orang-orang yang mempergunakan kecerdasan akal fikirannya. Itu ulul albab. Karena lub dalam bahasa Arab artinya adalah al-fikru sahih wal-aqlu salim. Itu lub. Al-labib artinya adalah seorang yang berfikir baik dengan akalnya. Maka ulul albab artinya adalah orang-orang yang mempergunakan kecerdasan berfikirnya untuk merenungi sesuatu. Makanya kalau kita ingat, Bapak dan Ibu sekalian, ada serangkaian ayat di penghujung surat Ali Imran juga menyebutkan tentang ulul albab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saya cukup yakin beberapa imam bacakan ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, pada putaran siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi setiap orang? Tidak. Hanya bagi ulul albab, yang punya pikiran cerdas. Siapa ulul albab?
lihat ayat lanjutannya, nanti lihat ayat 190.

0: Ulul albab, orang-orang yang cerdas dalam berpikir adalah yang selalu mengingat Allah. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dan mereka bertafakkur, merenungi, menghayati pada penciptaan Allah. Sehingga kalau mereka merenungi penciptaan Allah, mereka akan sampai kepada titik Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak ciptakan semua ini dengan batil. Tidak ya Allah, semua hak, semua benar adanya. Engkau tidak menciptakan satu kekeliruan sedikit. Itu ulul albab, yang berpikir dengan cerdas. Setelah mereka berpikir bahwa ya Allah, berarti tidak ada yang batil pada penciptaanmu ini. Aku banyak kurangnya ya Allah. Aku yang kurang merenungi. Aku yang kurang menghayati. Faqina adzabannar. Maka ya Allah, lindungi kami dari siksa api neraka. Intinya adalah pada penyebutan ulul albab. Nah, di dalam ayat 111 surat Yusuf juga ternyata ada keistimewaan ulul albab, orang-orang yang berpikir dengan cerdas. Apa keistimewaan ulul albab yang disebutkan dalam ayat 111 surat Yusuf ini? Mereka mengambil ibrah, pelajaran berharga dari kisah-kisah para nabi. Jadi bukan sekedar dongeng penghantar tidur, bukan sekedar menyampaikan riwayat-riwayat fiktif, hikayat-hikayat buatan, bukan. Al-Quran memang menyebutkan kisah-kisah para nabi, bukan sekedar dongeng, tapi agar diambil ibrahnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, ma kana hadithan yuftara. Kisah-kisah itu bukan kisah fiktif. Ajib. Artinya Allah jamin, diberikan garansi, kisah dalam Al-Quran oleh ulul albab, orang-orang cerdas, bisa diambil pelajarannya. Sekaligus Allah pastikan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran bukan kisah fiktif, bukan tidak terjadi kemudian dibuat rangkaian cerita, bukan. Nyata adanya kebenaran. Maka na haditha yuftara, walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi. Justru kisah-kisah para nabi ini dinukilkan, diabadikan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti pembenaran terhadap Al-Quran itu sendiri. Wahuda, sekaligus sebagai petunjuk. Wa maw'idhah, sebagai nasihat. Liqawmi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Subhanallah. Jadi memang hanya orang-orang beriman, hanya orang-orang yang cerdas berpikir, hanya orang-orang yang mau belajar, yang menilik dengan seksama, cermat kisah-kisah para nabi. Sangat memprihatinkan kita di zaman seperti sekarang, Bapak dan Ibu sekalian. Anak-anak kita, orang bilang sekarang generasi milenial, gak kenal dengan kisah-kisah nabi. Kalaupun mereka mengenal nama-nama nabi tertentu, mereka gak tahu kisahnya. Kalau mereka pun kenal kisahnya, kenal dari, sayang sekali, komik-komik buatan. Kenapa harus beralih kepada komik? Ada Al-Quran, kamus besar kebenaran, petunjuk yang tidak ada keraguannya. Al-Quran, Al-Quran abadikan kisah-kisah para nabi, yang siapa saja berpikir dengan kecerdasannya, dia pasti bisa mengambil pelajaran. Dia pasti bisa petik ibrah. Sehingga dengan demikian akan meningkat keimanannya. Oleh sebab itu bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kita akan mengkaji tentang kisah para nabi kecuali agar kita masuk ke dalam makna ayat ini, agar kita menjadi ulul albab. Karenanya kita perlu bersabar, karena nabi itu banyak. Berarti gak bisa sekali majelis, sekali duduk, beres semua kisah para nabi. Nah, bahkan saya bisa pastikan, belum tentu satu pertemuan kita bisa tuntaskan kisah satu nabi. Belum tentu. Boleh jadi kisah satu nabi butuh 2-3 pertemuan. Wallahu a'lam. Saya akan berusaha insyaallah dengan kitab panduan yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi Syafi'i rahimahullahu taala. Nanti kita akan sebutkan biografi singkat beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyebutkan ayat-ayat yang ada. Ya. Jadi kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, hamba-hamba Allah yang beriman, yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, yang yakin akan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kisah-kisah ini bukan kisah fiktif.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul Kisah Taubat Ka'ab bin Malik. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Amin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة سكاليان. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian ini. Jadi lompat-lompat pengajiannya. Ya, insyaallah pekan depan libur lagi. Tapi enggak apa-apa antum kalau ada yang akan menggantikan atau akan sharing mudzakarah, ya. Dulu para ulama mengatakan hayatul ilmi bil mudzakarah. Jadi ilmu itu bisa hidup kalau saling mengulang bersama. Kita belajar terus enggak pernah ngulang, ya. Karena enggak ada ujiannya. Iya. Ya, sekali-kali antum sudah ngaji sampai 5 tahun, 10 tahun, masa belum ada yang bisa sekali-kali ngisi pengajian. Biar kelihatan ada hasilnya. Baik, ikhwah sekalian, ujian orang berbeda-beda. Dan kemampuan orang juga berbeda-beda. Termasuk ketika melakukan dosa yang sama. Maka ada kesempatan bertaubat. Dan kita sudah membahas bahwa taubat itu dilakukan dengan meninggalkan, berazam untuk tidak kembali dan menyesali. Tetapi sebagaimana dosa itu bertingkat-tingkat, maka kemampuan untuk bertobat juga tingkat-tingkat. Kemudian menyikapi orang berdosa juga tidak sama. Bisa jadi dosanya sama, akan tetapi menyikapinya berbeda tergantung pada tingkat pelakunya. Sebagaimana hukuman juga disesuaikan dengan kemampuan menerimanya. Ada orang yang jika seandainya dihukum, lari, bahkan waliyadzubillah murtad. Tapi ada orang yang kalau dimarahi, bahkan diberi hukuman berat, dia justru merasa tenang, aman, dan bisa dibersihkan. Kita pernah cerita tentang orang yang minta dirajam. Ya. Orang yang tahu bahwa dosa besar zina na'udzubillah, sampai dia mengatakan, ya Rasulullah asabtu haddan fatahhirni, ya Rasulullah saya melakukan dosa besar, bersihkan saya. Dia lakukan itu sampai 4 kali Nabi SAW tidak mau menggubris sama sekali. Didatengin dari sini noleh, datang dari sini noleh ke sini, tidak mau melihat dan ingin agar itu tidak usah dibahas karena berkaitan dengan masalah kehormatan. Tapi sahabat ini tahu, saya ini kotor, saya ingin dibersihkan. Apalagi sudah menikah, kemudian tahu hukum. Maka ingin dibersihkan dengan dirajam. Ada seorang wanita sama. Sampai hamil karena perzinaan. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, asabtu haddan faaqimhu alaiya. Aku ingin dirajam. Ataruddini kama tarudda ma'izan. Apakah engkau ingin menolak aku lagi kayak engkau menolak ma'iz? Tapi akhirnya ma'iz diterima, akhirnya dirajam. Sekarang wanita ini juga minta begitu. Kata Nabi SAW, biarkan dulu kandungan ini dilahirkan. Nanti kalau sudah dilahirkan, datang lagi. Ini yang diajak bicara walinya. Ya, katanya, kata Nabi SAW, ahsin ilaiha fa'idha wadu'at fa'tini biha. Kamu bawa pulang, kamu baik-baik sama dia. Nanti kalau sudah lahiran, kamu bawa lagi ke sini. Perempuan itu datang sendiri. Dia bawa ini, saya sudah lahiran. Kata Nabi SAW, sampai selesai menyusui. Setelah selesai menyusui, karena kata Nabi SAW, jangan dilakukan dulu. Selesaikan dulu menyusui. Siapa tahu dia berubah pikiran, gak datang lagi, ya sudah gak dicari-cari. Ternyata, dia datang lagi, bayinya digendong, bawa roti. Ini menunjukkan, ini bayi sudah bisa, gak nyusu lagi, sudah disapih. Akhirnya Nabi SAW perintahkan, bajunya diikat, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, sebagian, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Maka Nabi SAW mau menyolati beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Tusalli 'alaiha wa qad zanat, ya Rasul, apa engkau tetap akan menyolati dia sementara dia telah berzina?" Ini matinya karena dihukum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laqad tabat taubatan law qussimat baina 70 min ahli al-Madinati lawasi'atum." Dia taubat, dan taubatnya ini kalau dibagi 70 orang di Madinah cukup. Taubatnya diterima. Suci dia. Nah, jadi hukuman itu disesuaikan, ada orang seperti ini, kuat dia. Kuat. Tetapi dulu ada juga sahabat yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Ada seorang sahabat mencium seorang wanita, enggak sabar dia. Enggak sabar. Akhirnya ternyata Allah Azza wa Jalla kasih solusi. Ketika orang tadi merasa saya berdosa, saya kotor, saya pengin bayar denda kalau memang harus ada dendanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kan kamu tadi sudah sholat bersama kami. Kamu sudah wudu di rumah. Langkah kamu dari rumah ke sini ada pahalanya." Sudah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sebagian kebaikan itu atau kebaikan-kebaikan yang banyak bisa membersihkan dosa-dosa. Yang jelas, ada sebagian sahabat ketika melakukan kesalahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dimarahi sekenceng-kencengnya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu di medan perang hampir terbunuh, kemudian berhasil mengalahkan lawannya, hampir ditusuk, dia mengatakan la ilaha illallah. Maka kata Usamah, ente cuman mau menjaga diri aja, menyelamatkan dari ancaman senjata, sikap brek, mati. Nabi SAW dengar marah sekali, dan waktu itu Usamah tidak sendirian, beliau bersama seorang sahabat. Sahabat yang satu ketika melihat ini sudah la ilaha illallah, udah kaffa anhu, enggak jadi nyerang. Tapi Usama enggak, wah ini cuma ngomong untuk melindungi diri dari senjata. Disikat lagi, tusuk, mati. Kata Nabi SAW, kenapa kamu seperti itu? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kamu enggak belah sekalian dadanya? Sekali kamu tahu ini niatnya untuk melindungi diri atau benar-benar ikhlas karena Allah. Sampai Usama bilang, wah, ana dimarahi terus. Sampai ana berharap, seandainya aku belum masuk Islam. Artinya, ada sahabat yang dimarahi seperti itu. Manfaat. Bermanfaat. Manfaatnya apa? Setelah Nabi SAW wafat, kemudian terjadi banyak fitnah, pergolakan. Perang saudara, ada orang yang berusaha kudeta untuk kepentingan politik, saling bunuh-bunuh. Pengen saling menyerang. Usama bin Zaid mengatakan, saya enggak mau lagi numpahkan darah yang tidak salah. Sudah kejadian yang dulu cukup untuk menjadi pelajaran. Enggak mau aku ulangi lagi. Trauma saya salah untuk nusuk itu. Sudah sekarang beliau mau masuk rumah tidak mau ikut-ikutan. Jadi sebagian sahabat ketika ada dua pasukan yang bertemu antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu, mereka bilang ini fitnah, ini fitnah, anak enggak mau ikut-ikutan. Sehingga beberapa sahabat milih di rumah, enggak mau perang sama sekali. Abdullah bin Umar termasuk. Enggak mau ikut-ikutan sama sekali. Padahal ada beberapa sahabat ikut. Dan ketika mereka ikut, mereka tidak disalahkan karena masing-masing ijtihad. Mereka berargumen bahwa Ali radhiyallahu anhu benar, dan memang para ulama kebanyakan mengatakan para sahabat semuanya benar, tapi ada yang lebih benar, dan yang lebih benar adalah Ali radhiyallahu anhu. Indikasinya banyak. Indikasinya diantaranya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma terbunuh, dan Nabi SAW pernah mengatakan, ya Ammar, waiha Ammar, sataqtuluka alfi'atul baghiyah, kamu akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Ternyata Ammar waktu itu di pasukan Ali radhiyallahu an, dan yang membunuh adalah pasukannya Muawiyah. Maka para ulama ambil kesimpulan yang salah adalah pasukannya Muawiyah. Dan memang waktu itu kejadiannya pasukan Muawiyah ini, Muawiyah punya ijtihad, saya bukannya nolak untuk baiat, tapi kita pengin agar semua pembunuh Uthman yang itu saudara saya serahkan dulu. Kita mau tuntut balas, enak sekali mereka ngepung, bunuh tanpa perlawanan, kemudian dibiarkan begitu saja kasusnya menguap. Enggak mau kita. Betul-betul kita mau baiat itu kita laksanakan setelah bersendam. Kata Ali, gimana mau dikisos sementara suasana belum kondusif? Harus ada amir dulu, harus ada pemimpinnya dulu. Kalau tidak ada pemimpinnya, siapa yang akan terapkan kisos? Dan para ulama pun sepakat seperti itu. Tidak bakal ada hudud penerapan undang-undang dan hukum kalau pemimpinnya enggak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, para sahabat milih Abu Bakar sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Pemakamannya tertunda gara-gara masalah itu. Sehingga memang untuk menerapkan semua perlu ada pemimpin. Yang jelas semuanya ijtihad. Dan kita kembalikan bahwa Usamah radhiyallahu anhu, beliau mengambil pelajaran dari kejadian itu. Baik, ini ada sebuah kisah. Kita akan kaji pada hari ini. Kisah tentang sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu yang tidak ikut perang Tabuk. Beliau menyadari bahwa ini sebuah kesalahan. Karena kalau mau dibilang tidak punya alasan, iya gak punya alasan. Karena semua faktor untuk ikut besar sekali. Perang Tabuk terjadi di tahun ke-9. Antara Madinah dengan Tabuk 620 kilo. Di zaman itu, kalau sekarang ada bis damrinya Arab Saudi ya, namanya Sabko. Wallahu alam sekarang masih ada apa enggak. Perjalanan ke sana bisa ditempuh sampai 3 jam, 4 jam, bahkan sampai 5 jam. Tapi enak jalannya tol semua. Nah, dulu enggak ada tol-tolan itu. Jadi mereka jalan dengan padang pasir dan bebatuan, dengan jarak yang panas juga, suasananya panas. Sampai disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus terang, kita mau perang Tabuk. Biasanya dalam riwayat Muslim dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza ghazwatan warra bighairiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau menyerang sebuah tempat, beliau mengkaburkan tempat itu, enggak disebutkan. Misalkan mau berangkat ke daerah timur, beliau nanya, di barat itu tempat yang enak dilalui mana? Biasanya hawanya bagaimana, cuacanya? Tempat untuk istirahatnya bagaimana? Jadi orang memahaminya mau ke barat. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, biar perasaan tidak tercium oleh musuh dan semacamnya. Yang kedua, biar para sahabat enggak kaget, sudah ketakutan nih mau perang ke sana gitu. Tetapi Tabuk ini Nabi sallallahu alaihi wasallam terus terang, kita mau ke Tabuk karena jauh. Yang kedua, karena musimnya musim panas. Sehingga para sahabat membutuhkan persiapan. Nama lain dari perang Tabuk ini Jaisul Usrah. Ya, pasukan yang susah. Ya, sampai sebagian sahabat gantian tuh naik kendaraan, dan ada orang yang mau berangkat ternyata enggak punya modal, enggak bisa berangkat. Jadi orang mau jihad itu butuh modal. Kalau enggak, menyusahkan, ngerepoti yang lain. Bahkan sebagian sahabat nangis mau berangkat jihad enggak bisa. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya ikut jihad, saya pengen ikut." Tapi enggak punya. Nabi sallallahu berusaha mencarikan dari muhsinin, dari donatur-donatur, barangkali ada yang bisa nyumbang kendaraan. Enggak dapat, nangis mereka. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Enggak ada dosa untuk orang yang tidak ikut perang sebelumnya mereka datang minta dibantu karena enggak punya mereka, enggak punya modal. Minta dibantu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak dapat juga. Dicarikan ke sana kemari enggak dapat donatur. Karena kondisinya memang sedang tidak enak gitu. Harus efisiensi. Lagi kayak sekarang. Ya, akhirnya mereka balik dalam keadaan nangis, sedih bercucuran air mata. Karena mereka enggak punya modal untuk jihad. Mau mati bayar untuk meraih surga, tetapi mereka enggak punya. Nah, Ka'ab bin Malik enggak seperti itu. Ka'ab bin Malik justru mengatakan, "Saya enggak pernah merasa kaya seperti di perang Tabuk. Saya malah punya dua kendaraan. Biasanya cuma satu. Ini sekarang saya lagi ada dua nih. Tapi gara-gara penundaan." Ini hadisnya 3 halaman. Kita baca ini. Dan memang di setiap cuplikan ada pelajarannya. Beliau sendiri cerita. Dan subhanallah, cerita ini disampaikan ketika beliau sudah tua. Antum bayangkan, kisah yang lama. Ya, apalagi kalau orang sudah punya masa tersendiri dan apa momen yang tidak terlupakan. Ini beliau sudah tua, bahkan sudah buta. Dituntun oleh anaknya, anaknya yang cerita dari bapaknya. Ya, dikatakan, "Anna Abdullah ibn Ka'bin kana qa'ida Ka'bin min banihi hina ami." Abdullah bin Ka'ab, ini Ka'ab bin Malik, ini anaknya namanya Abdullah, beliau yang suka nuntun bapaknya kemana-mana, karena bapaknya sudah tua dan sampai tua. Subhanallah, orang kalau sudah tua dan karena ada unsur apa namanya tertentu akhirnya buta itu biasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tua sampai buta. Satu saat kita pernah sering ceritakan, Abdullah bin Abbas ini jalan kemudian dengar ada orang ngangkat-ngangkat batu. Katakan, "Itu mereka kenapa?" "Oh, mereka ngangkat batu anak-anak muda, pengin lihat siapa yang lebih kuat di antara mereka." Kata Ibn Abbas, "Ummalullahi aqwa min haula." Pekerja-pekerja Allah jauh lebih kuat daripada mereka. Ngangkat batu enggak kuat salat, ya kan? Ada orang yang juga badannya apa dibangga-banggakan, sebenarnya dia untuk menguasai diri sendiri aja enggak bisa gitu. Baik. Ini Abdullah cerita, "Sami'tu Ka'ab bin Malik yuhaddithu hadithahu hina takhallafa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk." Aku dengar bapakku cerita tentang absennya beliau dari perang Tabuk. Qala Ka'ab, "Lam atakhallaf 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk, ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atib ahadan takhallafa 'anhu, innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'a Allah bainahum wa bain 'aduwihim 'ala ghairi mi'ad. Walaqad shahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal 'Aqabah حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها." Ini anak baca banyak biar cepat selesai. Ya, jadi beliau mengatakan, "Saya ini enggak pernah absen dari perang apapun kecuali perang Tabuk aja. Tapi gara-gara cuma satu ini akhirnya bekas banget, apalagi ada momennya gitu. Ada memang satu lagi perang Badr. Perang Badr anak enggak ikut. Tetapi enggak ada yang dicela karena enggak ikut perang Badar, karena perang Badar bukan perang aslinya. Orang cuman keluar untuk
5: menghadang kafilah dagang, ternyata ketemu pasukannya Abu Jahal tanpa ada rundingan dan persiapan, gak ada rencana sama sekali. Maka yang gaib atau absen gak disalahkan, padahal aku punya momen yang lebih hebat dari itu, yaitu aku hadir di peristiwa ikrar sumpah setia, namanya Bai'atul Aqabah. Antum tahu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dakwah sembunyi-sembunyi sudah, dakwah terang-terangan, sudah dibela oleh Abu Talib, istrinya, pengikutnya semakin banyak. Pamannya Abu Talib meninggal, gencatan semakin terasa. Digencet, semakin ditindas, karena sudah tidak ada pelindungnya lagi. Nabi SAW dicela, disiksa, dijelekkan, sampai beliau pergi ke Taif. Pergi ke Taif itu ada kitaran sekitar tahun 10 Hijriah. Bukan Hijriah, 10 kenabian. Kalau Hijriah itu dihitung dari sejak beliau berangkat Madinah, pindah ke kota Madinah. Tapi ini setelah kenabian. 13 tahun beliau di Mekah, tahun ke-10 atau bahkan tahun ke-10, beliau berangkat ke Taif. Antara Mekah dengan Taif ada 10 tahun. Ada 100 kilo maksudnya. Ada 100 kilo. Berangkat ke sana jalan kaki untuk cari dukungan sambil berdakwah. Karena di Mekah sudah dapat penolakan. Datang ke Taif harapannya dapat dukungan baru, ternyata bukan hanya dapat dukungan, ditolak, dihina, dilecehkan, bahkan dilempari batu sampai berdarah-darah. Tahun ke-10 itu, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mus'ab bin Umair dakwah di kota Madinah, dapat jawaban. Banyak yang ikut, bahkan ada perwakilan dari Madinah menuju ke Makkah untuk baiat sumpah setia. Ya Rasul, kami siap untuk dukung antum sampai mati. Antum datang ke kami, kita bela. Bayangkan, orang lagi diusir-usir, dijelek-jelekkan, dicela, dimusuhi, disiksa, mereka welcome, ahlan wa sahlan. Pertama yang datang 12 orang untuk bayat Aqabah. Bayat Aqabah ini dilakukan di Mina. Dilakukan di Mina, pertama cuma 12 orang. Ternyata ada bayat Aqabah kedua, pesertanya sampai 70 orang, laki perempuan dari Madinah kota Mekah. Ada sekitar 400 kilo. Datang mereka malam-malam ketemu Nabi SAW, sumpah setia. Ya Rasul, kami siap. Kalau antum datang, sudah kita siap untuk bela antum. Mati-matian sudah. Sampai mati beneran, gak apa-apa. Ya, betul-betul itu siap. Dan ini merupakan angin segar banget. Akhirnya Nabi SAW berangkat kota Madinah dengan keadaan harapan besar. Dan alhamdulillah Allah jadikan Madinah sebagai pusat keimanan. Begitu. Nah, ini kata Ka'ab, anak ikut itu. Cuman orang tidak terlalu mengingat itu. Padahal itu hebat, luar biasa itu baiatnya. Aku lebih bangga ikut baiat itu daripada kalau anak ikut Badar. Hanya orang-orang lebih mengingat perang Badar daripada Bai'atul Aqabah itu. Mana Bai'atul Aqabah? Ketika orang banyak yang tidak masuk Islam, kita termasuk yang pertama-tama masuk Islam, bahkan siap berikrar. Baik. Beliau mengatakan, akhirnya ketika anak enggak ikut ini yang berkesan sekali. Wa kana min khabari, ketika aku terkesan benar dengan kisah itu, hina takhallaftu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu 'anhu fi tilka al-ghazwa, wallahi ma jama'tu qablaha rahilatayn qattu hatta jama'tuhuma fi tilka al-ghazwa. Kisah ana itu, ana merasa ana tidak pernah mendapat kekayaan yang lebih aku dapatkan ketika perang Tabuk. Tidak pernah ana bisa beli dua kendaraan sekaligus. Ya udah, di perang itu aku bisa beli kendaraan sampai dua gitu. Tapi ana enggak berangkat, itu muskilahnya. Fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat di musim panas. Orang kalau musim panas itu, kita gak pernah kebayang di Indonesia itu. Enak, keluar, maksimal Indonesia itu berapa? 38-40, maksimal itu. Ya, maksimal itu sudah. Kayaknya kita gak pernah 40 di Banyuwangi ini. Ya. 38 sudah rasanya kayak mau, gimana itu, udah mau pasang AC di muka gitu. Ya. Kalau di Saudi, kalau udah musim panas keluar 45 sampai 50 kayak ditempelin antum bakar sampah, antum di depannya itu rasanya kayak panas gitu. Itu udah kayak gitu sudah. Jadi orang kalau keluar dari rumah mau ke masjid jalan kaki langsung lemas gitu. Belum lagi siangnya jadi panjang. Siangnya jadi panjang. Orang mau berangkat itu ke masjid, wah luar biasa, capek sekali. Nah, tidur siangnya bisa panjang. Jadi antara subuh jam 4 sampai masuk kerja jam 7:30 sampai jam 8 itu ada 4 jam. Kalau mau tidur, tidur sudah. Terus nanti sholat duhurnya jam 1, sholat asar jam 4, sholat maghrib jam 7, sholat isya 8:30. Jadi pendek malamnya. Artinya dalam kondisi panas, siang panjang, perjalanan panjang. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan yang berat ini. Wastaqbala aduwan katsira, musuhnya kuat lagi di Tabuk itu. Fajala lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Nah, ini disebutkan di sini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terang-terangan bilang, biar kaum muslimin siap-siap. Kita mau ke Tabuk, padahal biasanya enggak. Tadi kita sebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau perang, gimana nih? Kita mau ke sana nih gimana caranya gitu. Padahal maunya ke sana. Kalau Tabuk terus terang, kita mau ke sana biar siap-siapnya kelihatan sekali. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir wa la yajma'uhum kitabu hafizin yuridu bidzalika diwan. Qala Ka'b, fa qalla rajulun yuridu an yataghayyaba yadhunnu anna dhalika sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahyun min Allah azza wa jall. Kata Ka'b, yang ikut pesertanya banyak banget dan tidak ada absen. Kalau seandainya ada diwan, diwan itu catatan tentara. Dan subhanallah, ini diwan ini sebenarnya sudah lama. Jadi catatan anggota perang itu siapa aja, itu mulai ditertibkan di zaman Umar. Tapi sebelumnya juga sudah ada, hanya memang masih jarang, atau Nabi SAW tahu jumlah sahabatnya. Jadi nanti siapa yang dapat rampasan, yang dapat berapa, itu ada semuanya. Bahkan kalau ada yang terlewat, Nabi SAW tanya. Gitu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dicatat, siapa-siapanya, bahkan dapat jatah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, wah apalagi. Dulu tentara itu dapat, bahkan ada anak kecil, ini di zaman Umar bin Abdul Aziz, anak kecil, dia ikut hitungan bapaknya, orang yang sudah dewasa 15 tahun, dapat jatah sendiri. Begitu. Pembagian dari pemerintah. Nah, kemudian, Ka'ab ini bilang, karena pesertanya banyak, tidak ada absennya, kalau ada yang tidak ikut, gak bakal ketahuan. Dan waktu itu dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan yang ikut sampai 30 ribu orang. Itu gimana ngitungnya 30 ribu itu? Orang gak kelihatan, kalau gak hadir gak kelihatan. Ya subhanallah, Ka'ab ini orang terkenal masalahnya. Tapi beliau bilang, kalau bukan karena wahyu dari Allah, gak bakal ketahuan kalau ada orang sengaja gak ikut gitu. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatis thimar wadh-dhilal fa ana ilaiha as'ad. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pas aku panen. Aku lagi seneng-senengnya dapat panenan, aku betul-betul ngerasa menikmati. Ah, berangkat perang nikmati gimana? Tapi memang bukan itu alasannya. Beliau ceritakan bukan itu alasannya. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah wa tafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahum fa arji'u wa lam aqdi syai'a. Ini penyakit nih. Beliau cerita, ini bisa diambil pelajaran. Nabi SAW dan para sahabat siap-siap sudah. Mereka beli senjata, menyiapkan kendaraan. Aku juga iya, aku berangkat, aku lihat-lihat kendaraan, aku lihat persiapan apa. Ana kaya sekarang, lagi kaya-kayanya saya sekarang ini. Tapi ana kok enggak ngapa-ngapain, cuman ngelihat aja. Ana lihat orang-orang persiapan, Rasulullah SAW persiapan, aku bilang, nantilah, wah ana lagi kaya, dapat ana mau beli. Mau berapa aja harganya, mau kapan dan model apa, cukup. Gitu. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aratu. Aku bisa kalau aku mau. Tapi entar aja deh gitu. Ini. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta istamarra bin nasil jidd. Aku terus-terusan begitu sampai orang-orang beneran mau berangkat. Mau beneran berangkat. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah wa lam aqdi min jihazi syai'a. Sampai keberangkatan itu tiba, Nabi SAW dan para sahabat berangkat, aku belum siap apa-apa. Mampu, mampu. Nah, orang kalau mau sholat itu kan kadang-kadang tar masih azan. Apalagi antara azan dan qomat 20 menit. Santai duduk dulu, mau makan dulu masih bisa. Kan 20 menit sudah qomat, masih rakaat pertamanya panjang. Nanti ke sana bisa kan gitu. Nah, ini mau perang kayak begitu. Nah, beliau mengatakan, "Falam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazw." Dikatakan, aku berangkat ke pasar, aku keluar dari rumah, sampai aku balik gak jadi ngapa-ngapain, sampai pasukan itu berangkat jauh. Perang juga sudah mulai menjelang. Fahamtu an artahila fa udrikahum faya laitani fa'al. Aku sudah tekad nih, tak susul. Seandainya ya, benar-benar jadi nyusul itu. Tapi gak jadi. Nah, dia cerita itu, seandainya jadi nyusul, bisa masih paling enggak dapat rakaat terakhir ya. Ya paling enggak kalau perang itu ikut meskipun akhir. Nah, ini anak pernah diberitahu sama salah seorang dosen Bani Salimah itu di Masjid Qiblatain, sekitar 1 kilo aja itu. Nah, dikatakan seseorang dari Bani Salimah, tidak disebutkan siapa, dia mengatakan, "Oh, Ka'ab bin Malik enggak ikut. Dia lagi enak-enakan dengan bajunya ya Rasulullah, dia lagi panen. Dia lagi ngelihat, oh lagi seneng banget nih, wah lagi bangga-bangga banget." Ya, yanzur ila idfaih, maksudnya dengan kekayaan dan kenikmatannya gitu. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal, "Bi sama qult, wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna 'alaihi illa khaira." Langsung dibantah oleh Mu'ad bin Jabal. "Ngawur kamu kalau ngomong. Baik-baik yang ngomong ya. Wallahi ya Rasulullah, kami kenal Ka'ab orang baik." Dan di sini di antara pelajarannya, ketika menyebutkan sebuah kebaikan sahabat, disebutkan namanya. Ketika ada orang su'udzan, yang su'udzan itu tidak disebutkan namanya. Begitu. Ini menunjukkan yang penting itu pelajarannya, bukan siapa orangnya. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu diam aja. Berarti Nabi sallallahu enggak ambil kesimpulan. Beliau kecewa. Ka'ab enggak datang, kecewa. Tapi beliau tidak mau komentar yang macam-macam selama belum ada kejelasan. Fa bainama huwa ala dzalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi as-sarab. Ternyata dalam kondisi lagi ngobrol, dari kejauhan ada orang kelihatan putih, hitam, putih, hitam. Karena dia muncul tenggelam dengan fata morgana. Antum kalau di jalan raya, aspal, panas, siang hari, antum lihat copek, ada air kan? Itu namanya fata morgana. Kalau ada yang datang, ini kayak ada yang datang naik motor. Kayak enggak, kayak ada gitu. Muncul, hilang, muncul, hilang. Maka Nabi SAW menyatakan, "Kun Aba Khaisamah." Mudah-mudahan yang datang ini Abu Khaisamah. Abu Khaisamah bukan Ka'ab, tapi sahabat lain. Dia adalah sahabat yang sempat dicela orang munafikin. Ketika mau perang Tabuk, dia membawa sedekahan berupa kurma, tapi sedikit. Kebutuhan banyak, kok orang ini nyumbang sedikit. Celah sama orang munafik. Orang munafik ini bukannya berbuat baik, malah gembosi. Hati-hati kalau ada orang di tengah kaum muslimin sudah tidak bisa menampilkan ciri khas Islam. Ketika ada orang menunjukkan ciri khas Islam, dia gembosin, jelekin, ngejek. Nah, hati-hati, ini kayaknya ada sanatnya ini kesana, nyambung. Ya, jadi dikatakan, Abu Khaisamah huwa alladhi tasaddaqa bisa'id tamri hina lamazahul munafiqun. Beliau adalah orang yang sedekah dengan kurma yang sedikit sampai dicela oleh orang-orang munafikin. Qala Ka'ab, Ka'ab lanjutkan. Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani batthi. Mulai ini Ka'ab cerita. Perang selesai, Nabi SAW jalan pulang. Wah, masuk mulai sedih, bingung sekali. Fatafiqtu atadhakkarul kadhib. Aku mulai merencanakan bohong. Wa aqulu bima akhruj min sakhatihi ghadan. Besok kalau Nabi SAW sampai Madinah, kira-kira aku bisa lepas dari marahnya bagaimana? Berusaha untuk mencari cara menjelaskan. Orang salah itu tidak beda sama orang yang menceritakan apa adanya. Meskipun tetap rugi, tapi kalau dia sudah berusaha, enak aja ceritanya. Tapi orang salah itu repot. Wa astainu ala dzalika kulladzi ra'yin min ahli. Aku berusaha mencari masukan-masukan dari orang-orang terdekatku. Falamma qila li inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adhalla qadiman zaha annil batil hatta araftu anni lan anjuwa minhu bi syai'in abada. Sampai Nabi SAW semakin dekat, sudah semakin dekat mau masuk Madinah, aku sudah semakin bingung. Kemudian aku bilang, sudah kalau gitu enggak perlu lagi aku merencanakan makar, sudah enggak bakal bisa menyembunyikan ana berhadapan dengan siapa ini, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bakal aku selamat. Fa ajma'tu sidqahu, siap jujur. Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima, wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fi rak'atayn thumma jalasa lin nas. Nabi SAW akhirnya datang sampai Madinah. Kebiasaan beliau kalau sudah sampai Madinah beliau sholat dua rakaat. Nah, ini sunnah sebenarnya. Ini sebuah sunnah orang yang datang safar kalau dia bisa berhenti di masjid sholat dua rakaat. Nah, ini yang dilakukan Nabi SAW. Beliau apabila safar kebiasaan seperti ini, sunnah yang sering ditinggalkan orang. Datang dari luar kota, tidak masuk rumah dulu, ke masjid dulu sholat dua rakaat dulu. Syukur-syukur kalau masuk rumah sudah bisa sikat gigi, ya siwak. Jadi masuk ketemu keluarga dalam keadaan enak bau mulutnya. Ini disebutkan oleh seorang sahabat, kalau salah Hudzaifah bin Yaman. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Aisyah, kana idza dakhala baitahu yabda'u bisiwak. Nabi SAW setiap akan masuk rumah beliau memulai dengan siwak. Jadi kita tidak ingin hanya istri yang dandan, tapi kita juga persiapan masuk rumah itu fresh, enak sekali gitu. Baik. Kemudian disebutkan beliau setelah sholat dua rakaat sudah beliau duduk nyambut kaum muslimin yang mau ketemu apa. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun fatafiqu ya'tadziruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'atan wa thamanina rajula. Bayangkan ini. Ketika beliau duduk inilah orang-orang yang pada absen datang laporan. Cari semua alasan sampai sumpah-sumpah. Siapa? Munafik. Orang munafikin. Dan ini ada di surat At-Taubah. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Mereka datang berusaha minta maaf ketika engkau datang pulang kepada mereka. Qul la ta'tadziru lan nu'mina lakum. Katakan kepada mereka Muhammad, sudah enggak usah minta maaf. Kami tidak akan percaya sama kalian. Tapi ayat ini belum turun. Ketika mereka datang lapor, kami afwan ada begini-begini, saya salah apa segala macam demi Allah gini-gini. Maka mereka dapat maaf dari Rasulullah SAW. Dikatakan mereka jumlahnya sampai 80 orang. Bayangin itu yang mau minta maaf dan mencari makar alasan itu sampai 80 orang. Kalau seandainya Ka'ab bin Malik seperti mereka, enggak ketahuan juga. Tapi masalahnya kami ini beda. Ya. Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayya'ahum ala niyyatihim wa bayya'ahum astaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah. Nabi SAW terima aja alasan mereka. Yang mereka nampakkan, alasan yang diceritakan, diterima semua. Dan dimintakan ampun bahkan. Diistighfarin sama Allah, sama Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti urusan yang tidak kelihatan, urusan hati serahkan kepada Allah. Hatta jitu, sampai aku yang menghadap. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab, ketika beliau melihat aku beliau senyum tapi senyumnya orang marah. Ya Allah, mending enggak senyum kan daripada senyum-senyum orang ngempet-ngempet ngamuk ini. Ini Nabi SAW itu kelihatan sekali beliau kalau bahagia kelihatan bahagianya, kalau marah kelihatan marahnya, enggak bisa disimpan, apalagi marahnya karena syariat ini sekarang. Thumma qala ta'al, sini. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi, maka aku duduk di hadapan beliau. Faqala lima khallafak, alam takun qadibta'ta dhahrak, apa yang membuat kamu absen? Kan kamu sudah beli kendaraan. Qultu ya Rasulullah, inni wallah, law jalastu inda ghairika min ahli dunya, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhur. Wallahi ya Rasulullah, seandainya aku berhadapan dengan orang lain selain antum, aku pasti akan berhasil mengemukakan alasan yang bisa lepas dari kemarahan dia. Walaqad u'titu jadalan walakinni wallahi laqad alimt la in haddatsuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya. Demi Allah, aku ini orang yang hebat untuk orasi. Tapi aku ngerti, kalau seandainya aku sekarang mengemukakan alasan bohong, sekarang ini satu saat Allah pasti akan bongkar kebohongan itu. Wala in haddatsuka haditsa sidqin tajiduhu alayya fi. Tapi kalau aku jujur, aku tahu antum pasti marah. Antum pasti marah. Inni la arju fihi rukballah, tapi aku berharap masa depan yang baik. Allah yang akan tentukan bahwa balasan yang baik itu ada. Wallahi ma kana li udhr, wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka. Wallah ya Rasulullah, enggak punya alasan. Bahkan aku lebih kaya daripada hari-hari biasa ketika aku absen itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadha faqad sadaq, faqum hatta yaqdi Allahu fika faqumtu. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini jujur. Setelah 80 orang mengatakan saya begini, wallah saya begini, 80 orang enggak bosan. Semua diterima oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimintakan ampun, kemudian beliau bilang masalah batin serahkan pada Allah. Yang penting secara zahir mereka bilang begini, diampuni, dimaafkan, gitu. Datang Ka'ab menjadi orang kesekian mengatakan apa adanya, aku enggak punya alasan. Kata beliau, jujur kamu. Sudah, sekarang kamu pergi sampai lihat keputusan Allah bagaimana. Ya enggak langsung dimaafkan ternyata. Tapi lihat dulu kisahnya, ada prosesnya. Wathara rijalun min bani Salimah fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka adhnabta dhanban qabla hadha laqad 'ajazta fi alla takuna i'tadarta ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara bihi ilayhi al-mukhallafun faqad kana kafika dhanbaka istighfaru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lak. Orang-orang dari keluargaku mencacat aku, mereka menyayangkan, kok kamu ngapain terus terang begitu? Kenapa enggak minta maaf seperti orang-orang lain? Kamu kan pinter ngomong. Memang enggak cukup istighfar Nabi SAW. Kamu tidak pernah dosa sebelum ini. Kamu enggak ada kesalahan kan? Enggak ada salahnya. Baru ini aja sekarang. Kenapa kamu terus terang begitu sampai kamu bakal salah itu? Kalau kamu bohong aja, kemudian diistighfarin Rasulullah SAW, selesai hilang dosamu begitu. Qala fa wallahi ma zalu yu'annibuni hatta aratu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadzdziba nafsi. Mereka terus dorong-dorong aku sampai aku hampir balik kemudian meralat alasanku tadi. Ini hampir sudah, padahal itu juga sudah tekad, gara-gara dikompori, digembosin macam-macam sampai hampir meralat kejujurannya. Ini Qurana Usu, antum bayangkan itu. Teman-teman jelek, antum sudah alim gara-gara punya setan-setan manusia, hilang alimnya antum itu. Bahayanya itu. Keluarga sama. Ini dikatakan ahli min bani Salimah, satu bangsa dan kabilahku. Mereka menyayangkan aku, kenapa aku seperti ini? Padahal jujur. Padahal orang kebanyakan begitu. Daripada nama baik kabilah rusak, mending kamu bohong gitu. Orang zaman sekarang akeh tunggale gitu. Hati-hati. Kemudian dikatakan ini hampir anak meralat, anak balik lagi. Ternyata beliau mengatakan, hal laqiya hadza ma'i min ahad? Tapi anak yang jujur begini ini sendirian ya? Atau ada yang sama dengan anak? Qalu na'am, laqiyahu ma'aka rajulan. Iya, yang jujur ada selain kamu ada dua orang lagi. Qala mithla ma qult. Mereka mengatakan seperti alasan kamu, bilang enggak punya alasan sama sekali. Faqila lahumma mithla ma qila lak. Maka jawaban Nabi SAW sama dengan jawaban kamu. Ulang, lihat apa keputusan Allah. Qultu man huma, aku tanya, siapa yang dua orang itu yang jujur seperti aku? Enggak janjian kita. Kita enggak janjian. Masing-masing punya apa namanya inisiatif sendiri. Saya pengen jujur, enggak bakal bisa lepas dari wahyu. Qalu Murarah bin Rabi'ah al-Amiri atau Amri, dalam riwayat dikatakan al-Amri yang benar, wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Yang satu Murarah al-Amri, yang satu Hilal al-Waqifi. Qala fa dzakaru li rajulaini salihain qad shahida Badran fa fihima uswah famadaitu hina dzakaruhuma li. Ketika aku melihat, oh, yang bareng sama aku orang saleh dua-duanya. Selama aku sedih ini aku lihat orang munafik. Ternyata ketika aku berusaha jujur, aku terdukung dengan dua orang soleh yang sama-sama enggak punya alasan. Tenang aku. Wes, mantap. Enggak usah meralat gitu. Ini pentingnya juga teman yang soleh. Orang meskipun sendirian, tapi ketika dia ada dukungan dari orang soleh, tambah kuat imannya. Sudah pengen sholat tahajud, sudah pengen penampilan syar'i, orang bilang hijrah. Hanya gara-gara masalah keluarga, buyar lagi. Hanya gara-gara masalah teman, buyar lagi. Wah, enggak enak kamu, apa macam-macam. Enggak jadi lagi. Tadi sudah hijrah, mungkir lagi, balik lagi. Ya. Maka orang soleh kalau dia bisa mendukung, meskipun dukungannya bukan dukungan material, tapi moral ini penting, lebih penting dia. Ini kita baru 1,5 halaman, gak sampai ya. Baru jam 5, masih suwi. Qala wa nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimina an kalam. Ini mulai. Dikatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua sahabat untuk bicara dengan kami. Ini namanya apa? Hajar. Dihajar itu artinya diboikot, tidak diajak bicara. Ini karena subuhnya maju ya. Masuk sekolah enggak maju kan? Tetap jam 7 ya. Maka kami tidak boleh untuk diajak bicara. Min baini man takhallafa anhu, yang absen-absen ini kami bertiga enggak boleh diajak bicara. Fajtanabana an-nas, maka orang-orang menjauh dari kami. Qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsil ard. Mereka semua menganggap kami orang lain sampai bumi ini kayak berubah gitu. Saya datang ke pasar, buminya bumi ini, akan tetapi orang-orangnya kayak beda, enggak kenal sama aku semua. Aku datang gitu. Fama hiya bil ardi allati a'rif, seperti tanahnya tanah beda negara lain ana ini. Enggak ada orang yang kenal aku. Falabithna ala dzalika 50 lailah, kita bertahan tidak diajak bicara 50 hari. Kira-kira 50 hari enggak diajak ngomong. Edan. Subhanallah. Tapi siapa yang sedang diginikan? Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal Al-Waqifi. Tiga orang soleh, bahkan dua orang pertama perang Badar ikut. Ka'ab aja yang gak ikut, itu pun gak ada masalah karena beliau sudah ikut yang lain dan memang gak ada rencana untuk perang. Artinya ini orang soleh yang kuat imannya oleh Nabi SAW diperlakukan seperti ini untuk semakin memantapkan keyakinan mereka. Fa'amma sahibaya fastakana waqa'ada fi buyutihima yabkian. Dua orang sahabatku yang soleh tadi itu kan dihajar tuh. Enak dua orang ini, ya gak enak. Cuman dua orang ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, nangis terus. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaumi wa ajradahum. Nah, kalau ana masih muda, masa ana diem di rumah nganggur gini? Enggak bisa. Ana tetap aktivitas, aku keluar rumah begitu. Fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata wa atufu fil aswaq. Aku salat jamaah tetap ikut. Aku ke pasar tetap berangkat. Wala yukallimuni ahad, tapi enggak ada yang ngajak bicara aku. Kayak aku orang asing. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisi ba'da as-salah fa aqulu fi nafsi hal harraka shafatayhi bi raddi salami am la. Sampai aku sengaja mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di saf awal, tak ucapin salam, tak delok mulutnya gerak jawab salam apa enggak. Tuh bayangkan saking bingungnya ini. Thumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Ketika aku deket-deket sholatnya di sebelahan, aku sampai ngelirik-ngelirik. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilai wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Kalau aku mulai sholat, beliau sempat melihat aku. Tapi begitu aku selesai dari sholat, beliau berpaling. Benar-benar memalingkan muka gitu. Kemudian hatta idza tala dzalika alayya min jaffatil muslimin mashaytu hatta tasawwartu jidara haiti abi qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbu an-nasi ilayya fa sallamtu alayhi fa wallahi ma radda as-salam ma radda alayya as-salam. Sampai aku bosan ini, enggak sabar lagi, aku naik pagar. Pagarnya siapa? Sepupuku Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu.

tiga kali tak bolak-balik. Demi Allah aku nanya kepada kamu. Yang ketiga dia bilang Allah wa rasuluhu a'lam. Menutup. Akhirnya fafadat aynaya wa tawallait. Nangis sahabat. Enggak kuat lagi. Ini orang paling dekat ini. Sahabat yang paling dekat enggak jawab ketika terlalu jawabannya itu. Diam. Kemudian dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Nangis balik ana. Hatta tasawwartul jidar, sampai aku tadi itu kan pada menek-menek itu turun balik lagi dalam keadaan sedih banget. Ini galaunya orang soleh. Kalau galaunya orang yang kurang kerjaan banyak ya. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah, ketika aku mulai jalan-jalan di pasar Madinah, idza nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'ami yabi'uhu bil Madinati yaqul man yadullu ala Ka'b ibn Malik. Ketika aku sedang jalan-jalan di pasar, tahu-tahu ada orang asing datang dari daerah Syam. Syam itu waktu itu belum ditaklukkan, masih banyak orang kafir di sana. Sana itu tempat perdagangan, sehingga orang Madinah sering main ke sana, orang Mekah sering main ke sana untuk jualan. Orang sana sering datang ke Hijaz bawa barang. Nah mereka bawa makanan dari Syam itu dijual ke Madinah. Datang beberapa orang begitu, mereka nanya Ka'ab mana, Ka'ab mana. Qala fatafiqu yushiruna ilai, fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya. Mereka bilang, tuh, banyak yang nunjukin. Qal hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min maliki ghassan wa kuntu katiba faqara'tuhu fa'idha fih amma ba'du fa'innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak walam yaj'alka allahu bidari hawanin wala madhi'ah falhaq bina nuwasik. Ternyata orang tadi nyari bawa surat. Suratnya dari siapa? Dari Raja Ghassan. Ghassan ini kerajaan kafir. Dia ketika dengar ada Ka'ab di boikot, nulis surat. Dikatakan, saya sudah dengar kamu sedang di boikot temanmu itu. Sudah. Allah gak akan menyia-nyiakan kamu. Ini orang Arab dulu sama orang-orang Nasrani mereka baca kitab. Jadi mereka ngerti Allah Azza wa Jalla. Mereka sebut sering sampaikan Allah-Allah begitu. Allah gak akan menyia-nyiakan kamu sampai kamu gak dapat tempat. Sudah, kamu pindah ke kami, tak kasih jabatan. Antum bayangkan itu. Kalau orang dibuang sama satu kelompok, ada kelompok yang lain welcome, kenapa gak pindah? Orang zaman sekarang mukanya itu gak lebih baik dari mantapnya. Ya. Nelan ludah itu sudah biasa. Nah, tapi ini lihat, ini orang beriman yang diberikan. Yang diberi ujian seperti ini. Dia mengatakan apa? Fakultu hina qara'tu, aku kan bisa baca dan selama ini tukar menukar surat itu kerjaanku karena aku adalah sekretaris. Nah, ketika aku baca ternyata ini isinya wa hadhihi aidan minal bala fatayamamtu biha tannur fasajartuha biha. Aku bilang, oh ini ujian yang lain. Ini ujian Allah. Langsung beliau ambil kompor bakar. Subhanallah, undangan dari raja. Fadhal silahkan. Kalau di negara enggak dihargai ilmunya, enggak dihormati kedudukannya, silahkan bergabung dengan kami. Tak kasih posisi, dikasih gaji, bahkan bisa ngajar, bahkan bisa punya mobil dan rumah enak, mau nikah di sana juga boleh. Enak sekali toh. Tapi ini bukan Ka'ab Malik kalau begitu. Hatta idza madat arba'una minal khamsin. Dari 50 hari itu kita baru sampai di hari ke-40 datang ujian lain. Apalagi itu wastalbasal wahyi, wahyu enggak turun-turun. Kita pengin dapat wahyu itu biar kami dapat apa keputusan Allah Azza wa Jalla. Idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku. Faqala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kamu untuk menjauhi istrimu. Ta'wis. Bojone pisan. Qala faqultu utalliquha am madza af'al? Apakah aku ceraikan istriku atau bagaimana? Qala la, enggak. Beliau tidak nyuruh kamu menceraikan, tapi dijauhi. Dijauhi. Berarti enggak ngomong, enggak hubungan badan, enggak ngapa itu. Ahsan, enggak usah ngaji kalau kayak gitu kan. Kalau orang zaman sekarang gitu. Orang mau sholat di masjid sunnah diplototin, ini kok celananya kepanjangan kayak gitu. Oh, langsung enggak sholat lagi di situ sudah. Qala i'tazilha,

0: enggak, kamu jauhi aja. Fala taqrabannaha, jangan kamu hubungin dan jangan kamu ajak bicara dan apa-apa. Qala fa arsala ila sahibayya bimithli dhalik. Ternyata instruksi itu juga untuk dua orang kawanku. Qala fa qultu limraati ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr. Aku bilang ke istriku, kamu pulang ke rumah orang tua. Kamu tinggal di sana sampai Allah tetapkan apa yang akan jadi keadilanku. Gitu. Qala fa ja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat lahu ya Rasulullah inna Hilal ibn Umayyah shaykhun dha'i' laysa lahu khadiman fa hal takrahu an akhdumahu. Ini datang istrinya Hilal ibn Umayyah Al-Waqifi. Istrinya bilang, ya Rasul, suamiku tua, enggak bisa ngapa-ngapain, sakit-sakitan lagi. Kalau tak tinggalkan nanti mati gimana? Apakah boleh aku meladeni saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, enggak apa-apa. La walakin la yaqrabannaki." Ya, silahkan. Kalau kamu mau melayani saja, cukup yang dibutuhkan biar tidak pingsan, mati apa gimana, silahkan. Tapi enggak boleh pegang-pegang, enggak boleh tidur bareng, enggak boleh apa. Ya. Faqalat innahu wallah ma bihi harakatun ila syai' wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Kata istrinya, "Ya Rasul, jangankan sampai mikir itu. Suamiku itu sejak antum katakan pulang sana, tunggu keputusan Allah, nangis terus. Enggak pernah ngapa-ngapain. Kok ngajak ngomong saya? Enggak pernah ngapa-ngapain. Nangis terus." Sampai sekarang. Tuh baik ini sahabat kalau merasa bersalah kayak gitu. Kita ini berdosa enggak pernah kayak gitu ya. Allah musta'an. Faqala li ba'du ahli. Maka sebagian keluarga, ini keluarga wallahu a'lam maksudnya mungkin juga budak-budak atau gimana. Karena kalau keluarga semua kan sudah enggak nyapa. Atau bisa jadi keluarga yang tidak beriman, wallahu a'lam. Law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik faqad adzina li imra'ati Hilal ibn Umayyah at-takhdumahu. Dia datang bilang, antum minta keringanan juga lah, dispensasi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar istrimu tetap di rumah. Daripada suruh pulang, mending di rumah, kamu enggak sendirian. Minimal di rumah ini ada makhluk lah gitu. Gitu. Faqultu la astadzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mama yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza astadzantu fiha wa ana rajulun syab. Alasanku apa? Minta keringanan istriku padahal aku masih muda. Sementara kalau saudaraku Hilal itu dia udah tua, sakit-sakitan, wajar ditemani istri. Lah kira-kira jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kalau aku minta dispensasi, wah anak ini masih muda kuat begini? Qala falabithtu bidzalika 10 layal. Itu aku sabarin lagi selama 10 hari. Fakamula lana khamsuna lailatan min hina nuhiya an kalamina. Sampai lengkap 50 hari sejak di awal instruksi itu. Qala thumma sallaitu salatal fajri sabaha 50 lailah. Ini sudah hampir nih. Sudah hampir kebahagiaan datang. Aku salat subuh di hari ke-50. Ala dhahri baitin min buyutina. Di atap rumah. Nah, gimana mau sholat di masjid? Anak sudah jadi orang lain, gimana? Akhirnya sholat di atap rumah. Nah, atap rumah jangan untuk bayangkan pakai ondo dulu gini. Rumah dulu orangnya pendek-pendek. Ya, jadi mereka biasa nongkrong di atas rumah karena rumahnya pendek-pendek. Ini sholat subuh di atas rumah kan dingin lumayan, masih segar hawanya. Begitu. Wa ana jalisun 'alal halil lati dzakara Allahu 'azza wa jalla minna. Ketika aku tiba-tiba sedang duduk habis sholat subuh di atas atap, qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima rahubat. Hatiku sudah penuh sempit, tanah dan semua bumi sudah habis untukku, tidak ada waktu yang atau tidak ada tempat yang luas. Sami'tu sawta sarikhin awfa ala Sala'. Tiba-tiba aku mendengar suara kayak petir di atas gunung Sala'. Gunung Sala' itu tempatnya di sebelah Masjid Sabah sekarang. Kalau antum umroh, biasanya travel itu ngajak keliling Madinah, akan melewati Masjid Sabah. Gak berhenti di situ. Kadang ada yang berhenti, kadang enggak. Ya di situ itu ada gunung, gunung batu. Nah, kemudian dari Masjid Nabawi pun 500 meter. Nah dulu gak ada bangunan, jadi betul-betul kelihatan sekali dari Masjid Nabawi ke situ dekat sekali. Apalagi dengan Bani Salimah. Jadi ini posisinya ini Masjid Nabawi, ini Masjid Bani Salimah, Gunung Salak di sini. Nah, ini tengah-tengah. Kata Ka'ab bin Malik, aku lagi nongkrong di atas rumah, tahu-tahu ada orang naik Gunung Salak. ngomong ke situ itu biar suaranya kedengeran, karena kalau harus ke rumahnya Ka'ab kelamaan, dia sudah enggak sabar untuk menyampaikan kabar gembira, naik Gunung Salak mau teriak itu. Dikatakan ada orang naik ke atas Gunung Salak, yaqulu bi'a'la sawtihi ya Ka'ab ibn Malik abshir, wahai Ka'ab kabar gembira, di atas gunung teriak gitu. Qal fa kharartu sajida wa araftu annahu qad jaa faraj. Aku langsung sujud syukur. Aku tahu ini sudah datang jalan keluarnya. Qala fa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillah alaina hina shalla salatal fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat subuh itu ternyata memberikan kabar gembira ke semua orang bahwa ayat taubah sudah turun. Begitu turun itu yang bahagia banyak sekali. Karena para sahabat mereka beriman. Dan tahu ini sahabat tiga orang ini beriman. Mereka pengen bahagia bersama. Qala fadhabahan nasi yubashirunana fadhaba qibala sahibaya mubashirun. Waraqadha rajulun ilayya farasa wasa'a sa'id min aslama qibali. Orang-orang rebutan kasih kabar gembira. Semuanya bahkan datang ada yang naik kuda, ada yang lari cepat. Ya. Wa awfal jabal, ada yang naik gunung. Fakana sawtu asra'a minal faras, ternyata suara itu lebih cepat dari kuda. Orang naik kuda cepat, tapi ada orang enggak naik kuda, tapi dia naik ke atas gunung teriak, ya Ka'ab Malik absyir. Wah, orang dengar kayak gitu subuh-subuh mencolot senang dia. Dia dikatakan, falamma ja'anil ladzi sami'tu sawtahu yubashiruni, ketika datang orang pertama yang memberi aku kabar gembira sampai kepadaku, kasautuhuma iyyahu bi bisyaratihi, tak copot bajuku, nah tak hadiahkan ke kamu. Masyaallah, ana ingat dulu waktu diterima di Madinah, ada seorang kawan tanya ke ana, kalau ente diterima di Madinah, ente kasih hadiah apa? Ana bilang, antum mau apa? Ana lihat antum pakai jas itu bagus sekali. Kalau antum terima Madinah, kasih ana jas. Subhanallah. Itu teman satu kamar. Jas itu hadiah dari musabaqah. Ketika ana terima di Madinah, ana bilang ana enggak lupa janji ana. Ana mau laundrykan, setelah laundry langsung ana kasihkan ke dia. Dia bahagia sekali makainya, ana lebih bahagia lagi. Terima Madinah itu kayak masuk surga. Masyaallah. Ini taubatnya, gimana kurang bahagianya orang terima Madinah aja sudah bahagia, gimana yang diterima taubatnya sama Allah gitu. Langsung dikasih baju gitu. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma'id. Pas waktu itu aku enggak punya baju selain itu. Jadi benar waktu perang Tabuk lagi kaya-kayanya. Tapi setelah itu melarat 50 hari kayak begitu. Gimana? Sampai enggak punya baju, mau nemuin Nabi sallallahu alaihi wasallam minjem baju orang. Baju yang satu-satunya dipunya dibuka dikasihkan ke orang. Akhirnya minjem dua baju untuk aku pakai menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua baju itu maksudnya sarung sama bagian atas. Fantalaqtu atamam ataammam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqani an-nas faujan fauja. Maka aku menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, sahabat nyambut ana. Pada nyambut, wah bahagia sekali mereka. Yuhanni'uni bitaubati wa yaqulun litahni'aka taubatullahi alayka hatta dakhaltul masjid. Masing-masing orang memberikan kabar gembira. Selamat, selamat. Allah kasih taubat kamu, terima taubat kamu semuanya sampai aku masuk masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid wa haulahu an-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid sedang dikitari oleh para sahabatnya. Fa qama Talhah bin Ubaidillah yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Ada seorang sahabat dari Muhajirin namanya Talhah bin Ubaidillah, ini calon penghuni surga ini. Langsung berdiri disambut, disalami, aku dirangkul. Beliau mengatakan ini kata Ka'ab, kami terkesan sekali. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairahu fakana Ka'ab la yansaha li Talhah. Beliau mengatakan tidak ada satu orang muhajirin yang merangkulku atau menyalami aku daripada dia. Dia tok satu-satunya. Dan ini Ka'ab tidak lupa sama sekali. Karena beliau orang Ansar. Ka'ab bin Malik orang Ansar. Orang muhajirin yang dari bangsa lain datang kasih ucapan selamat sampai dirangkul, sampai di apa namanya, disabet begitu. Qala Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Aku mengucapkan salam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, mukanya sudah berseri-seri sekali. Wa yaqulu abshir bi khairi yawmin marra alaik mundu waladatka ummuk. Maka Nabi SAW mengatakan selamat datang dan selamat dengan hari yang lebih baik sejak engkau dilahirkan ibumu. Hari yang paling baik sejak engkau dilahirkan ibumu. Qala faqultu amin indika ya Rasulullah amin indillah. Ya Rasul, antum sebutkan ini dari engkau atau dari Allah Subhanahu wa taala? Qala la bal min indillah. Ini dari Allah langsung. Begitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bahagia kelihatan sekali mukanya. Ka'anna wajhahu qit'atu qamar, mukanya seperti rembulan. Qala wa kunna na'rifu dzalik, kita semua para sahabat ngerti itu. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubati an ankhali'a min mali shadaqatan ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku bilang ya Rasul, di antara bentuk taubatku semua kekayaanku tak sedekahkan. Faqala Rasulullah SAW, amsik ba'da malik fahuwa khairul lak. Kata Nabi SAW, jangan. Sebagian kamu tetap pegang untuk kamu dan keluargamu, itu lebih baik. Qala faqultu fa inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Ya sudah, kalau begitu yang tidak aku sedekahkan adalah tanahku yang ada di Khaybar. Qala wa qultu ya Rasulullah, innallaha innama anjani bis sidq. Ya Rasul, Allah memberikan aku pertolongan dengan kejujuranku. La wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqan ma baqit. Maka demi dengan taubatku ini aku berjanji tidak akan bohong selama-lamanya. Selama aku masih hidup, aku akan jujur. Qala fa wallahi ma alimtu anna ahadan minal muslimin ablahu Allah fi sidqil hadis mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza ahsana mimma ablanillahu bihi. Demi Allah, aku enggak kenal ada orang yang menghadapi ujian kayak aku. Ujian kejujuran yang parah sekali ini. Tapi ternyata kesudahannya indah. Aku tidak pernah melihat ada momen istimewa seperti aku sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Orang yang diuji kejujurannya seperti aku enggak ada. Ini namanya tahadus bin ni'mah. Namanya bukan sombong-sombongan, tetapi cerita bahwa ini sebuah hal yang membanggakan. Ya. Kemudian, wa inni la arju, beliau mengatakan, wallahi ma ta'ammadtu kadibatan mundu qultu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadha wa inni la arju an yahfadhanillahu fima baqi. Kata beliau, sejak saat Nabi SAW sampaikan dan kasus itu, aku gak pernah bohong. Sama sekali gak pernah bohong. Sampai sekarang. Beliau cerita kapan? Sudah buta, sudah tua. Sudah tua beliau cerita, sejak kasus itu sampai sekarang aku tidak pernah bohong. Dan mudah-mudahan di sisa umurku aku masih bisa tidak bohong. Fa'anzalallah, Allah akhirnya turunkan firman Allah di surat Taubah. Dan subhanallah, di surat Taubah itu orang munafikin diungkap semua, disingkap kebohongan mereka. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alayhim innahum bihim ra'ufur rahim wa 'ala ath-thalathati alladziina khulifu hatta idza daaqat 'alayhim al-ardu bima rahubat wa daaqat 'alayhim anfusuhum hatta balagha ya ayyuhalladziina aamanu ittaqullaha wa kunu ma'as shaadiqin. Ini di surat At-Taubah ayat 119 atau dari beberapa ayat sebelumnya dikatakan Allah telah menerima taubat para sahabat Al-Muhajirin dan Ansar, orang yang mengikuti Nabi SAW di masa sulit, kesulitan, sampai semua mereka bisa taubat kepada Allah. Dan juga Allah menerima taubat tiga orang yang ditangguhkan. Siapa ditangguhkan? Tiga orang ini. Ka'ab, Hilal, Murarah. Tiga orang ini. Ka'ab mengatakan, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadanillahu lil-islam a'zama min nafsi min sidqi fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadabtuhu fa ahlik kama halaka alladhina kadabu. Demi Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar aku terima sekarang setelah keislaman daripada nikmat jujur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku bohong, hancur aku. Hampir aku bohong itu. Dia katakan aku hampir bohong, tak ralat kejujuranku hampir itu, tapi Allah selamatkan. Seandainya aku tidak selamatkan dari kebohongan itu, binasa aku. Innallaha qala lil ladzina kadzabu hina anzal al wahyi syarra ma qala li ahad. Allah menyebutkan orang yang bohong itu jelek banget. Seperti orang yang paling jelek. Nah, disebutkan sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka Muhammad akan bersumpah di depanmu biar kamu maafkan mereka. Iya, kamu akan maafkan mereka, tapi enggak sebenarnya. Mereka ini najis, begitu. Kalau perempuan ngomong, "Oh, najis dibaikai." Wah, biasa. Itu orang Banyuwangi suka ngomong kayak gitu. Tapi dia ngomong Allah, itu orang najis gitu. Dan tempat mereka di neraka, mereka akan mendapatkan sejelek-jelek tempat kembali dan balasan. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yardha 'anil qabil fasiqin. Mereka bersumpah agar engkau ridha kepada mereka, kalaupun engkau ridha kepada mereka, Allah enggak ridha dengan orang-orang fasik. Qala Ka'ab, maka Ka'ab cerita ini penutupnya. Kunna khulifna ayyuhas salasa an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lah fabaya'ahum mastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allahu fihi fabidhalika qala Allah wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu wa laysa alladhi dhakara Allahu mimman khulifna takhallufana 'anil ghazw wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana 'amman halafa lahu wa i'tadhara ilayhi faqabila minhu. Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah menerima taubat tiga orang yang ditangguhkan. Maksudnya ditangguhkan itu bukan ditangguhkan dari terlambat perang Tabuk, akan tetapi karena taubatnya dibiarkan dulu 50 hari melewati masa-masa yang susah tadi. Kesimpulannya, kadang hajar itu diterapkan untuk orang yang siap menerima. Kok disuruh sholat gak mau, dipakai jilbab gak mau, dipakai untuk sunnah gak mau, dihajar. Tapi kira-kira manfaat apa enggak hajarnya? Kalau orang dihajar enggak siap, apalagi baru pemula, dia bisa keluar. Keluar dari sunnah, keluar dari Islam, enggak lagi sholat, enggak pakai jilbab. Itu melihat orang itu kalau lemah sekali imannya. Yang tadinya pakai jilbab, enggak pakai jilbab. Yang tadi sholat, enggak sholat. Bahkan yang tadi masuk Islam, murtad lagi, na'udzubillah. Na'udzubillah sekali, orang kalau futur itu parah sekali. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa semangat. Orang lagi semangat ngaji awal-awal, tapi masing-masing rasa semangat itu ada futurnya, ada masa bosan dan malas. Kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Yang ketika masa futur dia tetap bisa menjalankan sunnah agama, maka dia beruntung. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Yang tidak, maka dia celaka. Maka kita hati-hati. Jadi nerapkan apa, hajar apa segala macam. Sebagian orang gampang hajar-hajar wajah itu. Ya, jadi muhajirin wal ansar. Ya, bukan muhajirin artinya suka menghajar ya. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Dan Masya Allah, langsung sabar. Dari jam 4:15 tadi sampai 6:30, Masya Allah. Khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Makna dzarrah dalam Al-Quran. Ada 6 ayat yang menyebutkan kata dzarrah dalam Al-Quran. Di antaranya yang paling sering kita simak adalah di surat Al-Zalzalah, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Di ayat yang lain, Allah juga menyebutkan kata dzarrah yang menggandengkan dengan kata mithqal. Di antaranya firman Allah di surat An-Nisa yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mendzalimi meskipun sebesar dzarrah. Quran surat An-Nisa ayat 40. Mengenai kata mithqal, Ibnul Jauzi menyebutkan beberapa keterangan ulama. Mithqal sesuatu berarti beratnya. Ibnu Qutaibah mengatakan, jika orang mengatakan benda A semithqal dengan benda B, maknanya seberat benda B. Az-Zajjaj mengatakan, ini wazan atau pola kata mif'al dari kata atsaqal. Mengacu kepada keterangan di atas, kata mithqal berarti ukuran berat, sehingga mithqal dzarrah berarti seberat dzarrah. Selanjutnya, Ibnul Jauzi menyebutkan 5 pendapat ulama tafsir mengenai makna dzarrah. 1. Kepala semut merah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 2. Butiran tanah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan Yazid bin Al-Asam dari Ibnu Abbas. 3. Semut yang paling kecil. Ini pendapat Ibnu Qutaibah dan Ibnu Faris, yaitu ulama ahli bahasa. 4. Zarrah adalah biji khardalah, yaitu tanaman mustard. Ini pendapat Al-Tha'labi. 5. Titik debu yang nampak di udara ketika ada celah dinding terkena sinar matahari. Ini juga pendapat Al-Tha'labi. Selanjutnya, Ibnul Jauzi menyampaikan kesimpulan. Pahamilah bahwa penyebutan dzarrah hanyalah ungkapan yang bisa ditangkap oleh logika manusia. Karena tujuan sebenarnya, bahwa Allah tidak berbuat zalim baik sedikit maupun banyak. Karena itu, ungkapan dzarrah bukan untuk menjelaskan jenis benda, namun untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil yang dipahami manusia ketika ayat ini turun. Demikian, Allahu a'lam.
3: Soal jawab. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apakah boleh membaca doa ihdinash shiratal mustaqim saat sujud bukan diniatkan membaca ayat 5 Al-Fatihah namun murni sebagai doa, Ustaz?
4: Masyaallah, barakallahu fikum. Kita akan membaca tentang apa hukum berdoa dari Al-Quran. Berdoa dari Al-Quran ketika sujud. Baik. Berdoa atau ketika sujud kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Nabi SAW melarang untuk membaca Al-Quran ketika sujud. Ya. Ada di buku ini ya. Larangan ketika sujud salah satunya adalah membaca Al-Quran. Bagaimana teks dalilnya? Kita coba baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini hukum membaca doa sujud atau cara. Coba kita di halaman 200. Ada dilarang baca Al-Quran di halaman 207. Di halaman 207. Nabi SAW mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an wa sajida. Ketahuilah aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan ketika sujud. Lalu beliau sampaikan, ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabba wa ammas sujudu fajtahidu fi fid du'a faqaminun ayyustajabu lakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, atau dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Tayyib. Sehingga saat rukuk dan sujud dilarang baca Quran. Lalu bagaimana berdoa dari Al-Qur'an ketika sujud? Di sana ada dua penjelasan ulama. Kembali kepada niat. Jika niatnya doa boleh. Tapi jika niatnya baca Quran, jika niatnya tilawah baca Quran, ini dilarang. Sehingga pembeda ini mengutip ayat Al-Quran yang isinya doa, lalu dibaca ketika sujud, ini masuk sebagai kategori doa ataukah bacaan Quran? Pembedanya adalah niat. Makanya niat jamaah, masya Allah ya, pengaruhnya itu luar biasa bagi amal hamba. Sehingga dengan niat bisa dinilai A, bisa dinilai B, tergantung dari niatnya. Padahal niat itu enggak kelihatan, orang enggak tahu. Tayyib. Kecuali pelakunya. Nah, sekarang membaca ihdinas siratal mustaqim atau doa yang lainnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa-doa yang lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Dan banyak doa yang lainnya yang ada dalam Al-Qur'an. Silahkan dibaca ketika sujud, tapi dengan niat berdoa, bukan dengan niat membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam.
1: Mutiara nasihat. Kasih apresiasi kepada anak. Kalau diselipkan Ustaz, bisa diselipkan. Guru biologi, ya. Kita ini belajar ilmu-ilmu umum. Banyak di antara kita itu ansikh, belajar ilmu umum saja. Padahal ketika kita belajar tentang biologi, itu kan kita sedang mengupas makhluk-makhluk Allah. Ketika kita belajar geografi, ketika kita belajar geologi, itu kan kita sedang mengupas tentang apa ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Apa ini tidak bisa kita masukkan di situ? Bagaimana anak bisa mengenal siapa yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Seharusnya ahli biologi, ahli geologi, ahli astronomi, ahli ilmu-ilmu ini, seharusnya mereka lah manusia-manusia yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka pelajari. Masalahnya apa? Masalahnya ilmu-ilmu tersebut seperti yang saya katakan tadi, dipelajari di negeri kita ansikh hanya untuk belajar tentang biografi, geologi dan seterusnya. Bukan dikaitkan dengan siapa yang menciptakan alam semesta ini, bagaimana keajaiban ciptaan-ciptaan ini, bagaimana keagungan ciptaan-ciptaan Allah ini. Ini menunjukkan betapa agungnya sang pencipta yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Apa tidak bisa memasukkan ini dalam tengah-tengah pelajaran kepada anak-anak kita? Guru matematika bisa mengajarkan, bisa menyelipkan. Apalagi guru apa, kalau PMP dulu, kalau sekarang apa? PPKN. Yeah. PPKN apalagi, isinya kan tentang akhlak, tentang karakter, tentang kebangsaan. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Yeah. Toh agama kita itulah agama akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasul SAW, hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang diajarkan di dalam agama kita jauh lebih sempurna dibandingkan akhlak yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran yang lainnya. Makanya Nabi SAW sampaikan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti ketika Nabi SAW diutus, apakah sudah ada ajaran akhlak mulia? Sudah ada, tapi Nabi menyempurnakan supaya lebih sempurna lagi. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman. Ini pernah kita bahas dahulu ketika awal kita membuka kajian ini. Pembahasan tentang akhlak itu luas sekali. Akhlak kepada Allah yang pertama. Kemudian akhlak kepada manusia. Manusia ini banyak. Ada manusia yang terdekat sampai yang terjauh sekalipun. Manusia yang terdekat adalah orang tua, anak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada kerabat. Ini yang dekat-dekat agak dikit keluar, akhlak kepada tetangga. Tetangga ada yang dekat, ada yang jauh, akhlak kepada tetangga jauh. Pindah ke lingkungan kerja, akhlak antara atasan dengan siapa? Bawahan, majikan dengan pembantu. Lebih meluas lagi, akhlak kepada non-muslim sekalipun. Ada dalam agama kita. Ini kita baru bicara akhlak kepada manusia, belum bicara akhlak kepada selain manusia apa? Hewan. Ada Ustaz akhlak kepada hewan? Ada. Akhlak kepada hewan dalam agama kita ada. Bahkan akhlak kepada sungai pun ada. Kepada lingkungan hidup ada aturannya. Saya pernah bawakan di sini kalau enggak salah sebuah tesis Himayatul Bi'ah fi Sunnah An-Nabawiyah. Pembahasan tentang menjaga lingkungan hidup dalam hadis Rasul SAW. Bukunya tebalnya segini. Akhlak kepada lingkungan ada dalam agama kita. Bahkan akhlak kepada malaikat yang tidak kelihatan pun ada. Nah, ketika ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, maka mereka akan terbuka wawasannya tentang agama. Maka tiga unsur tadi, siapa? Pemerintah, terus orang tua, terus guru. Kita harus bersinergi untuk menyadarkan anak tentang pentingnya pelajaran agama. Dan ketika kita berbicara tentang pelajaran agama, maka yang paling pokok adalah akidah. Pondasi seseorang ketika dia beragama. Ketika akidah ini rapuh, maka akan rapuh pula sendi-sendi kehidupan seorang muslim di dalam dia hidup sehari-hari. Makanya kita sering melihat anak-anak yang rapuh sekali. Cuma gara-gara diputus pacar, bunuh diri, kehilangan HP, kendat. Ini kan rapuh sekali. Teman-temannya ketika kelulusan pada pilokan, rayunya dipilok, rambutnya dipilok, kelaminnya dipilok, coret-coret, melu. Iya, ikut-ikutan. Kenapa? Karena gak punya pendirian, gak punya pondasi. Berbeda dengan anak yang sedari kecil, dia sudah kita tanamkan akidah yang benar, prinsip-prinsip keyakinan beragama yang benar, maka dia tidak mudah untuk terbawa arus yang ada di sekelilingnya. Bahkan justru dia akan mewarnai lingkungannya. Manusia itu kalau enggak mewarnai, ya diwarnai. Mending kalau diwarnai yang baik. Seperti kita saat ini, mau gak mau kan kita akan diwarnai. Kalau gak mau warnai, ya diwarnai. Syukur-syukur mewarnai yang baik-baik. Akidah, setelah akidah, kemudian turun kepada ibadah, keseharian. Makanya Nabi SAW pesan kepada para orang tua, muru awladakum bis-salati wahum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Ajak anak kalian, perintahkan anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun, pukul kalau enggak mau. Oh, KDRT Ustaz itu. KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Saya pernah sampaikan dalam pengajian fikih pendidikan anak yang biasa disampaikan, yang biasa kami isi setiap hari Senin jam 10 sampai 11 di Masjid Manarul Ilmi di Purbalingga, Kedung Wuluh Purbalingga, bahwa memukul dalam agama kita itu aturannya ketat. Ya. Kalau enggak salah, aturan mukul itu kita bahas dalam 3 seri pengajian. Atau 2 atau 3, saya lupa. Ya, cari aja. Ya. Memukul ada aturannya kalau enggak salah. Jadi jangan diboyongkan kayak ngebugi maling. Tidak. Darban ghayra mubarrihin, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Tidak ada apanya? Tidak ada bekasnya. Meremarem. Tujuannya itu apa? Memaremkan diri atau mendidik? Pukulan itu sarana, bukan tujuan. Apalagi tujuan untuk melampiaskan emosi, bukan. Itu cuma sarana. Dan itu pun alternatif terakhir setelah yang lain-lainnya enggak bisa. Maka kewajiban orang tua mengajarkan sholat kepada anaknya. Diajak berangkat ke masjid, dikenalkan dengan masjid. Ini salah satu tugasnya orang tua buat anak-anaknya. Indah sekali, subhanallah, ketika dikumandangkan azan, berangkat bapak dengan siapa? Anak-anaknya digandeng. Ya. Pas sholat digandeng, di sampingnya orang diculakan, enggak, digandeng. Ya. Anak mulai kenal dengan masjid. Jangan sampai jenengan termakan orang yang mengatakan, wah, mutu ngerti dewek. Nah, wis gede itu kok memecit dewek, jere sapa. Coba orang-orang yang mengatakan seperti itu, deleng anake, wis gede pada nengdi, kelayaban, perapatan, ya, di pasar, ya lunalun, di mall, dolanan darah. Masya Allah, ini kenyataan. Yeah. Ajarkan dari kecil. Walaupun tetap diperhatikan adabnya, etikanya juga diperhatikan. Enggak kemudian seperti yang saya katakan tadi, diumbar di masjid, enggak. Tanggung jawab orang tuanya. Digandeng anaknya. Yeah. Diajari ini tempat beribadah, ini tempat suci, ini rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti ada etikanya. Ya. Yeah. Jangan teriak-teriak, ya, yang tenang. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Kalau bukan kita yang mengajarkan, siapa yang akan mengajarkannya? Kadang-kadang kita prihatin, banyak anak-anak di masjid, lari ke sana, lari kemari. Ya. Imamnya kan cuma satu. Masa ada imam dua? Ya, tidak mungkin. Jamaahnya anak-anak semua, masya Allah. Ya mungkin pertamanya begitu akan mulai sholat, iya diingatkan sudah. Ya. Anak-anak sholatnya yang tenang. Saat itu aja begitu, Allahu Akbar, mulai sing lutak-lutik, sing itek-itekan ya. Kaya ratau jadi bocah cilik. Tapi kalau sama ayahnya di situ mending ya. Bapak anak, bapak anak, bapak anak, mending ya. Ada sebagian masjid dibikin bapak-bapak-bapak anak kafe. Ya Allah, Pak, kayak jadi orang tuh dibocah cilik yuk. Yang namanya anak dicecer-cecer, masya Allah, itu kesempatan emas. Ya. Ada lagi malah dibikin, udah bapak lantai satu, anak-anak lantai dua semuanya. Wah, Allahu Akbar, bal-balan temenan. Ini realita, saya bicara realita. Ya. Saya pernah sholat di masjid yang seperti itu. Ya. Rokaat pertama sampai mau rokaat kedua, bahkan ketika rokaat kedua masih terdengar. Ya. Bukan hanya obrolan. Ya. Main-main di atas. Enggak seperti itu. Ya. Diselang-seling itu lebih aman. Ya. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ya. Jadi yang simpel-simpel di rumah, adab makan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada anak kecil di zaman beliau kurang beretika dalam makan, karena tangannya kemana-mana ketika makan. Ya, maka Nabi SAW pun langsung menegur, ya gulam, leh, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, duk, sammillah, jangan lupa baca bismillah. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, makanlah yang terdekat darimu. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan berupa etika, berupa adab. Dan ini harus rutin setiap hari supaya menjadi kebiasaan yang baik. Anak masuk rumah, ketika dia blues, kenapa tidak ditegur sama orang tuanya? Kenapa tidak ditanya, nak, sudah salam belum? Kenapa kita biarkan anak kita bludas? Bludus masuk rumah sendiri, rumah sendiri Ustaz, gak pakai salam. Justru karena rumah sendiri itu kita perlu salam. Karena salam adalah doa. Masuk rumah orang lain, salam, rumah sendiri tidak salam. Orang lain rumahnya didoakan, rumah sendiri tidak didoakan.
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi pembahasan tentang kebaikan yang bersifat agama. Terus yang kedua tadi, kebaikan yang bersifat dunia. Seperti apa Ustaz? Contohnya adalah ilmu-ilmu pengetahuan umum ya, yang bermanfaat. Contohnya kedokteran ya. Masya Allah ya, betapa banyak manfaat yang ditimbulkan dengan adanya ilmu kedokteran. Kalau dahulu tingkat kematian ibu dan anak ya, ibu saat melahirkan dan anak saat dilahirkan itu kan tinggi sekali. Alhamdulillah dengan adanya ilmu kedokteran banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dihasilkan. Ya. Anak yang lahir dengan prematur, belum saatnya keluar, sudah keluar. Ada alat inkubator yang dahulu belum ada. Ya. Kemudian orang-orang yang gagal ginjal, ada apa kalau cuci darah ya? Cuci darah buat apa biasanya? Apa? Enggak, buat apa yang rusak? Ginjal ya, betul ya. Gagal ginjal ada cuci darah. Coba dahulu sebelum ada ilmu kedokteran modern. Gagal ginjal sudah. Ya, tinggal nunggu waktu saja. Ya.
1: ada penyempitan di pembuluh jantung, sekarang ada masang ri. Banyak orang yang hidup isinya di sini apa? Ring semua. Kalau dahulu sempit ya wis. Enggak dinunggu bae waktune. Iya. Ini termasuk kebaikan. Ketika kita punya ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain. Ya, enggak mesti kedokteran yang sifatnya modern, yang sifatnya tradisional. Kita punya ilmu bagaimana mengobati pilek badannya. Bayi pilek enggak mesti harus dikit-dikit bawa ke dokter, minum obat penurun panas, diblonyoi disit nganggo. Tahu enggak ini? Brambang, betul ya? Brambang di tumbuk kemudian diblonyoi kepada anak, ya. Batuk, ya. Banyak obat-obat sering kita. Kita punya ilmunya, pengetahuan umum tentang dunia, ajarkan kepada orang lain. Ya. Kalau ibu-ibu apa Ustaz? Ya paling resep masakan. Masakan sing enak. Cara nggawe sambal goreng, ya. Supaya enak, bumbunya pas. Ajarkan kepada orang lain. Itu termasuk kebaikan. Ya. Oh, Bapak yang punya ilmu tentang merawat kendaraan supaya bersih, enggak boleh balik ke bengkel, merawat sendiri, bisa ajarkan sama orang lain. Ya. Alat-alat elektronik supaya enggak cepat ya rusak, enggak gonta-ganti, gimana caranya supaya baterainya itu awet, caranya bagaimana? Bagikan tips itu kepada orang lain. Inilah termasuk kebaikan dalam urusan duniawi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Inilah pembahasan terakhir kita tentang hadis nomor 29. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke hadis nomor 30.
2: Adakah malaikat Izrail? Bagian dari prinsip yang penting untuk selalu kita perhatikan, tidak boleh berbicara masalah gaib kecuali ada bukti dari wahyu. Tanpa bukti wahyu, kita termasuk berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Dulu musyrikin meyakini bahwa malaikat itu berjenis kelamin wanita. Allah mengingkari keyakinan ini karena mereka tidak punya bukti dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 19. Ketika kita berbicara tentang malaikat tanpa dalil, Allah akan catat keyakinan itu dan kelak di hari kiamat kita akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Adakah malaikat Izrail? Kita meyakini adanya malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Dan ini bagian dari akidah kaum muslimin yang Allah ajarkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan proses kematian hamba yang beriman. Beliau mengatakan, yang artinya, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Yang menjadi pertanyaan, apakah malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa itu bernama Izrail? Nama yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis untuk malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut. Sementara nama Izrail ditegaskan para ulama ahli hadis tidak didukung oleh dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Dalam akidah Tohawiyah dinyatakan, kami beriman dengan malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa seluruh alam. Dalam catatan kaki akidah Tohawiyah, Imam Al-Albani menyatakan, nama ini, yaitu malaikat maut, itulah nama yang ada dalam Al-Quran. Sementara nama Izrail yang terkenal di masyarakat tidak ada dasarnya. Ini adalah nama yang bersumber dari berita Israiliyat, Takhrij atau Hawiyah. Demikian pula yang disampaikan Imam Ibn Utsaimin tentang malaikat kematian, tidak ada dalil yang sahih mengenai nama Izrail. Nama yang benar adalah malaikat maut, sebagaimana yang difirmankan Allah yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian. Dan tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nama malaikat ini adalah Izrail. liqa bab al-maftuh. Seperti itulah sikap yang diajarkan para ulama. Mereka menggunakan nama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan menghindari istilah yang tidak didukung.

0: Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu, yaitu bintang yang cahayanya menembus.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
0: Tidak ada suatu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan.
1: Khuliqa mimma'in dafiq.
0: Dia diciptakan dari air yang terpancar.
1: Yakhruju min bainis sulbi wat taraib.
0: Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
1: Innahu 'ala raj'ihi laqadir.
0: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati.
1: Yauma tublas sarair.
0: Pada hari dinampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir raj'.
0: Demi langit yang mengandung hujan.
1: Wal-ardi dzaatis shad'.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl.
0: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil.
1: Wama huwa bil hazl.
0: Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.

0: Sesungguhnya, orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
1: Tanya jawab.
2: Kalau ada keluarga meninggal, mereka mengadakan bancaan. Apakah saya boleh membantu mereka karena mereka meminta bantuan? Mboten pareng nggih menawi bantuan kalau magepokan kalian ritual perengetan wong sing mati kala wau. Ananging awake dhewe ndongake wong sing mati niku. Ndongake wong sing mati niku sae. Niku didhawuhake dening Allah, didhawuhake dening Kanjeng Nabi. Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, mugi paduka paring pangapura dumateng kawula, lan mugi paduka paring pangapura dumateng sederek-sederek kawula ingkang sampun ngrumiyi ngrumiyini disiki wonten saklebetipun keimanan ingkang sampun sedo. Ndongake wonge mati dikeparengake. Ning carane ndonga niku lho, carane ndonga menika ugi kedah jumbuh lan cocok kalian syariat agami Islam. Donga niku pripun miturut Islam? Wonten sadengah papan, wonten sadengah wekdal. Kapan wae, ana ing ngendi wae. Utaminipun wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Nalika sepertiga malam terakhir, ndongake keluarga sing sedo. Antawisipun adzan lan komat, ndongake wong sing sampun sedo. Ziarah kubur ugi dikeparengake. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuru hal an. Biyen mulo aku ngelarang sira kabeh saka ziarah kubur, ning saiki padha tindakno ziarah kubur. Fa inna hatu dzakirukumul maut, sebab iku ngelingake marang pati. E wondene perengetan wong sing mati menika wonten saklebetipun agami Islam boten wonten, lan menika satunggalipun ritual utawi syariat anyar ingkang boten nate diwucalake dening Kanjeng Nabi. Nggih awake dhewe dadi umat Nabi mboten ngibadah dumateng Allah kejaba nggunakake syariate Nabi. Nek dudu syariate Nabi mboten parang ditindakake. Terus pripun? Nggih mboten parang. Lematur pripun? Lematur nggih kedah sae-sae. Pangapunten Pak D, Bu D, Pak Lek, Bu Lek, miturut kapitadosan kula ritual ngoten niki mboten wonten tuntunanipun. Awit saking menika kula mboten saged nderek. Kula niki nembe ngepasi wonten acara wonten luar kota. Lah mengke dene acara luar kota kula mboten duwe acara nggih dienengke acarane niku. Napa dolan teng ngene kancane, nggih napa mancing, napa-napa nggih. Menika langkung sae. Nggih sebab kados pundi kemawon ingkang dipun wastani

0: keyakinan niku ora mboten saged dipaksakan nggih. Akidah niku mboten saged dipaksa. Kula maksa jenengan kula nggih kleru, jenengan maksa kula, jenengan nggih kleru, dan negara kita menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Ning kula pekewuh nggih, nek pekewuh berarti melu Abu Thalib. Pak ne cilik Kanjeng Nabi niku mboten kersa mlebu Islam gara-gara napa? Pekewuh. Awake dhewe umat Kanjeng Nabi sanes umat Abu Thalib. Wallahu taala a'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid. Selanjutnya satu lagi pada pertemuan di hari ini adalah mad jaiz munfasil. Afwan. Mad jaiz munfasil ya, ada di halaman setelahnya, halaman ke-18 ya. Mad jaiz munfasil. Sama ya, kadar panjangnya adalah 4 atau 5 harokat ya. Yaitu ketika ada huruf mad setelahnya hamzah namun sudah berbeda kalimat ya, sudah di lain kalimat, maka dinamakan mad jaiz munfasil ya. Contohnya ala atharihim ya, seperti itu ada mad bertemu dengan hamzah ya. Kita praktekkan bersama-sama bacaan mad jaiz munfasil. Fahum ala atharihim yuhza'un. Ya, 1, 2, 3.
2: Fahum ala atharihim yuhza'un.
1: Ya, afwan tadi. Selanjutnya,
2: wa ma

0: gaib. Demikian pembahasan tentang mat jaiz munfasil. Ya, semoga pembahasan mat ini dapat bermanfaat dan dapat kita praktekkan pada bacaan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah lebih terang daripada matahari dan lebih jelas daripada rembulan di bulan purnama. Namun ada sebagian orang yang tersamarkan oleh kebenaran itu karena lima faktor. Yang pertama, karena kurang serius di dalam mencari kebenaran. Terbukti hampir semua orang yang serius mencari kebenaran akhirnya mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Sebagai contoh, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga masih banyak pencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya. Itulah yang dimaksud firman Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, mencari kebenaran yang saya ajarkan, maka aku akan berikan jalan menuju kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Namun mungkin karena dihantui oleh kemalasan atau kesibukan-kesibukan duniawi, sehingga kesungguhan dan keseriusan tersebut terhalangi, tertunda sampai meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik, yang akhirnya su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan orang itu tersamarkan untuk mengikuti kebenaran adalah berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak benar, entah itu tradisi, budaya, peninggalan nenek moyang, atau karena sudah kadung meyakini itu benar, atau karena ta'asub sudah terlalu fanatis terhadap tokoh tertentu. Karena jika dia mengikuti kebenaran, gengsi, tokohnya disalahkan, atau ajaran yang selama ini diyakini ternyata sesat. Apalagi sudah mendakwahkan, menyiarkan bahwa selama ini yang dia yakini adalah kebenaran mutlak. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mengikuti perasaan, yang rata-rata kalau bahasa orang awam itu enggak enak. Contoh sekarang, disuruh untuk meninggalkan tradisi, entah itu selamatan, entah itu ritual-ritual keagamaan yang tidak ada dasarnya, alasannya enggak enak sama tetangga. Perasaan. Oleh karena itu Allah menegur, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, Apakah kamu ingin mengetahui orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Alias, hawa nafsunya lah yang memerintahkan melarang sesuatu, yang menghalalkan mengharamkan sesuatu, dan mengatakan boleh atau tidak boleh. Dan perasaan inilah yang menghancurkan banyak orang awam, bahkan kadang alim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan nafsunya untuk tidak mengalahkan kepentingan agama, maka balasannya adalah surga. Betapa banyak kita temukan di kalangan manusia selalu berdalih perasaan tidak enak dan macam-macam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada sebagian manusia yang mengucapkan, berkata, berikrar, beriman kepada Allah, tapi ketika tersakiti, terganggu dalam rangka membela agama Allah, ia jadikan fitnah manusia seperti adab Allah. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah tidak mau mengikutin, walaupun nampak kebenaran nyata ada pada dirinya. Ini sebab yang keempat, orang tersamarkan kebenaran. Yang keempat adalah tidak mau mengikuti kebenaran walaupun sudah nampak jelas pada dirinya. Entah disampaikan oleh salah seorang ulama, tokoh agama, atau membaca buku. Bahkan kadang-kadang kebenaran hadir pada dirinya seterang sinar matahari di siang bolong. Entah itu kaitannya dengan perkara-perkara tradisi, kebiasaan, masalah-masalah keimanan kepada Allah, perkara gaib. Sehingga inilah maksud dari firman Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo beragama mengikuti aturan Allah, maka mereka menjawab dengan enteng, udahlah, kan kita sudah lama melakukan berbagai macam tradisi, ajaran seperti ini yang sudah kita temukan dari nenek moyang kita, peninggalan dari tokoh-tokoh pendahulu kita. Walaupun pendahulu mereka, tokoh mereka, nenek moyang kita, mereka tidak pernah menggunakan akal sehatnya untuk mencerna kebenaran atau tidak mendapatkan petunjuk dalam praktek-prakteknya. Dan yang terakhir, yang menjadi penghalang kebenaran untuk diterima di dalam hati seseorang sehingga tersamarkan adalah memusuhi orang yang membawa kebenaran. Ini yang paling berat. Orang itu kalau sudah memusuhi, merendahkan, meremehkan, apapun yang diomongkan orang yang membawa kebenaran itu akan pasti ditolak. Perhatikan saja bagaimana sikapnya umat Nabi Yasin yang berdakwah bersama dua temannya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wadrib lahum mathalan, ya, ya wahai Muhammad, berilah suatu perumpamaan. Ya, ada satu utusan yang didustakan, kemudian Allah utus lagi dua, maka keduanya juga didustakan. Kaumnya menentangnya dengan mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim. Okay? Wahai Nabi Yasin bersama dua teman, sungguh kami merasa sial dengan kedatangan kalian. Kalau kamu tidak mau menghentikan ajakan kamu, dakwah kamu, maka kamu akan saya lemparin batu, saya usir, saya siksa, saya kebukin. Coba bagaimana tanggapan? Kenapa? Karena sudah kadung benci memusuhi. Demikianlah suatu kondisi dan juga suka duka orang di dalam mengarungi kebenaran yang lautan kebenaran itu luas, tinggal kita mau enggak menjeburnya. Dan sinar kebenaran itu sangat terang, mau enggak mata kita untuk mencoba melihat kemudian menangkapnya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mau mengikuti kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu ragu untuk menerimanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dua keutamaan tahmid ketika i'tidal. Pertama, malaikat berlomba-lomba untuk mencatat amalannya. Diriwayatkan dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kunna yawman nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala: Sami'a Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu: Rabbana wa lakal hamd. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Suatu hari kami sedang sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Seorang laki-laki di belakang beliau lantas berkata, Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ketika Nabi menyelesaikan salat, beliau lantas bertanya, siapa yang mengucapkan ucapan tadi? Pria itu lantas menjawab, saya. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku melihat ada 30-an malaikat berlomba-lomba, siapakah di antara mereka yang lebih dulu mencatat amalannya? Catatan, arti kalimat Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi adalah, wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik, dan penuh berkah. Kedua, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Jika imam mengucapkan سمع الله لمن حمده, maka ucapkanlah اللهم ربنا لك الحمد. Karena siapa saja yang ucapannya tadi bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Catatan, arti kalimat سمع الله لمن حمده adalah Allah mendengar pujian dari orang-orang yang memujinya. Adapun arti kalimat Allahumma Rabbana lakal hamdu adalah wahai Allah Rabb kami, bagimu segala pujian. Demikianlah dua keutamaan ucapan tahmid ketika i'tidal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: Tanya Jawab.
1: Ini Pak Ustaz, ya. Bolehkah kita minta doa bang kepada orang lain? Bolehkah kita minta doa bang kepada orang lain?
2: Ya.
3: Oke, masih. Silakan.
1: Kalau yang boleh, tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang solehah.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
4: Kehidupan seorang muslim di antara sekian indah konsekuensi ukhuwah, cinta karena Allah, benci karena Allah adalah saling mendoakan. Bahkan subhanallah, jangankan di antara kita yang masih hidup, doa kita pun masih mengalir kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Makanya Allah ajarkan kepada kita doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Masyaallah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami ini, dosa Rabbana ighfir lana wa li ikhwan dan teman-teman kami yang telah mendahului kami seiman. Dan janganlah Kau jadikan di dalam hati kami ini perasaan kecewa, dongkol, sakit kepada mereka. Dan juga doa yang sangat indah diajarkan oleh Allah. Rabbi ja'alni muqimassalati wa min dhurriyyati rabbana

Umul hisab, masya Allah. Rabbi ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami penegak solat, dan terimalah doa-doa kami. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan orang-orang mukmin nanti saat hisab itu ditegakkan. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita saling mendoakan. Ya. Yeah? Bukan hanya saya aja, Pak, yang bahkan yang mendoakan bapak, bapak juga mendoakan saya, ya. Yeah? Kita saling doa bidoa. Karena tidak ada orang yang paling, tetapi di dalam hal ini adalah saling. Paling berdoa, paling bisa mendoakan, paling didoakan, tidak. Bapak mendoakan saya mendoakan. Dan itulah kebaikan yang mudah sekali kita lakukan. Dengan posisi berjauhan, saya tidak mengenal dengan bapak yang bertanya tadi. Namanya pun suaranya baru tahu sekarang. Tapi ikatan iman, ikatan Islam, ikatan doa itu yang menyambung kita ila yaumil qiyamah. Makanya jangan sampai kita sekarang ini tidak mendoakan kita, meskipun kita tidak tahu di mana saudara kita, tempatnya, waktunya, umurnya, namanya, keadaannya, sosial, akademiknya. Tapi kalau kita doakan secara umum,

0: hisab, insyaallah nyampe, insyaallah nyambung. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu an sudah kondisinya buntu ingin bagaimana orang tuanya itu bisa masuk Islam, akhirnya dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu saya agar bisa masuk Islam. Oleh karena itu, saya mendoakan untuk diri saya, bapak dan anak-anak bapak, semua keluarga bapak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kaum muslimin, dan memberkahi hidupnya, menjadikan hidupnya berkah, panjang umurnya, dan juga selalu dalam keadaan limpahan rahmat, hidayah, dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus tadi, ya, putri ibu, putri bapak menjadi putri yang waladan salihan yad'udah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bermanfaat untuk agama, negara, nusa dan bangsa insyaallah, serta umat Islam secara umum biiznillah. Demikian.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati oleh Allah, doa merupakan puncak daripada ibadah dan merupakan suatu ibadah yang paling sakral dan paling agung. Karena rata-rata ibadah disyariatkan oleh Allah di dalam rangka berdoa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Artinya ibadah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk berdoa. Maka doa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah doaul ibadah, yaitu setiap bentuk ibadah apapun itu proses sebetulnya adalah proses berdoa. Karena orang ibadah itu imma di dalam rangka minta surga dan pahala kepada Allah, atau agar dijauhkan dari api neraka, dan itu hakikatnya secara tidak langsung adalah dia berdoa. Dan yang keduanya adalah doaul mas'alah, yaitu doa yang sifatnya permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa mas'alah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Bahkan kita sering katakan doa mampu mendatangkan suatu yang bisa dianggap mustahil oleh usaha manusia. Perhatikan saja bagaimana Nabi Yunus alaihi salam bisa selamat dari perut ikan berkat doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Adam alaihi salam diusir oleh Allah dari surga karena melakukan kesalahan, diterima taubatnya oleh Allah berkat doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan saja Nabi Ibrahim alaihi salam setelah lama tidak dikaruniai oleh Allah anak, mengadu, meminta, memohon dan berdoa, akhirnya dikaruniai anak soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Dan kita juga telah banyak dan sering mendengarkan cerita kisah bagaimana tiga orang yang terjepit di dalam goa, tertutup oleh batu yang sangat besar, mereka selamat dikarenakan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, permasalahan saya bukan dikabulkan atau tidak doa saya. Yang paling penting, saya diberikan kemauan dan ilham Allah untuk mau berdoa. Karena kalau sudah mau berdoa, maka pengabulan akan di sampingnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita rajin, tidak istijjal, tergesa-gesa, insyaallah Allah akan kabulkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yad'u bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahmin illa istajaba Allah ta'ala bi ihda thalathin." Tidaklah ada seorang hamba muslim berdoa dengan salah satu doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah pasti akan kabulkan salah satu di antara tiga. Yang pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watahu, doanya dikabulkan oleh Allah, dikontani oleh Allah, minta uang dikasih uang, minta harta melimpah dikasih, minta anak dikarunia Allah. Aw yadakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan di akhirat. Sebagaimana yang telah kita dapatkan banyak, mungkin doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ternyata nanti buat simpanan kita di akhirat. Aw yadfa'anhu as-su'a bimislihi, atau digunakan untuk menangkis musibah, bencana, takdir buruk yang akan menimpa kita. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang mampu menolak takdir, alias kebanyakan takdir itu mampu ditolak oleh ad-du'a, yaitu doa. Oleh karena itu, hadirin ikhwah sekalian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan putus asa berdoa. Jangan bosan-bosan terus mengetuk pintu, merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang hambanya yang mengetuk terus, merengek terus untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya, kita cari waktu yang mustajabah. Di antaranya seperti sepertiga terakhir malam, atau pada waktu sahur, atau pada waktu kita sangat sedih atau sangat gembira, atau pada waktu kita berada di hari Jum'ah, atau kita cari tempat yang mustajabah, seperti pada saat kita wukuf di Arafah, pada saat kita berada di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, atau tempat-tempat lain yang mustajabah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita jaga adab doa. Yang pertama, kita bersihkan dari makanan dan minuman yang haram. Sebagaimana ada orang yang berdoa tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kata Rasulullah, fa anna yustajab, bagaimana dikabulkan Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena kita mendiamkan kemungkaran. Kita cari tempat yang bagus, bersih. Kita bersihkan diri kita, terutama dalam keadaan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita menghadap kiblat. Dan kemudian kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kecuali yang memang tidak ada perintah untuk mengangkatnya. InsyaAllah, dengan cara seperti ini, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, seandainya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, maka kita sudah mendapatkan pahala dan akhirnya surga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika ada salah seorang hambaku bertanya di mana aku, maka katakanlah aku adalah dekat yang selalu setiap saat mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Dan kita tidak kalah pentingnya, kita mohon kepada Allah ketenangan hidayah, ketenangan meniti kebenaran, dan juga kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terutama kita doakan teman-teman kita yang sedang dalam keadaan penderitaan, sedang dalam keadaan kesusahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Ya, atau da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun wa 'ala ra'si malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa lak bi mithli. Doanya seorang muslim untuk saudaranya pada saat ada di kejauhan, terutama pada saat dia sudah di alam kubur, dikabulkan oleh Allah. Mustajabatun. Dan di atas kepalanya Allah tugaskan malaikat. Setiap saat dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat itu mengatakan, amin, kamu mendapatkan sepadan dengannya. Kita doakan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, seluruh kaum muslimin dan pemimpin-pemimpinnya, agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan hidayahnya, Allah berikan keberkahan hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezekinya, dan yang tidak kalah pentingnya kedamaian, ketenangan di mana saja.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan.
2: Sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi.
0: Namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la.

0: شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Mana yang lebih afdol, solawat ataukah zikir? Solawat termasuk bagian dari zikir, karena dalam lafaz solawat kita berdoa kepada Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, yang artinya, Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Dalam kalimat ini terdapat kandungan makna 1. Bahwa Allah adalah Rabb semesta alam yang mengatur semua makhluknya. Karena itu, kita berdoa kepadanya dan doa tidak akan kita arahkan kecuali kepada zat yang kita yakini bisa mengabulkan doa. 2. Bahwa Nabi SAW adalah wali Allah, sehingga berhak untuk mendapatkan salawat dan salam. 3. Bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah sesembahan kita, sehingga kita memanggil dengan Allahumma, Ya Allah, karena kata Allah bermakna al-ilah, yang artinya al-ma'luh, yaitu zat yang diibadahi. Karena itu, ketika kita bersolawat kepada Nabi SAW, hakikatnya kita juga sedang melakukan zikrullah. Selanjutnya, ada pertanyaan, jika ada 2 jenis zikrullah, mana yang lebih utama? Menyebut kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya, termasuk zikir yang mulia. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ucapan yang paling dicintai Allah ada 4, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Tidak masalah membacanya, mau dimulai dari mana. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran juga termasuk zikrullah yang mulia. Nabi SAW bersabda, yang artinya, keutamaan kalam Allah dibandingkan ucapan yang lain seperti keutamaan Allah dibanding makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ad-Darimi. Hadis kedua ini dijadikan dalil oleh para ulama, diantaranya Imam Asy-Syafi'i, untuk mengatakan bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, An-Nawawi menyebutkan, Syekh Abu Hamid dalam catatan beliau di bab ini menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i yang menegaskan bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Al-Majmu'. Lalu bagaimana komprominya dengan hadis atasnya? An-Nawawi menjelaskan, jawabannya bahwa yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu hadis Muslim, bahwa kalimat thayyibah itu adalah ucapan manusia yang paling dicintai Allah dan yang paling afdal. Bukan berarti dia lebih afdal dibandingkan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Allahu A'lam. Al-Majmu'. Demikian pula salawat, Allah memerintahkan kita untuk banyak bersalawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan juga ucapkanlah salam untuknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Semakin banyak salawat yang kita lantunkan, semakin besar peluang untuk mendapatkan keistimewaan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, yang artinya, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Yang kami pahami, Allahu A'lam, membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling afdal karena Al-Quran adalah kalam Allah. Selanjutnya, mana yang lebih utama, zikrullah ataukah salawat? Jika dikaitkan dengan sebab, maka beribadah sesuai sebab itulah yang paling afdal. Membaca salawat pada waktu yang dianjurkan bersalawat, misalnya setelah adzan, lebih afdal dibandingkan zikir yang lain. Karena dia dibaca sesuai waktunya. Demikian pula, membaca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, ketika dilakukan sesuai waktunya, misalnya setelah salat wajib, lebih utama dibandingkan membaca salawat. Sementara jika tidak dikaitkan dengan sebab tertentu, keduanya sama-sama afdal, dan yang lebih tepat adalah mengamalkannya secara bergantian, agar kita melestarikan semua ajaran syariat. Demikian, Allahu A'lam.
7: Tanya jawab.
8: Napa ngangge barang-barang ingkang saking kulit kados jaket, sabuk, tas, dompet, sepatu kulit najis napa mboten? Mboten najis, Pak. Dalilipun pundi? Dalilipun dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqat tahura. Lulang kulit apa wae sing wis disamak iku dadi barang suci. Nggih. Enten sapi ketabrak sepur mati. Barang to nggih najis niku. Nek lulangin jenengan pendet, dijembreng, gaji niku diresiki, gaji-gaji diresiki nganti resik merecet, terus dikumbah, dipepe. Nggih, napa diparingi obat supaya saged lemes nganti pinten-dinten ngoten. Mungkin nek pun empun dadi, nggih pun garing, niku pun suci, Pak. Ada dasar dawuh pengendikane Kanjeng Nabi. Lah wong Nabi piyambak niku nggunakake barang saka kulit kok. Kanjeng Nabi niku menawi ngunjuk menika saking toya petak sing disimpen wonten saklebetipun kirbah. Kirbah niku napa? Kirbah niku lulange wedhus. Lulange wedhus nggih sing pun dipendhet jerohane karek lulange, mriki bagian gen sikil ditali, gen sikil ditali, sikil gen gulu niki nggih enten taline. Niku pun di wenehi godhong napa ngoten diopiak-opiak pun ilang gajine dipepe dikum nggih mengke terus diwenehi tali di kayu nggih kaya tripod ngoten niku lho pirsa tripod ning saking kayu nggih mengke ditali terus kirbae niku ditaleni dadung diseni banyu mengke nek ajeng ngunjuk Nabi mendet gelas tali ini dengan gulungnya wedhus niku diculi terus digulingi kerucuk Kanjeng Nabi ngunjuk niku dipun wastani kirbah nggih nek cara sak niki napa jenenge tupperware gitu ning tupperware ala zaman rumiyin nggih kendi ananging saking lulit saking lulangipun mendo terus boten najis dipun keparengaken.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pertanyaan dari Fitriani Nurmalasari. Saudari kita ini tertulis dari Saudi Arabia. Pertanyaannya, apakah boleh memanfaatkan fasilitas bank konvensional untuk membuka usaha layanan jasa transfer, tarik tunai, isi ulang e-tol, pembayaran listrik, telepon, dan BPJS? Adapun menu-menu yang berkaitan dengan layanan cicilan kredit tidak Anda gunakan, karena Anda faham hukumnya tidak boleh, karena jatuhnya ta'awun alal ism. Taib, Anda katakan ya, ketika kita menggunakan jasa-jasa mereka, sebenarnya masih ada sisi yang menjadikan kita tidak boleh melakukannya, yaitu ta'awun. Ta'awun atau bantu-membantu, tolong-menolong, bekerja sama dalam keburukan. Mana sisi keburukannya? Sisi keburukannya adalah kita menguatkan mereka. Kita menguatkan eksistensi bank-bank konvensional. Maka jawabannya, apabila kita masih bisa memilih bank syariah untuk usaha-usaha ini, maka itu menjadi kewajiban kita. Itu menjadi kewajiban kita. Tapi kalau kita tidak punya pilihan lain kecuali itu, dan akan sangat memberatkan kita apabila memakai bank syariah, karena kita tidak bisa punya usaha yang baik, ya, maka ketika itu dibolehkan karena adanya al-hajatul masah, karena adanya kebutuhan yang sangat sangat mendesak. Tapi kalau masih bisa membuka usaha ini dengan bank syariah, maka kita wajib menggunakan bank syariah. Walaupun mungkin dari sisi keuntungan kita mendapatkan keuntungan lebih sedikit, tidak ada masalah. Yang penting benar-benar bersih uang kita, ya. Dan insya Allah yang seperti itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.

0: Hukum mandi dengan air zam-zam. Pertanyaan semacam ini pernah disampaikan kepada Syekh Soleh Al-Syeikh. Redaksi pertanyaannya, apa hukum mandi dengan air zam-zam dan air yang telah dibacakan ruqyah Al-Quran mandi di dalam toilet? Jawaban beliau, tidak masalah karena di sana tidak ada Al-Quran yang tertulis atau kertas yang tertulis Al-Quran, namun yang ada hanya ludah ketika ruqyah, yaitu nafas bercampur air ketika membaca ruqyah. Kemudian beliau melanjutkan keterangan mengenai hukum mandi dengan menggunakan zam-zam. Seperti yang diketahui, bahwa penduduk Mekah di zaman mereka dulu, mereka menggunakan air zam-zam dan mereka tidak memiliki air selain air zam-zam. Sehingga yang benar tidak makruh mandi dengan air zam-zam dan itu dibolehkan. Air tidak mengandung Al-Quran, hanya ditiupkan bacaan Al-Quran dan dua hal ini berbeda. At-Tamhid, Syarah Kitab Tauhid. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada.
2: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
3: والذي أخرج المرعى
2: dan yang menumbuhkan rumput-rumputan.
3: فجعله غثاء أحوى
2: lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

0: yakhfa.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.

0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla.
0: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat.
1: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya.
0: Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairun wa abqa.
0: Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.

0: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Masya Allah, ini indah banget ya. Di Pinus Jogja ini.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sudah bunganya.
3: Berapa kali kesini, Ustaz? Baru kali ini?
2: Baru kali ini.
4: Iya, Ustaz. Ini termasuk destinasi baru ini di Jogja ini.
2: Masya Allah.
3: Banyak ya dari Jakarta, Surabaya.
2: Iya, melihat pemandangannya pagi bunga-bunganya bikin hati berbunga-bunga.
4: Ini itu bunganya, Ustaz. Bunga jombrang, Ustaz.
2: Oh gitu.
4: Insya Allah.
3: Jadi, kebetulan, Ustaz, Anda mau tanya nih, Ustaz. Kaitannya dengan apa fenomena dakwah, Ustaz. Ya. Semakin di Jogja ini kan heterogen ya, dari Kalimantan, dari Sumatera.
4: Antum Kalimantan.
3: Iya, dari Kalimantan. Jadi, kenapa kok kebanyakan yang sudah lama ngaji itu justru terkadang, maaf, sebagian ya, Ustaz. Ya, itu justru lisannya malah pedas, malah justru lisannya itu kurang baik lah, nggak enak didengar gitu, Ustaz. Terkait apa namanya, semakin lama ngaji kok malah semakin
4: akhlaknya nggak baik gitu. Betul. Maksudnya ada yang gitu loh.
3: Oh, maaf, sama tetangga aja kadang nggak salam kan, itu gimana
2: ya? Fenomena seperti ini sebetulnya sangat tidak bagus ya. Karena seharusnya semakin lama mengaji semakin punya sifat yang kasih sayang yang tinggi gitu kan. Buktinya saja Rasulullah orang yang paling berilmu, Rasulullah yang paling bagus akhlaknya. Orang tuh semakin berilmu harusnya semakin tawadhu, semakin lembut. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyandingkan ilmu dengan kasih sayang. Dalam doa malaikat memikul arasy itu, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, ini menunjukkan bahwa ilmu dan rahmat itu harus disandingkan. Orang yang nuntut ilmu tapi tidak kehilangan sifat rahmat, dia akan arogan. Mudah memvonis, ya. Sebaliknya, rahmat tanpa ilmu kebodohan.
3: Rahmat tanpa ilmu kebodohan.
2: Maka dua perkara ini harus selalu beriringan. Ilmu dan rahmat dan kasih sayang. Sehingga ketika kita punya ilmu, kita pun punya kasih sayang yang besar untuk memberikan hidayah manusia kepada kebenaran. Maka otomatis tentu akhlaknya menjadi semakin bagus.
3: Harusnya.
2: Makanya ya harusnya begitu. Kalau ternyata ada orang yang semakin lama ngaji, semakin pedes lisannya, ini bukan ngaji, ngerujak, Mas.
3: Ngerujak. Malah ngerujak ya, Ustaz. Apa istilahnya, mengacaukan dakwah malah, Ustaz ya.
2: Iya, bisa merusak citra dakwah merusak jadinya. Citra.
4: Iya, harus.
2: Seharusnya dia mengamalkan ilmunya begitu kan. Kalau terkadang di antara kita itu ketika melihat sesuatu yang ia anggap menyimpang, dia marah, kesal. Lalu kemarahannya itu dia tumpahkan berbentuk tulisan.
3: Di status.
2: Status dan yang lainnya dengan bahasa-bahasa yang tidak enak. Atau mengomentari orang dengan komentar yang pedas.
4: Iya.
2: Padahal kalau dia pikirkan secara akal sehat dan ilmu yang dia sudah kuasai. Iya. Saya yakin dia akan mengakui bahwa itu tidak bagus.
4: Insya Allah.
2: Iya. Kenapa? Karena ilmu tidak sejalan dengan sikap seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah lah kepada kamu, hai Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Walakun tafaddan ghalidan lan faddu min haulik. Kalau kamu keras, kasar, kata Allah, mereka akan lari dari sekelilingmu.
4: Akhlak jadi ujung tombak dakwah juga.
2: Iya. Makanya kan sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul, terkenal dengan akhlaknya tidak?
3: Insya Allah terkenal dengan akhlaknya.
2: Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul saja sudah sangat terkenal akhlaknya. Bahkan semua bersepakat orang-orang Quraisy kalau beliau itu amin.
3: Yang terpercaya.
2: Terpercaya.
4: Iya.
2: Bahkan ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy itu, kalau aku beritahukan kepada kalian ada pasukan yang akan datang, apakah kalian percaya? Kata mereka, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta, ya Muhammad. Ini akhlak tuh penting sekali dalam berdakwah.
4: Masya Allah. Karena ada cerita juga gini, Ustaz. Ada seorang Ustadz kita ya, mungkin tidak perlu sebut namanya. Ketika saya tanya, Ustadz awalnya ngaji di Jogja, kenapa Ustadz gitu? Dia cerita ke saya, awalnya sepele Mas Hanif ini. Jadi di masjid kos-kosan saya itu ada publikasi pengajian itu Ustadz.
3: Pamflet gitu?
4: Pamflet ya, ditempel itu. Tadinya awalnya saya nggak tertarik katanya. Lama-lama ingin mencoba. Akhirnya datang ke Majelis Taklim, nah disitulah awalnya dia mendapat hidayah sampai sekolah di Madinah sampai jadi orang alim sekarang Ustaz. Itu mungkin termasuk dakwah nggak Ustaz seperti itu, nempel publikasi?
2: Jelas ya, kita jangan menganggap sepele hal-hal yang kecil untuk mengajak orang kepada kebaikan. Berapa banyak kalimat kata-kata yang remeh tapi ternyata memberikan pengaruh yang dahsyat. Antum tahu tidak Imam Adz-Dzahabi, sebab beliau mulai menuntut ilmu sampai menjadi ulama besar.
4: Awalnya gimana sih?
2: Awalnya disebutkan bahwa beliau waktu kecilnya itu lagi bermain sama teman-temannya. Lalu beliau menulis, lewatlah seorang ahli hadis. Lalu kemudian ahli hadis itu berkata kepada Imam Adz-Dzahabi, tulisanmu nak seperti tulisan para ahli hadis.
4: Masya Allah. Masya Allah.
2: Hanya itu ucapan seperti
4: ujian,
2: itu.
4: Ujian ya.
2: Kata Imam Adz-Dzahabi, maka itulah yang membuat aku semangat untuk belajar hadis. Maka aku pun mulai belajar hadis sampai menjadi ulama besar. Hanya satu ucapan. Kita dalam berdakwah itu segala macam usaha untuk kita apa namanya lakukan untuk mengajak manusia kepada kebaikan.
4: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Semangat jangan sampai turun.
4: Jadi yang nempel pamflet itu juga dakwah juga.
2: Oh jelas. Kan Rasulullah SAW sabda, man dalla ala khairin ya falahu ajrun mithla fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya.
4: Jadi pahalanya terus jariah gitu.
2: Iya. Nabi Nuh 950 tahun. Para nabi bagaimana mereka berdakwah? Kita juga ya, berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan kita menganggap remeh kalimat-kalimat yang sedikit kita sampaikan kepada manusia. Barangkali berapa banyak orang yang terpengaruh dengan kata-kata kita, baik itu di Twitter misalnya, di ini dan yang lainnya. Imam Bukhari, sebabnya beliau menulis Sahih Bukhari apa? Ucapan gurunya, Ishaq bin Rahuyah yang berkata, andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan ada satu kitab khusus Sahih, kata Imam Bukhari apa? Fawaku adalika fi qalbi. Ucapan beliau sangat menyentuh hatiku.
4: Masya Allah.
2: Gara-gara itu jadi Sahih Bukhari yang sampai detik ini kita.
4: Ya. Gurunya yang motivasi.
2: Banyak semangat kita, terus semangat mengajak kepada kebaikan itu.
4: Insyaallah. Semangat terus tahu di Jogja. Ya.
3: Apa di Jogja ini nggak bosan Ustaz?
2: Insyaallah nggak bosan.
4: Berapa kali Ustaz ziarah ke Jogja Ustaz?
3: Ada 5 kali ya Ustaz.
2: Ada.
4: Alhamdulillah. Iya. Nanti setelah dari Hutan Pinus ini kita ziarah ke Gunung Kidul mungkin Ustaz.
2: Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair.
4: Insyaallah. Alhamdulillah. Kita ngopi dulu Ustaz ya.
3: Oke, okay, ngopi. Saat ngopi masyaallah.
5: Kita ini lemah. Kita butuh pertolongan Allah. Padahal Allah janjikan kepada kita.
6: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ.
5: Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupin tuh. Allah cukupin. Allah bantu. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Allah akan wujudkan keinginannya. Kok malas? Ini prinsip yang luar biasa hadirin. Untuk kita semua termasuk yang berbicara.

0: co ale cewek.
1: Ustaz, anak kalau sholat kadang bacaan sujud dan ruku tertukar.
2: Tertukar.
1: Ini bagaimana hukumnya, Ustaz?
2: Baik. Bagaimana hukum sujud tapi baca doa ruku atau ruku tapi baca doa sujud? Itu bagaimana hukumnya? Di buku ini saya sebutkan ya tentang kesalahan ketika ketika sujud dan ruku. Di fikih sujud, membaca doa ruku ketika sujud di halaman 201. Nah. Kemudian ruku juga sama. Ada orang yang dia membaca doa ruku, membaca doa sujud ketika ruku. Ada di halaman 144. Sehingga saya sebutkan dua kali. Membaca doa sujud ketika ruku dan membaca doa ruku ketika sujud. Coba kita kutip untuk yang pertama, membaca doa sujud ketika ruku di halaman 144. Membaca doa sujud ketika ruku terbalik karena lupa termasuk kasus yang sering terjadi, yaitu membaca doa sujud ketika ruku atau membaca doa ruku ketika. Para ulama memberikan rincian, orang yang membaca doa ruku ketika sujud atau sebaliknya ada dua keadaan. Pertama, teringat sebelum bangkit, maka begitu teringat sebelum bangkit langsung dia susuli. Misalnya ketika rukuk baca subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Terus dia diam. Nah, saya sudah tiga kali subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, terus dia diam ya. Tapi dia ingat tuh, ini kok a'la. Nah, diulangi langsung. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Nah. Kalau sudah terjadi seperti ini, kalau melakukan seperti ini, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Lanjutkan sholatnya sampai selesai. Yang kedua, tidak teringat hingga meninggalkan rukuk, hingga rukuk sudah dia tinggalkan, dia sudah iktidal. Sehingga dia membaca doa sujud subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la ketika rukuk, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Loh, di tengah iktidal dia baru ingat. Oh iya, tadi bacanya subhanarabbiyal a'la. Maka dalam kondisi ini dia harus sujud sahwi sebagaimana keterangan Imam Ibn Utsaimin. Idza ata bi qaulin masyru'in fi ghairi mawdhi'ihi fa innahu yusannu lahu ay yasjuda lis-sahwi. Jika seseorang membaca doa dalam salat yang tidak pada tempatnya, maka dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Wallahu a'lam. Insyaallah cukup mudah untuk mempelajari, untuk memahaminya ya. Baik, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, boleh jawab orang yang bersin dalam keadaan kita sholat berjamaah Ustaz?
2: Bolehkah kita menjawab orang yang bersin dalam keadaan sholat berjamaah? Dalam keadaan sholat, maksudnya dalam keadaan sholat? Sedang sholat berjamaah lalu kita menjawab Alhamdulillah, yarhamukallah. Zahirnya boleh. Disebutkan dalam hadis dari Muawiyah Ibn al-Hakam. Ketika beliau masuk Islam, lalu beliau salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah Ibn al-Hakam ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada orang yang bersin. Kemudian yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Muawiyah mengucapkan Yarhamukallah. Mohon maaf ya. Tadi apa? Menjawab ya. Ya. Menjawab. Muawiyah mengucapkan Yarhamukallah. Para sahabat ngelirik Muawiyah Ibnul Hakam. Kemudian dia komentar. Madza tanduruna ilayya? Kamu kok ngelihat aku kenapa? Akhirnya ditepuk sama sahabat. Kemudian dia diam. Seusai sholat, Nabi SAW mengatakan, Inna hadis salah la tasluhu fihi min kalamin nas. Innama huwa takbirun wa tasbihun wa tahmid. Sesungguhnya dalam sholat seperti ini, tidak boleh kecampuran dengan pembicaraan manusia. Sholat itu

0: hukumnya diperbolehkan, tapi untuk dibaca ketika sholat, tapi untuk yarhamukallah tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami dari zahir hadis. Nah,
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang bernama Iman dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, saya diajak teman jualan ayam potong racikan pakai bumbu, tapi dalam pemotongan ayamnya di tempat pemotongan tersebut caranya sambil berdiri, kadang sambil ngobrol. Kami tidak tahu mereka itu baca basmalah atau tidak. Kemudian di bumbu tersebut pakai bahan yang kurang baik bagi kesehatan, tapi dalam jumlah sedikit. Itu gimana Ustadz hukumnya? Mohon penjelasan dan solusinya. Jazakallahu khairah. Taib. Iya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah hewan yang disembelih, kita harus hati-hati. Ya. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu fi dzabaih at-tahrim. Pada asalnya hewan-hewan yang disembelih itu haram hukumnya. Maksudnya, pada asalnya hewan-hewan yang ketika disembelih itu menjadi halal, maka hukumnya itu haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu halal. Pada asalnya itu haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu halal. Seperti misalnya ayam. Ayam itu hewan yang apabila disembelih dia menjadi halal. Berarti pada asalnya ayam itu haram. Kecuali ada dalil, ada bukti yang menunjukkan bahwa ayam itu telah menjadi halal. Seperti misalnya kita tahu ayam itu disembelih dengan cara yang disyariatkan. Ketika itulah ayam itu menjadi halal. Kalau kita masih ragu apakah ayam ini disembelih dengan cara yang disyariatkan atau tidak, maka ayam itu pada asalnya haram. Contoh lagi, seperti misalnya burung. Burung itu kalau disembelih jadinya halal. Berarti kalau tidak disembelih jadinya apa? Haram. Itulah hukum asalnya. Hukum asalnya haram, kecuali kita tahu bahwa itu disembelih dengan cara yang dihalalkan atau ada sebab yang menjadikan dia halal. Maka ketika misalnya ya burung liar kita tembak, akhirnya jatuh dan mati, maka tembakan tersebut apabila kita membaca basmalah, membaca tasmiyah ya, bismillah, kemudian kita tembak, akhirnya kena dan dia jatuh, maka burung tersebut kita anggap halal. Ada bukti yang menunjukkan bahwa burung tersebut telah menjadi halal, yaitu tembakan kita, dan kita sudah membaca tasmiyah. Tapi kalau misalnya ketika kita tembak dia jatuh dan terjatuh di air, di sini ada kemungkinan dia mati karena tenggelam di air, ada kemungkinan dia mati karena kita tembak. Walaupun ketika kita tembak kita membaca tasmiyah dan memang kena, tapi bisa jadi matinya karena dia tenggelam di air. Maka di sini ada sebab yang menghalalkan, ada sebab yang mengharamkan, bercampur. Maka

0: sebab yang menghalalkannya tidak kuat. Akhirnya burung yang seperti ini tidak boleh kita makan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah penyembelihan ayam sebagaimana disebutkan di sini, kita harus hati-hati. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, gimana kalau ayam-ayam yang ada di pasaran kita kan tidak tahu cara menyembelihnya? Kita kembalikan kepada hukum asal masyarakat muslim, karena kita hidup di daerah yang mayoritasnya muslim. Hukum asalnya muslim itu menyembelih dengan cara yang disyariatkan. Maka kita kembalikan ke hukum asal ini. Kalau kita tidak tahu bahwa ayam tersebut disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita kembalikan ke hukum asal. Seorang muslim itu pada asalnya dia akan menyembelih dengan cara yang disyariatkan. Baik, bagaimana dengan kasus seperti ini? Pemotongan dilakukan saat berdiri, tidak ada masalah saat berdiri. Ya, tidak ada keharusan ketika menyembelih kita harus duduk. Menyembelih dalam keadaan berdiri tidak ada masalah. Tapi menyembelih dalam keadaan ngobrol, ini yang menjadi masalah. Apakah dia membaca tasmiyah, membaca bismillah ataukah tidak? Ini yang menjadi masalah, ya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ragu seperti ini, coba tanya orang yang menyembelih. Karena di satu sisi mereka muslim, dan biasanya seorang muslim itu menyembelih dengan menggunakan dengan membaca tasmiyah. Tapi di sisi yang lain kita melihat mereka ngobrol, kelihatannya tidak membaca. Untuk memastikan dan untuk menguatkan ya anggapan kita, maka tanya saja kepada mereka. Coba tanya, apakah kalian membaca tasmiyah ataukah tidak? Kalau mereka mengatakan tidak, ya, dan mereka sengaja, maka sembelihannya menjadi tidak halal, ya. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan sampaikan kepada mereka bahwa membaca tasmiyah ketika menyembelih itu wajib. Kalau tidak, maka semua yang mereka sembelih jadi bangkai dan mereka berdosa. Kalau kenyataannya mereka tidak mau, maka jangan mau diajak untuk berkongsi dalam bisnis yang demikian. Kita yang punya uang, maka harusnya kita bisa memberikan tekanan kepada mereka agar mereka menyembelih sesuai dengan syariat. Kemudian di sini disebutkan, ya, memakai bumbu yang bumbu tersebut ada bahan yang kurang baik bagi kesehatan, tapi dalam jumlah yang sedikit. Ini juga ada kaedah yang bisa kita gunakan untuk menjawab kasus seperti ini, bahwa sesuatu yang merusak badan apabila digunakan dalam kadar yang sedikit, yang karena sedikitnya badan menjadi tidak rusak, tidak terpengaruh olehnya, atau kalau ada pengaruhnya jangkanya panjang, maka tidak ada masalah. Saya ulangi, sesuatu yang bisa merusak badan kita apabila digunakan dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga dengan takaran tersebut badan menjadi tidak terpengaruh oleh obat itu atau oleh sesuatu itu, atau terpengaruh tapi pengaruhnya sedikit sekali, tidak terlihat, maka dibolehkan untuk digunakan. Seperti apa? Bahan pengawet. Bahan pengawet ini sebenarnya dia menjadi racun untuk tubuh kita. Tapi yang digunakan dalam makanan-makanan itu bahan pengawetnya sedikit, sehingga badan tidak tampak terpengaruh olehnya. Mungkin kedokteran mengatakan ada pengaruhnya, Ustaz. Tapi pengaruhnya kecil dan ini akan terasa dalam jangka waktu yang panjang. Maka kita katakan yang sedikit seperti itu dianggap tidak ada, karena nyatanya ketika dimakan ya tidak terlihat, kecuali dalam waktu yang sangat lama sekali. Contohnya lagi seperti bahan pewarna makanan. pewarna makanan ini kalau dalam takaran yang besar, maka akan merusak badan kita. Tapi kalau digunakan dalam takaran yang sedikit, maka tidak terlihat efek merusaknya. Maka yang seperti ini dibolehkan. Ya. Obat-obatan itu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kalau takarannya melebihi dosis, itu merusak tubuh kita. Obat-obatan. Tapi karena dalam takaran yang sedikit bisa bermanfaat untuk tubuh, dia ada efek sampingnya tapi kecil, maka dianggap dibolehkan karena maslahatnya lebih besar. Ya. Makanya kalau di sini ada kata-kata bahan, ada bahan yang tidak baik bagi kesehatan tapi jumlahnya sedikit, maka kita katakan selama tidak membahayakan manusia dalam jangka pendek, maka insya Allah tidak ada masalah. Namun sebisa mungkin mengurangi bahan-bahan yang seperti ini. Karena orang-orang juga, ya kalau tahu ada yang seperti itu dalam jumlah yang banyak dan membahayakan, maka tidak akan mau membelinya. Ya. Kemudian secara syariat juga itu tidak dibolehkan. Gunakan sesedikit mungkin sehingga tidak membalimi saudara-saudara kita. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawaban untuk pertanyaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Haris Budiatna MPD Hafidhullah dengan pembahasan materi yang berjudul Adab pada Diri Sendiri. Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Pertama nikmat kita mendapat hidayah dan istiqamah di atasnya. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita hari ini masih di sub tentang al-adab ma'an nafs, bagaimana adab kita kepada diri kita sendiri. Maka ada satu sifat yang ini sangat dianjurkan kita memilikinya, dia adalah muraqabatullah azza wa jal, atau merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu 'alal abdi an yuraqiballaha 'azza wa jalla. Seseorang hendaknya dia wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala melihat, memperhatikan, mengetahui, bahkan al-mutalli'a 'alad-dhamairi al-'alima bis-sarairi. Allah yang tahu hal-hal yang tersembunyi. Allah juga yang dia memperhatikan, melihat semua yang tidak diketahui oleh hamba atau makhluk. Warraqiba ala amalil ibad. Allah juga yang senantiasa memperhatikan setiap amalan kita. Alqaima ala kulli nafsin bima kasabat. Allah yang maha mengawasi atas setiap gerak-gerik seorang hamba, apa yang dia lakukan. Makanya kalau kita perhatikan bab ini, sesungguhnya tidak perlu CCTV kalau orang merasa diawasi Allah semuanya. Tidak perlu ada satpam, tidak perlu. Nah, orang sekarang merasa kalau ada CCTV, dia ada yang menyaksikan. Padahal Allah mengetahui segalanya. Wadalilu ala dhalika minal kitabi wa sunnati. Di antaranya adalah dari Al-Quran, Allah menyebutkan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui semua yang di langit dan juga yang di bumi, dan semua itu ada pada kitab, maksudnya di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, bab muraqabah ini mirip dengan keimanan kita kepada nama Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu. Di situ ada tiga bentuk: ya'lamu ma kana, Allah tahu yang sudah terjadi; wa ya'lamu ma sayakun, Allah tahu apa-apa yang sedang dan akan terjadi; wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan Allah tahu hal-hal yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadinya. Jadi maksudnya, Allah tahu yang sudah terjadi, semua perbuatan kita diketahui dan tidak ada yang terlewat sedikit pun. Dan Allah tahu hal-hal yang sudah terjadi masa-masa terdahulu dari kalangan anbiya yang kita belum hidup, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Isa, Allah tahu. Kemudian yang kedua, Allah tahu yang sedang dan akan terjadi. Misalnya sekarang kita ada siang hari ini, kemudian apa yang akan kita lakukan besok, lusa, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kalau kita masih hidup, siapa yang nantinya ke surga dan siapa yang nantinya ke neraka dan seterusnya, sudah diketahui semua. Makanya sebagian kabar ghaibiyah diberitahukan kepada Nabi, misalnya tentang Abu Lahab, turunnya surat Al-Lahab, Abu Lahab dan istrinya masih hidup dan keduanya akan menjadi penduduk neraka. Maka itu yang diyakini para sahabat dan itu yang terjadi. Kalau ada pertanyaan, kenapa? Bukankah itu kasihan orangnya, kan begitu? Maka jawabannya, la tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Janganlah kita menanyakan apa yang Allah lakukan, tapi kita yang bakal ditanya. Karena ini juga dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah Allah menyebutkan, sawa'un 'alaihim a'ndartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka dikasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Jadi ini ketentuan yang pasti yang datang dari Allah Ta'ala. Cuman problemnya adalah kita kadang sulit membedakan. Sekarang rizki kita juga sama, sudah Allah tetapkan. Kenapa kita disuruh mencarinya? Itulah, kita disuruh mencari walaupun kita tahu rizki sudah ditetapkan. Sama dengan jodoh, sama juga dengan syaqiyun am sa'id. Kemudian kata Allah, in tubdu syai'an au takhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Kalau engkau menyembunyikan sesuatu atau menampakkan, maka Allah sangat tahu apa-apa yang kita lakukan. Jadi intinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Sekarang bab masalah najwa. Najwa itu artinya berbisik. Di najwa itu artinya bisik-bisik. Banyak orang enggak tahu ya apa najwa itu, artinya bisikan. Kata Allah, innaman najwa minasyaitan. Kebanyakan bisikan itu dari syaitan. Kita tidak lagi bicara nama ya, ini kebetulan bahasa Arab. Mungkin dia namanya diambil dari sini, jangan-jangan. Maksudnya, kebanyakan bisik-bisik itu adalah dari syaitan. Jadi, maka dari itu, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kalau ada orang bertiga yang bisik-bisik, Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau yang bisik-bisiknya lima orang, maka Allah yang keenam. Wala adna min dhalika wala akthar. Mungkin lebih sedikit atau lebih banyak. Illa huwa ma'ahum aina makanu. Kecuali Allah bersama mereka di mana mereka berada. Maksudnya hadirin sekalian, kalau kita sedang bertiga, maka Allah yang keempat. Kalau kita berlima, Allah yang keenam. Jadi selalu Allah menyertai hambanya, dalam arti mengawasinya. Makanya jangan sampai seseorang mengatakan, ayo kita maksiat malam-malam supaya tidak ketahuan. Ya malam ketahuan jelas. Allah maha melihat. Tiga orang bersepakat untuk berbuat jahat, maka Allah maha tahu dan Allah yang keempatnya. Makanya ada kaidah diantara para ulama, katanya la takul, jangan kau mengatakan ya, katanya khalautu, saya sedang menyendiri, walakin kul alayya raqibu, tapi katakanlah sesungguhnya saya sedang ada yang mengawasi. Jadi kalau kita sendirian tuh jangan dibilang saya sendirian, tapi dibilang saya sedang diawasi Allah Ta'ala. Oleh karena itu bagus tuh kayak di zaman tabi'in, seorang guru memberikan ayam 10 ekor dan muridnya 10 orang. Muridnya kecil-kecil. Lalu guru ini mengatakan, bunayya idbahu hadhihi dajaja. Sembelihlah ayam ini, masing-masing kalian ambil satu, lalu sembelih di tempat yang tidak ada yang melihat engkau seorang pun. Lalu anak-anak ini menyembelih semuanya kecuali satu anak yang tidak menyembelih. Dan dia datang membawa ayam yang masih utuh. Lalu gurunya bertanya, lima dalam tadbah, kenapa engkau tidak sembelih wahai anakku? Kata dia, kultum li, engkau mengatakan kepada kami dan kepada saya dan kepada yang lain, ya idbahu fi makani la yaraka ahad, sembelihlah di tempat yang tidak ada yang melihat engkau. Dan saya sudah cari tempat tadi, selalu dia melihat saya. Lalu gurunya bertanya, man yaraka ya gulam, siapa yang melihat engkau wahai gulam? Kata anak muda ini, anak kecil ini, dia bilang, Allah yarani, Allah melihat saya, maka saya tidak mungkin mencari tempat yang tidak dilihat Allah Ta'ala. Akhirnya gurunya bilang, ahsanta ahsanta anta ibni idhan. Ini contoh sederhana bagaimana seorang merasa diawasi Allah Ta'ala sampai seperti itu. Kemudian yustafadu min qawlihi wa ta'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dari sini menunjukkan ketika Allah Ta'ala tahu apa-apa yang ada dalam benak hati seseorang, was-was dalam diri seorang itu Allah tahu. Makanya Allah Ta'ala, dia adalah zat yang paling mengetahui dan muraqabah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, pengawasannya itu senantiasa melekat dan tidak ada di bumi dan langit kecuali di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Bahkan kami lebih dekat daripada urat di leher, saking dekatnya. Makanya kata Abi Dzar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqilai thumma kun watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis ini hadis yang umum, tetapi maknanya terkandung mana bab ini. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, karena Allah tahu semua yang kita kerjakan. Jadi jangan kita beribadah hanya di saat Ramadan, setelah Ramadan libur, atau ibadahnya cuma di masjid. Begitu keluar dari masjid, mulai dia berbohong, mulai berbuat yang jelek-jelek dan yang lain. Jadi kapan saja, di mana saja. Kemudian ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kata Abi Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan linnasi id atahu rajulun yamshi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'thi al akhiri. Jadi Rasulullah ditanya, kemudian Nabi menjawab seperti itu. Apakah iman? Maka dijelaskan, iman itu adalah yang engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, sampai selesai. Lalu mal Islam? Qala al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, tidak syirik. Kemudian juga wa iqamis salat, tuqimas salat, engkau tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau membayar zakat, sampai selesai masalah haji. Itu Islam. Wa mal ihsan? Apakah ihsan? Ini dia. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi Nabi ditanya tentang tiga, iman, Islam, ihsan. Tiga ini hadir sekalian berkaitan. Pertama, Islam itu terkait dengan umumnya adalah amalan badaniyah, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Iman itu amalan batiniyah, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, iman kepada hari akhir dan seterusnya, qada qadar. Nah, kemudian ihsan, terus bagaimana dengan ihsan? Ihsan ini muraqabah, merasa diawasi Allah Ta'ala. Setiap muslim belum tentu mukmin, setiap mukmin juga belum tentu muhsin, orang yang ihsan. Setiap muhsin pasti mukmin, setiap mukmin pasti muslim. Makanya ini nama-nama, tiga nama yang mirip-mirip. Kalau ada seorang berbuat ihsan, maka dia syaratnya dia iman, punya iman. Kalau dia mukmin, berarti dia pasti muslim. Jadi kalau dia baru muslim, belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Walil muraqib fi amalihi nadharan. Maka bagi seorang yang melakukan amalan, kalau dia merasa diawasi Allah, ada dua yang harus dia perhatikan. Pertama, nadharun qablal amal, adalah bagaimana sebelum kita beramal. Falyanzur hammuhu wa harakatuhu ahiya lillah. Kalau kita belum beramal, perhatikan apakah kita ini ikhlas karena Allah atau enggak. Jadi misalnya kita mau beramal, apa misalnya sholat, baca Quran, umroh, haji, kira-kira ikhlas enggak? Diperhatikan. Kemudian setelah itu, wa nadhara fil amal, waktu kita beramalnya, jangan sampai kita kemudian hilang ikhlasnya. Kemudian setelah itu adalah ketika setelah beramal. Jadi oleh karena itu, muraqabah ini ada pada tiga posisi, sebelum, sedang, dan sesudah. Tapi umumnya yang dua ini lebih dipentingkan. Kenapa? Karena betul-betul sedang terjadi, sebelum kita mengamalkan dan ketika seorang mengamalkan. Wa hadha mulazimun lahu fi jami' ahwalihi, li'anna la yakhlu imma an yakuna fi ta'atin aw fi ma'siyatin aw fi mubahin. Padahal manusia hidupnya cuma tiga bagian: urusan yang diperintah, urusan yang mubah, urusan yang haram. Jadi hidup kita isinya cuma tiga saja: yang diperintah, yang mubah, yang haram. Kayak kita ngaji, kita sholat duhur diperintah, jelas insya Allah pahalanya ada. Kemudian ngaji juga sama. Sekarang mubah, yang mubah yang lain apa? Banyak yang mubah. Semua yang mubah itu asalnya mubah, dan dia jadi pahala kalau niatnya betul. Nah, begitu juga dengan hal yang haram. Yang haram tidak bisa dirubah jadi mubah, atau tidak bisa dirubah jadi berpahala. Misalnya seorang mencuri itu haram. Gimana caranya supaya jadi pahala? Dibaca basmalah sebelum mencuri, tetap dia haram. Atau gimana mencurinya supaya dapat pahala? Uang curiannya dibagikan untuk anak-anak yatim. Ini juga sama, ini gak betul. Kita ingin baca Quran, Qurannya gak ada, Qurannya mencuri, maka mencurinya haram hukumnya. Begitu juga seseorang, dia gak punya anak, terus gimana caranya? Cara yang masyru kan apa? Nikah, bener gak? Sekarang kalau udah nikah gak punya anak, cara yang disyariatkan apa lagi? Kalau nggak punya anak, nikah lagi, ya kan? Udah nikah lagi nggak punya anak juga? Oh nikah lagi, bolehlah nikah lagi. Udah nikah lagi nggak punya anak juga, boleh kita mengambil anak angkat dengan cara yang syar'i. Gimana caranya? Di misalnya ada seseorang atau dia keluar kerabat kita ya, ponakan kita, itu dia minta aja pada orang tuanya, udah ini dijadikan anak angkat saya, dan dia sudah jadi mahram. Karena apa? Karena minum air susu dari adik, misalnya adik kita atau kakak kita. Bagaimana kalau anak angkatnya diambil dari bayi yang ada di sekarang? Gimana kalau mencari anak angkatnya di panti asuhan ya? Di panti asuhan. Nah itu caranya harus di kayak tadi dulu, diminum air susu punya kita, istri kita, kalau nggak bisa adik istri kita, kalau nggak bisa kakaknya atau bibinya, cari yang punya anak diikutkan. Sekarang anak angkatnya udah terlanjur besar, gimana caranya? Nah itu Allahu a'lam. Dulu ada kasus Salim maulanya Abi Huzaifah, dulunya diambil anak angkat oleh Abi Huzaifah. Ternyata Salim ini makin besar sampai keluar jenggotnya. Lalu istrinya Salim, istrinya Abi Huzaifah menjadi enggak enak karena sekarang Salim sudah dewasa, dulunya masih kecil. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, irdi'ihi hatta yadkhula alaiki. Minumilah susu sehingga dia masuk ke rumahmu. Akhirnya diminumilah Salim air susu dari istrinya Abi Huzaifah, diperas, dikasihkan dan diminum, dan jadilah dia mahram persusuan. Cuman kata Ibnu Taimiyah, keadaan Salim ini keadaan khusus, tidak bisa dijadikan patokan. Jadi maksudnya gimana? Kalau ada kasusnya terlanjur dia diambil anak angkat, dan dulu karena tidak tahu, tiba-tiba sekarang udah gede, maka begitulah caranya. Tapi kalau kita mau dari awal, carilah yang masih kecil, kemudian disusui dengan cara tadi, dan dijadikan sebagai anak angkat sebagaimana yang tadi disebutkan. Makanya Nabi waktu memberi nama kepada Zaid ibnu Harithah dengan nama Zaid bin Muhammad, Allah Ta'ala yang maha tahu langsung menegurnya, dan Nabi tidak jadi memberi nama itu dan tetap Zaid bin Harithah. Dan Harithah orangnya masih hidup. Makanya Harithah mencari-cari di mana anaknya dan istrinya, didapatkan ada di rumah Nabi, dan dulu dibeli oleh Khadijah. Maka Nabi ketika Harithah menemui Nabi, silakan wahai Harithah, apakah Zaid ini ingin ikut dengan engkau atau ingin di sini? Maka Zaid memilih, saya ingin bersama dengan Rasulullah SAW, dan dia tidak ingin ikut dengan ayahnya. Jadi dulunya Zaid ibnu Harithah dengan ibunya datang ke Mekah. Di Mekah ada peperangan. Terus apa yang terjadi? Mereka ditawan dan dijual belikan jadi budak. Jadi budak tidak sengaja tadinya. Makanya alhamdulillah kalau kita sekarang tidak ada perbudakan kayak gini ya. Kalau ada peperangan dahulu, itu bisa jadi budak itu. Dan Allah Ta'ala artinya memberikan hukum seperti itu. Wa muraqabatullah ta'ni istisyar ya bi'ilmillahi ta'ala. Seorang yang merasa diawasi itu, dia merasa selalu dilihat Allah Ta'ala, baik zahir ataupun batin. Zahir ataupun batinnya Allah melihatnya. Makanya kata Abi Sa'id Al-Khudri, qala innakum la ta'lamuna a'malan la hiya adaqu fi ayunikum min asy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah min al-mawbiqat. Ini kata Abi Sa'id. Kata beliau, karena inilah makanya di kalangan para sahabat, kalau mereka beramal, amalnya itu mungkin dianggap sepele ya di mata kalian, tapi kami menganggapnya sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Karena menganggap bahwa Allah melihat kami. Contoh sederhana misalnya ya, orang-orang dahulu kalau terlambat sholat itu sampai menyesalnya bukan main, dan mereka bisa nangis kalau sholat terlambat. Kalau kita mana ada yang bisa nangis sholat terlambat, kayaknya biasa aja ya. Ada juga orang yang masya Allah menyesalinya. Ada juga tuh orang mau umroh ketinggalan pesawat, nangis di bandara habis-habisan. Cuman nangisnya bukan karena nggak bisa umroh kayaknya, nangisnya karena tiketnya hangus. Wallahu alam. Tapi kita nggak tahu hatinya ya, nggak usah membaca hati orang. Dohinya dia nangis, alhamdulillah. Ada orang juga dia bisa menangis ketika urusan dunianya hilang. Nangis karena sepeda motornya hilang. Saya cuma bilang, antum kapan nangis yang terakhir? Ya sekarang ini, dulu udah lama banget. Karena gak pernah hilang katanya selama hidup. Kita sering kehilangan pahala, kita gak pernah nangis. Ini maubiqat artinya sesuatu yang menghancurkan. Innakum la ta'lamuna amalan hiya adaku fi ayunikum minasyari. Sesungguhnya engkau mengamalkan satu amalan, dan di mata kalian itu kecil seperti rambut. Katanya inna kunna la'udduha ala ahdin nabiyyi ya minal maubiqat. Kami menghitungnya di zaman Nabi sesuatu yang menghancurkan, yang merusak begitu ya. Misalnya tadi terlambat salat. Kemudian di kalangan salafus saleh mereka sangat aib kalau salat subuh kesiangan dan menyesalnya enggak hilang-hilang. Kalau kita kesiangan sekali dua kali kayaknya biasanya. Jarang orang kemudian dia misalnya menangis karena sebab tadi, kecuali yang dikecualikan. Wa fi hadzal hadits yaqulu Anas innakum la ta'lamuna a'malan kemudian wa tatasaghghiruha naha adaqqa wa ahqir wa aqra wa ahwana fi ayunikum minasy-syari. Maksudnya bisa jadi seorang mengamalkan satu amalan lalu kemudian dianggap biasa. Kita kalau menemu mangga atau nemu rambutan lalu kita ambil, kita makan, kayaknya santai-santai aja, biasa aja. Dulu di zaman salafus saleh mereka memeriksa dulu, ini yang punyanya kira-kira ridho tidak nih. Sekiranya itu ridho diambil, kalau enggak mereka berusaha untuk menghindar. Begitu juga dengan hal-hal yang dianggap kecil, sebetulnya itu sesuatu yang sangat besar. Oleh karena itu pernah kejadian ya di dan ini adalah hadis yang sahih, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abdullah bin Abbas, aku waktu itu dibonceng oleh Nabi, dan kita tahu dibonceng oleh Nabi di atas unta atau di atas keledai, wallahu alam. Kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga menunjukkan bolehnya bonceng-boncengan. Faqala liya gulam, lalu Nabi mengatakan, wahai gulam. Gulam ini anak laki, kalau di Jawa nang, mungkin begitu, wahai nang. Atau boleh juga kita bilang, wahai anakku. Ini muhadithuka hadithan, saya ingin menyampaikan satu hadis kepada engkau. Apa itu? Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, Allah pasti menjaga engkau. Maksudnya kalau kita menjaga ketetapan, ketentuan, syariat Allah, pasti Allah menjaga kita. Ihfadillaha tajidhu tujahak, ya, jagalah Allah, niscaya engkau dapatkan Allah di hadapan engkau. Maksudnya Allah akan bersama dengan engkau. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Maksudnya permintaan yang tidak mungkin kepada makhluk, mintalah kepada Allah. Karena meminta hukumnya ada tiga. Pertama, masyru', disyariatkan meminta kepada Allah Ta'ala dalam segala urusan. Sampai kata Nabi, mintalah walaupun bihablin ni'al, urusan tali sandal yang putus, minta kepada Allah. Apalagi kita rizki, apalagi hidayah. Kemudian yang kedua, meminta kepada makhluk yang mubah. Misalnya seorang minta kepada kawannya, tolong geserkan mobil saya, tolong antarkan ini ke sana dan seterusnya. Seperti atasan ke bawahan, hukumnya boleh. Cuman kata para ulama, kalau bisa hal-hal yang detail-detail tidak perlu. Misalnya seorang atasan bilang sama bawahannya, tolong bukakan kaos kaki, tolong garukan gatal di ujung dengkul, misalnya. Ini berlebihan. Dan meminta sering-sering itu termasuk yang dimakruhkan. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Jadi selama kita bisa, maka kita lakukan. Nabi waktu meninggal, Nabi itu punya utang kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena beliau menggadekan baju besi. Nabi punya baju besi 7 jumlahnya, yang satu digadaikan kepada orang Yahudi. Untuk apa? Untuk makan keluarganya, bayangkan. Jadi berarti kira-kira Nabi punya tabungan enggak? Ya itu warisannya baju besi itu, 7 atau 5 ya, saya lupa ini. Sekiranya Nabi bilang pada Abu Bakar bahwa beliau sudah enggak punya lagi uang untuk keluarganya, pasti Abu Bakar akan memberinya, apalagi kepada sahabat yang lain. Tapi Nabi tidak bicara, dan dia tidak ingin, dan dia dalam keadaan seperti itu menahan diri untuk meminta-minta. Jadi inilah problem di negeri ini. Sekarang orang banyak belak-belakan jadi peminta-minta, bahkan dijadikan sebagai pekerjaan. Apa pekerjaan Anda? Ngamen. Itu malah bukan pekerjaan. Meminta-minta itu bukanlah pekerjaan. Dia adalah bagian yang menghinakan diri sendiri. Kecuali kalau seorang terpaksa, baru boleh. Kemudian jenis yang ketiga yang meminta yang haram adalah tadi, permintaan seseorang yang diarahkan kepada yang haram, hukumnya haram. Meminta kepada jin, kepada dukun, misalnya dia senang kepada seorang wanita, lalu minta tolong, Mbah Dukun, tolong saya senang sama si Fulana, gimana caranya supaya dia senang sama saya. Maka ini hukumnya haram. Kemudian qad ja'atil ummatu yanfa'unaka bi syai'in lam yaktubhu Allahu azza wa jalla lak lamastata'at. Kalaulah orang sedunia ini datang untuk memberi manfaat pada engkau, sedangkan Allah menahan dan tidak bisa memberikan manfaat, maka tidak pernah akan bisa memberi manfaat seorang pun. Walau aradat an tadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu laka mastata'at. Juga kebalikannya, siapa saja yang hendak berbuat jelek pada engkau, lalu gimana? Allah tidak menghendakinya, tidak akan sampai engkau dibuat madarat orang tadi. Makanya ada hadis tentang bagaimana Ka'bah akan dihancurkan seorang laki-laki, du sayqatain, pemilik dua dengkul yang kecil. Dia adalah laki-laki yang agak cacat, dengkulnya kecil, jalannya seperti huruf O kakinya, berasal dari Habasyah, dan dia yang akan menghancurkan Ka'bah. Satu persatu bagian Ka'bah diambilnya, dan itu terjadi menjelang kiamat. Menjelang kiamat. Jadi kok kenapa tidak ada yang menghalanginya? Ya, kaum muslimin sudah meninggal semua, sisanya adalah yang itu, dan itu akan terjadi, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan itu dihabarkan oleh Allah dan diberitahukan kepada nabinya, dan kita dapat kabarnya, riwayatnya. Seperti akan turun Nabi Isa, itu kan kabar ghaibi ya. Kemudian akan mati Dajjal, dibunuh Nabi Isa, dan juga banyak kabar-kabar ghaibiyah yang lain yang itu dihabarkan Nabi untuk kita sekalian. Baik, sebagai penutup hadirin sekalian, pertama disebutkan di sini kata beliau bahwa ucapan ya gulam yang tadi maksudnya sabiyun sagirun, bayi yang atau anak-anak yang masih kecil disebut dengan gulam, anak laki-laki. Maka panggilan Nabi kepada Abdullah bin Abbas menunjukkan kedekatan Nabi dengan beliau. Sebagai penutup, muraqabah ini memiliki beberapa asar atau akibat. Kalau kita bermuraqabah kepada Allah, minimal ada 3 akibat. Pertama, seorang karena merasa diawasi Allah, pasti dia akan jauh dari dosa dan maksiat. Rata-rata semua orang yang berdosa, pasti waktu dia berdosa itu lupa bahwa dirinya lagi dilihat Allah. Kalaulah para pencuri ingat bahwa dirinya dilihat Allah, saya yakin gak jadi mencuri. Cuma pencuri mana ada ingat yang kayak gini. Yang penting dicuri dulu, habis itu mungkin nanti pergi umroh. Dulu ada kasus tuh, dia umroh dulu, pulang dari umroh ditangkap. Ternyata umrohnya pakai uang yang uang tidak halal mungkin. Tapi bisa jadi wallahu alam, karena sekarang belum tentu yang ditangkap juga salah. Tapi intinya itu yang pertama, berusaha kita menghindar dari dosa. Yang kedua, kalau kita merasa diawasi Allah, pasti dia akan memenuhi perutnya dengan makanan yang halal semuanya. Misalnya dia mau ngambil tempe yang sengaja enggak dibayar tapi dia makan, maka dia akan diberontak di hatinya, saya tadi belum bayar. Sampai ada kasus seorang beli makanan di puncak, ternyata ada dua gorengan yang belum dibayar, padahal lagi macet-macetnya. Terus gimana? Balik lagi tuh mobilnya ke atas lagi, hanya untuk membayar dua gorengan yang belum dibayar. Kalau saya, wallahu a'lam ya, mungkin lebih baik kalau kita makan tuh bayar dulu baru dimakan, atau makan dulu baru dibayar. Tiap warung beda-beda aturannya, ya kan? Kalau di Saudi yang banyak, dibayar dulu baru makan. Itu kayaknya. Jadi kalau kita lupa nggak makan mendoanya, ya nggak apa-apa, itu udah haknya dia. Tapi kalau dia makan dulu baru bayar, nah ini muskilah juga. Tapi kalau memang di warungnya begitu modelnya, nggak ada masalah. Seperti di warung Padang, betul nggak? Dijejer dulu, diambil yang mana, baru dihitung. Tapi kadang-kadang kita pun, wallahu a'lam ya, apakah betul ngitungnya ini? Ngitungnya yang tersisa, mana yang benar? Ngitung yang sisa atau ngitung yang hilang? Kalau kaidahnya satu piring dihitung semua, ya mungkin. Ini masalah teknis. Cuma kalau kita jadi pedagangnya, berbuatlah yang adil, tidak memberatkan pembeli, tapi juga tidak mendolimi penjual. Gimana caranya? Ya ada caranya. Gitu. Yang ketiga, orang yang muraqabah, dia pasti akan berusaha mendidik diri dan keluarganya dari apa? Dari hal-hal yang dilarang, dan dia pasti akan seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa diawasi Allah Ta'ala. Oleh karena itu intinya, kalau dia pedagang merasa diawasi Allah, tidak akan berbuat curang. Kalau dia pembeli yang merasa diawasi Allah, tidak akan dia mendolimi pedagang. Terus gimana? Siapapun juga, kalau dia merasa diawasi Allah, pasti dia akhirnya akan baik. Di sekolahan gak usah ada contek-contekan. Kenapa? Semua siswanya merasa diawasi Allah Ta'ala. Jadi walaupun gurunya gak ada, ujiannya berlangsung, gak ada yang nyontek-nyontek. Kecuali di situ sekolahnya boleh semua, boleh nyontek, boleh nanya, semua boleh. Kecuali yang gak boleh saja. Dengan alasan tadi. Bahkan ada tuh di satu orang dosen, buat satu soal, kemudian apa? Ditanya oleh muridnya, apa jawabannya? Syekh katanya. Lalu dikasih jawabannya, loh ini kan ujian. Ya, tapi karena dalam ayatnya kan, kalau ditanya maka jawablah, ya kan? Dan mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Makanya buat soalnya tidak ada yang sulit-sulit, semua mudah. Iya, jadi jangan sampai ujian sekali, ujian dua kali. Kayak ujian SIM itu kan jarang yang lulus. Dua, tiga kali. Tapi intinya, insya Allah tadi. Lalu yang terakhir banget, bahwa orang yang muraqabah, dia akan selalu, apa ya, dia akan tenang, tumanina. Kucing itu, kalau makan tanpa seizin, ya majikannya, dia gak akan tenang makan makanan dari meja. Tapi kalau dikasihkan, maka dia akan lahap. Dan seseorang kalau tahu hal tadi, maka dia berusaha untuk merasa selalu diawasi Allah Ta'ala, dan itu akan menjadikan kita tenang. Kayak orang nikah, nikahnya belak-belakan, semua tahu, dia akan tenang. Beda dengan zina. Kalau zina sembunyi-sembunyi pasti tidak akan tenang. Nasallahu ta'ala taufiq wa sadad, naktafi bihadha al-qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
5: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
6: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Hukum mandi wajib menggunakan sabun dan sampo. Saudara-saudariku yang mulia, penggunaan sabun dan sampo ketika mandi wajib merupakan hal yang dibolehkan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam Al-Fiqh Al-Muyassar. Siapa yang akan melakukan mandi wajib ataupun mandi sunnah, maka dibolehkan baginya menggunakan sabun dan sampo dan yang serupa dengan keduanya dari benda-benda yang dapat membersihkan dan tidak ada masalah baginya dalam hal tersebut. Al-Fiqh Al-Muyassar. Namun jika yang dimaksud adalah untuk lebih yakin kalau badan sudah bersih dan air sudah merata ke seluruh badan, maka dengan menggosokkan tangan ke badan saja sudah cukup. Dalam mazhab Syafi'i pun disebutkan bahwa di antara sunnah mandi adalah menggosokkan tangan ke badan. Dan dijelaskan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, menggosokkan tangan ke badan agar yakin bahwa air telah sampai ke seluruh badan. Matan Al-Ghoyah wa Taqrib. Namun, jika ingin menggunakan sabun atau sampo, maka hal ini tergolong mubah atau boleh. Demikian, Allahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga bagi yang bertanya dan kita semua. Ustaz, ada seorang akhwat yang usianya sudah hampir 40 tahun. Dia juga mempunyai suatu penyakit dan masih harus menanggung ibunya. Pertanyaannya, masih bolehkah akhwat tersebut berdoa untuk meminta jodoh? Karena setiap dia berdoa ada keraguan dan dia takut kalau itu menjadi dosa karena sudah meragukan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair atas jawabannya. Makasih atas pertanyaannya. Jawabannya jamaah sekalian, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang enggak berdoa, Allah murka sama dia. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih boleh kah? Bukan boleh. Perintah suruh doa sama Allah. Perintah suruh doa. Tapi kan udah hampir 40 tahun. Saudah nikah usia berapa hadirin? Terus yang didapat siapa? Saudah nih. Usia 50-an tahun. Terus yang didapat siapa? Kakek-kakek. Mbah-mbah. Walaupun kita menghormati para mbah dan kakek-kakek, tapi saudah dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah, enggak bisa dibantah. Yang harus kita lakukan jujur sama Allah. Terus perbaiki diri lah. Perbaiki diri. Saya tahu ada orang itu begitu tahu akhwat yang dia inginkan sakit parah, justru dia semakin semangat ingin buru-buru nikah sama wanita tersebut. Dan nikah. Dan baru beberapa bulan wanita itu meninggal. Jadi bukannya mundur, semakin semangat. Harus nikahin wanita. Kenapa? Karena wanita itu punya value, punya nilai. Intinya bukan sakit atau sehat, jemaah sekalian. Sesakit apapun kita, kalau kita punya nilai, apalagi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin orang gak tertarik tuh, gak mungkin. Terus yang berikutnya saya ingin ingatkan, jangan menutup pintu yang dibuka sama Allah. Jangan nutup. Ini pintu doa kebuka, doa jodoh, doa kesembuhan, doa taufik, kenapa ditutup gitu loh. Dibuka lah hadirin. Terus yang berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kalau kita doa sambil ragu, enggak diijabah sama Allah. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahi.

0: Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Apa susahnya Allah sembuhkan kita, lalu Allah kasih jodoh, atau sebaliknya, penyakit gak disembuhkan, tapi kita justru dipertemukan dengan seorang laki-laki yang benar-benar mencintai kita apa adanya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mimpi setiap orang adalah menjadi orang terbaik dalam hidup ini. Tidak ada orang jika ditanya kepadanya, apa obsesi dalam hidupmu? Kecuali mengatakan, aku akan menjadi orang terbaik dalam segala hal. Subhanallah. Maka itu bukan hal yang salah. Dan Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang terbaik dalam hidup ini. Tapi tahukah anda siapa orang terbaik dalam hidup ini? Ada perkataan yang indah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka taala sebagai ukuran barometer siapakah orang terbaik. Subhanallah. Tentunya dalam pandangan agama, orang terbaik bukan yang paling banyak hartanya, orang yang terbaik bukan yang paling tinggi pangkatnya, jenderal bintang 4, bukan itu standar kebaikan. Siapakah orang terbaik? Berkata Syekhul Islam rahimahullah tabaraka taala, "Wa man ahabba an yulhaqa bi darajatil abrar," barang siapa ingin diikutkan ya pada derajat orang-orang yang terbaik, wa tashabbah bil akhyar, yang ingin digolongkan ke dalam orang-orang yang terbaik, falyanwi fi kulli yawmin tatla'u fihi syams naf'al khalqi, hendaklah setiap hari ketika matahari terbit dalam hatinya ada niat, dia berusaha semampunya untuk membantu manusia. Allahu akbar. Orang terbaik adalah orang setiap pagi matahari terbit, dia berniat, hari ini aku harus membantu manusia yang bisa aku bantu. Allahu Akbar. Memberi bantuan fakir miskin, bersedekah, berinfak, menyenangkan hati orang, membantu orang untuk membawa barang-barang bawaannya, melihat orang jalan, kita bawa dia dengan motor kita, dengan mobil kita. Subhanallah. Melihat orang membutuhkan sesuatu, kita tanya apa kebutuhannya, apa yang kita bisa bantu. Orang terbaik adalah orang yang berniat setiap hari terbit matahari, apa yang mampu dia buat untuk manusia. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini konsep orang terbaik dalam Islam. Kata beliau, fima yassarallahu min masalihihim ala yadih, dia berusaha mewujudkan segala macam ya bantuan. Apa yang dibutuhkan manusia, apa yang sekiranya dapat mendatangkan kemaslahatan manusia, dia selalu berpikir apa yang dapat kuberikan kepada mereka, apa kontribusiku dalam hidup ini, apa kontribusiku terhadap umat, terhadap agamaku, terhadap masyarakatku, terhadap bangsaku, terhadap negaraku. Ini orang terbaik. Tak mau berpangku tangan, bermalas-malasan, tiap hari berpikir, hari ini apa yang harus aku lakukan, siapa orang yang harus kutolong, mana orang yang harus kuberikan kepadanya support, infak, nasihat, petua, dan seterusnya. Allahu Akbar. Kata beliau rahimahullah tabaraka ta'ala, wal yuti'illah fi akhdi ma halla, jika kau ingin menjadi orang terbaik, hendaklah kau bekerja menyari segala macam pekerjaan-pekerjaan yang dengannya engkau mengambil harta yang halal. Ya, wal yuti'illah fi akhdi ma halla, taatilah Allah untuk bekerja dalam rangka memberi bantuan kepada manusia, menafkahi dirimu. Janganlah kau bekerja kecuali pada sektor-sektor yang halal, gajimu halal. Jangan kau masukkan dalam perutmu sesuatu yang haram, menzalimi manusia, mengambil hak manusia, menipu manusia. Ya, wa tarki ma haram, hendaklah kau berniat meninggalkan apapun yang Allah haramkan. Subhanallah. Orang terbaik setelah dia berupaya untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan kepada manusia dengan apa yang dia mampu, orang terbaik adalah orang yang bekerja dengan pekerjaan halal, mengambil nafkah dengan cara yang halal, meninggalkan segala macam Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wal tawarra' anis syubuhat mastata'a. Orang terbaik adalah orang yang meninggalkan segala macam perkara yang samar-samar, remang-remang, yang tak jelas. Segala macam syubhat dia tinggalkan. Pekerjaan yang syubhat dia tinggalkan, harta yang syubhat dia tinggalkan. Ini orang yang terbaik. Subhanallah. Fa inna talabal halal وَالنَّفَقَةَ عَلَى الْإِيَالِ بَابٌ عَظِيمٌ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ. Kata beliau, sesungguhnya orang bekerja mencari pekerjaan yang halal, kemudian mendistribusikan harta tersebut kepada keluarganya, kepada anaknya, istrinya, kepada karib kerabatnya, adalah merupakan pintu yang begitu agung dalam Islam.

0: ganjarannya begitu besar yang tak akan dapat mengalahkan berbagai macam bentuk amalan-amalan kebaikan lainnya. Subhanallah. Maka jadi orang terbaik, pertama hendaklah engkau berniat berbakti kepada orang sekitarmu. Subhanallah. Apa yang kau mampu. Menjadi orang terbaik adalah engkau mencari nafkah dengan jalan yang halal. Kau infakkan hartamu pada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Engkau tahan dirimu, tidak bergantung kepada manusia, tidak menyusahkan manusia, tidak minta-minta kepada manusia. Itulah orang terbaik dalam pandangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Posisi makam Ibrahim yang sebenarnya. Mengenai makam Ibrahim yang ada di Masjidil Haram disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di dua ayat. Satu, firman Allah yang memerintahkan untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat setelah tawaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Dua, firman Allah yang menjelaskan bukti bahwa Ka'bah ada di kota Mekah, yaitu keberadaan makam Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, di sana ada bukti yang sangat jelas, yaitu makam Ibrahim. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Apa fungsi makam Ibrahim? Makam Ibrahim adalah batu yang dulunya dijadikan Ibrahim sebagai pijakan ketika beliau membangun Ka'bah. Karena bangunan ini perlu ditinggikan, maka beliau menggunakan pijakan batu hingga membekas kaki beliau. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menyebutnya makam Ibrahim, maksudnya ketika Ibrahim membangun Ka'bah, beliau menggunakan batu ini sebagai pijakan untuk meninggikan pondasi dan dindingnya. Beliau berdiri di atas batu itu, sementara anaknya Ismail mengambilkan bahan untuk beliau. Karena fungsinya sebagai alat bantu untuk meninggikan bangunan, dulunya makam Ibrahim menempel dengan dinding Ka'bah. Kemudian di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, batu itu digeser ke belakang. Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya, dan dulu makam Ibrahim menempel di dinding Ka'bah. Hingga akhirnya, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, batu itu digeser ke belakang ke arah timur. Sehingga ada jarak antara batu makam Ibrahim dengan Ka'bah yang memungkinkan bagi jamaah untuk melakukan tawaf dan tidak mengganggu orang yang sholat di dekat makam setelah tawaf. Karena Allah memerintahkan untuk sholat di dekat makam Ibrahim dalam firman-Nya yang artinya, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Demikian, Allahu A'lam.
3: Ustaz, ini pertanyaan di luar tema tentang perkataan qadar Allah, Ustaz. Jadi ada orang yang selalu mengatakan qadar Allah. Qadar Allah anak enggak lulus. Dia padahal enggak belajar, Ustaz. Tapi dia ngomong qadar Allah enggak lulus. Kemudian qadar Allah anak telat. Ya gimana enggak telat saat orang macet, ketemunya jam 1, berangkatnya jam 1 kurang 5. Dia ngomong qadar Allah anak telat karena macet. Kalau dia berangkatnya mungkin setengah 1, dia enggak kena macet, Ustaz. Nah, Ustaz, pernyataan atau perkataan qadar Allah itu yang seperti ini itu bagaimana Ustaz menurut syariat Ustaz? Diperbolehkan tidak Ustaz? Monggo Ustaz.
4: Iya. Ucapan atau berhujjah dengan takdir itu diperbolehkan dalam musibah. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah kalau digunakan untuk maksiat. Ya. Kalau untuk alasan maksiat nggak boleh, misal ya mencuri, ya mencuri. Setelah ketangkap ya udah, ya saya memang takdirnya jadi pencuri. Nah itu nggak boleh.
3: Kata qadar Allah anak ketangkep gitu saja.
4: Qadar Allah saya jotos juga. Baik, intinya kalau takdir itu dijadikan alasan untuk bermuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh. Ya. Dulu menarik ya, pernah ada seorang pencuri di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. ketika mau dipotong tangannya, kalau dalam Islam itu kan pencuri dipotong tangannya ya, ya dia beralasan, ya saya mencuri ini karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar pun mengatakan, dan saya akan potong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apa? Intinya kalau untuk dijadikan sebagai alasan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh. Tapi kalau itu dijadikan untuk alasan suatu musibah yang terjadi, ya, maka tidak mengapa. Misalkan qadarullah saya belum dikaruniai anak padahal saya sudah berusaha, misalkan qadarullah misalkan tadi macet, misalkan padahal sudah berusaha untuk tepat waktu tapi ternyata macet, ya maka tidak mengapa, itu berarti beralasan dengan takdir karena suatu musibah, ya suatu musibah qadarullah, apalagi ya qadarullah sakit nggak bisa datang misalkan. Itu tidak mengapa. Qadarullah enggak lulus itu diperinci. Kalau dia sudah berusaha, maka tidak mengapa. Qadarullah saya belum lulus padahal dia sudah berusaha. Tapi kalau dia beralasan dengan takdir ya untuk memuluskan kemalasannya, nah itu yang enggak boleh. Ya. Untuk alasan malesnya dia, jadi yang salah malesnya terus alasan takdir, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau memang dia sudah berusaha, tapi ternyata Allah mentakdirkan dia nggak lulus, misalkan, ya nggak apa-apa beralasan dengan takdir. Ya, qadarullah saya belum dikasih lulus, ya mungkin Allah sayang sama saya supaya lebih semangat lagi, nah gitu. Tapi kalau males-malesan terus beralasan dengan takdir, nah itu yang nggak boleh. Ya, itu yang nggak boleh.
3: Soalnya suka dijadikan hujah gitu, Ustaz.
4: Artinya, nah, iya.
3: Dijadikan hujahnya itu untuk membenarkan perbuatan dia yang salah dan orang memberikan uzur kepada dia. Itu loh, Ustaz.
4: Dengan perkataan nah, itu yang salah. Kalau qadarullah itu untuk membenarkan perilaku yang salah, termasuk tadi malas-malesan itu kan salah. Malas-malesan. Tapi kalau misalkan dia sudah bersungguh-sungguh. Sudah berupaya seoptimal mungkin, tapi Allah mentakdirkan dia nggak lulus, itu tidak mengapa, ya tidak mengapa, karena kan bisa jadi ya orang itu sudah berupaya tapi Allah mentakdirkan dia nggak lulus karena suatu sebab, ya sebab yang lain, hikmah yang Allah.

0: My favorite.
1: Bicara ilmu tidak bisa dipisahkan dengan bicara atau membicarakan penuntut ilmunya atau ahli ilmunya. Maka mereka harus jaga nih, jangan sampai ilmu itu direndahkan dan dijatuhkan. Itulah konsepnya. Makanya ketika Syekh Shalih Utsaimin membahas masalah-masalah seperti ini, beliau membawakan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, "Man lam yasunil ilm, lam yasunhul ilmu." Barang siapa yang tidak menjaga ilmunya, maka ilmu tidak akan menjaga dia. Jadi agar ilmu kita berkah, agar ilmu kita menjadi bermanfaat di dunia dan di akhirat, kita harus jaga agar ilmu itu tidak direndahkan orang, tidak dikerdilkan orang, dan tidak dijatuhkan orang. Dan ini bottom line-nya hadirin sekalian, ini dikembalikan kepada kondisi urf. Tidak setiap tempat itu sama. Ini dikembalikan ke tempat atau waktu masing-masing. Tempat atau waktu masing-masing. Artinya penyebutan misalnya beberapa pekerjaan di atas itu pada saat misalnya waktu penulis rahimahullahu ta'ala, belum tentu pada saat ini ketika kita bekerja di bidang-bidang tersebut ilmu itu jatuh di mata masyarakat. Jadi bukan fokus ke pekerjaannya secara khusus, tetapi bagaimana menjaga ilmu itu agar tidak direndahkan. Selama ilmu tidak direndahkan, maka tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Makanya Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, wajib bagi penuntut ilmu menjaga muru'ah dengan tidak menyelisihi urf atau budaya yang ada di masyarakatnya, kecuali jika budaya itu haram. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi parameter adalah kultur atau budaya atau kebiasaan atau pandangan mayoritas masyarakat atau pandangan secara umum masyarakat di bidang tersebut. Apabila bidang tersebut dicemooh oleh masyarakat, dianggap rendah oleh mayoritas masyarakat, maka sebaiknya penuntut ilmu jangan menjadikan itu sebagai profesi atau jangan berada di tempat-tempat seperti itu. Dan yang jadi parameter adalah pandangan mayoritas, bukan komunitas, mayoritas masyarakat. Jadi kalau kita ada di Jabodetabek, mayoritas masyarakat Jabodetabek. Dan sekali lagi, setiap daerah itu berbeda. Setiap daerah itu berbeda. Makanya Al-Imam Al-Maqqari itu menjelaskan bahwa muru'ah itu adabun nafsaniyah tahmilu mura'atuhal insana alal wukufi inda mahasinil akhlak wa jamilil adat. Muru'ah itu adab-adab yang humanis, yang manusiawi, yang dan muru'ah seseorang itu membawa orang tersebut untuk selalu berdiri di hadapan akhlak-akhlak yang mulia dan adat-adat yang baik dan indah. Jadi akhlak dan adat, kultur, kebiasaan di masyarakat. Makanya hadirin yang Allah muliakan, nasihat para ulama kita bahwa kita khususnya penuntut

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Pada hari ini insya Allah kita akan membahas yang pertama, yaitu mad lazim mutsaqqal kalimi, ya. Atau yang sering disebut mad lazim kilmi mutsaqqal, dimana ini merupakan lanjutan pembahasan mad far'i atau mad cabang, ya. Dapat disimak, ya, dapat dilihat pada kitab Tamhid Iqra' Qira'ati pada jilid yang ke-6, jilid yang ke-5, halaman 1, ya. Bisa dibuka bersama-sama kitab Tamhid Iqra' Qira'ati pada jilid yang ke-5, halaman pertama, yaitu mad lazim kilmi mutsaqqal, ya. Mad lazim kilmi mutsaqqal atau mad lazim mutsaqqal kalimi, yaitu terletaknya huruf mad, ya, setelahnya adalah huruf yang bertasydid, ya, mad alif, setelahnya huruf bertasydid, dan sebelum mad alif tersebut adalah berharokat fathah, ya. Kami ulangi, adanya huruf mad, setelahnya adalah tasydid, huruf yang bertasydid, sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah, ya, yang masih dalam satu kalimah atau kata, ya. Contohnya pada halaman yang pertama adalah al-haqqah, ya, ada tasydidnya, mimik dari sitti harokatin dengan kadar panjang 6 harokat, ya, mad lazim kilmi atau kalimi mutsaqqal, panjangnya adalah 6 harokat. Kita melakukan latihan bersama-sama pada bacaan ini, yaitu pada kitab Tamhid Qiraati jilid yang ke-5 halaman pertama, ya. Kami akan membacakan, nanti silakan hadirin yang sudah ada di studio untuk menirukannya. Fa'idha ja'atis sakhah, ya, 1, 2, 3.
2: Fa'idha ja'atis sakhah, ya.
1: Dan setelah mat sama huruf yang berharokat tasydid, ya, mad lazim kilmi mutsaqqal. Pada baris yang pertama ini sebelah kiri, masih di halaman yang pertama, itu ada nun yang bertasydid nun, ya. Sedangkan nun ini adalah bacaan gunnah, maka gunnah, bacaan gunnahnya tetap,

ya, ni panjang dua harokat. Jadi setelah gunah, gunahnya dua, kadarnya juga dua harokat, kemudian panjang dua harokat ni ya. Silahkan diulangi, satu, dua, tiga.

0: Baik. Lanjut. Al-haqqah. Ya. Mal-haqqah. Ya, 1 2 3.
1: Al-haqqah. Mal-haqqah. Ya.
0: Ini adalah bacaan mad lazim kilmi mutsaqqal. Ya.
2: Lakukan hubungan badan sebelum istri mandi wajib setelah haid. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Pada dasarnya, hubungan intim terlarang dilakukan saat seorang wanita masih dalam masa haid. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang untal. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Setelah masa haid dan darahnya berhenti, maka seorang wanita diwajibkan untuk melakukan mandi untuk menyucikan dirinya, agar ia kembali bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan selama masa haid, seperti sholat, puasa, dan melayani suaminya dengan berhubungan badan. Maka, mayoritas ulama seperti madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan lainnya, menjadikan mandi wajib setelah haid sebagai syarat dibolehkannya melakukan hubungan intim. Sebagaimana Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, bahwa sesungguhnya berhubungan intim dengan wanita yang sedang haid sebelum melakukan mandi wajib hukumnya haram, walaupun darah haidnya telah berhenti. Sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan ahli ilmu, Al-Bughni. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak boleh berhubungan intim dengan wanita haid dan nifas sampai melakukan mandi wajib. Apabila air tidak ada atau wanita tersebut ditakutkan terjadinya bahaya jika menggunakan air karena sakit atau dingin yang sangat, maka hendaklah ia bertayamum. Dan dibolehkan melakukan hubungan intim setelah itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci, yaitu berhentinya darah haid. Maka apabila mereka telah suci, yaitu mereka telah melakukan mandi wajib. Majmu' fatawa. Ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, yang artinya, apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka. Para ulama tafsir dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yaitu apabila mereka telah melakukan mandi wajib. Maka Ibnu Abbas mensyaratkan bolehnya melakukan hubungan intim dengan dua syarat. 1. Berhentinya darah haid. 2. Mandi wajib. Maka tidak dibolehkan melakukan hubungan intim kecuali jika dua syarat tersebut sudah dipenuhi. Al-Bughni. Namun, madhab Hanafi dalam hal ini menyatakan pendapat yang berbeda. Mereka berkata, dibolehkan bagi laki-laki mendatangi istrinya jika telah berhenti darah haid dan nifas, yaitu setelah berlalunya batasan waktu terlama haid, yaitu 10 hari, dan waktu terlama untuk nifas, 40 hari, walaupun belum melakukan mandi wajib. Al-Fiqhu ala madhahibil arba'ah. Hanya saja, mayoritas ulama menyatakan bahwa pendapat madhab Hanafi di sini sangat lemah, dan yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mandi wajib merupakan syarat bolehnya mencampuri istri setelah berhentinya darah haid. Sehingga, jika sepasang suami dan istri melakukan hubungan badan sebelum syarat ini terpenuhi, maka hukumnya haram. Demikian, wallahu a'lam.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak.
4: Anda topiknya dari Bekasi. Kalau zakat zakat mal itu bolehkah disalurkan ke keluarga terdekat yang membutuhkan? Bisa.
0: Keluarga terdekat maksudnya?
4: Kayak seperti paman atau bibi saat itu.
0: Artinya bukan orang yang wajib dinafkahi ya?
4: Bukan.
0: Baik.
4: Tapi dia domisilinya di luar tempat kita, misalnya saya di Bekasi, dia ada yang di Medan, ada yang di Cianjur, ada yang di Ciamis.
0: Cukup.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat diserahkan kepada keluarga terdekat. Diperbolehkan dengan syarat keluarga ini bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Kalau yang wajib dinafkahi tidak boleh ya. Tapi kalau yang tidak wajib dinafkahi seperti paman, kemudian bibi dan seterusnya, maka zakat boleh diberikan ke mereka dan statusnya shadaqatun wasilah. Statusnya punya apa? Pahala sebagai zakat dan sekaligus silaturahmi. Sehingga pahalanya double. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membayar zakat kepada kerabat

dilarang. Ya. Wallahu a'lam. Namun pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang mengatakan boleh, sehingga tidak jadi masalah zakat dikirim ke luar kota dalam rangka untuk diberikan kepada kerabat atau yang lainnya. Wallahu a'lam.

0: Ma sehat.
1: Makanya kata para ulama seperti keterangan Syekh Shalih Utsaimin, penuntut ilmu yajri ala tariqati ahli baladi. Ma yakrubu an ahli baladi qadra wus'ihi ma lam yakun harama. Penuntut ilmu hendaknya berjalan sesuai dengan kultur, kebiasaan dan urf ahli baladi, masyarakat di negerinya, ahli baladi, masyarakat di negerinya. Dan jangan tampil aneh, jangan tampil beda, jangan tampil seperti orang asing di hadapan masyarakat negerinya. Semampunya selama tidak haram. Itu poinnya. Itu konsep para ulama. Dan nasihat seperti ini juga disampaikan oleh salah satu ulama besar yang sudah wafat, rahimahullah, Syekh Bakar Abu Zaid, dalam kitabnya Hadyu Thawb. Ada yang pernah baca kitab itu? Hadyu Thawb. Beliau juga menekankan pentingnya berpenampilan sesuai dengan penampilan masyarakat di negeri tersebut. Penampilan di negeri tersebut. Sebagian para ulama bicara tentang penampilan, seperti Syekh Abdul Aziz menyampaikan, kecuali bagi ahli ilmu. Ahli ilmu ada timbul pertanyaan, timbul pembahasan para ulama. Bolehkah tampil beda atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan kalau ahli ilmu tampil beda. Banyak sebagian kita lihat guru-guru kita punya penampilan khusus. Tapi sebagian ulama yang lain jangan tampil beda, sama saja. Dan saya dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan kedua. Dengan dalil Nabi dalam beberapa riwayat itu susah dikenali, kenapa? Karena tidak tampil beda. Kita tahu bagaimana ketika hijrah, orang Madinah berpikir yang jadi nabi siapa? Abu Bakar. Kalau nabi tampil beda kelihatan, oh itu nabinya tuh, jelas penampilannya. Tapi lagi-lagi biar antum tahu dan antum dewasa dalam masalah ini, terjadi perbedaan di ahli ilmu. Dan sebagian misal guru-guru kita yang misalnya tampil beda, itu bermadhab khusus untuk ahli ilmu boleh tampil beda untuk menjaga. Argumentasinya untuk menjaga, dan itu madhab yang kita hormati. Karena itu pendapat madhab sebagian para ulama kita yang kita cintai. Tapi pada dasarnya, untuk menjaga marwah, itu kita menyesuaikan. Jadi keliru kata para ulama, orang berpikir semakin tampil beda, semakin nyunnah misalnya. Tidak, jangan tampil beda, kecuali hal yang haram. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran apa hadirin? Dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, maafkan, wa'mur bil urfi, dan perintahkan manusia untuk mengikuti urf. Dan wa'rid 'anil jahilin, dan selisihlah orang dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Enggak usah dianggap. Jangan direspons. Yang kita titik bawahi, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan manusia untuk mengikuti urf. Mana urf?

0: Kata para ulama ada dua. Yang pertama, ma'ruf syar'a. Di Mushaf Antum diterjemahkan apa urf? Hah? Apa? Apa? Ma'ruf. Bukan makruf, ma'ruf. Semua ma'ruf. Hah? Ma'ruf. Semua ma'ruf. Jangan liatin saya, liatin terjemahan Antum. Semua di terjemahan Antum artinya apa? Ma'ruf, bukan makruf. Ma'ruf, ain. Ma'ruf, semua ma'ruf. Nah, ma'ruf itu ada dua kata para. Ma'rufu syara'a. Ma'ruf itu artinya hal yang baik. Jadi makna yang pertama, ma'ruf syara'a, hal yang baik secara syar'i. Dan makna yang kedua, ma'rufu urfa, baik secara urf, secara kultur, secara budaya, secara kebiasaan masyarakat. Artinya tidak, selama tidak haram. Dan itulah sekali lagi keterangan Imam Ahmad. Jangan selisihi masyarakat selama bukan hal yang haram. Ini kaidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan selisihi. Mulai dari penampilan, dari sikap, dari cara bicara, dari pekerjaan tadi kita bahas. Dari semua aspek, selama tidak haram. Selama tidak haram. Ikuti saja alurnya. Dan semuanya relatif tergantung waktu dan daerah masing-masing. Ini penting. Ini penting. Sehingga ilmu itu tidak direndahkan. Karena begitu penuntut ilmu tampil beda, lalu dianggap asing, dianggap aneh, maka ilmunya pun lebih rentan dinyinyiri oleh masyarakat. Dan itu gak bagus. Ulama gak suka itu. Ilmu itu harus di atas. Kita harus punya tanggung jawab. Ini bukan tentang antum. Tapi emang gaya aneh nih, emang harus tampil beda Pak Ustadz. Ini bukan tentang antum, ini tentang ilmu yang ada di dada antum. Antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya amanat untuk jaga. Nah, jadi bisa penampilan ikuti, kecuali sebagaimana tadi kita sampaikan, ikuti. Kalau memang konteksnya demikian, ikuti konteks demikian. Makanya hadirin yang Allah muliakan, sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, ini riwayat yang dinisbatkan ke Imam Syafi'i, dan ini juga konsep sebagian para ulama klasik yang lain, dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin. Kata Imam Syafi'i dan ulama yang lain, laisa minal muru'ah al-wiqar fil bustan. Bukan bagian dari muru'ah menjaga wibawa ketika rekreasi ke sebuah kebun. Jadi bukan bagian dari muru'ah menjaga wibawa, waqar atau wiqar, waqar fil bustan, menjaga wibawa di ketika berekreasi ke kebun. Apa maksudnya? Kata Syekh Shalih Utsaimin dan para ulama yang lain, artinya kalau ke kebun, kalau antum rekreasi gitu ya, ke kebun atau ke taman atau naik gunung, itu bukan menggunakan penampilan dan gaya ketika kita ke masjid gitu loh. Jadi ketika ke kebun itu, misalnya kata beliau tidak harus pakai jubah. Kalau bagi yang biasa pakai jubah atau negeri yang pakai jubah. Jadi ke kebun ya biasa aja. Jadi kalau untuk lari pagi gak usah pakai jubah. Baju koko lari pagi. Ya udah pakai baju koko. Kalau mau lari pagi pakai training aja. Selama gak haram. Kan urfnya masyarakat kalau lari apa? Training. Olahraga gitu. Olahraga gak perlu pakai baju koko gitu loh. Kita harus jaga wibawa bro. ini marwah ilmu. Lo enggak, itu maksud Imam Syafi'i. Jadi kalau rekreasi, pakai pakaian rekreasi. Ketika Anda pakai pakaian rekreasi, itu bukan menjatuhkan muru'ah, enggak. Itu maksudnya, laisa minal muru'ah, itu bukan, enggak ada kaitannya dengan muru'ah kalau kita tampil sesuai dengan dress code dalam kegiatan tersebut selama tidak haram dan sesuai dengan urf masyarakat. Jadi main bola enggak harus pakai baju koko atau misalnya dan boleh apa namanya bercanda-bercanda, kata beliau. Ini kan tempatnya futsal, jangan terlalu serius gitu loh. Saatan-saatan, kata Nabi. Ada waktunya Anda serius, ada waktunya Anda rehat, tenang, santai. Dan penampilan pun juga demikian. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu poin penting, jemaah sekalian yang Allah muliakan.
1: Hukum memakai sandal dan penutup kepala di toilet. Terdapat riwayat dari Habib bin Saleh, beliau menyatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk toilet, beliau memakai sandal dan penutup kepala. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan kata As-Suyuti, hadis ini mursal. Tabi'in menyampaikan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan statusnya dhaif. Dhaif jami' as-saghir. Mengingat hadisnya dhaif, tidak bisa kita jadikan sebagai acuan dalil, sehingga tidak kita simpulkan bahwa memakai sandal dan menutup kepala bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kita bisa memahami latar belakangnya, di mana orang yang menggunakan sandal ketika masuk toilet, maka kakinya akan lebih bersih dari najis, karena ketika dia menginjak najis yang terkena sandalnya dan bukan kakinya. Tetapi jika toiletnya berkeramik dan kotoran terbuang dengan sempurna di pembuangan, sehingga tidak ada kotoran yang tercecer di lantai toilet, alasan menghindari najis ini tidak berlaku. Para sahabat memakai tutup kepala. Hanya saja, terdapat riwayat dari beberapa sahabat dan tabi'in bahwa mereka terbiasa memakai tutup kepala ketika buang hajat karena malu kepada Allah. Sebab ketika itu, mereka buang hajat di tempat terbuka, seperti di tengah ladang atau perkebunan. Dari Zubair bin Awam, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah berkhutbah, "Wahai kaum muslimin, malulah kalian kepada Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ketika saya hendak buang air di luar, saya tutupi kepalaku karena malu kepada Rabbku." Hadis riwayat Ibnu Mubarak dan Ibnu Abi Syaibah. Al-Baihaqi mensahihkan riwayat ini. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq tentang anjuran menutup kepala ketika masuk ke tempat buang hajat, dan itu sahih dari beliau, As-Sunan. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain dari Ibnu Tawus, "Ayahku menyuruhku apabila aku masuk ke tempat buang air agar aku menutup kepalaku." Ibnu Abi Syaibah. Berdasarkan riwayat ini, para ulama menganjurkan untuk menutup kepala ketika hendak buang air karena alasan menjaga adab. An-Nawawi mengatakan, Imamul Haramain, Al-Ghazali, Al-Baghawi, dan ulama lainnya mengatakan, dianjurkan untuk tidak masuk tempat buang hajat dengan kepala terbuka. Al-Majmu'. Al-Mardawi dalam Al-Insaf juga mengatakan, dianjurkan untuk menutup kepala ketika buang hajat. Demikian yang disebutkan dari beberapa ulama madhab Hambali, Al-Insaf. Apakah anjuran ini berlaku sampai sekarang? Di masa silam, orang ketika buang hajat, mereka harus keluar rumah, di ladang, atau di kebun, atau padang pasir, atau di tempat terbuka lainnya, yang jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga, mereka menutup kepala ketika buang hajat sebagai kesempurnaan adab, karena malu kepada Allah. Dan ini berbeda dengan toilet zaman sekarang yang berada di dalam ruangan tertutup, sehingga atapnya tidak terbuka. Sehingga tidak menggunakan penutup kepala ketika masuk toilet bukan sesuatu yang makruh, insya Allah. Kesimpulannya, 1. Kita tidak meyakini bahwa memakai sandal atau penutup kepala ketika masuk toilet sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat tidak ada riwayat sahih dari beliau. 2. Memakai sandal ketika masuk toilet sifatnya mubah dan dianjurkan dengan alasan untuk menghindari najis. 3. menutup kepala dianjurkan sebagai bagian dari kesempurnaan adab ketika buang hajat, ketika dilakukan di tempat terbuka. Demikian, Allahu A'lam.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, mohon nasihatnya untuk orang tua yang kalau wudu masih suka boros air. Enggak cuma orang tua, anak muda juga banyak. Nabi SAW pernah lewat seorang sahabat yang boros dalam menggunakan air dalam berwudu. Maka kemudian dia ditegur oleh Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, apakah berwudu itu ada boros di dalamnya? Apakah ada praktek boros dalam berwudu?" Nabi SAW katakan, "Na'am walau kunta fi nahrin jarin." Ya, sekalipun engkau itu berwudu di sungai yang mengalir, sungai, kali, enggak boleh boros. Sekarang saya tanya, siapa yang tadi wudunya di kali? Enggak ada. Semuanya di keran. Di kali saja enggak boleh boros, apalagi di keran. Kenapa kalau keran itu wudu bukanya itu makjos? Kenapa? Apa dipikir kalau Anda buka keran jos itu wudune tambah apik? Ora. Sempurnanya wudu seseorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan, bukan. Nabi SAW pernah wudu hanya dengan air segini. Ya, bahkan mungkin cuma segini. Ada yang berani mengatakan wudu Nabi SAW enggak sempurna? Ngacung. Sempurna tidaknya wudu seorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan, bukan. Tapi dari sempurnanya anggota wudu dia dibasuh dengan benar. Buka keran itu cukup sepertiga, seperempat cukup. Orang mahram wudu itu bukan mahram. Wudhu itu sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Latihan. Ya. Latihan. Latihan apa? Irit. Irit dalam menggunakan air.

Masih ingat kaidah para ulama apa? Man tabata nabat. Barang siapa yang tabat, kokoh di sebuah majelis, maka dia yang akan tumbuh. Jadi belajar itu bukan loncat sana, loncat sini, datang ke sana, gak seru, datang ke sini, gak seru, gak lucu, pergi ke sini, gak bukan begitu. Atau buat ada kajian ini ke sini, gak bisa. Ada konsep, ada program, ada kurikulum. Atau gak bisa belajar matematika, loncat-loncat itu gak bisa. Pertemuan pertama belajar logaritma, pertemuan kedua belajar aljabar, pertemuan ketiga belajar bangun ruang, pertemuan keempat baru belajar 1 + 1. Bayangkan, gimana gak stres orang? 1 + 1 masih sholat istikharah lalu belajar logaritma. Kalau belajar matematika gak bisa loncat-loncat, bagaimana belajar agama loncat-loncat? Gak mungkin. Harus mentabat-tabat. Itu kaidah para ulama. Barang siapa yang kokoh, komit, istiqomah di sebuah tempat, dia akan tumbuh. Antum punya bibit, antum cari tanah yang subur, tanah yang gembur, lalu tanam bibit tersebut, dan jangan dipindah-pindah lagi. Adapun kalau minggu depan antum gali lagi, lalu antum ambil bibitnya, antum pindahin ke tanah yang lain, lalu antum tanam lagi, minggu depannya antum buka galiannya, lalu antum ambil bibitnya, antum taruh di tempat ketiga, dia akan menjadi pohon, dia mati, hadir, mati. Ini sunnah kehidupan, gak bisa dibantah. Man tabata nabat, barang siapa yang tabat, yang istiqomah kokoh di sebuah tempat, di sebuah majelis, dia yang akan tumbuh, dia akan naik, dia akan grow up, masuk ke fase kedua, iya ya, akhirnya karakternya berubah. Kalau hanya pergi sana, gak bisa.

0: My favorite.
1: Antum ke tempat yang minus 10 derajat Celcius. Ya enggak, jangan pakai sarung. Terus baju bekoko. Mati beku antum. Antum pakai jaket yang tebal gitu, pakai pokoknya pakai celana yang apa namanya yang nyaman gitu, dari bulu angsa misalnya gitu. Ini minus 10. Gitu. Jadi itu poin. Itu yang perlu kita camkan. Dan ini penting penuntut ilmu tahu ini. Ini sangat penting. Oleh karena itu, kembali kepada urf. Menjaga muru'ah dan tidak dituduh macam-macam. Iya. Jadi contoh yang lain misalnya apa? Misalnya ke pernikahan. Pernikahan, misalnya urf kita pakai apa ke pernikahan? Batik, ya udah pakai batik gitu loh. Gak harus antum pakai jubah ke pernikahan. Kecuali dress code-nya jubah misalnya. Ya ada aja mungkin aja. Tapi itu harus dilihat kayak demi ini. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Hadis ini dibahas oleh para ulama. Di antara yang mensahihkan adalah Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban, dibawakan oleh Imam Mundhiri dalam Tarkib wa Tarhib, dan dibawakan para ulama dalam Nadratun Na'im. Kata Nabi SAW, karamul mu'min dinuh wa muru'atuhu aqluh. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada agamanya, dan muru'ahnya seorang mukmin itu menunjukkan akalnya. Muru'ahnya, menjaga muru'ah itu menunjukkan akalnya. Nah, itu dari masalah penampilan misalnya, atau dalam masalah sikap. Saya akan bacakan beberapa hal yang berkaitan dengan muru'ah yang dijelaskan oleh para ulama, dan saya ambil dari keterangan Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, karena sikap-sikap ini penting untuk kita ketahui. Di antara kata para ulama tentang muru'ah, dan saya pilihkan yang relevan, yaitu wad'un ni'al amama madkhal musallin. Salah satu muru'ah yang harus dijaga adalah dalam menaruh sendal di pintu masuk masjid atau tempat sholat. Itu gak boleh berantakan. Dijaga tuh sendal. Jangan sendal sebelah kanan di kanan, sendal sebelah kiri radius 50 meter di kiri. Orang susah nyarinya. Jangan. Kata beliau, jangan sampai seperti itu. Ini rumah Allah. Di rumah kita aja kalau sendal berantakan kita gak suka. Masa di rumah Allah berantakan sendal? Nah, ini dijaga nih. Masih berantakan gak di luar? Hah? Di sini enggak ya. Ya, enggak salah, Masya Allah. Nah, itu dijaga, kita harus jaga muru'ah nih, kata penuntut ilmu. Sendal harus dijaga. Umpul-umpul segala macam enggak jelas itu di luar. Dijaga. Ini, kan, coba untuk melihat. Misalnya ada, simpelnya masalah sendal nih. Ada pengunjung Blok M Square pengen sholat isya atau pengen sholat maghrib. Terus ngelihat sendal antum, ya Allah kayak apa, kayak tragedi air bah misalnya pas surut gitu ya, udah gak jelas. Kira-kira mereka melihat ilmu itu tinggi atau ilmu itu rendah? Rendah. Oh gini nih jamaah pengajian, sendalnya gak karu-karuan gitu loh. Kan begitu ada. Maka itu harus jaga tuh. Penting nih masalah sendal. Ini dijelaskan, bukan saya hanya menukilkan keterangan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz Sadhan. Itu yang pertama, salah sendal. Ini harus ada perbaikan. Makanya kan kita mulai dari diri kita. Kita gak kritik yang lain, kita kritik diri kita sendiri dan majelis kita. Banyak PR buat kita bersama, khususnya yang berbicara dan kita semua. Di antara yang lain, kata beliau, raf'us saut indama yadkhulu ba'dun nas al-masjid. suara keras-keras kalau masuk ke masjid itu gak muru'ah. Penuntut ilmu itu kalau masuk masjid itu tenang gitu, baca doa, baca doa. Apa doa masuk masjid hadirin? Hah? Apa doa? Allahumma inni a'udzubika minal khutul khaba'it. Pantesan aja tuh teriak-teriak. Itu mah masuk kamar mandi. Apa masuk masjid? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah maftah li abwaba rahmatik. Doa minta dirahmati oleh Allah. Terus masuk tenang. Jangan teriak-teriak segala macam. Itu hal yang penting. Di antara muru'ah yang lain, ringtone dengan suara yang besar. Itu juga, itu gak sesuai muru'ah. Ringtone suara besar.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Membaca basmalah sebelum tayamum. Pertanyaan, apakah dianjurkan membaca basmalah ketika tayamum? Jika dianjurkan, kapan itu dilakukan? Jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menganjurkan untuk membaca basmalah sebelum tayamum. Dan itu dilakukan sebelum menepukkan kedua tangan di media tayamum. Kita akan simak keterangan yang mewakili masing-masing madhab. Pertama, keterangan dalam madhab Hanafi. Dalam Al-Jawharah An-Nirah, yaitu kitab madhab Hanafiyah, dinyatakan, sunnah tayamum adalah membaca basmalah sebelum menepukkan kedua tangan. Kedua, keterangan dalam madhab Malikiyah. Dalam Hasyiyah Al-Adawi, yaitu kitab madhab Maliki, dinyatakan, dianjurkan baginya sebelum menepukkan kedua tangan di tanah untuk mengucapkan bismillah. Ketiga, keterangan dalam madhab Syafi'iyah. Dalam kitab Al-Muhadzab, yaitu kitab madhab Syafi'iyah, dinyatakan, apabila hendak tayamum, dianjurkan untuk membaca basmalah. Keempat, keterangan dalam madhab Hambali. Dalam kitab Al-Insaf, disebutkan perbedaan ulama Hambali terkait hukum membaca basmalah untuk tayamum. Ada yang mengatakan, basmalah hukumnya wajib ketika wudu dan tayamum, menurut pendapat yang kuat dalam madhab Hambali. Lalu Al-Mardawi mengatakan, dan diriwayatkan dari beliau, yaitu Imam Ahmad, bahwa itu adalah anjuran. Demikian, Allahu A'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang.
5: Hal ataka hadithul ghashiyah.
4: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Bekerja keras lagi kepayahan. Memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
5: ليس لهم طعام إلا من ضريع.
4: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri.
5: لا يسمن ولا يغني من جوع.
4: Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
5: وجوه يومئذ ناعمة.
4: Banyak muka pada hari itu berseri-seri.
5: لسعيها راضية.
4: Merasa senang karena usahanya.
5: Fi jannatin 'aliyah.
4: Dalam syurga yang tinggi.
5: La tasma'u fiha laghiyah.
4: Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.
5: Fiha 'aynun jariyah.
4: Di dalamnya ada mata air yang mengalir.
5: Fiha sururun marfu'ah.
4: Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan.
5: Wa akwabun mawdu'ah.
4: Dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya.
5: Wa namariqu masfufatun wa zarabiyyu mabthuthah.
4: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permadani-permadani yang terhampar.
5: Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat.
4: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?
5: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ.
4: Maka, berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
5: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ.
4: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
5: إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ.
4: Tetapi orang yang berpaling dan kafir.
5: akhirat.
4: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.

0: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian, sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Hai.
3: Iya Pak, kemarin dengar ini gak yang masalah sholat hadiah untuk mayat itu apa?
4: Oh iya, bagus itu kayaknya.
3: Emang Pak, ada dalilnya ya? Karena sih baru dengar dari salah satu Ustadz di YouTube itu.
4: Masya Allah. Ustadz.
3: Kemarin tuh anak lihat-lihat di YouTube, dengar ada sholat hadiah untuk mayat itu, ada dalilnya nggak itu Ustadz?
5: Emang terjadi perselisihan ulama tentang masalah apakah bisa dikiaskan kepada sedekah. Karena kan para ulama semua sepakat bahwa untuk menghadiahkan sedekah kepada mayat itu boleh. Namun menjadi perselisihan apakah bisa dikiaskan kepada sedekah ibadah yang lainnya seperti baca Quran, sholat, puasa dan yang lainnya. Pendapat yang rajih, yang paling kuat dari pendapat Imam Malik yang masyhur dari beliau, demikian pula yang masyhur dari Imam Syafi'i, bahwa itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena pertama, kalau mengkiaskan itu dengan sedekah itu benar, tentu yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah SAW. Yang pertama kali adalah melakukannya para sahabat Rasulullah SAW. Namun kita tidak pernah mendengar ya ada seorang sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menghadiahkan sholatnya untuk Khadijah misalnya, menghadiahkan sholatnya untuk Ruqayyah anaknya yang sudah meninggal misalnya. Tidak pernah kita juga mendapatkan satu pun riwayat yang sahih bahwa para sahabat menghadiahkan sholat mereka untuk mayat dan yang lainnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW suatu malam didatangi oleh Malaikat Jibril, ya, dan diperintahkan untuk pergi ke Baqi mendoakan mayat yang ada di Baqi. Maka kemudian Rasulullah pun pergilah ke Baqi dan mendoakan mayat yang ada di Baqi. Tapi ternyata Rasulullah tidak ada satupun sholat misalnya untuk dihadiahkan hadiahnya kepada mayat-mayat yang ada di Baqi. Iya, padahal Rasulullah SAW orang yang paling sayang kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari diri kalian yang begitu merasa susah ketika musibah menimpa kalian, yang semangat memberikan hadiah kepada, memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, ya, sayang sekali. Ya, padahal beliau sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itulah, ya, pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk bid'ah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun, ya, yang namanya disebut dengan menghadiahkan sholat untuk mayat. Ya, karena kalau itu perbuatan yang baik, tentu pasti para sahabat akan meriwayatkan dari Rasulullah SAW atau diriwayatkan juga para sahabat melakukannya karena itu kebaikan yang bisa dipersembahkan untuk mayat. Ya, Allah wa'ala.
4: Nah. Ya Ustaz, Afan, di masjid ana itu melazimkan imam membaca surat As-Sajdah dan rakaat kedua Al-Insan setiap hari Jumat, Ustaz. Gimana hukumnya, Ustaz?
5: Ya, pertama memang membaca ayat sajdah di rakaat pertama surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Insan di rakaat kedua di hari Jumat subuh, itu ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Rasulullah SAW membacanya. Namun kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, bahwa kalau kita langgengkan yang dikhawatirkan akan dipahami oleh orang-orang awam bahwa itu hukumnya wajib, maka lebih baik jangan. Artinya, ya, karena ketika kita melakukan suatu ibadah sunnah secara langgeng dan ternyata akan memberikan kesan kepada masyarakat baik itu hukumnya wajib, maka pada waktu itu lebih baik kita selingi dengan ayat surat yang lain supaya memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa itu bukan perkara yang wajib. Jadi kita saja lihat misalnya di zaman sekarang ya, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Ya tidak. Tapi ketika dilakukan terus menerus, masyarakat, banyak masyarakat menganggap bahwa kunut subuh itu wajib. Bahkan sampai ada yang mengatakan gak boleh tuh sholat di belakang orang yang gak kunut, gak sah. Bahkan sampai ada yang mengulang sholatnya. Padahal pendapat Imam Syafi'i hanya sampai sunnah, tidak sampai wajib. Artinya kalau tidak kunut pun juga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi karena terus menerus dilakukan, akhirnya memberikan kesan kepada masyarakat yang awam bahwa itu hukumnya wajib. Maka dari itu, ya di sini beliau mengatakan, Syekhul Islam ya, bahwa ibadah yang sifatnya sunnah, saat kita langgengkan yang memberikan kemudian kesan kepada orang awam bahwa itu hukumnya wajib, maka ya untuk menghindari kesan seperti ini, lebih baik sekali-kali gak masalah diselingi dengan membaca surat yang lain, supaya mereka paham bahwa ini hukumnya apa namanya, sunnah saja. Allahu a'lam.
3: Ya, syukran Ustaz atas jawabannya.
5: Syukran sekolah khair barakallah.
2: Tanya jawab.
6: Dari kecil dibawa merantau ke Sumatera oleh orang tua. Pertanyaannya, sesudah dewasa baru kenal dengan dakwah sunnah. Ternyata setelah saya pelajari sangat berbeda sekali dengan keyakinan orang tua saya yang katanya Islam. Ya. Terus gimana saya menghadapi orang tua saya yang memiliki keyakinan berbeda tersebut? Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya berbuat baik kepada orang tua. Mohon pencerahannya. Niki sampun dipun sebat ini Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an. Senadyan tiyang sepuh niku nindakake nggih kriminal, kejahatan ingkang paling jahat. Kejahatan ingkang paling jahat wonten saklebetipun agami Islam menika kesyirikan. Senadyan tiyang sepuh niku nindakake kesyirikan, nindakake kejahatan ingkang paling jahat, kula panjenengan sedaya pinangka anak tetep didhawuhi ngabekti dumateng tiyang sepuh kalih. Allah Ta'ala dawuh, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Menawa wong tuamu sakloron nggih merintahke marang sira, dawuhi sira nindakake kesyirikan, mongko sira ora duweni ilmu, fala tuti'huma, sira aja padha manut marang wong tuamu.

0: My favorite.
1: Salah satu muru'ah, penuntut ilmu, kata ini kata Syekh Abdul Aziz Sadhan ya, penuntut ilmu itu tidak boleh atau jangan duduk di tempat-tempat untuk pihak-pihak khusus. Misalnya duduk di kursi wanita hamil di kendaraan umum, jangan. Atau masuk ke gerbong perempuan.

0: Udah, itu gerbong perempuan buat perempuan deh. Antum ngapain masuk ke sana? Atau untuk disable, jangan masuk ke sana. Atau kalau parkir woman only, antum ngapain masuk woman only di situ gitu lah. Ada cari tempat lain aja. Itu muru'ah, bayangin. Islam tuh ngebahas sampai kayak begitu. Ada agama yang seperti ini hadirin sekalian. Jangan masuk ke sana. Antum harus jaga. Kenapa? Karena kalau antum duduk, misalnya sekarang gak ada gitu apa? Busway, busway masih ada gak seperti itu? Masih ya, kereta. Ketika antum duduk, padahal udah jelas-jelas ini untuk wanita hamil atau orang-orang tua. Terus antum duduk. Antum duduk. Itu antum dinilai apa oleh masyarakat? Udah gitu penampilannya menuntut ilmu sejati lagi gitu, jenggotan, terus ini pas duduk baca Quran, ya susah. Ini berantakan semua, jelek, akhirnya ilmu tuh jelek di mata masyarakat. Jelek di masyarakat. Terus juga kata para ulama, muru'ah termasuk ini, itu kalau misalnya di tempat umum, tempat umum atau di transportasi umum, kita sedang duduk, terus ada wanita hamil masuk, atau ada wanita, atau ada nenek-nenek, atau ada orang tua, antum berdiri kasih duduk buat mereka. Ini yang jadi masalah sebagian, begitu wanita hamil masuk, bismika Allahumma amutu ahya, pura-pura tidur. Padahal lagi asik main handphone nih, begitu. Gimana antum? Pura-pura tidur. Biar gak didudukin, biar gak disuruh bangkit. Itu gak punya muru'ah. Muru'ah bangkit, tem. Tunjukkan ilmu itu tinggi. Dan hadirin, dan itu udah konsep lama, udah basi. Orang udah tahu antum pura-pura tidur gitu loh. Dan akhirnya ilmunya jelek gitu loh. Ilmu jelek akhirnya, ilmu dipanggang rendah. Gimana sih ini ngaji? Kasih berdiri, suruh duduk. Ilmu mulia, oh Masya Allah penuntut ilmu nih. Beda memang. Kasih kesempatan kepada orang. Memang itu hak antum. Makanya banyak muru'ah itu enggak haram. Itu hak antum. Itu tempat-tempat umum. Itu hak antum. Tapi penuntut ilmu harus menjaga ilmu tersebut. Kasih kesempatan. Wanita duduk. Kita berdiri gitu loh. Wanita suruh duduk. Jadi jangan kita memonopoli. Terus diantara yang penting hadirin sekalian. Nah ini juga penting. Iglak ala sayyaratil akharin. Ini juga di banyak kajian. Salah satu muru'ah, jangan parkir nutupin mobil orang. Nah itu. Atau nutupin rumah orang. Sebagian, misalnya ada kajian di masjid komplek, dia parkir di depan pintu rumah orang. Karena buru-buru, susah nyari parkir, lihat ada ruang kosong, langsung diparkir di situ. Itu pintu rumah orang. Itu gak boleh hadirin. Itu muru'ah. Cari tempat lain. Tapi susah. Ya itu resiko Anda datang terlambat. Kalau mau gampang, datang kemarin gitu loh. Iya, lo kemarin kan kosong. Iya. Jangan parkir depan pintu rumah orang. Dan kalau parkir di depan pintu rumah orang gak boleh, apalagi di garasi rumah orang. Itu lebih parah lagi. Udah cari tempat lain. Ini panitia akhirnya punya masalah sama warga setempat gara-gara kita. Jangan hadirin, itu murah. Penuntut ilmu harus jaga. Dan akhirnya yang punya rumah gimana kesannya terhadap ilmu? Marah-marah, ini gak punya adab, gak punya ini ngaji kok ganggu orang. Kesel, jelek ilmu akhirnya. Ilmu tuh akhirnya jelek di mata masyarakat. Itu poinnya. Jadi jangan parkir. Jadi hati-hati, parkir paralel itu hati-hati. Kecuali kalau memang diperbolehkan oleh tukang parkirnya. Gitu. Dan kalau parkir paralel, pastikan antum gak salah masukin gigi gitu loh. Gak bisa didorong juga. Atau misalnya apa metik kan gak bisa didorong. Bisa didorong metik gak? Sekarang bisa, oke. Okay. Ya udah, yang penting bisa didorong, oke. Okay. Dan diperbolehkan oleh tukang parkir. Terus yang berikutnya juga penting, jangan meludah sembarangan. Sebagian kita ngeludah sembarangan. Jangan meludah sembarangan, gitu. Jangan, itu nggak bagus hadir. Walaupun mungkin nggak haram, nggak bagus. Jangan meludah sembarangan. Mas, kenapa Anda meludah sembarangan? Saya gak ngeludah Pak Ustadz, tadi saya buang dahak. Apalagi buang dahak, ngeludah aja gak boleh. Buang dahak, Kan kadang-kadang kan kita suka-suka habis wudhu lo main buang ada nggak nyaman hadirin sekalian. Dijaga, buang ludah tuh nggak bagus. Atau busok fizuja jati sayara. Atau buang ludah pada saat kita di mobil ke arah melewati jendela mobil itu juga nggak bagus secara muruah, nggak bagus. Terus ya takalamu itnani wa ya'ti thalith wa yadkhul fihima wa la yusta'dhan. Atau kita masuk ke pembicaraan dua orang yang sedang ngobrol gitu loh. Ada dua orang sedang ngobrol, jangan masuk kecuali minta izin. Begitu masuk kita enggak punya muru'ah. Itu tidak bagus. Orang kan, ini orang apa sih? Saya lagi bicara sama dia tiba-tiba dia masuk. Jangan. Jangan masuk ke dalam pembicaraan orang ketika demikian. Terus juga sekali lagi kata Syekh Abdul Aziz Sandahan diantaranya, jangan masuk ke tempat-tempat yang mayoritas manusia tidak suka dengan tempat tersebut. Atau tempat yang kotor, atau apalagi tempat maksiat yang memang terkesan maksiat di situ. Atau di tempat-tempat yang orang tuh memandang jelek, jangan masuk ke arah sana. Terus juga jangan pakai baju yang tidak layak di momennya, jangan sholat pakai kaos hadirin. Kita kalau ketemu pejabat aja nggak akan pakai kaos misalnya. Nah ini ketemu Allah sholat pakai yang baik gitu. Atau di tempat-tempat yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya momennya batik, pakai batik. Baju koko, baju koko. Baju olahraga, baju olahraga. Jadi itu bagian dari muru'ah, bagian dari muru'ah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, hafizahullahu ta'ala.
1: Membaca surat jin di malam hari, jin akan hadir. Pertama, kami tidak menjumpai adanya riwayat yang berisi anjuran untuk membaca surat jin di waktu malam. Riwayat sahih yang kami jumpai terkait surat yang dianjurkan untuk dibaca di malam hari hanya ada dua surat. 1. Surat As-Sajdah. 2. Surat Al-Mulk. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 2. Jin pernah hadir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Pernyataan ini benar bahwa jin pernah hadir, mendengarkan dan memperhatikan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah itu mereka masuk Islam dan menjadi dai, mengajak bangsa jin untuk masuk Islam. Allah ceritakan ini dalam Al-Qur'an yang artinya, ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29 dan 30. Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwa ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya di daerah Nakhlah di Ukad. Di ayat lain, Allah juga menceritakan adanya jin yang mendengarkan Al-Qur'an, berikut testimoni mereka setelah mendengarkan Al-Qur'an. Cerita itu Allah sebutkan panjang lebar di surat Al-Jin yang artinya, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Sehingga isi dari Surat Al-Jin adalah cerita bahwa ada jin yang mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tahu surat apa yang kala itu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga didengar para jin. Dan tidak ada kesengajaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya di hadapan jin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Al-Qur'an untuk jin, dan beliau juga tidak melihat jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berangkat bersama beberapa sahabatnya menuju pasar Ukadz. Sementara ada penghalang antara setan dan berita langit, dan ada banyak panah api yang mengintai mereka. Akhirnya mereka pun saling bertanya di kalangan bangsa jin. Mereka sepakat untuk mencari di ujung-ujung dunia apa yang membuat mereka terhalangi untuk duduk di langit. Ternyata mereka menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Mereka mengarahkan dugaan itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka memperhatikannya hingga mereka masuk Islam dan mengajak kawan-kawannya untuk masuk Islam. Kemudian Allah ceritakan kejadian ini dengan Allah turunkan surat Al-Jin. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ketiga, bahwa dimanapun kita berada, kita akan selalu disertai jin. Kita tidak perlu mengundang jin, karena di sekitar kita selalu ada jin yang menyertai kita. Dan bagi Anda yang tidak bisa melihatnya, hendaknya bersyukur, karena Allah jadikan Anda manusia normal yang tidak bisa melihat jin. Justru mereka yang bisa melihat jin, dia kondisinya tidak normal yang seharusnya diobati. Demikian, Allahu A'lam.

0: menjawab.
1: Bagaimana cara cara menghilangkan dosa zina? Bagaimana zina adalah perbuatan keji? Taib, jazakumullah khairan. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya. Di zaman kita, zaman yang ya banyak fitnah, ya, penuh dengan fitnah. Fitnah dunia sangat kuat, ya, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah syahwat, ya, sangat kuat. Demikian perantara yang mengantarkan kepada fitnah-fitnah tersebut juga sangat kuat, ya. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Tidak ada jalan selamat kecuali kembali kepada Allah, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Rasulullah menyebutkan umatku akan berpecah belah dengan perpecahan yang sangat banyak, maka Rasulullah berwasiat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Itu jalan selamat dari fitnah berbagai macam pemikiran yang rusak. Ya, maka dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kembali pada sunnah Rasulullah dan para sahabat. Maka bagaimana kita selamat dari fitnah syahwat, ya, fitnah wanita, ya, fitnah dunia, fitnah harta? Tidak lain dengan kita kembali kepada Rasulullah SAW, kembali kepada sunnah-sunnahnya, kembali kepada sunnahnya para sahabat, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, menguatkan diri untuk berada di atas kebaikan, istiqomah di atas kebaikan. Cari sahabat-sahabat yang baik, ya, komunitas-komunitas yang baik, teman-teman yang baik, ya, demikian semangat untuk bermajelis ilmu. Karena ilmu selalu mengingatkan kita. Kita tidak bermajelis saja mungkin sepekan, dua pekan, rasanya sudah berbeda. Kalau kita bisa hadir, ya, seminggu dua kali, seminggu tiga kali, Masya Allah, rasanya nyaman kehidupan. Kenapa? Selalu diingatkan dengan ilmu. Kita selalu mendengarkan ayat, hadis, ya, demikian. Maka sangat kuat buat kita untuk istiqamah. Ya, oleh karenanya, agar selamat dari dosa besar, di antaranya zina, di zaman kita sangat mudah, ya, tinggal ngubungi satu nomor, tinggal nelpon satu nomor, mungkin bisa terjadi, wal'iyadubillah. Walaupun itu proses, ya, tidak akan mungkin jatuh zina kecuali prosesnya itu sudah panjang, sudah mengumbar mata, mengumbar syahwat, macam-macam, baru kemudian puncaknya berzina, wal'iyadubillah. Artinya zina anggota badan semuanya itu akan dibenarkan, ya, dengan benar-benar zina kemaluan, wal'iyadubillah, itu puncak dari dosa besar tersebut. Maka kalau kita menjaga semuanya, mata kita jaga, hati kita jaga, anggota badan kita jaga, kita bersungguh-sungguh di atas kebaikan, maka mudah, ya, artinya melewati fitnah yang seperti itu mudah. Kenapa? Semua kita jaga. Tapi kalau sudah berani, ya, mengumbar mata, melihat yang haram, buka-buka yang haram, nonton yang haram, nah, ini sudah bahaya. Ini sangat bahaya, bisa mengantarkan pada yang lebih besar. Puncaknya adalah wal'iyadubillah berzina. Maka kita berlindung pada Allah, kita, ya, memohon pada Allah agar Allah jaga kita semuanya, Allah mudahkan kita semuanya untuk istiqomah.
0: Mutiara Nasihat.
1: Masih pada tema amalan-amalan yang ringan dengan pahala yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan yang pertama terkait dengan sholat. Coba kita lihat. Setelah kita fahami tadi bahwa umat ini Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan pahala yang melimpah, amalan yang mudah, ringan, tapi pahalanya sangat, sangat melimpah. Pahalanya sangat banyak. Kita perhatikan di dalam amalan salat. Yang pertama, poin adzan. Idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitan. Jika azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari. Walahu durat hatta la yasma at-ta'zin. Ia pun lari, ia kabur dalam keadaan kentut agar tidak mendengar azan. Nggih, mboten sopan nggih. Menika kelakuanipun sinten? Syaitan, ya. Ia pun lari ketika mendengar adzan. Ia ketakutan, ia kepanasan, ia tidak senang dengan azan, maka ia pun kabur dalam keadaan ia walahudurat, terus dia ya terkentut-kentut agar tidak mendengar azan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ini poin yang pertama, bahwa Allah mudahkan kita semuanya. Kemuliaan pada sholat diantaranya ada syariat adhan dalam rangka mengusir syaitan, sehingga itu lebih mudah buat kita semuanya untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah, ya itu dengan cara kita cinta dengan adzan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Masih pada hadis tentang azan. "Sesungguhnya aku melihat engkau suka mengembala kambing, suka ada di tempat-tempat

0: ya, di kaki-kaki gunung, di bukit-bukit. Fa idza kunta fi ghanamika fa adzanta bis-shalah farfa' sautaka bin-nida. Jika engkau sedang sibuk bersama dengan kambing-kambingmu dan datang waktu salat, maka kumandangkan adzan dan angkat suara adzan. Ya, angkatlah suaramu untuk mengumandangkan adzan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mendengar adzan tersebut, apakah jin, apakah manusia, atau sesuatu yang lain. Illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Masya Allah, ini keutamaan apa Bapak Ibu sekalian? Keutamaan adzan, ya, ketika suaranya diangkat, adzan dengan suara yang keras, ya, sehingga semakin jauh suaranya terdengar. Maka tidak ada yang mendengar adzan tersebut kecuali nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi untuk kebaikan kita semuanya yang mengumandangkan adzan. Kemudian setelah adzan berdoa, ya, kita yang mendengar adzan, selesai dari mendengarkan adzan, menjawab adzan, maka berdoa. Barang siapa yang berdoa setelah mendengarkan adzan, Allahumma rabbaha dihidda'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai di situ doanya Bapak Ibu, ya. Wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu riwayatnya lemah, ya Bapak Ibu, hadisnya lemah. Jadi doanya sampai di wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, sampai di situ. Rasulullah bersabda, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Ini salah satunya, adzan dengarkan dengan baik, kemudian jawab, ikuti. Ya, kalau adzan dari muadzin Allahu akbar Allahu akbar, kita ikuti. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, demikian. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, demikian kita ikuti. Hayya 'alas shalah, apa jawaban kita Bapak Ibu? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah artinya apa? Mari kita menegakkan salat. Kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu untuk menegakkan sholat, bersegera untuk bersiap diri mengerjakan sholat kecuali atas daya dan kekuatan Allah. Tidak ada yang mampu menegakkan sholat kecuali dengan pertolongan Allah. Hayya 'alal falah, mari kita meraih keberuntungan, meraih kesuksesan. Maka kita pun menjawab apa? Hayya la haula la haula wala quwata illa billah. Karena tidak mampu untuk sampai pada kesuksesan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi rutinkan, ya Bapak Ibu, untuk menjawab adzan. Beripun caranya Bapak Ibu untuk bisa rutin menjawab adzan? Ya, memang aktivitas hentikan, kayaknya harus begitu, ya. Kalau kita menjawab sambil tetap sibuk, kira-kira bisa sempurna tidak menjawabnya? Iya, kayaknya sulit, ya. Mungkin baru menjawab satu, tahu-tahu adzan sudah selesai. Iya, karena ada tadi pengaruh syaitan tadi, mendengar adzan syaitan sangat, ya, sangat tidak suka, sehingga mudah untuk digoda. Ya, oleh karenanya kalau adzan dikumandangkan, usahakan pripun Bapak Ibu sekalian? Aktivitas, kegiatan, berhenti dulu, duduk, dengarkan baik-baik, kemudian jawab. Adzan yang mana yang dijawab? Cukup satu saja. Salah satunya ya, mana yang ya yang duluan atau yang suaranya jelas atau yang dekat, silahkan. Salah satu pilih. Kalau satu sudah selesai walaupun yang lain masih adzan, enggak masalah. Cukup satu adzan saja kita dengarkan baik-baik, kemudian kita ikuti, kemudian doa ini. Tadi amalannya ringan, hanya mengikuti adzan, selesai berdoa ini, pahalanya besar Bapak Ibu. Apa tadi pahalanya? Halal bagiku, halal syafaatku untuknya. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Halal syafaatku untuknya pada hari kiamat. Kita bisa meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semangat ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata dari awal sholat saja kita sudah banyak keutamaan ya, dari mulai adzan, menjawab adzan, demikian. Di dalam hadis yang lain ada doa selain tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ada doa yang lain. Ini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jika muadzin mengumandangkan adzan, kemudian ia pun berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira dhanbuhu. Kalau selesai mendengarkan adzan, berdoa tadi, dalam riwayat yang lain disebutkan kemudian bersolawat kepada Nabi. Jadi selesai mendengarkan adzan, kemudian menjawab adzan tadi, mengikuti adzan, kemudian bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan solawat yang lengkap seperti dalam tahiyat ya, seperti dalam tasyahud, yaitu solawat Ibrahimiyah namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian baca doa tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sampai di situ. Kalau mau ditambahkan ini tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba. Ya, kalau urutan yang biasa kita hafal boleh juga, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah, sampai di situ. Ghufira lahu dhanbuhu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Perhatikan, doa ringan, doa yang mudah, pahalanya seperti apa Bapak Ibu? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Paling tidak doa yang pertama tadi ya, yang sudah kita hafalkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ini ya. Ya memang harus disempatkan. Kalau tetap sibuk, walaupun pertama mendengar kemudian menjawab, biasanya selanjutnya sudah tidak mendengar. Tahu-tahu adzan sudah selesai ya, maka usahakan berhenti. Ya, ada salah satu dosen kami dulu waktu masih di Madinah Bapak Ibu sekalian, dosen akidah, beliau sudah sepuh, senior sekali beliau. Ya, kalau sudah dikumandangkan adzan, beliau mengajar pun berhenti. Ya berhenti, benar-benar berhenti, kemudian mendengarkan adzan, kemudian menjawab, kemudian berdoa, baru kemudian dilanjutkan. Ya masih sangat teringat ya. Maka memang ya kesimpulannya seperti itu. Kita kemungkinan sulit untuk bisa menjawab semuanya kalau kita masih sibuk dengan kegiatan kita. Ya, kecuali harus benar-benar kita berhenti dari kesibukan kemudian menjawab adzan. maka insya Allah kita bisa selesai menjawab, kemudian berdoa, pahalanya halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal baginya syafa'atku pada hari kiamat. Semua dari kita butuh syafa'at siapa? Syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Ihsan Al-Asari MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Mendidik Anak Tanpa Marah, Tips Cerdas Mengelola Emosi. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mana pada kesempatan ini kita akan masih membicarakan tentang pendidikan anak, terutama yaitu kita ambil angkat dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita ya, para orang tua ya, para pendidik ya, para guru, asatiz dan lain-lainnya yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan. Dan buku ini adalah salah satu seri buku parenting yang kita tulis. Ya tentunya kita bahas dari judulnya dulu ya. Ya pertama, buku ini bukan berarti kita menafikan marah ya. Bukan artinya kita menafikan atau meniadakan marah. Ya tentunya ada yang disebut al-ghadabu billah ya, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalam konteks ya mendidik, pendidikan. Maka kita katakan ini mendidik anak tanpa amarah, bukan manusia yang enggak ada marah, kan begitu ya. Karena kita tahu juga Rasulullah dalam beberapa momen juga marah, tapi marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang kita bahas. Nah, kita yang akan kita bahas di dalam buku ini adalah ya marah yang kaitannya dengan pendidikan ya. Ya, dan ini lebih mengerucut lagi pendidikan anak. Ya, pendidikan anak. Ya tentunya berbeda ya, anak-anak ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, dia makhluk belum sempurna, berbeda kita mendidik yang lain ya, orang dewasa ya, atau istri atau lain-lainnya. Ini anak ya. Jadi ya kita mengerucutkan ya dari ini marah dalam konteks pendidikan. Kemudian pendidikan juga bukan semua lapisan, semua kalangan, semua tingkatan umur, tidak. Tapi anak ya, terutama kalau disebut anak itu ya usia 10 tahun ke bawah, basuta bawah 10 tahun. Karena di atas itu sudah masuk pra-remaja, remaja, dan pra-dewasa. Ada buku khusus juga untuk itu yang akan kita bahas ya di kemudian insya Allah ya. Nah, jadi ya apa namanya, kita juga harus tahu apa judul buku ini, kan begitu ya, sehingga tidak langsung wah ini nggak benar kan gitu ya, nggak mungkin ini mustahil dan lain-lain sebagainya ya, atau ini tidak sejalan dengan Nabi dan lain sebagainya ya. Nah kemudian amarah situ ya, amarah ini adalah emosi ya, amarah dari bahasa Arab juga itu ya, yaitu luapan emosi ya, luapan emosi. Nah dan tentunya ini ya, ketika Nabi berkata ya dalam sebuah hadis, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, bukan berarti Nabi menafikan marah, tapi ada kondisi-kondisi ya, ataupun mayoritas kondisi yang lebih dominan dari kondisi kita adalah jangan marah, apalagi dalam konteks pendidikan, apalagi mendidik anak, apalagi anak ini di bawah 10 tahun ya. Nah khususnya ya, bukan berarti di atas 10 tahun boleh ya, harus dimarahi terus, enggak ya, seperti misalnya hukuman berupa pukulan tidak boleh di bawah 10 tahun, bukan berarti di atas 10 tahun langsung main pukul, enggak juga kan. Kemudian ada subjudul kita buat di situ, karena ini juga buku ini juga membicarakan tentang itu, yaitu tip cerdas mengelola emosi. Ini secara umum ya, ya kadang-kadang membawa emosi itu, terbawa emosi itu banyak merugikan ya, banyak merugikan ya, dan itu mungkin sudah terjadi, sering terjadi, bahkan mungkin dalam kehidupan kita di mana kita mengikuti emosi yang pada akhirnya kita menyesalinya ya, setelah berlalu peristiwa itu, setelah reda emosi itu, baru kita menyesali apa yang sudah terjadi ya. Nah jadi emosi itu kadang-kadang membawa mudorot ya, masalah, ataupun membawa malapetaka ya bagi seseorang. Maka ya Nabi berpesan tadi ya, la taghdab, jangan marah. Nah ini yang akan kita bahas, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya. Kemudian ya, tentunya ya kita berharap ya, ya kita di bulan Ramadan ini terutama ya, di bulan Ramadan ini kan kita dilatih untuk menahan emosi. Kalau ada orang yang mengganggu kita ataupun mengajak kita ribut, tengkar, maka kita katakan kepadanya, inni sa'im, aku sedang puasa. Artinya ibadah puasa satu bulan penuh ini salah satu tujuannya adalah agar kita bisa menjadi ya seseorang yang bisa mengendalikan emosi, yang mampu mengendalikan emosi. Dan kalau kita bicara emosi itu lawannya sabar ya tentunya ya. Ya itu dua sisi yang berlawanan gitu ya, antara emosi dan sabar. Ya kalau enggak sabar berarti ya dia memperturutkan emosinya. Biasanya seperti itu. Maka kalau ada orang yang berkata sudah habis kesabaranku, itu tandanya dia mau marah. Ya, enggak lama kemudian atau enggak pakai lama itu marahlah dia itu. Kalau dia sampai berkata ataupun dia berkata sudah habis kesabaranku, sabar itu ada batasnya, artinya dia sebenarnya mau marah. Ya, hatinya sudah tidak tahan lagi untuk meluapkan emosi. Ya, bisikan setan demikian kuat hingga dia pun ingin segera melampiaskan emosinya. Maka marahnya dia buang, dia korbankan. Ya sudah, jangan cerita sabar lagi. Ya, sabarnya dia korbankan, sabarnya dia buang. Karena dia mau marah ini. Nah, demikian ya. Ya, karena terus terang aja, kalau kita tanya lah ya kepada para orang tua, apa mungkin mendidik anak tanpa amarah? Mungkin kebanyakan jawabannya nggak mungkin, mustahil bahkan mungkin ya. Apalagi guru ya, yang mereka tangani bukan anak mereka, mereka nggak kenal itu. Maka marah itu mungkin sesuatu yang nggak bisa dikendalikan, ya. Nah. Bahkan sebagian orang mungkin ya ketika membaca judulnya saja, oh ini apa ini apa cuma teori aja atau gimana begitu ya. Nah, dan kalau kita lihat kita sebagai orang tua ya selama ini, apakah kita bisa menahan amarah? Jawabannya mungkin tidak. Ya. Jawabannya mungkin tidak. Kenapa? Karena kita kalau kita memflashback kembali ya apa yang sudah kita lakukan terhadap anak kita dalam konteks pendidikan, mungkin dipenuhi dengan amarah. Ya, ya amarah demi amarah, ya. Ya enggak sunyi, enggak sepi dari marah itu. Maka kalau kita tanyakan, pernahkah Anda memarahi anak? Jawabannya pasti pernah. Ya, jawabannya pasti pernah. Ya, nah demikian. Lalu untuk apa masalah ini dibahas? Kalaulah ya kita dulu, sekarang maupun nanti enggak bisa menahan amarah terhadap anak ya. Ya, apakah ini cuma teori di atas kertas saja? Ya, tentunya tidak ya. Ya, kita yang nulis buku ini juga bukan berarti kita dulu enggak pernah marah sama anak dan sekarang ataupun nanti. Ini kelemahan kita. Ya, ini kelemahan kita. Tidak seharusnya seperti itu dan kita tahu itu. Ya, tidak seharusnya saya marah, tapi itu sudah terjadi, ya. Nah, inilah yang mau kita antisipasi dengan kita tulis buku ini. Ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa meminimalisir ya, itu minimal ya. Meminimalisir marah kita ataupun mengurangi marah kita atau kita menemukan cara lain selain marah untuk mendidik anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini dalam konteks pendidikan, kalau kita bicara pendidikan, ya tentunya yang menjadi teladan kita Nabi ya, bukan siapa-siapa, bukan orang lain lah kita katakan. Ya panutan kita, teladan kita Nabi. Ya karena salah satu tugas Nabi mendidik ya. Ya mendidik. Ya. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Wa yuzakkikum. Itu tugas Nabi, mendidik itu. Ya. Nah, bahkan tugas yang sangat spesial ya. Ya itulah dia kata lain dari dakwah sebenarnya, mendidik ya. Nah, kata lain dari dakwah adalah mendidik ya. Nah, demikian. Jadi itu teladan kita di dalam bab ini ya. Apalagi Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Ya, suri tauladan yang baik. Dan Allah memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung, mulia, yang patut layak untuk dijadikan teladan. Karena nabi juga teladan. Ya, dan kita sudah bahas bahwa pendidikan itu sama dengan keteladanan. Ya, dan nabi telah menyontohkan kepada kita banyak hal di dalam pendidikan. Ya, sebagian bisa kita teladani, sebagian lagi mungkin belum ya. Nah, terutama di dalam bab ini ya. Ya, maka ingat ya, teladan kita di dalam bab ini adalah Nabi, bukan orang lain. Jangan katakan wa si fulan mendidik anak marah-marah berhasil begitu ya. Itu bukan ukuran kita. Fulan dan fulan itu bukan ukuran kita. Ukuran kita di sini yang ingin kita teladani di sini adalah ya sosok ya yang kata para ulama ya tidak ditolak ucapannya, tidak boleh ditolak ucapannya. Semua orang bisa ditolak diterima ucapannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-shadiqul masduq ya, apa yang beliau lakukan itu adalah wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau lakukan itu dijaga dari langit. Itu teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap kali kita membahas buku ini selalu kita sampaikan kepada para orang tua ya, karena ya banyak juga yang kadang-kadang belum baca bukunya dia langsung wah itu enggak mungkin itu. Ya mungkin karena dia berhadapan dengan kebiasaannya yang suka marah mungkin ya. Ya bagi sebagian orang tua memarahi anak itu nikmat kayaknya, lezat. Ya, bahkan ada semboyan belum jadi orang tua kalau belum berani memarahi anak gitu ya. Nah, belum jadi orang tua itu artinya belum resmi jadi orang tua kalau belum berani memarahi anak. Bahkan sebagian orang tua memahari anak itu menjadi prestasi, ya, menjadi sebuah prestasi, ya, sehingga yang menjadi sorotannya adalah mencari kesalahan anak untuk dimarahi, begitu. Ada orang tua yang mindsetnya seperti itu, ya. Ya, pendekatannya selalu pendekatan negatif kepada anak, yaitu dia selalu cari sisi kurang anak itu, salah anak itu, untuk dimarahi karena dia sudah doyan marah namanya. Ya, apa? Doyan marah. Ya, dan dia jadikan itu sebagai kebiasaan. Wajar ketika dia membaca judul buku ini, dia mengernyitkan keningnya gitu. Dan mungkin buru-buru menolak, ah itu enggak mungkin itu. Itu khayalan saja itu. Itu imajinasi penulisnya. Mungkin seperti itu ya. Nah, kita kasih tantangan lah ya. Coba cari satu riwayat dari Nabi. Nabi mempertontonkan kepada kita, menunjukkan kepada kita ya bahwa beliau marah-marah kepada seorang anak. Atau memarahi anak lah. Ya. Coba datangkan satu riwayat gitu ya. Ya, tidak, sejauh ini saya tidak menemukan itu ya riwayat di mana Nabi memarahi seorang anak atau marah-marah kepada seorang anak ya, kalau kepada sahabat yang sudah dewasa, yang bahkan sudah seumuran dengan beliau ya, dengan Nabi SAW, Nabi sering memarahi sahabat, bahkan sahabat-sahabat yang dekat seperti Abu Bakar dan Umar ya, karena mereka dewasa, matang, bahkan di puncak usia. Ini anak-anak, belum cukup umur istilahnya. Istilahnya aja belum cukup umur lah begitu ya. Artinya memang belum matang gitu ya. Anak itu berbuat salah itu sesuatu yang bisa dimaklumi dan harus dimaklumi oleh orang dewasa. Gitu. Anak buat salah ya. Itu dimaklumi lah. Ya. Dimaklumi. Orang tua buat salah, nah itu yang sebenarnya enggak bisa dimaklumi harusnya kan begitu ya. Nah, anak buat salah ya dimaklumi ya, itulah tugas orang tua untuk mengarahkan, membimbing, mendidik ya. Nah, tapi kenyataan di lapangan anak salah luar biasa, hebohnya luar biasa, marahnya enggak ketulungan, kayak langit mau runtuh, bumi mau terbelah. Begitu orang tua salah, diam-diam aja, kadang-kadang anak tuh melihat fenomena itu, dan dia kan gak bisa apa-apa. Orang tua buat salah, orang tua ingkar janji, orang tua bohong, orang tua ya melakukan satu kekeliruan, ya diam-diam aja orang tua. Karena anak gak bisa marahi orang tua soalnya, ini masalahnya ya. Kalau boleh ya, mungkin orang tua itu sadar itu ya, kalau dimarahi dia, kan begitu. Nah, tapi kalau anak buat salah itu, seolah-olah tiada ampun itu, dan bahkan hanya orang tua yang kerjanya nyoroti kesalahan anak. Tujuannya apa? Tujuannya ya dia ingin marah itu. Kayaknya belum marah seharian ini ya, anak dijadikan pelampiasan gitu. Nah, demikian. Ya, apalagi kadang-kadang faktor-faktor eksternal mempengaruhi, misalnya apa? Kepenatan dalam mengurus rumah tangga bagi si ibu, atau penat kerja di luar bagi si ayah, pulang-pulang anak yang menjadi sasaran amarah, sasaran amuknya. Ya, nah demikian. Nah, itu yang terjadi ya. Realitanya seperti itu sebenarnya, ya. Nah, demikian. Ya, anak ya enggak bisa marahi orang tua. Ya, marah itu kan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya susah marah. Kita marahi atasan sama dengan ingin dipecat, kan begitu ya. Nah, kalau atasan marahi bawahan, ya itu memang mungkin sudah menjadi kewajibannya marah mungkin ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi kita tidak temukan Nabi itu marah-marah sama seorang anak. Itu cara Nabi mendidik anak yang sebenarnya harus kita teladani ya, terlepas sejauh mana kita bisa meneladani Nabi di dalam bab ini ya. Terus terang saja, kadang-kadang kita ini ya banyak lemahnya ya, kita sudah tahu. Tapi ya berulang-ulang kita jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan itu terjadi ya. Kita marahi anak, ujungnya kan nyesal. Dalam hati ya, aduh, tadi kalau seandainya enggak usah marah kan lebih bagus, kan begitu ya. Nah, demikian. Artinya kita tahu itu keliru ataupun salah, kurang tepat, kurang layak. Tapi itu terjadi berulang-ulang, kan begitu. Nah, maka di sini kita ya mungkin sebagai ya suatu ya menjadi ya, alat bantu ya bagi orang tua untuk bisa lebih memahami dan mendalami hal ini. Karena ini dalam konteks mendidik ya, dalam konteks mendidik. Ya, tugas mendidik itu tugas yang berat. Ya, enggak bisa dikatakan ringan. Justru kita curiga kalau ada yang mengatakan ah mendidik itu ringan. Ya, kita jadi curiga jangan-jangan dia tidak melakukannya begitu ya. Hingga dia tidak tahu beratnya bagaimana begitu ya. Kepala di bawah, kaki di atas, itu beratnya mendidik itu. Ya, apalagi mendidik anak ya, makhluk yang belum sempurna. Bayangkan kita menghadapi makhluk yang belum sempurna yang harus kita maklumi. Ya, kita yang harus memaklumi anak-anak, bukan anak-anak memaklumi orang dewasa begitu. Kalau kebalik itu terlalu dah ya. Kalau anak-anak yang justru memaklumi orang tuanya itu luar biasa, itu dah dunia kebalik itu. Ya, itu sudah terbalik itu. Ya, seharusnya orang tua yang memaklumi anak begitu ya. Dan ya itulah, untuk itulah ya tugas perlunya orang tua begitu ya. Itulah tugas orang tua. Kalau anak ini sempurna, kemudian akalnya, kemudian ya dia enggak melakukan kesalahan, ya ya dari kecil dia sudah paham, sudah ngerti seperti orang dewasa, ya mungkin untuk apa lagi dia punya orang tua. Tapi begitulah kan, ini fase usia yang dijalani oleh manusia, ada fase kanak-kanak. Ya, ya kadang-kadang orang tua tuh baru sadar ketika dia ingat masa kanak-kanaknya dulu ya. Sering buat repot orang tua kan gitu ya. Maka muncul istilah itu, wah ini jangan-jangan kamu waktu kecil seperti ini kan gitu. Nah, karena ya maka ya itulah dia anak-anak yang harus kita pahami dunianya begitu ya. Maka ya para pendidik juga harus mengetahui ilmu psikologi anak. Oh, itu ilmu dari barat, Ustadz, ya enggak sepenuhnya kata-kata itu benar. Karena kalau kita selami bagaimana Nabi melakukan pendekatan kepada anak, ya ilmu psikologi anak yang dimiliki Nabi itu, ya kita katakan rangkuman dari semua ilmu psikologi yang dibuat oleh manusia hari ini. Hanya saja mungkin kita tidak tahu gitu ya, bahwa Nabi melakukannya, lebih dulu melakukannya 15 abad yang lalu sebelum ilmu psikologi anak modern itu berkembang seperti hari ini kan, banyak ditulis, banyak dibuat panel-panel diskusi, seminar dan lain-lain sebagainya ya. Nah, demikian. Nabi sudah lebih dulu melakukannya, menerapkannya ya secara sempurna. Ya, ya, ya, ya kita katakan secara sempurna artinya seperti tadi ya, di dalam bab ini. Nabi itu tidak pernah didapati memarahi anak. Ya, sekarang ini ahli psikolog sekalipun, ya tanya sama dialah bagaimana dia berhadapan dengan anak-anak. Kadang-kadang marah juga, ya. Nah, demikian. Artinya ini masalah ya kita katakan bagaimana seorang pendidik itu mempersiapkan diri. Dan Nabi itu kan dipersiapkan dari langit. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memilih beliau, hati yang terbaik di antara hati manusia. Ya, nah demikian. Ya tentunya perfect ya, sempurna gitu. Kalau kita dapati bagaimana Nabi menghadapi anak-anak, luar biasa. Ya, kita ingin seperti itu walaupun kadang-kadang kita banyak lalai, leler, lupa, lengah dan ya menyimpangnya kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi ya tugas mendidik itu tugas yang enggak ringan, berat. Sangat berat ya. Kita menghadapi makhluk yang bernyawa, punya jiwa, bukan hanya punya raga. Bukan hanya tugas kita membesarkan, menggedekan raganya, badannya, jasmaninya, sehingga dia sehat, lucu, ya, menggemaskan, kan begitu ya. Tembem pipinya, gemuk badannya, kan begitu ya. Lucu, dilihat, enggak. Bukan hanya itu. Tapi dia adalah makhluk yang punya jiwa, punya rohani, punya ruh. Dia punya akal, pikiran, dan perasaan. Punya akal,

Beda dengan menghadapi anak-anak balita, berbeda. Remaja pradewasa dengan praremaja saja itu berbeda. Ya, seorang remaja yang sudah melangkah pradewasa ya dengan praremaja itu juga berbeda. Apalagi kita memiliki anak dari berbagai tingkatan usia. Ini lebih berat lagi, ya. Ya, nah demikian. Dan tentunya ya, anak itu kan amanah ya. Orang tua sekaligus pendidik adalah pemegang amanahnya. Itu satu kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini tidak mudah untuk melakukannya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, kata orang. Ya, mendidik anak adalah tanggung jawab yang penuh dengan ujian, tantangan, ya. Ya, seperti yang kita jalani hari-hari lah. Ya, mungkin gak ada orang tua yang gak mengalami masalah dengan pendidikan anaknya hari ini. Siapapun lah kita katakan. Apalagi di masa gadget ya. Ya, tantangannya semakin besar. Makin ke depan sepertinya tantangan mendidik anak ini semakin besar. Gak mudah ya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Kondisi pendidikan juga berbeda sudah antara dahulu dengan sekarang. Ya, namanya juga perkembangan zaman. Ya, kita ya harus menerima ini takdirnya kita hidup di zaman seperti ini ya. Kita sebagai orang tua ya di zaman seperti ini. Mungkin orang tua zaman dulu ya, mereka enggak pikir bagaimana pengaruh gadget seperti hari ini ya. Tapi sekarang ini ya, orang tua pusing tujuh keliling mungkin. Nah demikian, jadi artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, penuh dengan ujian dan tantangan. Baik itu tantangan dari anak didik, dari anak kita, dari objek pendidikan kita, maupun dari diri kita sendiri. Ya, faktor internal kita yang belum siap mungkin untuk menjadi pendidik, belum siap menjadi orang tua, siapnya jadi anak-anak mungkin. Masih banyak juga orang tua yang sudah dianugerahi anak, tapi dia belum siap jadi orang tua. Siapnya jadi anak sajalah. Ya, nah mungkin bagi pasangan-pasangan muda yang baru menikah, ini dimaklumi lah ya. Namanya juga baru pisah dari orang tua. Dulu dia anak-anak, sekarang tiba-tiba ya sudah punya anak. Ya, mungkin kata orang terkejut batin lah istilahnya ya. Belum siap, belum begitu siap ya. Dia harus belajar kan begitu ya menjadi orang tua. Nah, itu dimaklumi. Tapi kadang-kadang sudah punya anak lima ya, tapi belum siap juga jadi orang tua. Ini agak sulit untuk dibayangkan ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kadang-kadang tantangan itu berasal dari diri kita sendiri. Ditambah lagi pengaruh faktor eksternal, faktor luar ya. Baik itu lingkungan sekitar, teman bergaul, ataupun ya karib kerabat, ya ataupun media-media yang kerap kali menjadi ancaman ya bagi anak didik kita. Para pemerhati rojak, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah di sisi lain kita harus bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya, ya itu tuntutan ya sebagai orang tua, salah satu kewajiban ya, yang penting gitu. Ya, namun di sela-sela itu, ya kita juga banyak tugas-tugas yang lain, tanggung jawab yang lain, punya pekerjaan, punya kesibukan. Ya, dua sisi yang kadang-kadang sama beratnya ya, memberatkan kita. Ya, mendidik anak, belum lagi kesibukan-kesibukan yang lain. Ya, misalnya ibu di rumah ya mengurus urusan pekerjaan rumah tangga. Ayah bekerja di luar mencari nafkah, ya. Nah, itu satu sisi dari kewajiban tugas. Di sisi lain dia punya tugas kewajiban mendidik. Nah, ini juga berat. Nah, itulah yang kadang-kadang ya orang itu ya perlu ya apa ya teman ya untuk berbagi keluh kesah lah ya. Ya dalam memikul beban mendidik itu. Maka perlu sosok dua itu, orang tua, ayah dan bunda, untuk bisa saling
topang menopang, bahu membahu, saling mengisi.

0: saling menghibur satu sama lainnya. Ya kadang-kadang ya istri di rumah itu sebagai ibu dia sudah penat, sudah pusing ya menghadapi anak-anaknya. Tapi pasangan hidupnya yaitu suaminya yang tidak lain adalah ayah dari anak-anaknya, macam cuek, bebek, enggak mau tahu, enggak mau peduli gitu. Seolah-olah itu tugas si istri, tugas si ibu, bukan tugas dia. Ini kan berat ya. Ini kadang-kadang yang membuat kita katakan para istri itu ya menggugat suami-suami mereka ya karena sikap seperti itu. Atau bahkan ada dua kemungkinan. Nah, dia juga enggak mau tahu, ya sudahlah. Itu bukan anak saya sendiri ya. Akhirnya dia ya, dia lepaskan tugas mendidik itu. Artinya dia tidak melakukannya dengan sebaik-baiknya juga. Banyak juga ibu yang seperti itu, sudah frustasi dia. Kenapa? Si suami juga enggak mau peduli begitu. Akhirnya dua-duanya angkat tangan. Artinya melepaskan ya kewajiban itu. Nah, ini tentunya buruk bagi si anak ya kalau kondisinya seperti ini. Maka memang perlu bahu-membahu ya, perlu saling mengisi, perlu berdiskusi, perlu duduk satu meja ya untuk berdialog, berkomunikasi, berdiskusi tentang pendidikan, mendidik anak-anak di rumah. Jadi tidak dipikul oleh satu bahu saja, tidak dijinjing oleh satu lengan saja. Ya, istilahnya berat sama dijinjing, sama dipikul, ya, ringan sama dijinjing begitu. Hingga ya menjadi lebih mudah dan lebih ringan tugas mendidik itu. Ya, maka diperlukan dua sosok itu, ayah dan bunda. Ya, nah demikian. Jadi itulah yang membuat kita semakin berat untuk memikul tugas mendidik ini. Kita dihadapkan kepada berbagai karakter anak yang beraneka ragam pula, pola dan tingkahnya sering menguras emosi dan kesabaran kita. Ya, maka para suami ini, mereka juga harus tahu bagaimana susahnya ngomongi anak. Itu pekerjaan yang sangat susah. Kalau tidak percaya silakan handle tugas itu satu pekan aja. Ngomongi anak. Bagaimana susahnya itu? Sangat susah. Ya, apalagi kita tidak terbiasa dengan itu. Ya, mendingan kita nyangkul di sawah gitu ya. Daripada harus ngomongi anak gitu istilahnya. Itu berat. Maka suami juga harus punya rasa begitu ya. Artinya punya sensitivitas ya dalam bab ini. Ya, bahwa ini sangat berat. Dia harus mendampingi istrinya dalam memikul tugas itu. Ya, nah demikian. Jadi menghadapi semua ini, seorang pendidik harus benar-benar memiliki ketabahan dan kesabaran. Dan harus memiliki kecerdasan dan keterampilan dalam mengelola emosi. Dalam mengelola hati. Ya, karena kalau kita katakan sabar ya. Sabar itu adalah amal hati. Emosi itu juga merupakan amal hati. Bahkan kita katakan sisi gelap dari hati, yaitu kita emosi. Ya, yang kadang-kadang tumpah begitu. Nah, semua kembali kepada hati ya. Nah, kalau hati ini sudah capek, mudah marah. Kalau hati ini sudah penat, ya, maka gampang marah. Gampang emosi, gampang tersulut emosi kita. Ya, nah jadi perlu ya kita kelola hati kita. Ya, hingga kita bisa mengendalikan emosi kita, ya. Nah, jika tidak, hampir bisa dipastikan kita akan ya gagal ya menahan emosi kita. Nah, karena setan ya, ini faktor lainnya tidak akan pernah tinggal diam dan tidak berpangku tangan. Mereka akan mengintai setiap celah untuk menggiring kita agar terjerumus ke dalam berbagai bentuk kesalahan, ya. Penyesalan di antara makar setan adalah berusaha mengobarkan api amarah ya dalam diri kita ya. Nah, demikian terutama di dalam mendidik ya, yang kadang-kadang amarah itu bisa berakibat fatal ya, misalnya amarah yang diluapkan dalam bentuk kekerasan fisik misalnya, ini bisa berujung kehilangan nyawa bagi anak didik, dan itu sering terjadi ya. Anak itu menjadi objek kejahatan dari orang tua yang tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, dipukul sampai babak belur, akhirnya masuk rumah sakit. Walaupun ada ya, undang-undang perlindungan anak ya, tapi itu tidak cukup untuk membuat banyak orang jera begitu ya. Karena lupa dia. Lupa. Ya, namanya manusia banyak lupanya. Kalau apalagi itu tidak menjadi suatu kebiasaan. Biasanya justru sebaliknya suka marah. Marah itu kan grafiknya meningkat. Mulai dari marah yang ringan, kalau dibiasakan ya, naik nanti dari marah yang agak berat ya, sedang, akhirnya marah yang berat bahkan yang ya super berat gitu ya. Marah yang memang betul-betul orang itu enggak bisa mengendalikan diri ya, hingga semuanya main, lisannya main, kaki tangannya main ya. Bahkan enggak cukup itu, dia ambil barang-barang ataupun benda-benda yang bisa membahayakan ya objek kemarahannya. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, apalagi di dalam dunia pendidikan, mengumbar amarah adalah racun ya dalam dunia pendidikan. Mengumbar amarah adalah racun dalam dunia pendidikan. Banyak malapetaka terjadi disebabkan emosi yang tak terkendali. Nah, inilah salah satu sisi negatif yang harus dijauhi oleh setiap pendidik. Jika seorang pendidik mampu mengendalikan dirinya dan menahan amarahnya, maka itu akan membawa keberuntungan ya, keberhasilan dia di dalam mendidik. Ya, apabila tidak, maka ya ini akan merugikan dirinya dan anak didiknya juga ya. Wallahu a'lam bisawab. Dan syaitan ya tidak tinggal diam, dia mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Inna syaitan yajri minal insan majraddam. Syaitan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Ya, nah demikian. Banyak ya, ya tipu daya syaitan ini. Misalnya awalnya orang tua itu ingin memberikan nasihat. Lama-lama bukan nasihat. Ya, akan tetapi amarah. Ya, nah demikian. Ya, maka ini perlu kita kita kelola ya, ataupun kita kendalikan ya. Dan momen Ramadan ini salah satu momen mungkin yang bisa kita gunakan untuk melatih diri kita ya. Ya, maka dari itu ketika ada seorang yang minta nasihat kepada Nabi, Nabi berkata kepadanya, jangan marah. Orang itu mengulanginya beberapa kali, namun Nabi tetap mengatakan, jangan marah, jangan marah. Ya, nah demikian, jangan marah. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Nah, itu mungkin sebagai pengantar ya dari buku ini, dan mudah-mudahan bisa ya kita pahami ya. Nah, kenapa kita tulis buku ini? Ya, kita juga mengalami kita juga sebagai orang tua juga menghadapi masalah yang sama juga kan begitu ya. Nah, dan ya kita belajar dari pengalaman ya. Ya, di mana marah kita itu hanya menjadi penyesalan kan begitu ya. Nah, mungkin kita bisa memperbaikinya ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Tema kita atau kajian kita pada kesempatan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafur.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Hukum membayar zakat sebelum haul. Sebelumnya, kita berikan definisi. Di bulan Rajab tahun 37 Hijriah, Paijo memiliki tabungan senilai 45 juta. Uang Paijo sudah satu nisab. Ketika Ramadan di tahun yang sama, Paijo membayar zakat 2,5% dari tabungannya. Sementara uang itu baru mengendap 2 bulan di tempat Paijo. Apa yang dilakukan Paijo adalah membayar zakat sebelum haul, tapi sudah nisab. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Membayar zakat sebelum haul. 2. Membayar zakat sebelum nisab. Sebab wajibnya zakat adalah memiliki harta sebesar satu nisab, sementara haul adalah syarat wajib zakat. Membayar zakat sebelum nisab sama dengan membayar zakat sebelum waktunya, sebagaimana orang yang sholat sebelum masuk waktu. Karena itulah, ulama sepakat tidak boleh membayar zakat sebelum memiliki harta satu nisab. Ibnu Qudamah mengatakan, tidak boleh mendahulukan zakat sebelum memiliki harta satu nisab tanpa ada perbedaan pendapat ulama yang kami tahu. Jika ada orang memiliki harta separuh nisab, lalu dia menyegerakan zakat atau dia bayar zakat satu nisab, hukumnya tidak boleh. Karena dia mendahulukan hukum sebelum sebab. Al-Mughni. Dalam ensiklopedia fikih juga dinyatakan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tidak bolehnya membayar kafarah sumpah sebelum ada sumpah. Karena berarti mendahulukan hukum sebelum ada sebabnya. Seperti mendahulukan zakat sebelum memiliki satu nisab, atau mendahulukan sholat sebelum masuk waktunya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Bolehkah mendahulukan zakat sebelum haul setelah dia memiliki harta sebanyak satu nisab? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, pendapat Malikiyah dan Zahiriyah. Mereka melarang membayar zakat sebelum haul karena zakat adalah ibadah yang tidak boleh ditunaikan sebelum datang syarat wajibnya. Pendapat kedua, pendapat jumhur ulama. Mereka membolehkan membayar zakat sebelum berlalu satu tahun atau haul. Karena zakat adalah kewajiban bagi harta, sehingga boleh disegerakan sebagaimana bolehnya menyegerakan pembayaran utang sebelum jatuh tempo. Dan inilah pendapat yang kuat dengan alasan. Pertama, riwayat bahwa paman Nabi SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, pernah menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum haul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menyegerakan zakat sebelum haul, lalu beliau memberikan keringanan akan hal itu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan dihasankan Al-Albani. Dalam riwayat lain, juga dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah berpesan kepada Umar radhiyallahu anhu, yang artinya, saya telah menarik zakatnya Abbas tahun kemarin untuk tahun ini. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Setelah Ad-Darimi menyebutkan hadis di atas, beliau mengatakan, saya mengambil pendapat ini dan saya berpendapat boleh menyegerakan zakat. Sunan Ad-Darimi. Kedua, haul dalam zakat adalah syarat wajib zakat dan orang boleh saja melakukan ibadah sebelum datang syarat wajib ibadah. Misalnya, di antara syarat wajib sholat adalah balig. Namun anak tamyiz yang belum balig boleh saja melakukan sholat meskipun dia belum wajib sholat. Ibnu Rajab menyebutkan dalam kaidah, semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah, atau gabungan keduanya. Tidak boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya, dan boleh dilakukan setelah ada sebab wajibnya, dan sebelum adanya kewajiban atau syarat wajibnya. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam syarah Al-Mumti', Imam Ibnu Utsaimin mengungkapkan dengan redaksi berbeda, mendahulukan sesuatu sebelum adanya sebab wajibnya tidak dihitung. Sementara mendahulukan sesuatu sebelum ada syarat wajibnya dibolehkan. Asy-Syarah Al-Mumti'. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana cara istri menegur suami ketika suami salah agar suami tidak tersinggung dan dapat menyadari kesalahannya? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, Islam mengajarkan kita adab dalam menasehati. Ya, adab dalam menasehati. Di antara adabnya yang pertama ikhlas karena Allah. Ya, ini syarat nasihat, bukan karena tendensi duniawi tapi karena Allah. Yang kedua harus di atas ilmu. Ya, apa yang kita sampaikan harus benar-benar ilmu. Ya. Yang ketiga hikmah, cari waktu, tempat, ya cara yang hikmah, ya dengan ucapan yang santun, ya demikian dengan metode yang benar, ya metode yang tepat. Bisa jadi ada keadaan di mana suami sedang sibuk, suami sedang banyak pikiran, maka jangan bicara masalah seperti itu. Ketika sudah tenang, bangun tidur. Rasulullah sering berikan nasihat pada para sahabat setelah subuh. Setelah subuh kemudian berikan nasihat. Kenapa? Setelah subuh plong semuanya, badan sudah istirahat, pikiran bersih, tenang, hati juga nyaman. Maka mudah sekali untuk menerima nasihat. Ya, maka kita pun lihat suami sedang bahagia, sedang senang, hatinya sedang terbuka, sedang bisa diajak canda, maka bisa masukkan nasihat. Ya. Demikian kemudian yang terakhir adalah perbanyak doa. Ya, kekuatan doa, minta sama Allah, doakan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, suami bisa menerima kebaikan, bisa mendapatkan hidayah. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Nasihat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak, tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat Allah SWT, kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bangun, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami kembali setelah Allah SWT mewafatkan kami, yaitu dengan apa? Tidur itu wafat kecil. Setelah tidur kita dibangunkan lagi oleh Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan kembali, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih innahu qutu yawmih faka'annama hizat lahu dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmizi dan Nasa'i dengan sanad yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pagi hari di antara kalian, ya, aminan fi sirbih, aman perjalanannya, ya, aman, tidak takut, tidak panik, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, enggak sakit, indahu kutu yaumi, dan dia diberi kecukupan oleh Allah SWT untuk bisa makan, dicukupi oleh Allah ekonomi, faka'annama hizat lahu dunya. Kalau dia mendapatkan tiga nikmat ini, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat perekonomian, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan nikmat dunia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Karena pokok dari nikmat dunia ini kembali kepada tiga hal ini. Keamanan, ya, kesehatan, dan kecukupan pangan, perekonomian. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita selalu kita ingatkan, karena kebanyakan manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyah asyakur. Sedikit sekali di antara hamba-Ku yang bersyukur. Karena bersyukur bukan cuma sekedar mengatakan alhamdulillah, berarti sudah bersyukur. Bersyukur itu dengan tiga hal. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan yang ketiga bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati yaitu meyakini bahwa segala nikmat yang kita peroleh semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tetapi semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa memuji Allah. Seperti tadi, bangun tidur dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Selesai makan dianjurkan mengatakan alhamdulillah. Karena semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk kita puji karena banyaknya nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah syukur dengan anggota badan. Maksudnya syukur dengan anggota badan adalah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya contoh, misalkan ketika Allah memberikan nikmat sehat kepada kita. Sehat ini kan nikmat lah ya. Ya. Kita memanfaatkan nikmat sehat untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya mensyukuri nikmat sehat. Banyak orang dikasih nikmat sehat tapi enggak menggunakan kesehatannya dan kepada Allah. Ini belum mensyukuri nikmat. Mengatakan nikmat mahbub katsirun minan as-sihhat wa dua nikmat banyak di antara manusia tertipu dengannya, maksudnya tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini banyak orang yang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mensyukurinya. Ya. Maka mari ma'asyiral muslimin, kita gunakan kesempatan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya sebelum datang sakit kepada kita. Ihtanim khamsan qabla khamsin, lima perkara sebelum datang lima perkara lainnya. Salah satunya wasihataka qabla qamik, nikmat sehatmu sebelum datang sakitmu, hidupmu sebelum mati kan dengan sebaik-baiknya.
2: Ani mau tanya Ustaz, di satu sisi kita enggak boleh pede dengan amal dan dosa kita. Bisa saja amal kebaikan kita tidak diterima oleh Allah dan dosa kita belum diampuni meskipun sudah beristighfar misalkan. Tapi di satu sisi kita harus husnudzon kepada Allah. Itu bagaimana Ustaz menyikapi dua sisi yang berbeda ini? Syukran jazakumullah khairan. Masyaallah jemaah. Pertanyaan yang sangat indah. Iya. Jadi kalau bicara dua sisi yang berbeda, kita tuh husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Husnudzon gimana? Allah itu tidak ingkar janji. Allah tuh maha pengampun, Allah tuh baik, Allah tuh maha indah. Tapi akunya yang belum benar. Kalau tadi sholat, anu sholat mungkin ana riya sholatnya, mungkin belum khusyuk sholatnya. Ana sudah istighfar tapi ana kayaknya ngulangin lagi dosa tersebut. Jadi inilah yang harus ada dalam hamba. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang soleh, apa kata Allah? Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu terus berdoa, beribadah kepada kami dalam posisi harap-harap cemas. Jadi kondisinya dia berharap, enggak boleh putus asa. Tapi dia juga enggak boleh GR dengan amalan dia. Tetap dia cemas, takut amalannya enggak diterima, takut di dalam amalannya ada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi posisinya antum tetap berharap kepada Allah dan cemas dengan amalan antum yang mungkin belum sempurna. Oleh karena itu, selesai

0: Sholat kita baca apa? Astaghfirullah. Minta ampun sama Allah SWT. Ketika antum dengar ayat waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi buat dia. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu dia mengatakan, Ustaz, ana ini sudah hijrah, sudah sholat di masjid, sholat malam, kok rizki masih sempit? Oh, ini seudzon sama Allah. Seakan-akan kok janjinya Allah gak datang. Jangan. Antum harus terus mengatakan, ya Allah, mungkin aku belum pantas mendapatkan, ya Allah. Mohon maaf lagi, ya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu istighfar, jemaah. Kita udah istighfar, masih perlu istighfar lagi. Karena mungkin istighfar kita belum dari hati. Maka seperti itu yang dimaksud, kita husnudzon sama Allah tapi suudzon sama diri sendiri. Hadza wallahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa contoh ya yang bisa menumbuhkan kembali cinta dan sayang di antara suami dan istri. Beberapa poin ya sangat penting buat kita semuanya untuk menumbuhkan cinta di antara suami dan istri. Ya bisa jadi dulu menikah mungkin belum siap dengan ilmu, belum semangat mempelajari agama Allah, ya belum banyak mendengar ayat dan hadis, ya. Setelah menikah sudah punya anak mungkin demikian, baru kemudian semangat untuk mempelajari agama Allah, ya. Maka pertanyaannya, bagaimana bisa menumbuhkan kembali cinta dan sayang tersebut, ya? Bagaimana bisa menghiasi kembali rumah tangga dengan cinta dan sayang, ya? Di antara poin yang penting untuk kita perhatikan, akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang pertama, dalam sebuah pekerjaan hendaknya saling membantu, ya. Suami jangan sungkan-sungkan untuk membantu istri, ya, seperti mencuci, ya, mungkin membersihkan rumah, ya, membersihkan kamar mandi, apa yang menjadi kebiasaan istri, pekerjaan istri, maka suami membantu, ya. Sebaliknya demikian, ketika suami ada pekerjaan, ya, pekerjaan istri bisa membantunya, maka berusaha tunjukkan bahwa istri juga sayang suami, istri juga perhatian dengan pekerjaan suami. Bahkan kalau bisa istri juga membantu apa yang mampu, ya. Kalaupun tidak bisa membantu karena pekerjaan khusus laki-laki misalnya, maka berikan dukungan, ya, berikan motivasi, berikan kata-kata mulia, ya, tunjukkan bahwa kita sangat membantu, kita sangat memotivasi dan memberikan dorongan pada suami dengan apa yang dikerjakan. Ini diantara yang menumbuhkan kasih sayang. Yang kedua, akhwati fillah rahimakumullah, di antara yang menumbuhkan kasih sayang adalah ungkapan ataupun ucapan-ucapan mulia, ya, yang menunjukkan bahwa seorang istri benar-benar sayang kepada suami, seorang istri benar-benar cinta kepada suami. Sampaikan ucapan-ucapan mulia tersebut, ya. Ini juga sangat kuat, ya. Inna minal bayani la sihra. Rasulullah bersabda, sebagian dari ucapan itu seperti sihir. Sesungguhnya ada pada sebagian ucapan itu seperti sihir. Artinya apa? Pengaruh ucapan itu luar biasa. Ya, pengaruh ucapan itu sangat besar. Maka ketika seorang istri mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang memuji, ya, memuji secukupnya, artinya benar, tulus, ya. Demikian kata-kata yang mulia terkait dengan sayangnya kepada suami, ya, bersyukur dengan suami, ya, demikian ucapkan, maka itu sungguh akan menguatkan mawaddah warahmah, saling mencintai dan saling menyayangi di antara suami dan istri, ya. Kemudian berikutnya, akhwati fillah rahimakumullah, seperti seorang mengucapkan percaya, ya, mengucapkan sifat percaya kepada suami, memberikan kepercayaan kepada suami, ya. Artinya kalau istri sudah mulai curiga, istri sudah mulai cari-cari, ya istri sudah mulai tidak percaya kepada suami ini, sudah ya kehidupan rumah tangga dirasa sudah tidak nyaman. Ya, harusnya yang namanya suami istri sudah benar-benar percaya 100%, ya tidak ada keraguan pada keduanya. Ya. Maka ungkapan ya dari istri, kata-kata bahwa istri benar-benar cinta kepada suami, benar-benar percaya kepada suami, ya, ini juga menguatkan apa yang ada pada keduanya dari mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Demikian selanjutnya kisah-kisah yang mulia, ya, cerita-cerita yang mulia atau ungkapan-ungkapan yang mulia ini juga hidupkan di dalam rumah tangga. Ya, kalau seorang istri mendapatkan sebuah faedah dalam ilmu, mungkin ada kisah dari para salafus soleh misalnya, sesuatu yang mulia, bagaimana kehidupan para sahabat, bagaimana kehidupan Rasulullah, ya, kehidupan para istri Nabi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan mereka, kesabaran mereka, ya, saling cinta di antara mereka, ya, demikian saling memuliakan di antara mereka, mungkin ada cerita-cerita tersebut, maka sampaikan ya dengan cara yang baik, ya, saling memberikan kisah-kisah yang mulia, demikian maka menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Akhwati fillah rahimakumullah, di antaranya juga memuliakan dan menghormati, ya, dari ucapan seorang istri, ya, demikian sikap seorang istri tunjukkan bahwa seorang istri benar-benar menghormati suami. Ya, benar-benar dari sikap dan ucapan tersebut benar-benar memuliakan suami. Ya, ini sungguh sangat menguatkan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Ya, kalau bisa dibayangkan bagaimana seorang istri ucapannya sudah tidak hormat dengan suami. Ya, seorang istri sikapnya ya sudah tidak hormat dengan suami, maka ini sudah sangat mengurangi tadi mawaddah warahmah, sangat mengurangi cinta dan kasih sayang di antara mereka. Sebaliknya ya, kalau kita berbicara kepada para suami, kepada para bapak juga demikian. Tunjukkan bahwa seorang suami sangat perhatian kepada istri. Tunjukkan bahwa seorang suami ya sangat memuliakan, sangat menghormati ya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, ya sebagai seorang yang menjaga rumah tangganya, maka demikian dimuliakan apakah dengan ucapannya, apakah dengan sikap-sikapnya. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, di antara yang hendaknya kita jaga di dalam rumah tangga adalah menunaikan yang wajib, ya, tunaikan yang wajib. Kewajiban seorang istri tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan dari sisi menuntut atau meminta, usahakan dikurangi, ya. Untuk sampai kepada keluarga yang tadi sakinah mawaddah warahmah, itu diantaranya adalah masing-masing dari suami istri semangat untuk menunaikan kewajiban. Artinya apa? Hak istri tunaikan dengan sebaik-baiknya, sebagai seorang istri juga demikian, haknya suami tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, dari sisi tuntutan, dari sisi permintaan, maka berusaha. Kalau tidak penting ya, tidak mendesak ya, maka jangan meminta. Ya, sebagaimana kisahnya sahabat Umar ya, ketika mendengar ada seorang istri Nabi yang ternyata memutus Nabi, artinya memutus dengan ucapan, bahkan sampai malam hari masih memutus. Mendengar berita tersebut, sahabat Umar segera bergegas menemui putrinya Hafsah bintu Umar, ya, yang itu statusnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segera Umar mendatangi putrinya, "Wahai putriku, aku mendengar ada seorang dari kalian yang memutus Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga malam." Ya, memutus hingga malam, ya. Apakah demikian benar? Maka Hafsah menjawab, "Benar, wahai ayahanda." Maka kemudian Umar segera menasehati, ya, "Sungguh kalau itu terjadi, sungguh tidakkah seorang dari kalian takut dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena Rasulnya murka kepadanya?" Ya, maka, "Wahai putriku, jika engkau menginginkan sesuatu, jangan minta kepada Rasulullah, mintalah kepada saya, aku akan usahakan. Jika engkau ingin mendapatkan sesuatu, meminta sesuatu, minta kepada saya, aku akan cukupi untukmu. Jangan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." "La tastaksiri," kata Umar, jangan engkau meminta kepada Rasulullah, jangan engkau memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perhatikan bagaimana sahabat Umar tahu persis, ya, di antara yang menjaga kebaikan, ya, kemuliaan hubungan suami istri adalah di mana seorang istri jangan sampai ia meminta sesuatu yang memberatkan suami, ya, atau istilahnya menuntut tadi, ya, jangan sampai menuntut sesuatu yang itu bisa jadi membuat susah suami, membuat gelisah suami, memberatkan suami, jangan sampai, ya. Kalau bisa memang sesuatu yang sudah diberikan suami sudah kecukupan, walhamdulillah, disyukuri. Justru untuk sampai pada mawaddah warahmah adalah kesungguhan sebagai seorang istri untuk benar-benar bisa taat kepada suami, bisa menunaikan kewajiban pada suami dengan sebaik-baiknya. Akhwati fillah, sadari-sadari yang dirahmati Allah, di antara sifat mulia yang menguatkan cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri adalah sifat ridha dan qanaah. Ya, sifat ridha dan qanaah. Seorang istri ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga apa yang diberikan oleh suami. Seorang istri qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, dengan pemberian suami. Ini sifat yang sangat mulia, ini karakter seorang istri yang salehah. Ya, bisa jadi keributan di dalam rumah tangga, retaknya rumah tangga, atau bahkan tenggelamnya, ya, tenggelamnya bahtera rumah tangga, bisa jadi di zaman seperti kita sekarang ini, zaman, ya, semuanya serba duniawi, zaman di mana glamornya dunia itu tampak di hadapan kita semuanya, bahkan di rumah-rumah kita, ya, di HP pun terlihat bagaimana gemerlapnya dunia, yang membuat bisa jadi seorang yang tidak beriman, seorang yang tipis keimanannya, kemudian akan menuntut dunia, dan itu sangat membahayakan rumah tangga. Maka justru sebaliknya, akhwati fillah, ya, yang menjaga keutuhan rumah tangga kita, sakinah dan mawaddah warahmah yang ada dalam rumah tangga kita adalah apa? Sifat ridha dan sifat qanaah. Ya, sifat berlapang dada menerima, demikian sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pandai bersyukur dengan pemberian Allah, bersyukur dengan apa yang diberikan suami, ya. Tentu usaha yang ini tadi seharusnya ada pada suami dan istri, ya. Tapi seandainya suami pun belum menunaikan yang seperti tadi, poin-poin tadi, ketika Anda sudah memulai duluan, Anda pun menunaikannya karena Allah, ya. Itu ibadah, itu bernilai pahala di sisi Allah. Anda juga niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bisa membalas? Jawabannya Allah. Ya, yang bisa membalas Allah. Jangan harapkan balasan tersebut dari suami. Ya, suami manusia, manusia tidak punya apa-apa. Manusia sangat lemah, ya. Maka berharaplah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan membuat Anda iri, ya. Masa saya yang harus mengerjakan seperti itu sedang suami tidak, misalnya. Masa suami seenaknya, saya kemudian harus seperti itu, misalnya. Jangan sampai ada perasaan demikian. Mulailah, ya. Mulailah Anda menjadi, ya, seorang wanita yang salehah, seorang istri yang salehah, ya, seorang istri yang mulia, yang tadi Rasulullah sebutkan sebagai permata, sebagai perhiasan yang paling indah dalam kehidupan seorang suami, yaitu istri yang salehah. Bersama dengan perjalanan tadi, ketika Anda bersungguh-sungguh menjadi istri yang salehah, Anda punya kesempatan untuk memberikan nasihat pada suami, untuk memberikan masukan pada suami, mengucapkan kata-kata yang baik, ya, kata-kata wajangan, wasiat, dengan tentu, ya, dengan santun, tahu, ya, bagaimana menyampaikan dengan baik, tahu waktu dan keadaan yang pas untuk menyampaikan. Mudah-mudahan, ya, Allah berikan hidayah kepada suami. Akhwati fillah rahimakumullah, di antara yang menguatkan cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri adalah mudah untuk memaafkan. Ya, mudah untuk memaafkan. Ya. Kehidupan suami istri bukan dibangun di atas benar dan salah. Artinya, saya yang benar, kamu salah, misalnya. Tidak demikian. Ya, kalau saling menyerang, saling memojokkan, ya, mengatakan kamu salah, ya, maka sungguh tidak didapati keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Justru sebaliknya, kalau ingin sampai pada keluarga yang bahagia, jadilah seorang istri yang mudah memaafkan. Demikian suami, jadilah suami yang mudah memaafkan. Maka justru balasannya yang kita harapkan, di mana Allah akan berikan ampunan kepada keluarga tersebut. Allah sayangi keluarga tersebut. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang menguatkan tentu yang paling besar adalah keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Maka suami dan istri semakin kuat keimanannya kepada Allah, semakin kuat ketakwaannya kepada Allah, maka sungguh Allah akan antarkan keluarga tersebut sampai kepada kebahagiaan. Allah akan jaga keluarga tersebut. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga Anda. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini kurang lebihnya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menyifati di antara tanda-tanda keagungan Allah. Allah jadikan suami itu sakinah untuk kalian. Allah jadikan istri itu sakinah, ketenangan dan kebahagiaan untuk para suami. Kemudian Allah jadikan di antara kalian saling mencintai dan saling menyayangi. Maka posisi seorang istri ketika ia bersungguh-sungguh menunaikan kewajibannya, menjaga hak-hak suami, menunaikan tugas-tugasnya, maka sungguh Allah akan jaga keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia, tentram, ya, keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga apa yang kita bahas bersama pada kesempatan sore yang berbahagia ini, jangan sampai bahtera rumah tangga kita tenggelam. Kenapa? Ternyata banyak kesalahan kita, ternyata itu ulah kita, ternyata dari sikap kita yang salah, ternyata dari ucapan-ucapan kita yang salah, sehingga semakin memperkeruh permasalahan, ya, semakin mempersulit permasalahan, sehingga pada akhirnya waliyadubillah mungkin harus berpisah, waliyadubillah. Jangan sampai itu semuanya terjadi. Demikian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala a'lam bisawab.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

repetisi, repetisi, repetisi, repetisi, repetisi, repetisi, baru antum jago kimia. Walaupun mungkin pas acara itu antum gak hadir, mungkin sakit, mungkin ada keperluan, orang tua minta. Tapi karena antum rutin belajar kimia setiap hari, antum akan jadi pakar kimia. Dengan izin Allah tentu saja. Sukses itu menghargai setiap inci di dalam kehidupan. Makanya Allah katakan apa tentang orang-orang beriman? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, Ali Imran 191. Dan orang-orang yang mengingat dan berzikir kepada Allah kapan? Qiyaman, ketika dia berdiri. Wa qu'udan, ketika dia duduk. Wa 'ala junubihim, dan ketika dia berbaring. Tiga posisi ini adalah simbol bagaimana seseorang menghargai setiap inci di dalam kehidupannya. Karena orang itu kalau gak berdiri, duduk, berbaring, itu orang beriman. Yang kalau duduk, berdiri, berbaring, ingat ke Allah. Karena ingat Allah, sikap beda, ingat Allah. Ibadahnya juga beda, ingat Allah. Jadikan fikih sebagai karakter, tabiat, dan pembawaan kita.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kemudian ya, pembahasan yang selanjutnya yang kedua adalah mad lazim kilmi mukhaffaf ya, atau mad lazim mukhaffaf kalimi, biasa disebut seperti itu. Hampir sama dengan bacaan mad lazim kilmi musaqqal, yaitu panjangnya adalah 6 harokat ya, atau 3 alif. Bisa disimak pada jilid yang kelima halaman 3 ya. Mad lazim kilmi mukhaffaf ya, bimikdari siti harokatin, dengan kadar 6 harokat, au tashhilin, atau dibaca mudah ya. Panjangnya 6 harokat, dan di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 bacaan ya, mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu pada surat Yunus ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-91.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Doa zikir pagi.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Kamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
0: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Ibadahku Rajin Tapi Ku Tak Bahagia.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dan senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tentu saja kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak dan tidak bisa kita menghitungnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekian banyak nikmat yang diberikan-Nya kepada kita adalah nikmat tetap di atas Islam, di atas keimanan, di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya, yang semoga nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tetapkan pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini untuk kembali kita mengadakan majlis saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Semoga menjadi bekal kebaikan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum saya mulai kajian, ada informasi yang perlu disampaikan sehubungan dengan salah seorang saudari kita ya, yang selalu menghadiri pengajian di sini. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, ini beliau dengan suaminya mengalami musibah atau kecelakaan mungkin ketika perjalanan ke Boyolali, ya, meninggal dunia. Ya, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau yang bernama Ibu Susan Iriani, ya. Demikian yang disebutkan tadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian kita ucapkan kepada keluarganya juga hiburan atau belasungkawa seperti yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ma a'ta wa lahu ma innalillahi wa ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang di ambil dan miliknya lah apa yang diberikan, dan segala sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ajal yang telah ditentukannya. Jadi kita doakan kepada ibu ini ya, dan keluarganya tentu saja, kita doakan agar dia mendapatkan kebaikan dan balasan yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kajian kita, ibadahku rajin tapi aku tidak bahagia. Barakallahu fikum. Kita ketahui bersama, agama Islam ini adalah karunia terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Semua kebaikan ada di dalam agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 164, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang agung, nikmat yang sangat besar, ketika Dia mengutus kepada orang-orang yang beriman seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan diri-diri mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Karunia Allah di dalam Islam adalah karunia yang sempurna. Islam mengamalkannya, mempelajari, memahami dan mengamalkannya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan jaminan bahwa orang yang mengamalkannya akan bahagia hidupnya, akan jauh dari kesengsaraan, akan dekat dengan sebab petunjuk kebaikan. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kebahagiaan hidup, kebaikan dalam hidup, pastinya merupakan dambaan setiap manusia. Tidak ada orang yang ingin hidupnya sengsara, dunia dan akhirat. Kalau kita semua yakin dan sepakat, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang di tangannya lah segala kebaikan. Keburukan tidak dinisbatkan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan di dalam doa beliau, salah satu doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dibaca sebagai doa istiftah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentu dalam doa yang panjang, di antaranya beliau sebutkan di tengah-tengah doa ini, wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu. Kebaikan itu semuanya ada di kedua tanganmu yang maha mulia. Dan keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepadamu. Kebaikan, ya, bersifat umum. Termasuk kebahagiaan yang didambakan manusia. Coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang balasan orang yang berbuat baik atau orang yang melakukan sedekah. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan orang yang berbuat kebaikan di surat An-Nahl ayat ke-30, lilladzina ahsanu fi hadhil fi hadhil dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, dia akan dapatkan hasanah, kebaikan. Dapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya, kemudahan dalam urusan-urusannya, kelapangan, keberkahan dalam rezekinya, semua makna kebaikan. Wala darul akhirati khair, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik balasan di sana. Wala ni'ma darul muttaqin, dan negeri akhirat itu adalah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian lebih jelas di firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl juga ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, apa balasannya? Falanuhyiyannahu, maka sungguh-sungguh kami akan menghidupkan dia, memberikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, penuh dengan kebahagiaan. Dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan baginya, balasan pahala baginya di akhirat nanti, dengan yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Intinya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran ketika membawakan ayat-ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilu Sayyib menyimpulkan bahwa di ayat-ayat ini Allah menjanjikan kebahagiaan dan kebaikan itu akan didapatkan oleh orang yang benar imannya, benar amalnya di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Dan tentu kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa janji Allah pasti akan ditepatinya. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisihi janjinya. Ya. Cuma terkadang kita yang salah paham. Allah menjanjikan sesuatu tidak terwujud dalam diri kita, kita yang merasa ragu. Kenapa Allah tidak melakukan hal ini? Kenapa Allah tidak penuhi apa yang dijanjikan di ayat ini? Kenapa saya tidak mendapatkan keutamaan ini?

Padahal kan banyak keutamaan sholat, menghapus dosa-dosa, mencegah perbuatan keji dan mungkar, iya kan? Banyak keutamaannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda la yusalli sholata ma yuktabu lahu minha illa nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, humusuha, sudusuha, subu'uha, thumunuha, usyuruha, tusu'uha, usyuruha." Sungguh seorang hamba ada yang benar-benar dia melaksanakan sholat, tapi tidak dituliskan baginya dari keutamaan sholat itu, kecuali dia cuma dapat setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, sampai sepersepuluhnya saja. Kenapa tidak sempurna? Bukan karena permasalahan janji Allah yang tidak terpenuhi padanya, tapi bagaimana dulu sholatnya, ibadahnya yang bermasalah. Orang yang melaksanakan ibadah belum tentu ibadahnya benar, sehingga dia mempertanyakan kenapa janji Allah subhanahu wa ta'ala tidak terwujud pada dirinya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian dari para ulama, sewaktu Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, "Alaisallahu bikafin abdahu," bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya, akan menolongnya, akan mencukupinya dari godaan syaitan, akan mencukupi semua urusan-urusannya. Nah sekarang banyak orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah, banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan ini. Sekarang Allah sebutkan di ayat ini bahwa dia mencukupi hambanya, yaitu orang yang menyempurnakan penghambaan diri, orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar dengan ikhlas, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam saat-saat senang maupun susah, tetap dia komitmen dalam ibadahnya. Ini hal-hal yang banyak tidak terpenuhi pada diri manusia kadang-kadang. Ya sekarang sama dengan masalah yang sedang kita kaji saat ini. Orang yang rajin ibadah, Masya Allah, orang yang rajin ibadah kan berarti dia dekat dengan Allah. Apakah mungkin Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, wa kana bil mu'minina rahima, Allah subhanahu wa ta'ala penyayang terhadap hamba-hamba yang beriman? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal ketika membandingkan kasih sayang Allah dengan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha, dalam Sahih Muslim. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Ya, belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Jawad, maha dermawan, Al-Karim, maha pemurah, Al-Muhsin, maha berbuat baik. Kalau kita ingin hitung nama-nama Allah yang Asma'ul Husna, tentang kebaikannya sangat banyak. Nah orang yang beribadah ini kan dia mendekatkan diri kepada Allah. Apakah masuk akal orang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru dijadikan sengsara hidupnya? Mana sifat pemurah kalau seperti ini? Iya kan? Justru dijauhkan dari kebahagiaan. Kalau begitu karunia di tangan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada siapa? Ya? Tidak mungkin akan diberikan kepada orang kafir, orang yang malas beribadah, orang yang berpaling dari petunjuknya. Berarti di sini kan ada yang salah. Ada yang harus diperbaiki dan dibenahi dari ibadah orang tersebut. Ya, mungkin di kajian kita yang lalu kita pernah sebutkan contoh. Yang contoh ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim, tentang masalah hakikat ibadah yang merupakan kenikmatan dan perhiasan hati yang paling tinggi. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan sholat, "Waju'ilat qurratus aini fi sholah," dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Sekarang kenyataannya, apakah orang yang melaksanakan

salat merasakan ini. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati manusia menjadi tenang. Ketika kita menghadapi banyak masalah, apakah waktu semua orang yang berzikir ketika menghadapi masalah kemudian langsung tenang? Bisa jadi dia berzikirnya buru-buru. Betapa banyak zikir yang kita ucapkan dalam keseharian kita. Zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, zikir masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Ada masalah kita juga galau. Ya, bahkan mungkin kita merasa berzikir hanya menghabiskan waktu kita. Kita kurang yakin. Saya katakan tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat perumpamaan seperti makanan sederhananya. Makanan enak, minuman lezat. Kalau kita hadapkan kepada orang yang fisiknya sehat, tidak sedang sakit, maka akan dilahap dengan nikmat. Akan dihabiskan, mungkin minta tambah lagi. Tapi coba hadapkan kepada orang yang sedang sakit. Bawa makanan kita kepada pasien-pasien di rumah sakit. Apa reaksi mereka? Mau makan? Tidak. Macam-macam alasannya. Ada yang pahit lidahnya, ada yang kenyang perutnya, ada yang mau muntah. Karena kondisi fisiknya, bukan makanannya yang salah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan kebaikan itu yang kita tahu berdasarkan hadis yang sahih, balasannya satu kali lipat atau berlipat-lipat, ya. Berlipat-lipat, bukan hanya satu kali lipat. Yakni balasannya sempurna lebih daripada apa yang kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin ila ila adhafin katsira." Satu kebaikan itu dilipat gandakan balasannya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai adhafin kathira, berlipat ganda yang sangat banyak. Masya Allah, ini kalau benar-benar orang beramal sesuai dengan keimanan yang benar, keikhlasan, amalnya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, anggota badannya beramal, hatinya juga ada cinta, takut dan berharap kepada Allah, balasannya sebesar itu. Dan kita harus ingat jamaah sekalian rahimakumullah. Ini faedahnya kita mengenal Allah, ya. Selalu kita tekankan, kenalilah Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita akan selalu memujinya, selalu mencintainya dan tidak akan pernah kecewa dengan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah namanya Asy-Syakur. Banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran Asy-Syakur. Terjemahan bebasnya ya maha bersyukur, maha berterima kasih. Cuma kandungan maknanya yaitu Allah memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih. Amalnya sedikit diberikan balasan yang besar. Di antaranya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang nama Allah ini di surat apa? Surat At-Taghabun ayat ke-17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. In tuqridullaha, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah, yakni maksudnya bersedekah di jalan Allah, berbuat kebaikan. Jika kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, berbuat kebaikan di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, yudha'ifhu lakum, Allah berikan balasan yang berlipat ganda.
dan akan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah, sudah dapatkan balasan, diampuni lagi dosa-dosanya. Wallahu syakurun halim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha bersyukur, lagi maha penyantun. Ya, ini lagi maha pemaaf, pengampun dosa-dosa, maha memberikan kebaikan bagi hamba-hambanya. Orang yang beriman, yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna kebaikan-kebaikannya, maha pemurah, maha dermawan, maha baik, pasti akan memenuhi janjinya, apalagi dengan namanya Asy-Syakur, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan balasan yang lebih dari amal yang dilakukan manusia. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, huwallazi yajzil qalil bil katsir. Dialah yang memberikan balasan dengan amal yang sedikit dengan balasan yang banyak. Balasan yang berlimpah dan berlipat ganda. Masya Allah, tidak ada orang yang meragukan tentang sifat kedermawanan dan kepemurahan. Kemahadermawanan dan kemahapemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba saja yang tidak meminta kepada Allah diberi, bahkan diberikan karunia terbesar. Ini kita tahu, orang yang mendapatkan hidayah, misalnya hijrah mengenal sunnah, iya kan? Dulu-dulunya sebelum dia mengenal sunnah, tidak jarang, tidak sedikit yang tidak pernah berpikir untuk mengikuti sunnah. Iya kan? Ada yang bahkan menentang. Tapi tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hidayah hatinya untuk menerima karunianya yang paling besar ini, dapat hidayah untuk mengenal petunjuk Allah dan Rasulnya, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini orang tidak minta, dikasih. Apalagi yang meminta sungguh-sungguh. Apalagi yang ingin mendekatkan diri kepadanya dengan sungguh-sungguh. Makanya di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang pernyataan ini sangat luar biasa ketika beliau menjelaskan di antara faedah nama Allah Asy-Syakur ini. Ya. Di antara faedah dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur ini. Yang faedah ini pertama kali saya baca dari kitab Fikul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Ya, kemudian kita merujuk kepada kitab yang dinukilkan darinya. Itu dinukil dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu dari gurunya sendiri. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata seperti ini, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika walan syirahan fattahimhu fa inna rabba ta'ala syakurun." Yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi fid dunya annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi fid dunya ya min halawatin yajiduha fi qalbihi wan syirahin wa quwwatin wa qurrati ainin fahaitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, jika kamu ketika beramal tidak merasakan nikmat, bahagia dalam hatimu, kamu beramal tidak merasakan kelapangan dalam jiwamu, ya, tidak mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, tidak mendapatkan kelapangan, kata beliau, fattahimhu, berarti curigailah amalmu, koreksi amalmu, ada masalah di mana? Balasan Allah tidak mungkin luput, janji Allah tidak mungkin diingkarinya, ya.
Kata beliau, kenapa kita harus bersikap begini? Fa innallah fa inna rabba ta'ala syakurun. Karena kita harus ingat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha bersyukur. Tidak mungkin kandungan namanya luput dari sifat-sifat kesempurnaannya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang Maha indah adalah Syakur, Maha bersyukur. Yakni yang kandungan makna nama ini, kata beliau, annahu la buddha, bahwa Allah itu pasti, Allah itu mesti memberikan balasan bagi orang yang mengamalkan amal kebaikan dengan balasan di dunia. Ingat, ini sebelum di akhirat. Dengan balasan di dunia berupa rasa nikmat yang dirasakan di dalam hatinya. Jadi Allah akan pasti akan memberikan baginya balasan di dunia min halawatin, berupa rasa manis atau rasa nikmat yang dirasakan hamba ini dalam hatinya. Ya. Kemudian wan syirahin, kelapangan dada, kelapangan jiwa, kekuatan. Kemudian qurratil ain, kesejukan di dalam hatinya. Masya Allah, ini balasan yang pasti Allah berikan, kata beliau. Akhirnya beliau berkata di akhir, fahaitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Maka jika seorang hamba tidak merasakan ini, berarti amalnya yang bermasalah. Kita tahu perusak-perusak amal banyak kan? Tidak ikhlas, ya kan? Tidak mengamalkan amal dengan ketundukan, dengan cinta kepada Allah. Kalau sekedar mengamalkan amal secara zahir, orang-orang munafik juga seolah-olah mereka sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di hatinya apakah ada iman? Bagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka, orang-orang munafik? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik ingin memperdaya Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka lakukan dengan malas-malasan. Tidak ada semangat, tidak ada cinta. Mereka berbuat riya, memperlihatkan amalnya kepada manusia. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini ibadah bukan orang yang cinta kepada Allah. Ini ibadah yang tidak akan naik kepada Allah. Karena yang beribadah hanya anggota badannya, tapi hatinya tidak beribadah. Padahal takwa itu hakikatnya di hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna." Iya kan? Dalam Sahih Muslim. Takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam hatinya 3 kali. Jadi di sini permasalahan yang berhubungan dengan balasan amal, ya, yang tentu didambakan oleh setiap manusia, Islam menjanjikannya, semua kebaikan itu ada dalam Islam. Mungkin kita pernah mendengar ada sebuah athar yang dinukilkan oleh para ulama dari pernyataan sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini juga athar dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain. Ketika beliau menyebutkan dampak kebaikan dan keburukan. Sahabat yang mulia ini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Innalil hasanati ladhiyan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa sa'atan fir rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lisayyi'ati wa inna lisayyi'ati lasawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa dha'fatan fil jasadi wa dhiqan fir rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan itu atau amal soleh
memberikan dampak positif. Pertama apa? Menjadikan wajah cerah. Ya, nur, ada cahaya di wajahnya. Ya, dhiya'an fil wajhi, menjadikan wajah cerah, berseri-seri, menjadikan cahaya di hati, kekuatan pada fisik. Kemudian kelapangan, yakni keberkahan pada rezekinya, serta kecintaan di hati makhluk kepada orang tersebut. Sebaliknya, perbuatan buruk akan menjadikan wajah itu hitam, hati gelap, tubuh lemah, mudah terkena penyakit, kemudian rezeki sempit, tidak berkah meskipun banyak nominalnya, tapi tidak memberikan kecukupan, tidak berkah, dan kebencian di hati makhluk terhadapnya. Ini hakikatnya orang yang berbuat kebaikan, balasannya subhanallah, semua kebaikan Allah berikan. Dari segi rezekinya, dari segi fisiknya, ya, dari segi keindahan pada wajahnya, cahaya di hatinya, ini semua kebaikan-kebaikan yang tentu menjadi sebab seseorang itu akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, kecukupan dalam hidupnya, dan itu pasti kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala janjikan pada bagi orang-orang yang mengamalkan agamanya dengan benar. Ya, makanya ketika Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan tentang makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang merasakan manisnya iman. Kita tahu kan hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim. Talathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya akan merasakan manisnya iman. Ada lagi hadis yang kedua dalam Sahih Muslim. Yang pertama ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang kedua diriwayatkan oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Akan merasakan kelezatan iman. Ya. Orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, sebagai sembahan satu-satunya dan tidak menyekutukannya, ridha kepada Islam sebagai agamanya satu-satunya, agama yang diikutinya, yang dibelanya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, satu-satunya yang diikuti petunjuknya. Beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan, wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu. Ini pernyataan Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khulusat halawatul imani fi qalbihi fayajidu ladzatahu. Beliau mengatakan, tidak ragu lagi, tidak ada keraguan, orang yang punya sifat ini, ya, maka sungguh-sungguh yang namanya kemanisan iman itu, kelezatan iman, sumber kebahagiaan yang hakiki. Kelezatan iman itu, kata beliau, akan benar-benar merasuk ke dalam hati hamba ini, sehingga dia akan merasakan kenikmatannya secara nyata. Jadi ini bukan cuma sekedar gambaran dalam khayalan, tidak, dia akan rasakan secara nyata. Itu yang sudah kita pernah jelaskan mungkin di pertemuan kita yang lalu, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan salat yang begitu berat bagi orang-orang munafik, tapi ketika dikerjakan oleh orang yang beriman menjadi apa? Qurratul ain, penyejuk hatinya, hiburan bagi jiwanya. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku melaksanakan salat. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari tentang orang-orang yang saleh itu,
kanu yastarihuna fi salatihim. Mereka itu beristirahat di dalam salatnya, menghibur dirinya dengan salatnya. Justru urusan dunia itu yang menjadikan orang itu gundah, orang itu gelisah. Orang-orang yang beriman ini kalau ingin menghilangkan keresahan dan kegundahan mereka, maka mereka berdiri melaksanakan sholat, yang dengan itu hati mereka akan dipenuhi dengan kebahagiaan, jiwa mereka akan dipenuhi dengan kesejukan dan ketenangan. Inilah hakikat ibadah. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, tentu di sini tidak berarti ya, ketika ada pernyataan yang seperti disebutkan dalam tema kajian kita, ibadahku rajin tapi aku tidak bahagia. Tidak berarti di sini kita mengecilkan arti ibadah. Apalagi sampai ada yang berkesimpulan, ah kalau begitu tidak usah ibadah saja. Ini kan salah. Ya. Sama dengan orang memahami di akhir zaman ini banyak orang-orang yang tersesat lebih banyak dibandingkan yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah kan ghuraba asing. Sementara lebih banyak yang tersesat, berarti tidak perlu kita belajar sunnah saja. Jawabannya salah. Karena orang-orang yang belajar saja belum tentu selamat, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Orang yang beramal belum tentu mendapatkan buahnya, apalagi yang tidak beramal sama sekali. Ya. Kalau sudah kita ketahui, iman itu kan digambarkan seperti pohon. Pohon iman. Seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim. Sudah pernah juga kita terangkan di kajian kita yang lalu. Maksudnya iman itu kita tanam, kita urus pohonnya dengan sebaik-baiknya supaya keluar buahnya. Kita merasakan bahagia, tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah. Kita khusyuk dalam sholat kita. Kita diberi kelapangan, keberkahan dalam rezeki kita, urusan-urusan kita dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya semua dimudahkan. Maksudnya di sini kita perlu sungguh-sungguh memperbaiki ketakwaan kita. Kita perlu banyakkan ini akan mengeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan izin Allah. Siapa yang tidak ingin setiap saat dia bahagia, setiap saat diberikan kelapangan? Karena ini kita inginkan, maka kita sungguh-sungguh. Karih. Wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu huffat, ditutupi atau dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Kalau mau senang-senang memperturutkan hawa nafsu, tidak bakal dapat surga. Sementara neraka itu dilingkupi dengan apa? Bisyahwat, dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Jadi kalau tidak ada perjuangan menundukkan hawa nafsu, tidak ada upaya untuk mengoreksi niat kita, tidak ada upaya untuk menghidupkan amalan-amalan di hati kita, maka tidak bakal kita dapatkan surga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan makna hadis ini, beliau sebutkan ini berlaku untuk surga di dunia dan surga di akhirat. Apa surga di dunia? Kebahagiaan, ketenangan hati. Untuk kita bisa mendapatkannya, kita harus bersabar dulu awalnya, mengoreksi pemahaman dan pengamalan agama kita. Ya, kebahagiaan itu kan sumbernya dari hati manusia. Anggota badan itu mengikuti apa yang ada di hati. Kita tahu semua makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badan manusia akan baik. Kalau buruk, maka semua anggota badan manusia akan buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia.

Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang selalu kita tekankan. Banyak manusia yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Ingat, godaan syaitan itu adalah diantaranya tazyinul batil, menghiasi yang buruk seolah-olah kebaikan. Orang yang beramal, rata-rata dikesankan kepada mereka, amalmu sudah hebat, kebaikanmu sudah banyak, kamu tidak akan mungkin celaka lagi. Ya, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Apakah orang-orang yang dihiasi oleh syaitan keburukan amal-amalnya sehingga dia merasa amalnya sudah sangat baik? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Perasaan cukup seperti ini termasuk tipu daya syaitan. Menjadikan orang merasa aman. Ya. Menjadikan orang merasa cukup dengan amalan yang terlihat pada lahirnya. Sehingga banyak orang saat ini, dan ini sudah sering kita ingatkan, yang hanya merasa cukup dengan sekedar penampilan saja. Membaca Al-Quran, targetnya menyelesaikan banyak juz. Masya Allah, ini amal yang baik tentu saja. Rajin membaca Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran diturunkan untuk direnungkan isinya. Supaya hati kita terlibat. Karena kebahagiaan itu di hati. Kemanisan atau kenikmatan ibadah itu dirasakan di hati. Anggota badan mengikuti apa yang di hati. Tapi kalau hatinya tidak pernah dilibatkan ketika membaca Al-Quran, kapan keikhlasan yang merupakan syarat diterima amal akan tumbuh di hati, akan semakin sempurna di hati. Kan kita sudah pernah jelaskan mungkin, kalau kita masih ingat, para ulama salaf itu memperbaiki niat, dan niat ini adalah amal yang paling berat bagi jiwa manusia, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Kapan mereka memperbaikinya? Di tengah perjalanan menuntut ilmu. Sewaktu kita membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik yang membersihkan penyakit hati. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu di dalam Al-Quran nasihat dari Rabbmu dan obat bagi penyakit hatimu. Artinya baca Al-Quran dan sentuhkan kandungannya yang indah di hati kita supaya sembuh penyakitnya. Kan syarat diterimanya amal yang paling utama adalah ikhlas, iya kan? Termasuk juga mengamalkan amalan dengan cinta, takut dan berharap kepada Allah. Tidak hanya sekedar mengamalkan seperti sekedar lewat saja, rutinitas saja. Tidak ada semangat di hati. Ya. Ini semua adalah penyakit-penyakit amal yang harus kita bereskan. Makanya para ulama salaf, mereka sangat takut amal-amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sangat mengkhawatirkan yang namanya qabulul amal, diterimanya amal. Banyak beramal tapi belum tentu diterima. Sampai-sampai ada salah seorang ulama salaf ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ulama salaf ini mengatakan, lau anni a'lamu annallaha taqabbala minni sajdatan wahidatan latamannaitul maut. Seandainya aku mengetahui Allah menerima dariku satu sujud, yakni satu sholat saja. Kalau aku tahu Allah menerima dariku satu sholatku saja, maka aku menginginkan kematian saat ini juga. Biar saya mati sekarang saja. Kenapa? Berarti saya sudah menjadi orang yang bertakwa karena Allah, karena ayat ini mengatakan Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Yakni di sini
menunjukkan mereka memahami diterimanya amal itu karunia dari Allah. Memang Allah mudahkan bagi orang-orang yang diberikan taufik, tetapi banyak tantangan, banyak godaan syaitan untuk menjadikan amal kita diterima. Cuman karena kita yakin di sini karunia Allah itu maha luas, kebaikan-kebaikan dalam agamanya Allah akan permudah bagi orang yang sungguh-sungguh mencarinya, ya. Kita semua yakin walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ini yang kita yakini. Makanya di sini kita katakan tadi, seseorang yang rajin beramal, dia tidak merasakan kebahagiaan. Rajin beramalnya ini sudah merupakan satu nikmat yang luar biasa. Anda telah menapaki tahapan yang besar untuk meraih puncak kebaikan tadi. Tinggal dilanjutkan saja, diperbaiki yang salah, ya. Jangan tertipu dan jangan merasa cukup dengan keadaan ini. Ya, sekarang mungkin ada orang yang dia menganggap dirinya tidak bahagia ketika dia beramal, sehingga dia menyimpulkan sama sekali tidak bahagia, berarti sama sekali Allah tidak berikan kepadanya apa yang Allah janjikan. Mungkin ini karena ketika dia menghadapi cobaan-cobaan, dia tidak sabar dalam menghadapinya. Ya, sehingga cobaan-cobaan ini dia anggap sebagai bentuk kesusahan dalam hidupnya, ketidakbahagiaan dirinya. Ini keliru, pandangan yang keliru. Ini juga menunjukkan pada kita bahwa orang yang beramal banyak itu kadang-kadang memang pemahamannya perlu diluruskan. Inilah gunanya dia belajar. Inilah gunanya dia membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Kan ada sebagian manusia, ketika dia mendapatkan cobaan di jalan Allah, padahal sudah kita tahu konsekuensi iman, semakin kuat akan semakin diuji, iya kan? Ingat sabda Rasulullah SAW yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal yubtala rajulu ala hasabi dini fa in kanat fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu wa in kanat fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dini. Ya, orang yang paling wa in kanat fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dini. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kedudukan imannya, dan orang-orang yang setelah mereka. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Kalau agamanya kuat, akan semakin besar cobaannya. Kalau agamanya itu tidak kuat, akan diberikan ujian sesuai dengan keadaan agamanya. Cobaan ini bukan bentuk penderitaan. Cobaan ini justru sebab untuk menyempurnakan kebaikan hamba ini. Ingat, Allah itu punya hak ibadah pada hambanya, yang wajib ditunaikan hambanya, beribadah dalam semua keadaan. Jadi seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib, ubudiyah, penghambaan diri, yang tadi kita sebutkan ayatnya, Allah menjamin kecukupan bagi hamba yang menunaikan penghambaan diri ini. Alaisallahu bikafin abdahu, bukankah Allah telah mencukupi, akan mencukupi hambanya. Maksudnya penghambaan diri ini bukan cuma satu model. Orang itu senang beribadah, rajin beribadah, sewaktu diberikan kesenangan saja. Dia rajin beribadah dalam keadaan lapang saja. Kalau ibadah itu modelnya hanya sesuai dengan keinginan kita, tidak akan teruji orang-orang yang ikhlas dibandingkan orang-orang yang tidak ikhlas. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa aktsarul khalqi yu'tunal ubudiyata fisarra. Kebanyakan manusia hanya bisa menunaikan ibadah dalam keadaan senang saja. Ya, kita diperintahkan misalnya isbagul wudu'i fil makarih.
sempurnakanlah wudu dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, yakni ketika dingin kita tetap berwudu. Ini kan berat, butuh kesungguhan. Tapi coba antum diperintahkan berwudu dalam kondisi cuaca sedang panas, senang kita berwudu karena kan dingin, iya kan? Gembira kita sesuai keinginan kita. Tapi berwudu dalam keadaan dingin, ya, tanpa ada udzur kita harus berwudu agar kita bisa melaksanakan sholat, ini lebih susah. Ibnu Qayyim rahimahullah mencontohkan, ya, orang yang diperintahkan bermuamalah, yaitu seorang laki-laki, seorang suami diperintahkan bermuamalah dengan baik kepada istrinya. Kebetulan istrinya ini menyenangkan, penurut, mudah diatur. Kemudian istrinya ini cantik. Masya Allah, dengan mudah suaminya akan melaksanakan perintah tersebut. Tapi coba dia mendapatkan kondisi istrinya tidak seperti itu. Ya, istrinya tidak menyenangkan, membantah perintahnya. Dia bersabar untuk mendidik istrinya dengan cara yang baik. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik mempergauli keluarganya. Ini kan susah. Sebaliknya juga seorang istri seperti itu. Disuruh mentaati suaminya. Masya Allah, suaminya orangnya baik, sabar, kebutuhannya dicukupi. Suaminya tidak pernah marah-marah. Gampang dia akan mentaati suaminya. Tapi kalau dia mendapatkan ujian, suaminya tidak seperti itu. Ya, kan tidak semua orang mendapatkan hal tersebut. Ini yang kadang-kadang kita ingatkan. Secara dalam beberapa kajian saya biasa mengingatkan, ya. Mungkin juga pernah kita sudah pernah dengarkan. Ada seorang dua orang suami dan istri datang ke pengajian. Pengajiannya tidak ada masalah, membahas tentang hak-hak suami dan istri. Pulang kajian mereka bertengkar. Kenapa? Suaminya mengatakan, saya ingin kamu seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Khadijah, karena tadi dibahas. Istrinya pun mengatakan, saya juga ingin kamu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang seperti ini permasalahannya, waktu dijelaskan hal itu harusnya kita ingatkan, Allah itu ada hak yang kita tunaikan ubudiyah, bukan dalam keadaan senang saja. Kita diperintahkan berbuat baik. Apakah kepada orang yang baik kepada kita, atau termasuk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita? Kepada siapa? Dua-duanya kan? Kalau kita disuruh berbuat baik kepada orang yang selalu baik, memberikan hadiah, selalu menolong kita, gampang. Tapi ada orang yang memperlakukan kita tidak baik. Pernah bermasalah secara pribadi, kita disuruh menolong dia, susah. Karena tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Padahal Allah menuntut kita menunaikan ubudiyah dalam semua keadaan. Ya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Sewaktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran, pertama, mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Berinfak dalam keadaan lapang gampang karena kelebihannya banyak. Tapi ketika dia sendiri pas-pasan, dia mau berbagi, ini susah. Hati kita berat karena kita juga merasa butuh. Wal kadhiminal ghaidha, menahan kemarahan. Ketika kita sedang marah, disuruh menahan kemarahan dalam urusan dunia. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah ketika masalah pribadi. Wa inna ma yantakimu idan tuhikat hurumatullah. Beliau marah ketika dilanggar batasan-batasan syariat Allah. Ini berat. Ya. Orang saat ini masalah pribadi dihubung-hubungkan dengan agama. Ya. Ada orang yang menggibahi kita, kita marah. Oh, karena dia berbuat gibah. Padahal sebenarnya alasannya karena dirinya disakiti. Cuma dia atasnamakan gibah. Saya digibahi, gibah kan dosa. Tidak boleh dia melakukan itu. Harusnya kalau kita ingin uji kemarahan kita karena Allah atau tidak, ada orang yang mencela kita dalam urusan dunia, ada orang yang menggibahi kita, kita marah. Sekarang kita lihat ada orang yang melewati kita melakukan perbuatan maksiat, apakah kita marah atau tidak? Ternyata kita biasa-biasa saja. Ya, kita datang ke tempat-tempat yang di situ banyak orang yang tabarruj, tidak ada rasa marah di hati kita, santai saja.

orang yang melakukan perbuatan maksiat, kita juga tidak marah. Berarti marah kita bukan karena Allah tadi, karena pribadi kita. Dan ini bukan ciri orang yang bertakwa. Jadi maksudnya di sini hal-hal seperti ini kita harus koreksi. Ya, pengajian yang tadi kita sebutkan bukan pengajiannya yang salah, tapi harusnya diingatkan dalam kajian tersebut bahwa panutan contoh yang ideal dari rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti itu harus terwujud pada keluarga kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga menghadapi cobaan-cobaan yang beliau adalah panutan dalam bersabar. Panutan dalam ketenangan dalam memperbaiki keadaan tersebut. Jadi maksudnya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, inilah cobaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita justru untuk memperbaiki iman kita. Kenapa orang yang beriman banyak cobaannya? Supaya mereka semakin dilatih kesabarannya. Supaya mereka semakin menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Beberapa kali di kajian yang lalu saya sebutkan kedudukan hawa nafsu. Apa pernyataan para ulama tentang hawa nafsu? Imam Ibnu Qayyim mengatakan sepakat semua orang yang mengenal agama. Meskipun dalam keadaan tidak suci, beliau berzikir kepada Allah, tapi lebih utama dalam keadaan suci. Jadi orang yang membaca Al-Quran, kita tahu Al-Quran adalah kitab petunjuk. Misalnya orang dalam perjalanan, dia tidak ada air untuk bersuci, sementara dia butuh untuk segera membaca Al-Quran untuk berzikir, masa kita katakan tidak boleh? Bagaimana kalau dia lalai? Bagaimana kalau dia butuh untuk melakukan sebab-sebab yang meningkatkan imannya? Kita katakan ini diperbolehkan meskipun lebih utama kalau dalam keadaan suci. Bagaimana dengan seorang yang rajin ibadah tapi juga terus bermaksiat dan dosa? Bagaimana caranya untuk bisa kuat untuk melawan hawa nafsu? Kan sudah pernah kita jelaskan hawa nafsu itu cara untuk menyelisihinya setelah kita berdoa kepada Allah adalah dengan muhasabatuha wa mukhalafatuha. Selalu mengintrospeksinya dan selalu menundukkannya di jalan Allah. Ya. Ini seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan. Coba yang bertanya ini cari kitab tersebut, ada terjemahannya. Itu penjelasannya sangat rinci oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab tersebut, cara menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Jadi kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Ada hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu, kalau kita lihat tidak ada manfaatnya, bahkan bisa melalaikannya, tinggalkan. Kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, nafsu kita kan menyuruh kita membalas dengan keburukan. Kita selesai, kita berbuat baik sama orang tersebut. Ini termasuk sebab yang sangat efektif dengan izin Allah untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lakukan hal-hal yang seperti ini. Tentu ini pembahasannya akan panjang kalau kita ingin sebutkan dengan rinci. Ini sekedar contohnya saja. Saya orangnya sangat perasa, mudah tersentuh dan gampang sedih jika mendengar ada saudara yang sedang ada masalah dan selalu apa-apa dipikirkan. Saya fakir ilmu Ustaz, itu sebabnya ketika ada kesempatan waktu untuk perikajian, sebisanya saya usahakan datang. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi mereka-mereka yang datang ke pengajian untuk memperbaiki dirinya karena mengetahui kekurangan dirinya agar bisa membekali dirinya dengan ilmu. Pertanyaan saya adalah apakah saya termasuk orang yang tidak bahagia dan termasuk orang yang tidak bersyukur karena sifat saya yang sangat perasa dan mudah tersentuh menangis? Ini sifat seperti ini tidak mengapa. Cuman mungkin kita arahkan untuk hal-hal yang baik. Ya, sudah pernah mungkin antum dengarkan penjelasan Rasulullah SAW memuji sifat orang yang menangis tapi alasannya menangis karena takut kepada Allah. Ada hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak disentuh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Pertama, mata yang begadang, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika berjihad di jalan Allah. Dan yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Orang yang mudah tersentuh, perasaannya sensitif, mudah menangis,
Ini baiknya.

0: adalah kalau dia arahkan itu untuk menangis karena takut kepada Allah. Dia membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Ketika dia melihat dosa-dosanya, dia menangis, maka dia bertobat kepada Allah. Tapi juga ada sisi bisa jadi tidak baiknya. Ya, orang kadang-kadang menangis ketika menyaksikan tontonan atau film, padahal film isinya bohong. Dia menangis juga karena sedih. Ini bukan menangis yang terpuji tentu saja. Ya, maka artinya kita arahkan sifat-sifat kita itu setelah kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada manusia untuk memiliki akhlak yang baik, untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji, dan Allah yang Maha Kuasa memalingkan kita dari sifat-sifat dan akhlak yang buruk. Jadi berdoa kepada Allah, kemudian kita latih, kita arahkan sifat-sifat kita itu untuk kebaikan-kebaikan yang semakin meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Tapi berikutnya mohon maaf Ustaz, jika kita berdoa apakah menyebut nama Allah itu dengan alif lam Ya Ar-Razzaq atau alif lamnya dihilangkan Ya Razzaq, ya, dan apa perbedaannya? Jazakumullah khairan wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, dalam bahasa Arab kata ya itu adalah harfu an-nida, huruf panggilan. Ya kata panggilan, wahai, ya itu wahai. Maka setelah ya itu ada hukum-hukumnya. Ya, ada banyak hukumnya. Ya, kalau itu mudhaf mudhaf ilaih, ada dua kata yang tersusun, maka harus dibaca mansub. Ya tali al-jabali misalnya, harus ya tali'a, harus mansub. Ya. Kalau itu seorang diri, sebuah alam, maka

0: Al-ilah kemudian menjadi Allah, itu alnya al yang sudah menyatu dengan Allah, maka tidak dihilangkan. Kita tidak mengatakan ya ilah, ya ilah, tidak. Kita memanggil Allah dengan ya Allah, ya, hanya ada pada Allah saja. Yang lain semua alnya dihilangkan. Ya Razzaq, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, semua alnya dihilangkan kalau kita memanggil dengan dalam doa kita, dalam panggilan kita. Demikian. Ini masuk dalam kaidah bahasa Arab ya. Dan itu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, karena bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya itu semua sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ternyata Al-Qur'an dan Sunnah itu bahasa Arab yang paling tinggi. Ya, sastra Arab yang paling tinggi itu ada dalam Al-Qur'an. Maka tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Qur'an. Allah menantang seluruh manusia, seluruh jin untuk membuat seperti Al-Qur'an atau seperti satu surat dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang mampu. Kenapa? Al-Qur'an bukan bahasa makhluk. Al-Qur'an bukan bahasa manusia. Al-Qur'an itu bahasa Allah. Iya, tidak bisa ditiru, tidak bisa disamai. Iya, siapapun orangnya, bahkan penduduk Arab semuanya di zaman itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sedang masa keemasannya dengan bahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Qur'an untuk menjadi mukjizat, melemahkan mereka semuanya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam itu sedang hebat-hebatnya kedokteran. Maka Allah berikan mukjizat untuk Nabi Isa itu kedokteran. Dengan mengusap itu sembuh, dengan mengusap itu hidup kembali, dengan diusap yang buta pun sembuh kembali. Demikian Allah berikan mukjizat. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu sedang masanya sihir. Maka Allah berikan tongkat yang itu kemudian menjadi ular yang besar sehingga mengalahkan semuanya. Tongkat yang dipukulkan ke laut menjadi jalan yang sangat banyak. Kemudian dilewati semuanya. Ini mukjizat para nabi dan para rasul. Dan Al-Qur'an itu mukjizat Allah yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu kekal sampai hari kiamat. Kekuatan mukjizat Al-Qur'an itu sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa merusak Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an atau mengubah Al-Qur'an, tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an sama sekali sampai datangnya hari kiamat. Ya, demikian Allah taala a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya nikmat yang terus mengalir kepada kita sehingga sebuah keniscayaan bagi kita untuk selalu bersyukur kepadanya dengan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, semakin bersemangat untuk akhirat kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, risalah Islam yang telah menunaikan amanah menasihati umat dan juga telah berjuang berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, majlis ilmu adalah salah satu taman-taman surga di dunia. Taman-taman yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir di majlis ilmu tidak akan menyesal insyaallah dan tidak akan sengsara. Oleh karena itu sangat besar keutamaannya duduk bersimpuh di majlis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendalami agama ini karena ia adalah salah satu ibadah fardu yang sangat besar keutamaannya. Dan kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau berhari-hari misalnya kita kekurangan makan dan minum, barangkali kita hanya akan merasakan lapar.

0: atau akhirnya sakit secara fisik. Sakit fisik cepat diketahui, cepat bisa didiagnosa, lalu dicarikan obat penawarnya. Tetapi ketika seseorang kekurangan ilmu, tidak ruhnya tidak mendapatkan gizi, dan gizinya adalah ilmu, jiwanya hampa dan kosong dari ilmu. Ketika kita menyebutkan ilmu di majelis ini, tentu maksudnya adalah ilmu syariah. Maka ketika itu seorang hamba akan jauh dari Allah. Saat dia kosong dari ilmu, saat itulah syaitan dan hawa nafsu mudah untuk menguasainya. Hati akan berpenyakit. Ketika hati sakit, sulit bisa dideteksi, sehingga seringkali baru terasa dan ketahuan setelah parah penyakit hati itu. Setelah seseorang itu semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berpaling dia dari jalan yang hak, dari agama, tenggelam dalam kelezatan, kenikmatan duniawi dan syahwatnya, sudah susah untuk diobati. Maka kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bercerita. Kata beliau, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qultu li rajulin minal ansar, aku berkata kepada salah seorang laki-laki dari Ansar, temannya, sahabatnya, halumma falnas'al ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yauma katsir. Jadi Ibnu Abbas mengajak temannya ini, halumma, ayo kita mendatangi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada dia. Maksudnya bertanya tentang ilmu. Fa innahumul yauma katsir, hari ini mereka masih banyak, mumpung mereka masih banyak, masih hidup, kesempatan bagi kita, ayo kita mendatangi mereka, menuntut ilmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang sudah wafat. Tapi itu tidak membuat surut dia untuk menuntut ilmu, karena sahabat-sahabat yang berilmu, yang senior, masih banyak. Ada Abu Bakar, ada Abu Bakrin, ada Umar, ada Uthman, ada Ali radhiyallahu anil khulafair rasyidin. Dan ada sahabat-sahabat yang lainnya. Ada sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan lain-lain. Apa jawab temannya ini? Mereka masih anak-anak muda ini. Masih anak muda, yang anak muda tanggung. Temannya ini berkata kepada dia, wa ajaban laka ya Ibnu Abbas, ataron nasa yaftaqiruna ilaika wa fin nasi ashab min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai, aneh engkau ini Ibnu Abbas. Apa kamu kira nanti orang-orang akan butuh kamu, sementara sahabat-sahabat Nabi masih banyak? Capek-capek kamu nuntut ilmu, susah payah, toh sahabat Nabi masih banyak. Orang akan bertanya juga kepada sahabat sahabat Nabi, bukan kepada kamu. Kadang kan kita ada bisikan-bisikan yang melemahkan semangat kita menuntut ilmu. Sudahlah, ngapain juga saya terlalu fokus menuntut ilmu. Ustaz-ustaz banyak kok, orang-orang, saya mungkin juga gak akan jadi ustaz. Ada ustaz fulan, ada ustaz fulan, ada ustaz fulan. Orang juga gak akan dengarkan saya, mungkin untuk apa saja. Ya, yang penting hadir sekali-sekali aja lah. Nah ini kadang ada bisikan-bisikan seperti itu. Toh rajin pun menuntut ilmu, saya enggak jadi ustaz. Tujuan menuntut ilmu itu bukan menjadi ustaz. Tujuan menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan dari diri kita, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar kebodohan itu hilang dari diri kita dan kita bisa beribadah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu an-nafi'. Begitu juga kadang orang tua akan ngapain, aduh anak saya di pondok, di luar saja bisa saya ikut bawa dia ikut kajian misalnya, toh nanti belum tentu juga jadi ulama, jadi ustaz. Bukan untuk itu. Ya, ketika kita mengikhlaskan niat untuk menuntut ilmu itu, maka Allah akan berikan nanti di masa-masa yang mendatang ilmu yang bermanfaat sehingga orang butuh kepada engkau. Lihat Ibnu Abbas ini. Jadi kawannya enggak mau ikut sama dia. Ketika dia tahu kawannya ini malah enggak mau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tetap pergi dia. Qal, Ibnu Abbas berkata, "Fataraktu dzalik." Akhirnya aku tinggalkan teman saya itu. Biarlah dia enggak mau, tapi saya tetap akan menuntut ilmu. Begitu wahai saudara-saudariku. Mungkin kita enggak ada teman mau ke majelis ilmu, diajak teman, diajak tetangga, kita merasa kok seorang diri. Enggak masalah. Ibnu Abbas bukan rombongan perginya, dia datang ke gurunya dia sendiri. Enggak mesti nunggu orang banyak, enggak mesti nunggu majelis ilmu yang besar, tidak. Karena manfaat ilmu itu pertama untuk diri Anda. Setelah itu baru untuk yang lainnya.
1: Memberi makan hanya kepada orang bertakwa. Dari Abu Sa'id, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Ibn Hibban, dan dihasankan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Adapun makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, penulis kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud menjelaskan dengan perkataan, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, yaitu orang mukmin yang sempurna, atau yang dimaksudkan adalah larangan berteman dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena berteman dengan mereka bisa mendatangkan bahaya dalam agama. Maka yang dimaksud dengan orang mukmin dalam hadis itu adalah semua orang mukmin. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, yaitu orang yang bersikap wara', hati-hati meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya baginya di akhirat. Kata memakan di sini, walaupun dinisbahkan kepada orang yang bertakwa, namun pada hakikatnya dinisbahkan kepada pemilik makanan, sehingga maknanya adalah, dan janganlah engkau memberikan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa. Al-Khattabi berkata, sesungguhnya larangan ini hanyalah dalam undangan makanan, bukan makanan kebutuhan, yaitu memberi makan kepada yang membutuhkan. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Juga, sebagaimana telah diketahui, bahwa para tawanan kaum muslimin zaman dahulu adalah orang-orang kafir, bukan orang mukmin, dan bukan orang yang bertakwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dari berteman, bergaul, dan makan bersama dengan orang yang tidak bertakwa, karena sesungguhnya makan bersama akan menimbulkan kecintaan dan kasih sayang di dalam hati. Demikian, wallahu a'lam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Niki kita ngancik bab ingkang enggal, babu qaulillahi taala, afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Bab dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah. Apa para menungsa iku padha rumangsa aman? Nggih, padha rumangsa tentrem, padha rumangsa aman saking balak paksisan pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi taala, lan Allah Subhanahu wa taala dawuh, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Afa aminu makrallah, apa para manungsa, apa seperangane manungsa iku padha aman saka pasiksane Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makrallah, ora ana sawiji kang rumangsa aman, boten wonten satunggal manungsa ingkang rumaos aman saking makaripun Allah, saking pasiksanipun Allah, illal qaumul khasirun, kejawi tiang kalau kelebu golonganipun, kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang bangkrut, tiang-tiang ingkang tuno, tiang-tiang ingkang rugi. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayatipun 99. Bapak Ibu kang mas mbak yu, mbok menawi wonten dalem anggadai Al-Qur'an terjemah, saged dipun bikak wonten surat Al-A'raf ayatipun 99. Maknanipun menapa ayat niki? Nggih. Kok Allah Subhanahu wa taala dawuh bilih wonten saperangane manungsa ingkang rumaos aman saking makaripun Allah, saking pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun sebat dening penulis kitab niki, yunkirullahu Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala niku duka. Nggih. Fi hadhil ayatil karimati, wonten salebetipun ayat ingkang minulya niki, ala ahlil qura. Allah Subhanahu wa taala duka nggih. Allah Subhanahu wa taala duka dumateng saperanganipun warga wonten sawijining karang padesan. Wa ala kulli man sara sairuhum, lan Allah Subhanahu wa taala ugi duka dumateng sinten kemawon ingkang gadahi sifat padha karo sifati nggih tiyang wonten karang padesan kala wau. Sifatipun menapa? Annahum lam yuqaddirullaha haqqa qadrih. Seperangane menungsa sing mapan wonten karang padesan kala wau, piyambakipun menika mboten ngagungake Allah Subhanahu wa taala kanthi pengagungan ingkang jumbuh kalian kamulyanipun Allah Subhanahu wa taala. Nyepelekake Allah Subhanahu wa taala. Kula piyambak niku kadang kala ceramah nggih, kula dados mubalig. Kadang kula ceramah nek jamaah niku nyepelekake ceramah niku. Kula dados manungsa ingkang limrah, dados manungsa lumrah niku kadang kala nggih nesu. Wis kene kesel-kesel dremimil maca ayat, maca hadis, maca dawuh-dawuhipun para ulama ussalaf, kok ora dirungokake, kok malah padha ngomong dewi-dewi nggih. Semantun ugi Allah Subhanahu wa taala, Allah duka dumateng saperanganipun manungsa wonten sawijining wewengkon, wonten satunggalipun telatah ingkang para manungsa niku mboten hormat, mboten kurmat, mboten ngajeni dumateng Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhshau istidrajahu lahum bin ni'ami, lan para manungsa iku mau mboten ajrih, mboten gadahi rasa ajrih. mboten gadahi rasa asrih nek dheweke iku diparingi istidraj dening Allah Subhanahu wa taala. Napa niku istidraj? Istidraj maknanipun Allah Subhanahu wa taala niku maringi Mas Picis Raja Brana kalungguhan, garwa, putra, sandang, papan, pangan dumateng sawijining manungsa. Ananging manungsa niki mboten purun ngibadah dumateng Allah. Ananging manungsa niki ngibadah dumateng Allah ning dheweke tasih ngibadah dumateng saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ngaji-ngaji tauhid, lagine aku orang ngaji tauhid iki gene aku ya sugih. Ora sah ngaji tauhid, orang ngaji tauhid iki gene aku ya diwenehi sehat seger waras. Bojoku ayu, anak-anakku lucu kabeh, ngopo dadak ngaji? Nggih. Piambek pun mboten gadahi raos ajrih dumateng Allah. Nggih. Kadangkala kanugrahan ingkang dipun paringake Allah dumateng manungsa niku pinangka istidraj. Istidraj niku cara jawane dilulu. Pirsa dilulu? Diwenehi kabeh apa sing disenenginya. Jalukmu apa diwenehi, jalukmu apa diwenehi supaya menungsa sing diwenehi nikmat kala wau saya tebih saking Allah. Supados benjang wonten akhirat, Allah Subhanahu wa taala niki saya maringi pasiksan ingkang gegirisi dumanteng piyambakipun. Niku mananipun apa? Istidraj. Ning kathah peranganipun manungsa piyambakipun dipun paringi rejeki kathah. Nggih diparingi sandang, papan, pangan, anak, garwa, putra. Nggih, Mas Picis Raja Brana omahe jenggarang nggih, mobilé pating brangkang, bojone ungkang-ungkang. Ananging mboten purun syukur dumateng Allah taala. Ngaji nggih mboten, salat nggih mboten, sedekah nggih cethil bergidil, puasa sunah mboten gelem. Wong aku ora puasa wae aku wis sugih kok. Dan ini tiang-tiang ingkang dipun dukani dening Allah Subhanahu wa taala. Saperangane manungsa sing diparingi kanugrahan dening Allah ananging piyambakipun mboten kersa eling, mboten kersa emut dumateng Allah Subhanahu wa taala sing diunggul-unggulke kadonyane, bandane, sawahe, omahe, kendaraane lan sak piturutipun. Lah menika Allah duka dumateng tiang-tiang kala wau. Lajeng Allah taala ngendika, "Fala ya'manu makrallah," ora ana menungsa sawiji sing ora duwe rasa wedi marang makare Allah Subhanahu wa taala, illal qaumul khasirun. Kejaba wong-wong sing cilaka, kejaba wong-wong sing tuna, kejaba wong-wong sing bangkrut. Benjang wonten ing alam akhirat. Nggih. Kamukteni pun dintek-entek iki teng alam donya. Muktine dintek iki teng alam donya. Wong aku duwe dhuwit tok bebas to. Arep gawe omah cacah 100 ya sak karepku wong dhuwit-dhuwitku dhewe. Perkara tanggoku ngelih, nggih, anake nangis njaluk mbayar SPP ora duwe, ayo tanggung jawabe kono. Nek dhuwitku tak simpen ning peti ning mburi omah kono. Sesuk nek aku mati, bondoku njamur gitu. Minggu rebutan anak putu. Na'udzubillahi min Na'udzubillahi min dzalik. Nika tiang-tiang ingkang dipun dukani dening Allah mboten ditresnani dening Allah. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala saking setunggal ayat kala wau. Kula panjenengan sedaya nggih saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun setunggal wujubul khaufi min makrillah. Kula panjenengan sedaya niki wajib hukumipun anggadai raos ajrih dumateng Allah. Raos ajrih dumateng makaripun Allah. Mbok menawa bondo sing tak rasake iki, bondo sing diparingake Allah marang aku iki gek aja-aja gek iki pinangka istidraj. Aja-aja gek Allah kuwi lagi ngelulu marang aku. Na'udzubillahi min dzalik. Mila bondo niku dheweke niku kelebu bondo ingkang barokah napa mboten nalika bondo ingkang dipun paringake Allah dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih, Mas Picis Raja Brana rekening gendut, nggih sing gendut dudu menungsa rekeninge nggih gendut. Nek bondo kala wau mboten digunakake kanggo tetulung agamane Allah Subhanahu wa taala. Mboten digunakake kanggo ngibadah. Kanggo ngragati para santri sing sinau wonten pondok-pondok ngapalake Al-Qur'an sinau basa Arab nggih maos Al-Qur'an sunnah lan sak piturutipun mboten digunakake kanggo tetulung marang anak-anak yatim nggih wong-wong pekir Wong-wong sing sudra papeki kere gedibal 27 paribasane sakniki ngliwet sesuk mbuh sing diliwet apa? Mboten digunakake kangge sosial, mboten digunakake kanggo dana driyah. Ananging ditumpuk-tumpuk dhewe. Niku ateges bondo ingkang dipun paringake dumateng piyambakipun menika sanes bondo ingkang berkahi. Menika malah bondo ingkang beto laknat, ingkang beto kacilakan dumateng sing diparingi bondo kala wau. Nggih, mila kanugrahan arupi menapa kemawon ingkang Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng kula panjenengan sedaya menika kudu tansah dipun syukuri. Dipun syukuri mawi lisan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat jangkepipun angka kalih bondo kala wau digunakake kanggo ibadah. Nyekolahke anak ten pondok, kursuske bahasa Arab. Nek khusus bahasa Inggris bayar larang pira-pira dituruti. Nek dinggo nyekolahke anak wonten pondok, nggih, dinggo TPA iku dheweke cethil mbedidil. Yang menika kelentuk agung. Nggih, sanesipun syukur mawi lisan, atinipun ugi syukur, lajeng bondo kala digunakake kagem ngibadah, kagem caos tetulung dumateng Islam lan kaum muslimin ingkang betahaken. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika satunggalipun nggih tiyang ingkang paling ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pripun supados kula panjenengan sedaya niki gadahi raos ajrih dumateng Allah? Antawis caranipun menika kedah ngangsu kawruh ngupadi undhake ngelmi agami. Allah taala ngendika innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yakti titahe Allah sing wedi marang Allah iku titahe Allah saka kalangane para ulama, para pengudi ngelmu, para santri, para dai, para kiai. Sebab piyambakipun gadahi ngelmu agami, ngerti wewaler agama, oh iki kena, oh iki ra kena, oh iki ditresnani dening Allah, oh iki didukani dening Allah. Gandeng ngertos dalilipun piyambakipun ajri. Mboten gampang-gampang tumindak maksiat. Mboten gampang-gampang nerak wewaler agami. Sebab piyambakipun gadahi ngelmu. Ananging menungso niku saya mboten gadahi ngelmu saya kendel anggone maksiat dumateng Allah. Nggih. Wong niku nek mboten gadahi ngelmu nek dahar niku sak karepe dhewe nggih. Maem niku lho nek mboten gadahi ngelmu mangan niku ya sak senenge. Pengen mangan jeroan 5 nggih dipangan jeroan 5. Nggih sope sing ngenten suantene kuwentel. Wedange nas gitel, panas legi tur kental. Napa niku dahare menthik wangi. Jenenge gulane 4 kilo ngene. Ning nek piyambakipun gadahi pangertosan, oh iki panganan sing marai waras, oh iki panganan sing marai lara. Mesti ngati-ati. Semanten iki tiyang ingkang ngaji nggih, piyambakipun nglampahi gesang niku mesti ngati-ati. Oh iki riba ora kena di